0: pemujur keulih tua, sigik daripada orang, nyadi kebuah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai keya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua kak boleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.
2: Tuh, pagi rewind.
3: Benong ringat, benong pedih hati nanti di rumah. Tamak pangking, nemu lagi. Medak handphone, medak lagu, medak nama-nama kini. Ini boh mayuh teh sebut. Nah, lu ngali ke diri medak handphone. Ya nemu, ya nurun, celap ke diri. Empu lagi. Amang ke nyari kita ke besawut. Kadangnya meh, mayuh hati ke benong hangat. Macam-macam teh pansor yang mulut tadi. Kadang dia nak sedar.
4: Ngenang ke gimit sebuah desem. Nanti naik ngasuh, ngain kerja pengonjar ingat. Kita yang keringat kiri ringat tama kebilia pamit pangkiang na dehnya dah lemah harinya lapau perut kebaruah nemu
3: kedua dia kungkah kemua pintunya te kepanua oh kelapa
4: mana mentas penting kamu pintu
3: nah wah kenyium baunya deh noy pansut baik baru ke dapur.
5: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 Aqui.

0: Okay.
1: Yeah.
0: Bujang Hulu Sungai.
1: Yeah. Bujang Hulu Sungai.
0: Bujang Hulu Sungai. Ya, kena merindang malam peningah kita ke agi mendiang ke awak Y 9.12 ke pagi tau.
1: Ya, yeah, 2 pagi Y.
0: 2 pagi Y pun. Nak cukup tindak tau pulau aku. Kau malah cukup tindak tu ni.
1: Ya.
0: Cukup tindak dari malam Mel. Jenak tindak malam Mel.
1: Jenaknya jenak. Sam, tang. Agi ngantuk mata pagi tau. Kan nama laban ujung minggu tu tadi. Mayuh pala aku bisi datang suang ke Kuching laban nganjungan nembiak ke nurun bersekolah bisinya benong convocation ujung minggu tu tadi Sam abah Unimas dia nyak meh laban mayuh bala di rumahnya lawan ke tindak the Sam tumu ke nani pagi tadi
0: tumu ke nani pagi ni
1: iya betul
0: tindak tangkak tindaknya ni
1: tangkak tindak uliah ke tindak the Sam bisi maya laban pai isi lelak the Sam bisi maya yanti bakal gawak duti pagi hari siti malam tu nemu ngai tinduak mata kadang-kadang berunding ke pegilak ngai ke telanjur tinduak nemu ngai tinduak mata
0: amat ya nampak pegilaknya bisi teman tu perkara ke dekat diadu punya tadi utai ke dekat diadu tadi hanya ke utai ke ngasuh kita ke ke kadang tadi nemu tu ngai tinduak mata malam bunyi ke topik 2 pagi wai tu ke pagi tu nah Mel ngenang kita itu ke ngai tinduak malam ya bisi kebuah ya kadang tadi kengasuh kita itu ngai tindak malam bisik aku meda bala kaban kita itu tadi dia tahu mayo amat ko meda cerita AI apa tanya tadi Mel macam-macam eh apa apps ke bisik telefon kita ini macam-macam appsnya ke bisik lalu pihak muka layan kelalu meda ceritanya ngujung ke mata ngai tinok malam.
1: Ya. Bukan nama The Sam. Laban cerita AI tadi. Kita sama belak nemu. Nanti bakal kita mada yaba TikTok. Cerita AI tu ya nak panjai. Seminitnya nak berasa ya nyapus gak sejam. Paling panjai penceritanya dalam 40 minit.
0: Nyapus gini.
1: Ya.
0: Nyak aku mada tajaknya ceritanya ukai mensia nya AI yang tadi.
1: Betul.
0: Layan gak Nino kadanya kau kumpul tadi. Nama ya Mansa tadi. Lekat na lama tadi nak lekat na lama ko jako nyo maneh semaneh nyo semaneh nyo habis episode nya tadi nyo dah pukul berapa tadi Mel ne lapan kita dia tau nanti bakal jam kita dia tau pukul 10 nya mayuh ke bedau tinduak ne
1: iya iya
0: lagi tumu nya dia tau nanti kelia pukul 10 nya udah lawan narnya nih.
1: Iya. Nanti mbak aku udah sem pukul 10-nya udah lawan.
0: Udah lawan kan nih.
1: Iya. Lawan nanti maka aku bawa tubuh ketumpu Desem. Nanti mata aku tunglui hari pukul 11 tau ke pukul 10.30 kenyak deh. Automatic ya segi alu ngai tinduak ya. Mesti ditinduak kedai pukul 10 lebih kenyak. Mesti tinduak deh nanti yang ngelui rib dalam pukul 11 kenyak. Alu ngai tinduak memang mata deh megol kurang.
0: Nomor udah lebih pukul 10 lalu nya. Alu ngai lagi ini.
1: Iya, nyak nanti bakal kerja malam ke deh. Apa?
0: Nomor pulai pukul 12 nya. Pulai pukul 12 nak datang di rumah nyukap pukul 1 ni ke ngirup dulu ni ke nuci mua dulu baru ngalik diri nyudah pukul 2 nyudah dan ni ke pagi nanti orang ke bisa anak sekolah antara pukul 4-5 berapa jam aja ke tidur antara ini ok bisa aku ninggal maka madah ke Tegal Kupi maka ngasuh mata tungai tinduak ni banyak orang ke nama tu asal ke kopinya deh Kevin kau kitanya tapi sih orang nadai nama

0: aku tinuk malam lagi. Ngai meh mata tinuk.
1: Nanti nyak kupi na Sam. Nanti abang buat tu buat aku tu deh. Aku kupi tu lagi boleh tinuk aku malam Sam. Aku teh aku ngai tinuk. Nyalai
0: meh. Tehnya nak tu berapa ke kefin atau ke nama teh kebak tehnya ni?
1: Aku pun tang dalam teh tu ya bisi kefin ya gak. Sam kan yang nak ngambak aku deh. Tang yang niti ke bansot teh tu tadi, bisi kena ngam. Ya boleh ngasuh jantung tu tu laju ke nanti bak kumpu. Ya niti ya. Nya aku rindu lagi ngirup kopi hari ngirup teh.
0: Aduh boleh teh ni.
1: Nanti aku salah ngirup teh bak kedai kedai. Badi di dini kedai nanti malam aku ngerti no. Aku singgah lu nemu aku
0: nanti nama tu nanti ngiro lemai tau ke tengah hari bukannya ngai ke ne
1: ngai ya segi bisi nanti teh nya nak ngam ya bisi bakal teh ke kopi tu nanti bisi nak ngam bat tubah tua tua segi ngai tindu tu engkah ke kopi ngot teh tu tadi dah sem
0: aduh ngerampit ke malam
1: ngerampit ke malam aku pun nak nemu ke efek ya 24 jam kini
0: angka nyak meh tadi laban nak nuan nang segi kita uliah mengirup teh menyekenuan tadi. Okey, kita uliah tang ngasuh mata ngai tin pedias kat ni doa ke diri malam ni. Okey, jadi mayuh kebuah kita itu kadang pedias kat ni doa ke diri malam tua maca komen dari peninga atau mail topik kedua pagi why kita ke pagi itu atau hari Mas Diana ke terubah tu ni. Selamat pagi hingga seduai ku ya. Hari Spital Limbang. Oh, okey. Nanti ya aku ya ngirup air kopi atau ke ngirup air Milo. Sikit ngasuh mata yang ngai tindu aku ya. Hanya kebuah maya orang kahwin aku ya ngirup kopi ngau air Milo aku ya. Atau ke maya bisi pengerami meh. Nanti ngiro air kopi tadi ngasuh mata ngai tindu. Bisi muka sepiak bilik sidaya ibu ngaya ya beranau semalam-malam aku ya. Sampai pagi nak tindu aku ya. Hanya hari Mas Diana ke pagi tau. Hanya kebuah nanti kita meda orang TBC Rabat tadi mail. Hanya kebuah orang agak air kopi. Kebenar ya. Nggak kena orang beribun semalam-malam-malam. Lepas kita segi nak uliah nama tu tinuak punya tadi. Lepas ke BC untuk ke diibun kita.
1: Ya, betul.
0: Hari Mas Diana ke pagi tau.
1: Okay, kita BC Sasha Amanda ko ya. Segi bisi maya mata ngai tinduak kia ukai ke Tegal ngirup kopi baku meh ko ya. Laban aku ukai orang ke ngirup kopi tiap mata ke ngai tinduak kia kadang berunding mayuah pun nemu ngasuh mata ngai tinduak kia kalau meh runding ko ya nemu ngasuh mata ngai tinduak tu segi amat gak tu Sam nya orang madah meh tinduak anam meh terunding tiap maya meh tinduaknya meh kita kak berunding meh
0: laban kita nadahi ngagak pengawak deh mayanya
1: kali gara-gara yang berundi
0: mayanya mas unta start berundi yang
1: ngegawok
0: kapan nanti siang tahu ke nama kita nyu kiruah deh kiruah ngagak pengawak nadi hari ini berundi yang ke utai kenyadi ba penghidup nuan nyu kegali nadi pengawak tadi mayanya nuan ke berundi nya ngasuh ngai tino malam nya sama mega nanti bakal aku mail TBC bisi penanggul tak ke bisi utai ke nyadi menya tadi banyak kadang ngasuh mata ngai tindu tadi berunding ke utainya lalu pihak maka nanti apakah pergilanya bisi utai ke berat dekat diadu baka bisi interview kini utai ke bekenya bertemu ngah lutur kini tau ke bisi teh persa kini baka kita ke ngambil lisin driba kini abang kita ngerunding ke lulus nak kini tu pergilah kini pas nak kini tu pergilah nyak ngasuh dia ingat tindu laban dia berunding ke utainya di irau deh
1: baik hati kesal nyak tindu mata
0: baik pergirau hati kita Siti lagi okay, aku angat meh.
1: Ini tan angat meh.
0: Kenapa ada kasa kelalu angat nya tadi dah meh ya. Halo ngai tino age. Singin ka mandi tengah malam singin ka mandi mel hari kalau angat.
1: Ya Siti kebuah mata ngai tindo ne.
0: Okey.
1: Kita bisi peninggal kita itu Sam ko ya Juni Ben.

0: ti kak berjalan jauh sikit ngati nu aku DJ ukai Tegau udah ngir kupi ko ya. Engkanya kini ke menyi kurang kaget deh, excited kurang kak mindah deh kak berjalan ke city-city nu tu tadi nyo nak sabar engkanya kini baik mata ngati nu aku pun kalau agak bekanya deh Sam bukan minat jenis band tu aja deh. Contoh ya baka kak rawun ke lama deh nak rawun tu tadi deh oh kaget mah tu tadi nyo ngati nu
1: malam pergi lah ngati nu lah nu ne tau ke malam tu lagi ngati nu nu ne lama kak rawun.
0: Nadai.
1: Ngira ke dini nur tanya ila ne kaki ni ketunga ila packing barang ne.
0: Ya, pai packing ge.
1: Sigi malam tu sigi. Mesej smell ke malam tu lagi pukul 2 malam tu lagi. Dah tindoh di mail bedau. Oke. Agi berundiang kini ke ketunga pergi lah.
0: Ya, agi sekolah nembia.
1: Oke.
0: Kita bisi pendengar kita itu Sam, Sis Lucy tadi bedau ne.
1: Bedau.
0: Ike jadi ya mada kalau jadi maya tes kereta ngau GPJ ko ya semalam-malam mata ngai tindok ke 4 jam aja aku tindok maya DJ. Engkau baik kelu excited ka tes pelabak ko ke semua tes maya lulus magi yang sekali jalai ko ya. Kadang-kadang baik mada cerita AI ga ko ya jalai cerita mana ya mesti ka habis sekali ke ceritanya ko ya. Baru mata ka tindok udah pengujung ya.
1: Aman yo yo lelas ka ke tindok ane.
0: Ya. Yeah.
1: Okay, Wellington Imai ke pagi tau nama kebuah mata ngai tindok malam ko ya. Ya ko ya nanti ya kelalu mayuh rundi yang ko ya tau ke overthinking ko ya tadi mel. Nyak ke ngasuh ya pedis ka tindok ke diri. Siti lagi nanti settle ke task tau ke assignment ke beri bos ko ya. Nyak nyak mehal lah kerja anak dibaik ke rumah ko ya. Nanti uliah semuanya digagak bawa upis tinggal ke bawa upis magang ko ya. Alaban segi lagi utai nyampai tembau segi lagi berundiang kenya.
0: Ya, nyak segi betul, betul.
1: Aman nanti utai nyak bedau settle. Segi lagi nyak bedau settle bedau nyamai hati.
0: Ya, nanti utai nyak dah tembau baru kita lempuang asai tubuh tua rudiang tua.
1: Lebih lagi bakal kita kebisi pengawak ke diberi bos atau ke ke pengawak ke dekat diadu kita ini tadi mail ni ambil kebanding yang bakal kita itu bakal kita bisi dekat ngagak program ni kan ngagak kertas kerja tak kebekenya entah deh nih mayu hati kerundi yang segagi utainya bedau settle segaginya mau tanya dalam rundiang kita
0: betul.
1: Udah habis programnya ilok pu lantang mati ini
0: okay kena
1: saya kek seminggu tino adanya
0: rayanya. Okay, ngaji belum peninggal kebukai kedekat berkunci dengan kami dua SM. Ukai sebina ngiru kopi atau ngiru teh kebuah kita nak udah tino malam. Nyangkanya bisi lain hari ngi kami dua SM tau ke peninggal-peninggal kebukai ku dah dibaca kami dua SM. Tau kunci ke kita ba pes Facebook kami YFM Iban ba 2 pagi Y pagi tu.
1: Okay, ingkanya tadi Nur baru rumah ke kita nyewa tadi di mail. Bilik baru, rumah sewa baru. Baru kini.
0: Ya betul.
1: Kan ngasuh kita ke bedau untuk ngamak ba nuarnya. Okey, kita berperinang dulu ke pagi tu area Desa Makas Sangunti.

ke dekat Mike Pulai Trophy Juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joni Ahmad, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

0: Hai Lulung, Winnie Alba dan juga lagu Kena Merindang. Kita ke pagi tu, okay, mendiang kedua pagi wai. Topik kita ke pagi tu, bisik maya mata ngai tindok malam. Nama kebuah ni. Macam-macam ke di pada palau peninggal kita tadi email. Bisik madah hanya tadi ke Tegal ngiro kopi, bisik madah ke Tegal ke mayuh terundi yang bisik madah ke pengawak empai tembo, segagi empai tembo entari agi berundi yang kenyak ne.
1: Ya betul. Bisik maga aku kala ninga desem, ukai kala ninga di peda maga. Bisik apa inai tadi ya mata yang ngetindu laban agi nganti anak buja anak darah ya pulai mindai ha. Ukai sebenarnya anak buja anak darah anak ya ku deh kawin pun nanti dia us rumah ngia dia pun mata yang ngitindo se agi-agi anak itu tadi empai pulai ke rumah amat ngitindo ngai jenak mata sem
0: amat ganya tak irau
1: ya irau nanti kan ya di luar din deh
0: ya lebih ke anak kau do nama tu kanya gawa tengah malam kini tadi ne
1: nanti ya gawa tu na irau sem nanti ya nyoi tadi pasal lipat dulu aku
0: berjalai
1: kayak hirau ke tu nangi
0: dia tu mayuh macam ke utai ke nyadi ni mel aku ngumai nuan tadi engkau tu anak empai bini empai berlaku empai berlaki aku tadi nyawa ke ngasu matang tino malam
1: yang ke bisik gada sem ngenang anak itu tadi umurnya nyau senyau empai ke bisik boleh tahu yang bisik ke apa nai ngrone makanya ada sem abisi
0: kayak ngira ke dirimpu ya nyudah tua ini
1: ya pakai dek ada sem
0: aku aku anti bapaknya nak ke ngasuh aku nak tino
1: ini nemu kan di selalu mandah ke kami insomnia
0: tutup kotol ke nada ini ada kena mengenal aja mel nah nanti tu anti patnya nak ya jenai tino jenah tindu apatnya semina irau kajah laba urau do ya ka de budau bisi tahu yang ko ya kami tu ke sponsor de ko nya jak ngaso ko ngai tindu malam
1: ya sega mai nya jakok jakok kita de sage agi kaban empai bebini sage nya me bola kaban agi nyepi duit ya de ge make duit
0: kaban ne ba kaban muai ne ya kadanya ngaso ko ngai tindu ko de me
1: ngai tindu de
0: okay, apa ya Graden ke pagi tu, ke ya atau aku baru terpedah ke tadi email ne. Okay, okay nama ku ya nyungai tino mata ku ya nyu teleba pintu di ketua bala orang kesakit tengah malam lapan bisik kes sakit emergency nyunin tiang hari nyu sampai dia tau ku ya mata lawan tino belama kadang pukul 1 kadang pukul 3 pagi baru dia nindo ke diri ku ya udahnya pukul 7 pagi nurun kawak ke bakal selama ku ya okey aku nak nemu ke apa Graden tu kawak ba engkau kawak ya ba emergency pelabak ku email dia nyu terlebak deh orang yang mai kita nemu nama emergency tu dang ira jam ya 2 pagi 3 pagi sigi bisi orang ke datai nama nganjur diri berubah menyata deh ujung ke nyu terlebak kenya maka bakal kita ke abisi ma kaban aku mesej deh pu ke pukul 1 kejap deh tengah nganjuang pesan tadi menyo pesan berat tau ke bisik teka di pesan berat tindu ada pihak okey nama empai tindu mayanya mel kita nemu kita itu kadang bisik kerja malam suah kerja malam ngujung ke kita nama tu nyu terlebak terlebak na berdau tindu mayanya nemu nanti kita tindu gawa habis pukul 12 tengah malam bunyi ketua tadi pulai ke rumah nyuka semayak pukul 1 berdau punya dari alu ngalik ke diri ni ngirut-ngirut dulu adanya baru ngalik diri nyu kita nyu mata kita nyu terlebak kawak malam
1: ya
0: nyu pedis kita ke ninduk ke diri udahnya
1: ya tu kai ketegan ada tahu yang ne
0: nadai nadai nadai nadai kena munanya mel
1: menang kami sit gale alu jenak deh
0: kita mesti tahu
1: hanya aku mada lawan ketegan ada tahu yang
0: nadai orang ngacau ne
1: Okay, mari selamat pagi ngekai Eri Mary pagi tu ko ya Ti baku ku ya. Ti lebuh kat Mindah contoh ke lebuh kat Pulai ke Rumah Panjai malamnya sigi lama mata ngai tindu ke ngai pejam ku ya. Puas diri kalih ke kibo kalih ke kanan ngai mata tindu ke kadang-kadangnya nak temu ni maya kelelap ku ya. Aki ka mata tindu nya dan ni ga deh nya ku ya. Ti lebuh ngelebus jam tindu pen nemu ngasuh mata ngai tindu meh ku ya. Puas macam ke mata teh untak majak mayu hotel runding ke teh pikir how meet pen ngasuh kalut nanti lebuh maya mata tu tadi ngai tindu
0: ke ya ne album bisi teh ke ngacau runding nya tadi ne
1: iya how meet pen ulih ngasuh ngai tindu ke tadi deh kan namanya tadi deh sem tanya meet deh baik di berunding malam tu panjai deh baik mata dengan tindu nyo panjai sepanjai maya tadi nya ri meet tadi nyo kiok kiok kiok kiok meh sampai yang
0: ya ya mi no entu tanya tanya nyo parai tu kenya lagi ko ya apo enti ya beketu lagi bekeni ne ko ya ah nyo over thinking nya tadi ya amunya ke Wellington Imai tadi over thinking tu pangaso kita ngai tino wa apa ke kena urun dia yang cita cil aja ko kita punya tadi tang nya meh siko-siko na sama unta kita itu kan yulih di kontrol kadang-kadang ne meh lamai dah ke berunding berunding meh
1: Okay, kita bisi kumeng bungai merejas tu ku ya. Baku ku ya. Udun lah ku kekasih ke maya malam. Susah nak ke macam ke mata. Asai maya hutai di runding ku ya. Nak gak kia nya pemuas ya. Gigak makai ku ya ke dempak berdapur ngicak ke perut kenyalu ngirup ku ya. Ngambil udah tindur. Tu bisi ke orang begitu.
0: Kadangnya nanti perut lapar raman mel. Nanti perut lapar pan ngasuh ngai tindu.
1: Iya.
0: Nyo.
1: Lepas aku nyangkanya ba umur kita tu deh. Bisi sekali dua kini tau ke lebih ya sekali dua kita ke ngai tindu ngai kita pakai ba dapur.
0: Kru-kru dapur ne sagagi. Bedau ngisi perut sagagi nya meh.
1: Iya.
0: Ngigau teh ke nama tau ngasuh tindu angin tindu ke dirimpu deh.
1: Iya.
0: Lama perut nanti kusung tadi atau ke lapar tadi. Aman ngasuh nama tu ngai tidu tadi mel.
1: Iya.
0: Berunding kota ke nama teka dempak.
1: Kalak deh sem.
0: Oh suai, oke okay, kalak. Ya, lebih lagi nanti udah habis meda movie kini. Baranya lestat mel tadi. Alu bergeriok mel.
1: Iya.
0: Kadang nak gaya makai baik ngiru-ngiru deh mel gerobak-gerobak tu kebab tiai segagi nak disik deh segagi nya mia ngai tindu ah
1: kekasa
0: au rini sabai tu aku setuju bisik sekedar orang tadi munyi ku ya angka ya baik umur kau dah tua itu ku ya mel pedis ka nindu ke diri ku ya bekali ya kipa kali ya kanan baru ka tindu kadang sampai pukul 2 dini hari baru nindu ke diri nadai ngiro kupi ku ya nadai ke mayo terun diang ku ya angka baik umur menya tadi ku ya mel aki biar suba ku ya nak tahu galai ku ya alu tindu ku ya dia tu ngiro milo ka ngiro tusu ka baru lih nindu ke diri ku ya hanya pan bisi aku ningan tik te beranau ngau orang ke nama umurnya dah agak ya menya tadi pedis kan nindu ke diri ku ya
1: iya kalau kan ningannya de sem nanti bakal orang kenyau deh kenikah udah nikis dikit umur itu tadi deh pedis ke tino malam insomnia deh nyak gue bisi orang itu tadi yang ngambil ubat deh dikena ya nindok ke diri pun minta jauh meh tapi kenyang ke amai rundiang kini siapnya
0: hormon
1: hormon cite
0: laban kita nyo umurnya tanya mentah deh nyo nyikunuan kira atau kita yang tadi nyo twice twice menya tadi nyo hormon kita nyo ndak balance nyak ngasuh mata ngai tindu tadi deh mel
1: kita bisi reca unup tu sem ya madah ke jadi aku tu ku ya nyelai mata kia pukul 9 dia tindu kia sambil mendak telefon dengar radio nak rasa lelap kia Tadani kak ke jamban ko ya udahnya lu benda mai ka tinduak ke kan induk ke baru mata tu tadi ke ya nalai ketika ngiruk kupi mai ru dia si sikit maya mata ke pedes ka tinduak ko ya
0: aman maya ya ka ngai tinduak menya tadi ni tang bisi orang tama ya kelalu tinduak siang dok ke siangnya ya nadai itu pengawal
1: ya
0: mayu lagi ya relax ya bisi ya tinduak lemain tadi bisi ya tinduak kadang malam ngasuh mata yang ngai tinduak bisi ya nanti maya ya off day tau ke maya ya sarinya ya nadai kawak tau ke belelak jamnya tadi cukup nama tu rest punya korang tadi belelak apa semua jadi malamnya ngasuh ya ngai tinduak bisa ke orang makanya ne
1: iya bisa sem aku munyi ko reca unop tadi tu de sem ya made ya tunggu tinduak udah nya irani ngejong ke mata ya tu tadi ngai tinduak age ne nanti aku na nanti aku dah tunggu tinduak dani ku baru na angkat ke jamban eh tinduk baru mata tu tadi tidak tinduk nyapu jenak ku
0: lalu jenak lalu kak tinduk bisa orang nama dah ni kenyap ya ngai tinduk lagi hanya meh orang tu tadi ngai dikacau orang tinduk apaan pedis ya kan tinduk ke diri empu baru nama yang udah tinduk tadi okey Pivin Iris ke pagi tau nanti ya ku ya tak tiap mata ngai tinduk ku ya benar jal ngai me tinduak ko ya laban kelalu mayu berangan ko ya kelalu mayu rundi yang kelalu nya meh meda cerita lalu pihak mega ya meda cerita panda atau ke cerpen ko ya tadi email amat ba Facebook pan bisi cerita panda atau ke cerpennya deh cerita kita iban pan mayu aba Facebooknya cerita kita ke dulu kerja cerita antu kenya anti nuannya bunyi korannya macanya tadi nyurindang tadi nya pan ngasuh mata nyunge tindo tadi deh maka kita ke dia tu benda cerita AI nya tadi menya tadi
1: sagi utainya tua nak nemu pengujungnya berkeni sagi nya me tua ka nemu agi ka kenya deh
0: dah kena dah ambil movie site nya berdahu ke kat tindo berdahu ke movie site maka aku malam mel meda cerita movie antu mel lagi ku madah ke mana ceritanya cerita orang putih hantar ya sebab ya polis apa aku bisi peninggal nemu cerita tu ya polis tang ya bisi penanggul maya kenya di polis ya lu kira maka resign lu ngiga pengawak bukai pengawak ya ke barunya tadi nyaga bilik mayat jadi maya ya ke nyaga bilik mayatnya tadi mayanya ya ke kena kacau tai ya tu indo tang ya rindu ke cabaran tadi okey lagi sing genuan ni aku pun tak nama tu kesal mudahnya.
1: Lalu ngejong ke ngai tindak mata ne. Kita bisi jenis tulang tu sem ko ya. Kadang-kadang mata tu ngai tindak ke nanti jam udah lebih dua tindak ke ya. Jam tindak dalam pukul 10:30 nyentuk ke 11:30 ke nanti mayanya badau tindak lalu ngai meh ya ke tindak pen pukul 2:30 pagi ke ya. Tu sah mata wagemas tu ko ya.
0: Amatnya tadi nya tadi pakanyo ngali humor tadi nama kebuah kekini kama hormon ke pelabak ko ne nama au
1: kanya mai orang ada nanti dah pukul 10 malam kenya lu tinduak kede nanti mata dia dah ketinduak lu tindi tinduak kede de kita itu tadi enda lu ninduak ke tadi nya meh tadi ya
0: alungai
1: kanya ya siti ari kebuah kita mesti tindak tumu nanti kita nak tindak tumu nyak meh kebuah kita itu tadi nyo insomnia tu tadi ciri-ciri kita kan insomnia tu tadi sama contoh-contoh
0: nasib dia tu mayuh pemerintah yang buat liput nanti bakal kelia entadi mata bekaliah kiba bekaliah kanan tarik ne memang mm-hmm. muka TV dia besai dia tu semua buat telefon memakaiang nanti mata ngai tino ah pedak jak meh nama mm-hmm. tek ba teleponnya mayu aja macam-macam tai dia
1: nak jaku orang ke dia tahu dia sem nak jaku de ne nanti inai kuninga dia nyebut bukannya nanti kita ngai saya krempu ngai tino ke ya tasapu bilik kita bisa ge guntung
0: sapu tengah malam.
1: Sapu tengah malam deh. Bisa Sam bakal aku deh. Aku rindu gi kerja pengawal rumah malam hari, hari siang hari. Lama malam hari tu tadi orang mayu tinduak deh. Gua tu kena ke relax tu ngadu ke pengawal.
0: Nak ngacau ro tinduak ke deh.
1: Nada itu okey tu orang bakal tu ke belak hutai, ngemup. Ah nada orang gak tanya.
0: Arti diri.
1: Ada
0: orang ngacau.
1: Ya betul.
0: Lebih lagi bakal orang keberanak mayat tadi deh. Nanti bakal anak nuan kirau banyak lagi sudah besar nanti orang barang nak meet sampai itu demu tai sampai demu larang tadi mayanya amat mayanya masih dah ya ke ngintu tai menyata tadi ukai tinggal tadi hati diri laban nadai orang ngacau bisa ke bekenya ne ngena awak ke mata ngai tindu tadi
1: ya betul mayanya
0: ya ke nusun-nusun utai.
1: Nanti kayak nanti bakal sedar inai mada hari tu nyulik-nyulik teleponnya mana lagi bersapu ke bilik
0: mana dia beranyam ke
1: orang dia tahu orang tu beranyam sendai
0: ni senang kia kamu kaku
1: ya bisa gak beranyam tiang ya nyaw jarang ke kita mada ada
0: aja ya ok Alex Delta Bina tau ke pagi tau anang ngiru kopi koya tinggi ro kopi sigi ngai tinua koya to ya mata tadi ne lapan bisik ko orang tadi nanda nama kangiro kopi ko ngasuh tinua nya kebuah koya anti kawa malam di driba bus koya sigi ngiro kopi koya ngambil kena ngantu driba bus ke nama lapa Alex Delta Bina tu orang kawa bus de Mel kita semua mai bus hari kucing ke Miri dia tu jalan mana pan kadang tadi gawak malam deh mai orang ngasuh kadang bisi maya ngantuak punya tadi bintik ngiru kopi tadi ngasuh terang mata ngasuh mata ngai tindu kaya siangnya tadi lelak bisi pengawak bukai deh malam juga wak nyung asuh yang ngantuk tang baik yang ngiru kopi ku ya
1: regas
0: regas lu ngai tinduk mata okey
1: ya laban kopi tu bunyi ketua tadi ya bisi Kevin de Sam sama mega baka utai manis pen oleh ngasuh tua tu tadi aktif ge nya ke buah urang tu ngasuh mari nambiak meat pakai utai manis ngai ke sida ya kene ke nyo happy tif de mancang ngai tinduk sida ya
0: malam ne
1: ya
0: ngai tinduk mesti dah
1: ya betul. Okay, mari selamat pagi ngagai Christopher Empari. Jadi bak ya kia mata pedis kak pejam entik semua Rizal SPM nembe aku kak pansut ari sitik kia subjek BI irau ngantik kia dia tu udah pincin ada lagi irau kia. Tu kan semina pelajar aja tu ke ngai tindu anti pemutus perasa desem pengajar pun sama.
0: Pengajar sekali. Lapan sida ya pan irau meh. Kini dah Rizal bala nembia sida meh. Tu ya berunding ke bala nembia ya tadi. Hanya siko ari pengajar kita. Mana tadi mel ne. Okey Nicholas layau bedau ne.
1: Bedau.
0: Tu tanya sama kita tadi Mel umurnya dah mangai 66 tahun tu ya tadi tu baik umur tu tadi mayuah ke orang ku dah berumur tu tadi ngai tinua ne nyo lupa ka tinua tumu ku ya nama kebuah ku ya Mel lawan tinua tumu meh dani ku ya engka mat baik hormon ke nama kini tadi Mel kita nak nemu ne nyo meh nasib ke dia tau mayuh pemerintah bisi telepon lagi pan kita iba wifi tau bisi timang kerbat tawas
1: ya betul saya
0: sambil kita, mata kita ngai tindu tadi Buka tak nama tu channel YFM tadi laban dia tu 24 jam.
1: Ya. Yeah.
0: Mayuah lagu-lagu ke di tusun kita tengah yeah. malam ni mana-mana lagu kita yeah. Kena merindang. Ya meh merindang kita ke nak tindak malam.
1: Ya, yeah, betul. Kita bisik Suzy Ivina. Kuya, nanti bakal aku sikit menawak matangnya tinduk tumu kuya semak pukul 1 belama baru tinduk kuya pagi tumu kat tani kuya berintu ke anak ke kak nurun sekolah ngau laki ke gawak kuya malam kadang lebuh mendak TV ngau mendak telefon kuya lelah dua mata kat tinduk kuya tiang tidak tamat bilik tu tadi galik kak ngalik ke diri lalu ngai tinduk mata kuya menyelai gitu ne maka kita ke gawak tu mesem ewe gawak tu mata tu lelano sem udah pansut hari upis tu tadi bekas mata lalu kebah bekasnya
0: tamo upis ne nemu lelano ne la tau pada upis ne nya ku bah antere ngai tinduk malam ila ku upis de ngai ku mata tinduk nan nemu pansut upis tergas ne oke nan sigi gaya ya punya
1: tadi ya betul
0: nya nama yang penghidup
1: ya.
0: Okey, Mayuh Ahmad ke komen peninggal kita ke pagi tau. Terima kasih Mayuh. Ya kemari selamat pagi yang gitu lah. Dah boleh dibaca magang. Selamat pagi meh. Kita ke besok nyapa kami dua email ba Facebook ke pagi tau. Neh Mel. Okey, jadi agak besok ni Mel ke dibaca ada dia.
1: Oh, agak ngikak tu Sam.
0: Okey. Abang tu ang ujung ke komen tu topik dua pagi wai tu ke pagi tau.
1: Ya, nenek Ben tadi udah Sam. Bedau ni.
0: Okey, bedau.
1: Kuya ba aku, kuya nak ngiruk kopi pen kadang-kadang nak boleh tidur maya malam hari. Kuya bisik maya mata menawak DJ kuya datai pukul 3 pagi baru kak pejam kuya api terang kira nak ngawak kuya ba aku. Pedis penyakit ngai tidur malam tu DJ kuya. Kadang nak TV pemuas ya kuya. Nyak meh tadi Sam. Engka kini ke faktor umur kita itu
0: baik umur
1: kita itu deh.
0: Mayuh apa komen peninggal tu tadi udah umur nyongal liah kau ya nyongai tino malam kau ya. Okay, jadi engka siti lagi lapan ke pelabak aku tu tadi mana? Engka lapan udah pincin. Anyo nada itu mayuh pengawal tadi mel. Nada itu tay nanggul. Nada pengawal maya siang. Engkanya kini engka meh. Engka kita ke udah nadai gawak ke okay, tadi mel maya kita gawak kita nyo mayu pengawal ni ke Brunei yang ke pengawal kadanyo lelak baik pulai ke rumah nyo nadai energi ya ke ni kurang nya ngasuh kita nyo jenayak tino malam ka meh pelawak aku ne okey macam-macam komen ke pagi tu nama ke buah ke ngasuh kita ingat tino okey tang nanti kelalu ngai tino amamat tau nanya bala orang ke berkeni ke cara sida ini ke diri anang ngambil ubat tadi lapan tinyo guna ko ubat tadi tulseh dari ne anang sampai kita nyo makai ubat nyo kena kita ninduak ke diri bahaya kena tadi ne bisik cara bukai anu kita ninduak ke diri engka baik macah kini lalu automatik ke tindu ke ame
1: ya nanti sama mata kita itu tadi ngai tindu nyo lama tu ngai tinduknya sebulan dua bulan ngai tinduk malam deh sem udu lawu-lawun tinduk yang kanya bisi penanggo ba pengerai tu buat tua kini tau gak tua tu tadi nganyo dari pungai ke klinik au kita uli berandau ngai sidak ya bekeni cara kanya bisi cara bukai dikena tu nyeliah ke dirimpu hari ke ngami ubat tu tadi deh sem nanti sama tua tu tadi nyau kenika diasuh pakai ubat pen kira ke hari dutu ya ke hari klinik meh kemerik tua deh ukai hari tu empu kembali farmasi lewat
0: beli kediri empu
1: beli kediri empu lapan nyutainya tahu ngerugak pengerai tua ganti tua salah ngambil dos deh
0: betul
1: ya kemana lagi tadi banyak ke kemeda sem tahu kita nguji bakal lemai oleh berjalan breeze walk dikena ketai kenika nyalai kenareh kurang berjalan kenareh ngambil mata kat tinduk malam macam menyiku kami desain tadi mereka
0: ambil ke nanti bakal breeze walk atau ke jogging tadi kira bisik lelak mimet kata ya. Tidak tarik nyoka ke apa tidur malam.
1: Ya.
0: Okay.
1: Nanti semua nadai do berisuak menyikur ya. Apa rumah pun udah tu oleh kacau-kacau. Nyapu ngemum oleh kenika. Mai peluh mimit lelak mimit oleh ngasuh tu tu tadi. Tidur ngaji nak malam hari.
0: Lepas kelelak.
1: Iya.
0: Okay. Nak berasai ke pagi tu. Terima kasih. Harap ke kita boleh bergulai baru bawa ke Bukai. Ngau topik ke Bukai.
1: Lupa dulu kemana Sam.
0: Okay, bye-bye.
1: Baru bawa ke Bukai. Bye.
0: Hashim Ramli, tiga kali tua bertemu dalam mimpi. Apa?
1: Ya. Pasti tina dulu baru mimpi.
0: Besit nar tu nama.

BRICS perlu tangani perdagangan tidak adil. KKM nilai semula kontrak perkhidmatan doktor udara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi.

Berita seterusnya. Luar negara, Oman menangguhkan mesyuarat antara Iran dengan negara teluk berhubung masa depan Selat Hormuz yang dijadual berlangsung hari ini. Menurut agensi berita Oman, penangguhan itu bagi mewujudkan keadaan lebih kondusif untuk dialog konstruktif. Mesyuarat di Salalah itu dijangka membincangkan pengurusan Selat Hormuz yang menjadi laluan penting minyak dan gas dunia. Sekatan di Selat berkenaan sejak 28 Februari lalu terus menjejaskan aliran tenaga global dengan harga minyak melepasi $100 Amerika setong minggu ini. Harga minyak dunia melonjak hari ini susulan ketegangan di Asia Barat yang mencetuskan kebimbangan terhadap gangguan bekalan tenaga global. Minyak mentah Brent bagi penghantaran November meningkat 2.8% kepada $107.54 setong, manakala West Texas Intermediate WTI naik 2.3% kepada $102.34. Kenaikan itu menyusuli serangan drone yang menyebabkan Arab Saudi menutup sementara saluran pipe timur barat selain serangan terhadap sebuah kapal dagang di Selat Hormuz. 3 maut dan 15 lagi cedera dalam insiden tembakan beberapa jam sebelum pengundian bagi pilihan raya Parlimen Bangsa Moro pertama di selatan Filipina hari ini. Menurut polis, kejadian berlaku berhampiran sebuah pusat mengundi di Kota Batu selepas pertigalahan antara penyokong dua kumpulan politik bertukar menjadi pergaduhan sebelum tercetus tembakan. Lebih 20,000 anggota keselamatan dikerahkan di seluruh wilayah autonomi Bangsa Moro di Muslim Mindanao bagi memastikan keselamatan sepanjang proses pengundian. Sukan bola sepak Liga Perdana Inggeris, Manchester City menewaskan Manchester United 1-0 menerusi jaringan Erling Haaland meskipun berasi dengan 10 pemain. City kehilangan Phil Foden yang dilayangkan kad merah pada minit ke-23 selepas mengasari Bruno Fernandes. Haaland kemudian menjadikan gol tunggal pada perlawanan pada minit ke-60 dengan jaringan itu disahkan video bantuan pengadil VAR. Bagaimanapun badan pengadil profesional mengakui keputusan membenarkan gol kemenangan Haaland itu sebagai kesilapan pertimbangan. Insiden berkenaan akan disemak. Beralih ke La Liga Spanyol, Barcelona mencatat kemenangan kelima berturut-turut selepas menewaskan Levante 4-2 di Stadion Ciutat di Valencia. Lamine Yamal meledak 2 gol manakala Xavi Espart dan Karim Adeyemi masing-masing menyumbang 1 jaringan. Kemenangan itu membolehkan skuad kendalian Hansi Flick kembali mendahului Real Madrid dengan kelebihan 3 mata di puncak Liga. Sementara itu, Atletico Madrid menewaskan Real Sociedad 3-0 menerusi 3 gol lewat permainan. Tenis terbuka Amerika Syarikat, Alexander Zverev muncul juara selepas menewaskan pemain tuan rumah Ben Shelton 6-3, 7-6, 5-7, 6-2 dalam perlawanan akhir. Pemain pilihan utama dari Jerman itu meraih gelaran Grand Slam kedua tahun ini selepas turut menjuari terbuka Perancis. Kemenangan itu juga menebus kekejauhan Zverev yang tewas pada aksi terbuka Amerika Syarikat 2020. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. BRICS perlu tangani perdagangan tidak adil. KKM nilai semula kontrak perkhidmatan doktor udara. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Jerana, Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu, 14/9 dalam tahun 1990. Pengrami Nasiah Tanah ke projek ngagak kompleks Bandaraya Kuching Utara di Bukit Siol, Petra Jaya, bisi diatur lalu dipenyadi Kepala Menteri Sarawak, Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tai Mahmud. Projek bungkus RM66 juta tu yang kaum ngagak sebuah bangunan 8 tingkat lalu temugagak dalam tahun 1992. Projek tu undang atur tim saya merti dikena ngadu ke pemanah atur pengawak serta pemansang Bandaraya Kuching Utara. Bak pengeram itu gambar japin manang ke Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tai Mahmud benung berarti ke contoh bangunannya. Ia disempulang Sekretari Menteri Sarawak Tan Sri Dato' Amar Haji Bujang Muhammad Nur, bak sepihak kibak serta Dato' Bandar Bandaraya Kuching Utara Dr. Yusof Haji Hanifah bak sepihak kanan. Pengrami Nasiah Tanah tu undang perkara tim saya merti bak pemansang serta tur pengawak Bandaraya Kuching Utara.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: orang Melayu Sarawak.
1: Yoko Tulun Kadazan Rusun.
2: Aku orang Iban. Nan Norindu.
3: Akik Cakenya.
4: Kok lo menanam?
0: Oku Nya'a Bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
3: Gua si Huaren.
5: Nangira Sapa, ngau hari ini penatai kita, Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai, serta diau bergelumu. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat bebenar hidup berakup, lalu naka uliah, ngai jauh hari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesidak uliah ngelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisa penanggul. Tau ke pengurang yang empu, kengujung ke orang belayak. Bermunsuh, serta benci ke pangan diri, kengujung ke perang, tau nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak. Dan megak nyadi dalam ruang bilik terimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi, lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda lagi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, ningi ke diri, serta ngira dirimpu aja. Anda guna kita pemunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup, dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh, dekat lenyau, orang dikesayau sida. Bangsa, ngau menua kita dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh, kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita, hari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup, mai pemujur.
6: Bersanduk, Ari YFM.
7: Statistik, mandang ke penusah bebadi bak jalalun di Sarawak, agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat, tip guna, ngagi semua kita tip tengah ke jalan alun. Kebuah penusah bebadi nyadi, arulah diderima, tina itih ke atur jalan alun. Ngena telipun lebuh deriba, boleh ngelimpang ke runding, lalu ngasuh bebadi. Sekedap perkara, ketau diperhati, kena nyeliah ke penusah bebadi bak jalan alun. Seliah ke diri, ari ngena telipun bincil, tau ke ngerja pengawak, boleh ngelimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak kekuasa, dekat terus nerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
8: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu menyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirim.

0: diri sebilik ngau menua jemaah ilak. Pesan penyeru tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: Sebun nyau majak balak nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai, tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah, nanti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamah, uliah ngasuah mua kita gatal. Nyemak ngasai ke batuak nyau ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
2: Lagu-lagu bangsa kita, ini di Sindur Bukai, tentu ya, bawa FM. Lagu-lagu jalan.

Lagu hari Priscilla Jen penuh pengerindu Mungkal Y912 Kitai pagi hari 1 Sarito 23 minit lepas pukul 9 pagi. Selamat pagi ke semua kita peninggal. Terima kasih pagi hari 1 untuk Bak Y912. Bakal selama 9 ngagai 12 setengah hari itu lagi. Okey, berdua tadi kita dah mulai dengan Sam dengan Mel cerita sesuai ya, nama kebuah matang yang tidur malam. Nama kebuah kaya pejam dah tidur nyentuh ke pagi. Bisik kita yang tadi kadang-kadang mayuh kebuah meh ketegal bisik perkara ya ke derun yang fikir ke kita jangka pagi setiknya kita bisik pengawak ya ke mar keberat di kerja kita tahu ke paginya kita bisa meeting ini paginya kita bisa dekat ngambil persa exam atau ke banyak ke buah bukai kita itu ngai tidur malam bisi mega kita kadang-kadang tu orang ya ke sikit suah berjaga malam yang ke ketegal pengawak kini ketegal kita ya ke kerja malam untuk ke pagi shift malam ke pagi ban jangan ke buah kadang-kadang mata ngai tidur mana. Okey, tengok mak. Asal ke namanya utaya tadi nak ngacau pengerai tu aja. Tengok mak, terlebih lagi kita yang ke nyau longgar umur, tentu kita yang jaga jam maya kita tidur. Anang nak cukup tidur. Laban dia tahu ngacau pengerai tu. Okey. Jadi Y912 sebulan dengan aku Ken Michael 9-12 setengah hari tu lagi kita kerjakannya baru pasang radio baru bisi awal limpang dengar radio saja per radio je pasang tadi tahu break mit bunyi ni dengar itu tahu beringar leban pengawak dah tembo. Terima kasih ya gulai dengan kami Bak Y912 di mana kucing gaya hari kita itu tu mambam gaya ya sebuan di berdua kita di nitiah ke report tau ke baca ikas pengamah angin IPU ke bisik di pansuat ke tau ke bisik di report ke website upis pengamata gaya hari kalau upis rampak menua megak tikas pengamah angin di menua kita ibat jam yang kedia tu di Kuching di record ke 129 AIPU lalu Kota Semerahan ikut ke 98 IPU di Serian 174 Seri Aman 172 lalu Nur Bukai di Sibu 81 Serikai 75 lalu Nur Bukai yang tadi nak pergi jalan pembersih ya, nak ngelui hari 100 API lagi bengkang 3 bengkang menua tu begak Kuching Seri Aman ngau Serian ke ngerikut ke ikas pengamah angin ya ke nak mana ke pengerai jadi pihak begak senentang sekolah ke dibuka Sarawak itu ianya di Lubuk Antu lagi mengkang di tutup ngau dia Serian begak ya ketegal indeks pengamah angin atau ke IPU yang tadi lagi tinggi benar baca ya jadi kita ya ke jam yang kedua itu mega belum jalan ke pengawak di luar rumah terjapan baca API nya bisa durun tentang teori perhati gaya mata gaya pedak kita ya dah lagi balat ke tebal nak nemu meh sekali kena bergulai ngau ambun pagi kini pagi itu okey sama jaga pengerai terimpu kena pemampu lidung ngau nyawa terus merina kita pagi itu peninga sebenar berkusi berita bukai lagu hari Berry Camilla ke sekali itu Selatan Ukai Putua Bak Y 912.

0: Maya hari ke balat angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua. Ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Waktunya kita susah juga, kena kita pembangkang. Semua jawatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu madah kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
2: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
1: Akhirnya bukan saja jambatan cancel dan kita pola, semua jambatan kita pola 22.
2: Dan juga kita si bankrupt.
3: Yang amat berhormat Dato Patinggi Tan Sri Dato Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg Premier Sarawak.
4: Nama perkara kepatut digagak enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anak nyawut meses tau ke kangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngage bank kena nyekat transaction di endak dikemenang ke nuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web tu diasuh skemanya di gagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, berengkah jalai ke pansiak dipatut. Berjaga-jaga meh, laban skema, suangi gak cara berkening nguliah ke penguntung hari kita. Anak ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

0: Kemaya hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megap patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Kerolai Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
1: Sepenguda aku Suman, aku enggan ngelala lagi sapan wan.
2: Kita nyangka kala asa ati setegal pengerindu orang bukai.

0: Malaysia, nemu kita, menua kita ngemuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyang wari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: 9.39 minit pagi. Terima kasih Y912 bagi hari satu untuk pendengar berita atau ke penerang berkawal engkau atur ya ke muka baru sekolah ya ke Terjanggal ke Tegal sebuah asap di benua kita minggu yang kemari seminggu ditutup lalu penerang rasmi ya ke pemadu baru di perkunci UPS pelajar benua Sarawak JPNS semadah ke sekolah di Serian dibuka megak sarito yang 14 hari bulan 9 2026 hari satu terjapan keterubah kemari sebegah penerang madah ke PPD Lebuan tu ngau Serian ditutup minggu tu tang terjapan pihak penerang kebaru bisa dipansut ke ia kemadah ke semina PPD Lebuan tu ia kagi mengkang ditutup serta berjalai ke atur PDPR buat pihak sekolah ngau pengajar ketegal sebut nasab ia kagi balat buat kandang menua atau bagi menua di pilih Lebuan tu dedian ya di bagi benua bukai sekolah dah dibuka bakal selamat yang tajapan pihak JPNS ngelalau melembiak pengajar apa indai tadi sama mesan atau kengasuh anak sidak yang kena pemampul hidung ngau mulut lebih maya ke nurun bersekolah ngarap ke penangguh sebuah nasab tu uliah diputar ke ngau jampat atau ke lenyau ada lagi habis nak lagi nyadi di menua kita di tu ngambil ke pengawak ya ke dilanggur kita yang tadi uliah di perjalanan ke bakal selama ok sama-sama nyaga pengerai diri impu wirapai mayu lalu tajapan habis nurun baca atau ke tikas IPU jam ke dia tu tadi tang anak nak berjaga ya pukul 10 pagi tu lagi peningat mai kita mending ke randau Melati engkau pemesai hari upis pengerai kita iba segmen menuju pengerai sebenarnya jatuh lagu hari Nadi 13 Melikat Pelindungku dah lepas tu lagi megak kita ABC NK Yonga engkau Ika Saiful Mawai 912 di Kuching 101.3 FM.

0: 4 lemari. YFM, sekolah sejalai 24 jam sehari.
1: Hai,
2: hai,
1: hai.
2: Anang nak ingat, dengarkan
1: hashtag Nubia Aktif.
3: Hai Monica.
4: Mari orang nanya, pekedi macam berita dan sebenarnya bisik prompter gak?
3: Hello Harry.
5: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhlas.
3: Hai Larry.
6: Muji kedera.

0: budget.
1: Okay.
0: Tak ke budget lah. Tang mana dia sedap ke.
1: Yeah. Hashtag Numpia Aktif.
2: But YFM.

0: Tuan nak mai utai tanya. Udah ke rumah tu, meh temerah kerja kita.
1: Aku kan nyuntian dindingnya.
0: Abu, dindingnya siapa? Nyuntian dindingnya? Tiga.
2: Bapa nomor bokop nemu aku Cina.
0: Tiga faham dindingnya. Aku robokopnya nama aku buah nemu aku Cina. Ni aku nemu. Kayaknya aku tengah gaji terbokopnya. Pedih pula aku lupa kita tuan nak.
3: Sigi gaya nembia minya umur baru ka mansang sigi mai wah tadi kerja sidak ya kita kapai kita kidai kita tu mengiri ngembia sidak ya ngajar ngaja jalai kebetul ingat anaknya meh ke sakar ta kita kudu diari jaga sidak memana pesan anang rinsa mai bebuan tu hari kami bawai fam.

0: yang layak tuasa itu. Ketegasan.
1: Nama demuai urat kenya.
0: Nama itu mutung setin. Nama tay, nama tay.
1: Anak yang demuai urat kenya. Dan orang kita.
0: Nama hal tay kayak orang saya menda. Nama aku peduli.
1: Anak anak gama pun apa kenya. Nada ay pura menda. Tak kita mesti ingat. Nuan aku ngau kita semua. Bisa tanggung pengawal. Nyaga pemesi rampak nuan kita ini nuan. Nanti nuan begitu. Pura bukain nuna.
0: Pia ya.
1: Ya pia mia.
0: Aumente pia kumpul ku baruga sampai tu.
1: Che deto.
0: Pesan jaga pembersih rampak muatu hari aku saya mentimara
1: ngau aku Afin
0: begulai ngau YFM menua bersih tanggung jawab kita semua.
2: Ya, jadi yang beri sama pagi dengan guys semua pula peninggal kita bawa YFM ke pagi tu. Jadi kita bergulai baru buat program menuju penggerai kita ungkup minggu tu. Bakal selama nanti yang hari 1 pukul 10 pagi kita bergulai dalam program menuju penggerai kalai bisik muka balas dari pegawai kesihatan hari upis penggerai di bagi menua kita di tu datai ke studio bergulai dengan kita buat program menuju penggerai kita ke pagi tu. Jadi pagi tu betul benar laban siku hari pegawai hari upis penggerai juga bisa ngelimpang ke diri bukulai ngau kita program menuju penggerai kita ke pagi tu alai kita lagi ke berjaku atau ke berandau berkawal ngau namanya tadi pengawak kita ke nyaga penggerai maya musim hari ke balat bersebut atau ke disebut kita tadi jerbu. Jadi ngelalu ke penatai nuan Puan Helen pagi tu
3: ya,
2: ya siku hari penolong pegawai kesihatan persekitaran hari bagi benua Serian. Jadi ya tanya aku ke terubah tu puan eh nama utai ke disebut orang tadi sebun asap tau ke tebal lagi orang nyebutnya tadi jerbu ngambil kenuan merik penerang ke kai bala peninga tu apa gitu.
3: Okey. Selalulah kita ninga orang mada hantik kita mada ke berasa asapnya jerbu jerbu tu jerbunya. So kita nanmu nama maksud secara saintifik lah korang.
2: Mm-hmm.
3: Maksud jerbu tu gianya jerbunya adalah keadaan menua kepenuh laban partikel-partikel tau ke zarah zarah halus lah bunyi ko Melayu ke nak di bedang mata kasar gianya tersebar bermosfera dalam kepekatan ketinggi serta nyerap lalu nyerap ke penampak panas lah matahari nyentuk ke ngasuh jalai tau ke pemada pemeda orang tau makin pedes lah makin mm-hmm. pedes tau nak ngalau tai tempat ke jauh ke pun nak kita nolong mudahnya lah ke dinama ke jerbu lah.
2: Iya. Yeah. Au oh, kadang-kadang kita yang tadi nyongusuk mata kita ni kita gumai mata kita ke namanya tadi nak terang.
3: Au au.
2: Tentang kebenarannya tadi sebuah nasab ne.
3: Au
2: au. Oh, jadi nama ke buah sebuah nasab tau ke hari ke bersebun tu tau nyadi puan ne.
3: Okey, punca jerbu tu boleh jadi ketegal pencemaran udara lah. Pencemaran tu bersih dua. Yari semua jadi tahu ke perbuatan manusia dirimpu lah. Nanti hari semua jadi, yari debu halus ke diterbaik ke angin lah, labu tanah, letupan lalu pansut ke isi gunung berapi. Tapi entang, nanti hari perbuatan manusia, mayuh gik lah. Pelepasan utai kami hari transport, bakar kereta, motor, pembakaran bahan api, pemprosesan industri kari kileng, pembakaran terbuka, pembangunan tanah, ngau pengawak ngaga bangunan, terdiatuk kan, terbesik kes ke bermenua sebiak nyin, terbesik ter nanam-nanam, nanam padi, nyalu pembakaran babas atau hutan lah, sidak badin.
2: Au oh, nyak meh sekedari utai ke ngasuh sebuah nasab tu nyadi ne.
3: Au oh.
2: Jadi nama empas jerbu tau ke sebuah nasab tu ngagai kita mensia lebih age ya.
3: Penyampung umbas ialah jerbu tu tau ngati ke serang ngati ke pengarai mensia antara kesan ketega jerbu tu bakal asma, serangan asma, sakit jantung, jangkitan saluran pernafasan. Iritasi atau pedih mata kurang lalu simptom respiratory bakal batuk dengan pedih rekuang lah.
2: Oh.
3: So nanti kita kena menyudut insap tahu nambah kaget kesan lah jadi ketika ketemu jerbu tu buat pengerai kelimpah harinya jerbu megak ngurang ke jarak pemeda lalu nyatau nyulut ke risiko berbadi lah berjalan alun kira kenyat lah. So untuk yang bagian kesihatan negeri Sarawak lah Jabatan Kesihatan negeri Sarawak tu dia tu benung seruran memantau lah penyakit terga jerbu tu ber 15 klinik sentinel berserata negeri nanti berserian ya bersih titik sentinel lah berkeket klinik kesihatan terbeduk lah.
2: Oh.
3: So penyakit-penyakit tu difokus ke pihak kami pihak kesihatan ianya asma benih mata ngau sesema lah.
2: Oh, kiranya mengutai ke balik lagi diperhati ke maya sebut nasab tu ni, apakah orang ke sebut kita asma atau ke orang madahnya tak ada sengak udahnya pedih mata tapi yang agak ngerengak ni. Ya, jadi siapa bagi orang ke sebut kita yang tadi orang ke di kategori ke orang ke berisiko tinggi maya musia mari ke balik bersebut tu puan eh.
3: Okey, nanti kadang jerebu ke berterusan tu mai kesan jahit lah ngagai semua orang lah sepatutnya, tapi lebih lagi berisiko tinggi bakal yang nak bala nembiak warga emas lah orang tuai induk ke bertubuh bisik lah sedang tengah doangnya sidak ke bisik penyakit kronik penyakit paru-paru bakal asma bronkitis yang nak radang saluran udara lah ngau radang paru-paru ngau kebukai selainnya penyakit kardiovaskular lah juga. Untuk orang ke bisik penyakit cerebrovascular ianya stroke alahan pesakit kurang daya tahan tubuh lah perokok sidak ke gawak ke beluar atau ke beluar rumah atau ke bufis lah.
2: Jadi nama kini jakut lalau nuan tu ngakai mensia mayuh lebih agak buat pengawak nyaga pengerai maya musia mari ke balat bersebun tu puan eh.
3: Okey. Mensia malam-malam ayuh ngambil maya benung-benung ke jerebu tu harap sedak kita anang ngagai anang sebuah pansut keluar rumah lah so mungkin ada keperluan nibuh keluar rumah so minat stay berumah aja lah lepas udahnya kurang aktiviti fizikal keberat belah rumah penutup hidung dan mulut mesti diguna sidak ke bisik penguat beluar kelebih lagi sidak ke berisiko tinggi lah dengan orang ke numpang ataupun niki muto mensiam bala mayuh begak di lalau ngambil ke seruaran ngirup air tegal air kusung memayuh kena nyaga tap air dalam tubuh mendahnya bala mayuh di lalau ngambil ke seruaran masuk jari lah mual lalu mandi ngai ke gatal-gatal lah benjerebu deh. Sidak ke bisik sakit bakal batuk, sesema, asma, pedih mata, jangkitan paru ke kroniknya. Nanti bisik ngasih pedih tahu dah tai klinik aja jampat lah. Ngai ke penyakit majak bala macam nyati.
2: Oh.
3: Andanya sidak ke ngena transportnya. Nanti kita dalam transportnya sara disarankan untuk nutup pin cermin keritanya lah.
2: Oh.
3: Lepas engkah dalam mod kitaran dalam lah. Utai ke dalam keritanya awak kanginya berpusing berdalam aja nak ngambil udara kejahit berluar kira makanya lah so bala pemandu berluar din ngidup ke lampu kenderaan nanti maya jerebu balat ngai ke nak pedak orang lain ngai ke bisik apa nya ngasuh
2: penusan berbadi
3: betul nya pas udahnya perokok bala perokoknya nanti boleh lah kita ngambil gitu incap lah buat maya tau kurang-kurang ke ngincap ngai kebala tagi. Danya dia tu dia tu bala manyuh pun dipesan lah seluruhan boleh melumat ke terubah hari media masa kebetul lalu nitih ke nasihat dari pihak berkuasa
2: ya awaknya mutai ke pemaduk yang berguna ni puan jadi nanti kita berhati ke media rama berita TV kini suah kita minta orang yang bersebut ke indeks pencemaran udara atau ke disebut orang IPU dan nanti dikalih ke jakut kita bantu dari kas pengamah angin nama reti utai tu ni.
3: Okey. Selalulah kita dengar IPU tu IPU bedak bedin bedak mayuh lah nyempu website ke di pedak so nanti nitih ke website ke memang ada jabatan dalam sekitar tu ianya website Air Pollution Index Management System lah kita boleh bedak dia IPU selalu di update sidak ya ianya IPU tahu ke Air Pollutant Index ianya petunjuk ngagai kualiti udara lah. IPU tu dikira berpansi berparas paras purata per meter zarah pepejal ke pemesai dari kurang 10 mikron sulfur dioxide nitrogen dioxide ozon ngagai carbon monoxide suari purata kelima zarah tu nyak lah dikenal nunjuk kualiti udara kita dia tu ke budak kita lah. So untuk nilai IPU tu lah ya bisik beberapa tahap yang ianya tujuh peringkat lah. Hari kusung pertama sekali kusung ngagi 50 tu ianya tak kualiti maneh lah. 51 ngagi 100 tu ianya umbas ya lah sederhana. 101 ngagi ke 200 tu ianya dah nunjuk nasihat lah maya tu. 201 ngagi 300 sangat nasihat. Sudahnya ngagai 301 menyentuh ke 400 tu ianya dah tahap berbahaya lah. So untuk peringkat yang kedua last tu 401 ngagai 500 dah sangat berbahaya. Jelas sekali tu 500 ke atasnya memang 0.05 dan bahaya, memang bahaya. Yang tu lah kita lalu di istihar ke darurat lah, maya tu 500 tu.
2: Ya, bakal kita ke berarti ke bagi benda serian tapi lama tu kudah ne. Ya ke namanya tadi IPU lebih dari 500 salah saya dan tadi lalu di istihar ke darurat ne. Jadi berpanggai ngau baca IPU atau ke ikas pengamah angin tu puan ne. Boleh nombor penerang nama atur ke patut dititiah ke kita dikena kita yang tadi nyaga pengerai maya musim hari ke balap bersebun tu. Ambil ke bandiang ma, hari kusung ke 50-nya nama utai ke digagak kita 51 ke 100 nama utai ke patut digagak ke kita gagak kita ini nyalai ngasuh tuan nerang ngau siliak berkawal ngau perkara tu.
3: Okey, untuk peringkat APU tu ia mainnya beberapa peringkat lah, setiap peringkat yang bisik langkah-langkah nyaga pengerai lah patut titik kita lah mainnya jerbung. So untuk APU kosong sampai 100 tu nadai sekata aktiviti lah, aktiviti ungkup semua. Dinasihatkan ngambil ke semua ngamal gaya hidup sehat, kurangkan pencemaran rumah, ngau nangin sap serta nentu ke penyelap udaranya selenggara lah nitih kemaya. Mudahnya untuk peringkat kedua IPU 101 ngagai 200 tu atau pencemaran tu tahu ngati pengerai raban berisiko tinggi lah. Nyalai raban berisiko tinggi tu patut ngurang pendedahan pencemaran udara, ngurang aktiviti berluar rumah lah. Nanti mesti belum rumahnya pesan mesti ngenap nutup hidung mulut. Orang awam ngegak nak digalak ngagai aktiviti riadah tahu kesukaan belum rumah lah. Nanti berluar memang digalakkan ngenap nutup hidung mulut. Sebarang aktiviti pemakaran terbuka megak nak dibenar ke maya tu lah. Ungkup semua school taska tahu ke pusat jagaan warga mas, semua aktiviti kurikulum dengan fizikal berhubungan mesti dihentikan tidak dah maya tahap ketuk lah. Pengerja penguat berluar ke bersiko tinggi patut boleh nasihat dari doktor lah sebelum gak berluar. Lalu majikan pun patut mesti nyedia ke penutup hidung dan mulut sekali lah. Untuk peringkat ketiga IPU 201 untuk ke 300 tu tahap pencemaran tu dah tinggi lah, dekat nanti pengarah mensia lalu lalu tahu mampat ke gejala di tapi raba psiko tinggi lah. Nyak lain ti maya tu lah sekolah terdika ngotaska sigi dia asuh tutup. Nama-nama aktiviti majlis keramaian berkawasan terbuka pun pun dia lalau kan ngambil ke dibatalkan. Nanti ungkup pengerja terpengawaknya terbesik kerja berluarnya nyak sila ulir rujuk garis panduan lah bagi pelindungan pekerjaan terhadap kesan daripada jerbu bertempat kerja lah untuk terpansut dari Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan lah JKKP. Okey, untuk yang peringkat yang 4 tu 301 untuk ke 400 tu tu pencemaran tu amat tinggi lah memang berbahaya ngagai pengerai kita. Kelimpah rin set sebut tadi lah pemandu kenderaan tu JGD disaran untuk ngidup ke lampu lah ngambil ke ulang mudi ngau selamat lah ulang sampai ke destinasi ngau selamat. So untuk mensia untuk bala ke bala mayu pun digalakkan berkunci kita lah kapul lah munyi kurang. Untuk yang peringkat ke 5 piu 401 ngagai 500 tu bala mayuh tu dia dah dilalau lah ngambil ke dia berumah aja. Maya tu memang nama-nama utai aktiviti luar memang nak boleh digagak lagi memang nanti boleh dia berumah aja lah. Udahnya terakhir sekali melebihi 500 tu status tu toma bahaya lah lalu maya tu lah kita dia lalu diistiarakan darurat lah. Untuk tahap pencemaran begitu ianya terlalu tinggi lalu ngancam pengerai. Untuk bala mayuh tu wajib nitih ke arahan pihak berkuasa ajak lah lalu seluruh nitih ke pemansang berita di media masa.

0: kerja kita, kita masuk dari rumah, berjalan ke pengawak kita berluar rumah, dan lalau hari kita tadi berkena ke sengkabung itu dengan mulut atau ke disebut kita face mask tu, ne? Kita sama di lalau kena utai tu, melepuh kita ke pansut dari rumah, nyalai berkena ke cara kita milih penutup itu dengan mulut atau ke face mask ke engkeman dikena kita mai ataupun.
1: Okey, nanti secara umum lah gunarang dulu lah saiz berkaitan dengan jerebutu dulu. Saiz partikel main jerebutu tau ngasuh penangguh pengeraiannya kurang hari 10 mikron lah. Bahan partikel baka zarah kena terampai dalam udara, baka habuk, kotoran, abu, ngasap kena ke berbeda saiz hari 2.5 mikron ngagai 10 mikron lah. Untuk bahan kimia baka karbon monoxide, nitrogen dioxide, sulfur dioxide, ozon, nitric oxide ngau polycyclic aromatic hydrocarbon tu ianya bahan kimia ri tindak balas pemakaran nak lengkap tau ke bahan karbon berminyak baka kayu, arang batu, diesel, lemak atau ketembakau lah. So untuk tu bisik mayuh bansa penutup hidung ngau mulut berpasaran tu lebih pedak kita berpasaran din. Disyorkan bisi duitik tu boleh dikenak kita lah ianya N95 ngau surgical mask kurang atau face mask trik ataupun triply mask selalu jual pasangan. Tapi untuk surgical mask ataupun face mask ngau triple mask tu ianya semina boleh menapis 12% dari partikel halus jerbu kebukuran berukuran 2.2 sehingga 3 mikron lah ke terampai berudara. Ia megak nak melekap rapat mua boleh ngasai nanti kita ingin nak mask kan. Ia nanti nekup mua lah.
0: Bisa ruang punya lah.
1: Bisa angin ngasai masuk dalam lah. Tu ngasah udara kena tapis masuk oleh celah atau ke ruang ngau penutup ngau mua lah. Penutup hidung ngau mulut tu tersuah deguna orang awam lah semina tahu naga yang petika besar zara halus jerbunya masuk anggai seorang pernafasan lah tahu semina ngam ke naga pengguna hari ngerembai ke virus atau ke bakteri anggai orang buka aja lah. So nak berapa nak disana ya boleh kena tapi nak nak efektif punya kurang. So paling efektif lah selalu disyorkan tidak bala kesihatan. Ya tu N95 tu disyorkan. Ianya bisik kelulusan NIOSH Institut Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Kebangsaan lah.
0: Nama kebuahnya
1: ya tu boleh napis ke habuk atau ke partikel sehalus 0.1 ngagai 0.3 mikron. Saiz partikel kebesik dalam masa jerbunya kira-kira 2.5 mikron menyang dekat 95% partikel dari udara jerbunya boleh ditapis. Ya mega melekap rapat lah bermua sikit tutup mua tembang mamat. Tapi ulin agang udara kamahan masuk hidung lah. Utai te yang pu penutup yang tadi pun ya bakal ulin napis lah. Napis udaranya baru boleh udara te bersih masuk dalam hidung kita lah kira-kira.
0: Ya kan ke mana gek ne? Okey, jadi mayu utai ke udah diterang nuan tu puan ne. Jadi bak jakuk simpul hari nuan sebeda tuang ujung ke program tua ke pagi tu.
1: Okey, pesan ku anggap bala peningat ke bala mayu lah. Okey. Entinya mak kita bisa napi tanda ngun jala penyakit berhubung kait ngun jerebu tu baka mata kita merasa pedih ya. Berai, gatar kuung, suah batu, hidung berai lalu suah kasih lah. Ataupun kita bisa ngasai pedih nyawa, sendat seput atau ke pedih dada, kulit bisa kita gatal. Jampat-jampat lah berubat berklinik atau ke hospital ke pemadu semek lah. Udahnya kita tu kan segi dia alamanya semua maklumat dari ujung jari dia deh. Nanti bisa mendapat info-info pasal kesehatan lah, pasal jerebu media sosial tahu share lah dan share dengan bala mayu bala kawan bala keluarga kira macam mari awareness lah ngagai sida-sida ke ngagai sida-sida terutama orang tuai lah kita orang tuai pun jatuh pun mudah info kan tu lah. Nyat tahu ke sida yang macam share-share tadi awak ke beri kesedaran lah ngagai sida ya awak lebih berjaga-jaga dan nemu info tentang kebahaya jerebu tu lah. Nanti kak merumat kesilik lagi pasal info kesihatan lah tahu ngagai website www.myhealth.gov.my tahu ke www.infosehat.com www.gov.my.
0: Ya, jadi ya nyak meh sekedar penerang ke di kena taik Puan Helen pagi tu hari PS pengerai bagi menua serian jadi mayu taik ke udah diterang ya nyalai Arab ke utai yang tadi tau pulai ke penemu ke semua kita lebih baik kita ke bisa pulai ngau kami pak program menuju pengerai kita pagi tu. Jadi terima kasih ngagai Puan dah ngelimpang ke tribu ngagai kami.

0: Mibak Kunti YFM ke pagi tu nyalai yang ujung ke program menuju pengerai kita bertemu baru kita bawa awak ia ke bukai.
1: Pagi Rewind Benung ringat Benung pedih hati inti di rumah tamak pangking nemu lagi medak handphone medak lagu medak nama-nama kini ni boh mayuh teh sebut lalu ngali ke diri medak handphone ya nemu ya nurun celap ke diri empu lagi amang ke nyari kita ke besawut ke kadangnya meh mayuh hati ke benung angat macam-macam teh pansor yang mulut tadi kadang di nak sedar
2: ngenang ke gimit sebuah desem nanti naik ngasuh ngain kerja pengonjar ingat kita ngeringat ke ringat tama kebelia pamit pangkiang na dehnya dah lemai harinya lapau perut kebaruah nemu kan dua
1: ya aku ungkah kemua pintunya tapi kepan dua oh kelapa
2: mana mentas nanti kamu pintu
1: nah wah kayak nyium baunya deh noy pansut baik baru ke dapur
3: anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2
4: SCSJ ke-9 Renggat Final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betul kena hari 6 3 hari bulan 10 2026 berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas Safir Premier Sarawak Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat. Penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final. 3 hari bulan 10 2026, jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalungingkan Betul. Masuk Nadai Berbayar.

Okey, mengkang gulai buat Y9-12 pagi hari 1 untuk pendengar. Terima kasih. 25 minit sudah lepas pukul 10 pagi. Dan kita ke baru mendiang ke kami pagi itu. Tentu ya buat Y9-12. Lalu tadi mengkang kita dah mendiang ke Randau Melati dengan pemesai hari upis Menteri Pengerai. Lebih lagi berkawal dengan sebun asap cerita empas ya. Perkara kena mana tahu nyadi ke kita. Berindik hari gaya angin ya kena mana. Lebih lagi ngagai sidak yang ke berisiko orang tuai miamit sidak yang ke bertubuh bisik orang ke bisik penyakit yang ke balat lagi ya tau kena empas tau ke balat lagi ngasai ke penanggul ketegal gaya angin tau ke sebut nasab bak jam yang ke dia tu sama-sama meh jaga pengerai diri pu kais mina rambau tau ke lebuh maya menua ke bersebun tu tang bak maya bukai enggak alau tapi kita sama belak gerai lalu gelansak berita ya ke visi ayan ba surat berita ba portal berita online megak sari tu peninga perintah menua Sarawak madah ke diri dekat mansut ke belanja kena anak sidak ya ke beberi nyawa bak penusah bilun gabang ya ke terbas sapin lama tu kemari nampuang pelajar sidak lalu tu nyengkau mega anak niang staff nurse Debra Moset ya ke beberi nyawa mega bak penusah tu kelimpah ria Riko mega peranak Sarawak ya ke beberi nyawa bak penusah tu ianya niang Alexa Nadir gawa Jesse Payajo lalu tu menyengkawam megak bantu RM100,000 ngagai ruang bilik sidak ia ke bebadi bak pedusah tu lalu ngenang berkawal dengan pedusah bilun kabang yang terempas bilun FDU atau ke Flying Doctor Service lutur terbaik ia ke dalam perjalai ngagai Long Lelang Ulu Baram kena 8 hari bulan 9 tu tadi. Jadi bajam yang kedia tu pansiak agi di perjalai ke upis yang akan berkuasa dekat nemu kebuah tau kepun penusah tu tau nyadi. Mensia bayuh dilalau ngambil kedak berkongsi ke penerang yang kena betul serta pihak megak ngerembai ke berita sebubung apa berkawal dengan penusah tu. Harap kita sama belak berhati ke tangkan tu kelebih yang agi kena kita nyaga sensitiviti tau ke nyaga hati sidas sebilik ia kena penusah tu ya kaban belayannya lalu sama-sama mengganti penerang ia ke betul penerang ia ke amat hasil dari pansiat upis ke berkuasa ya, penusah ia kena disadang jadi nada sikuk kita mensia nemu ni maya utai ke tau nyadi bak kita sikuk-sikuk ya. Bersambi ke semua kita sama bela gerai bujur lantang buat semua pengawal ke dikerja pagi tu Shazliana Baby JK Inchun dengan Alex Wan merindang kita dah lepas tu lagi Y9-12 tang sebenarnya tu Masterpiece Mystery buat

0: Krabatawas. Berangkat hari pukul 12 tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Dengar ke cerita. Dengar suah kita nyerenggat bulu.
3: Ya, ya. Halai mancar lembaga Indo ya, Indo.
2: Nintim malam hari tiga.
4: Tapi kutai tansi masak belakang keluar nomor dua.
2: Sam nggak tua rumah empedil dekat ngergau malam kita.
3: Aku memang yang keterima kami yang petua yang sudah putus pala agak berdau ke dua-dua dia.
2: Bak ngenggam semangat tentu ya. Bak YFM.

0: Bonjour, pagi rewind.
1: Okay, kita bisa pegang peningan kita Catherine Charlie pagi tu. Ya, tahun 1959 ada tak nuk ya. Jadi tahun yang ditiahkan zodiak Cina, tahun ular.
2: Jadi, tahun ular.
1: Oh, dah baca ya. Ciri-ciri zodiak ular tu batu buah ku mah betul lah kena ku ya. Tang kita mesti tu nas bakar ku harap ku tetok ya.
2: Nama ciri-ciri mesti payah ke?
1: Ciri-ciri tahun ular tu tang te nitiah ke tak bisa baca ku itu tahun ular tu kurang ke tahun ular tu rundiang sida tu rundiang panjai rundiang.
2: Baka ular.
1: Baka ular.
2: Hanya nanti tahun ular sawah tak ke lah senduk aja. Tang nanti tahun ular ribuan. Nanti panjai garun dia. Lamanya kapa petual ke ribuan.
1: Dek.
3: Ananda mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.
4: Ananda kena tali kleda atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadam penusah beban di Bajalai Alun ke tahunnya di Bak Semarang Maya. Kais mina ulin ngadang maya terpangkak bak muan nungak cermin kereta, tadi keleda temeka ulin merang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin tau ke airbag, kita mega nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lemau ngebat ke tali keleda tajapan penyawa pemindah nak lama aja. Pia mega, tentu ke orang tersama balak nepan nenuan dilalau ngenak tali keleda ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
5: Yes, Julia, tau kenan biak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miat ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayuh agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang tindak dikelala, tengum panzi dak nak prayes, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

Selamat pagi Y19, lagi mengkang gulai dengan kami pagi Tok Peningah. Nyangka pagi Tok bisi kita ya ke dekat Nurun Ngiti. Oh, menung meresah perau kita tahu ke nyangkanya menung meresah bawur ginti. Tahu ke dia tu dah dugau-dugau bak dalam perau. Okey, ngarap ke sama-sama menjaga pengikut derimpu. Lebuh maya kita akan nurun ke airnya. Aku kebenar ya, respect lah. Angkai orang yang kengintik tu kan nama respect. Laban orang kengintik tu kebenar ya, nya orang yang kecukup sabar. Nanti aku dah suruh orang nganti ikan ya. Laban ku segi bukan orang ngintik, nganti ikan ke makai umpan gintiknya. Asai ku miah lama aku 10 minit dah hing luar 10 minit ya. Segi ti direm yang gintik kiri aku ke diri. Bersebut berkawan dengan gintik, hujung minggu tu tadi peningah sitip berita viral tau ke balat dikunci ke orang ba media ramah ianya bekawal engkau ikan ya ke mayuh mat ditemu mati au melepuk ba sungai Sarawak betebiang waterfront dia tebiang air waterfront dia nyeng kau megak ba genturong peniau au ba kampung Gresik Pangkalan Sapi ba area nya abe au ba kandang menua nya dia ba jembatan Tun Salahuddin tebiang air tau waterfront Kuching. Jadi siti video ke dikunci lalu pihak megak aku bisi mendak megak gambar-gambar ke dikunci ke amat bisi ikan ya ke melepuk macam-macam komen bisi komen ya serius komen ngasu geliati bisi megak komen ya ke gembar komen ya ke ndak masuk akal bisi megak dalamnya macam-macam mau dah nama netizen tu tang tanya pas pihak penerang rasmi atau official statement dari UPS bertanam bertupi UPS agriculture megak ya ke madah ke agensi ya ke bempu tanggung pengawak kawal ngau pemersih air tu ya ke nyaga sungai tu ke ngambil sampel air kau bangkai ikan ya ke melepuknya dekat di pansia dekat di analisis ngambil ke nemu nama kebuah ikan tu mati ya laban utai tu jarang benar jadi lalu nakak kediatonya tadi penerang ya ke boleh diterima akal atau ke rational ianya ubah kualiti air tau ke nyangka ikan yang tadi kurang oksigen ketegal gayari tau ke pemersih air yang tadi bisik nak manah miau ngunjung ke ikan tu tadi nak boleh sebut ngunjung ke yang mati lalu pihak menggantikannya bisik kebuah bukai kita sama nemu lagi pansi benung di perjalai ke jadi mesti mayu lah tau ke orang ya ke dia nebiang sungai Sarawak sidak ke berikan sidak ke ngintin tadi nanti uli anang mutiak tau ke anang ngumpul anang ambil ikan ya ke mati tadi tau ke undang yang tadi au laban ti nitiah ke gambar nitiah ke video jangan segi amat mayuh ikan tu tadi menebiang air sungai Sarawak ni tadi nyau burak aja okey dia boleh nak ngumpul ya lah ke dia nanti kita akan ngumpul lah muai ya tau tumak kan nak muai seberandur laban nanti buai seberandur lagi ban nyau ngujung ke penanggul bukai ke lagi ya bau buat ikan kamah ngujung ke nyam tadi tai nak bersih ya temuai ke datai pan tentu ya tadi nak tentu lantang tip jalan ba sebelah lebih atas ya atau ke waterfront kita di Kuching sama-sama meh jaga pembersih rampak menua kita embu okey lagi terus sebenarnya kita bawa Y9 12 pagi tu lagi kita ke benung berapi ni nemu masa ikan nama menu kita kita ya ke benung nyumai pagi tu steam rebus goreng atau ke galam ruas pansuah. menu merarau kita tengah hari tu terus boleh kau kami bawa Y9 12 lagu hari sikut penanyi legend AVJ Andrew Bonnie James ukai ngajih rangkang ngacuk mata perindah kita sekali tu bawa Y9 12

0: Kita sama anak-anakmu, hati manusia tu nemu berubah. Nanti sudah bisi hati jahe, sudah boleh ngaga utai kena mana ngaga kita. Sipi lagi, anak kan password kamu teramat, bakal nombor tinggi, hari pengada, tau ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lamanya mudah ditemu orang. Pesan tu, hari aku, Austin Matthew, ngawai FM.
1: Sesculik tau kena biak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah, bermain baluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayuh agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang tindak dikelala, tengok panzi dak ngelak prayas, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

jago pransang kita kesar itu. Nginang tinggi, tajapan di pangkal kekudi. Hidup kita segi penuh ngau penguji, kabut ngau kudi, timai penusah, ngau pengirau, tetap bisik mangkok dalam hidup kita. Banyak kenyap mati orang kena sayau ke kita, menyakit tindak nemu gerai-gerai, tau ke kita lenyau penatai misi, kabut tetap bisik mangkok. Tang lebo yang mangkok, kita tau milihnya di burung menawul tinggi nang tinggi, tau ke burung layang timu dah terpawah di kebu keribut. Tang burung menawul ndak mudah layar, ndak mudah jayar. Balak lagi angin berpuput tinggi, agi yang indang, yang nemu indang atas kudi. Kabun ngau kudi seminak mangkok ndak lama ajau. Yang ngasuh kita kering agi, landi agi ngerencah kudi. Tibisi mangkok tu dia rilo. Siku pengarah company tiba nama Ricky Rogers, bisi nyebut jaku timu nyitu. Strength doesn't come from what you can do. It comes from overcoming the things you once thought you couldn't. Tau kebajaku iban, penggerian kita ukai disukat dari utai ti uliah dikerja kita siku-siku. Tangari kita ti uliah mutar ke penanggul tajapan mulaya asai kendak uliah tapi. Albert Einstein siku saintis tetap bilang bisi enggak kalau nyebut cakup ti menyitu. In the middle of every difficulty lies opportunity. Bas setiap bengkah penanggul di nuntung kita, bisi megak peluang dikenak kita. Bisi kendak kita megak peluangnya. Patutkah kita ngasuh penanggulnya ninggang hidup kita sampai kita ndak boleh bergerak, ndak boleh maju kemua. Setiap kali pintu tertutup pemua kita, bisi pintu bukai terbuka terlengok. Lengkok kami perkara ti lama, titih kejalai ti baru, anang meh kita jampat lenyau pengadang. Terus ke hidup kita, bisi utai ti mana hagi dekat nyadi, baari ti kadatai. Anang diau diri nyimpan pengirawati kita, kita laban yang dah boleh ngasuh umur kita panjai lagi. Tungok me Tuhan dalam sampi, loya dekat nyagu ke kita dari atas kabut ngau kudi. Bersetiap remang ting lindung ting ayung, bisi senawah penampak ti manca terang. Pemanjai hidup kebembang semina 14 hari aja. Tang sempat yang mandang ke pegari pemanah yang resmora. Bukai pemanjai umur kita buat dunia tu. Tang kati cara kita ngenok hidup kita, nyok meutai penting lagi. Siku-siku kita udah diungkup ke 24 jam. Nadai lebih, nadai kurang. Kenok meya ngau jalai ti betul. Setiap saat, setiap minit dalam hidup kita bergaul anang masau ya. Kena ia menggak, kena mai berkat dengan orang bukai. Tuhan merkat ke kita semua.

0: hari bagi menua yang ketepegai Sri Aman tau kemega di kumai kitai Pasar Semangka. Asal menua. Pasar Lubang Batu tu yang tadi berantara ke garis menua Malaysia ngau Indonesia. Kalai adap ke Malaysia kita. Yang tadi Pasar Lubang Batu lalu adap ke Kalimantan Barat Indonesia. Yang tadi Kecamatan Badau bagai Kabupaten Putus Sibau. Pasar Lubang Batu tu nitiak ke Pansia udah bisi lembu maya jeman abad ke-18 ke alai ko cerita tampung kerja kutuai madah ke mayanya suba udah bisi dua tau ke tiga buah kedai udah bisi ditumbuh ke dak jauh ari lubuk ke disebut Lubang Batu sebenar pasar tu dipindah ke ngagai palan tau ke nur ya kerja tu. Asal menua Lubang Batu. Mayuh macam cerita berkawal ngau penumbuh atau ke asal nama lebuah antu tu. Siti Arya kenuk ke cerita lebuah maya menua agi siga kriya. Mayuh bangkai mensia, anyut ari ulu batang air leban ngawak ke kaya pangan diri lalu ngujung ke bangkai tu. Rarat ngagai siti lubuk bak ilik sungai tu. Bangkainya tadi lalu nada di intu lalu luluh diri bak lubuknya lalu ngujung ke lubuknya bisi antu nguan. Lalu bisi mengajak ku kiriban ia ke ngumai bangkai orang kemati antu lalu tau mega disebut lubuk tu tadi luar bangkai tau ke tadi antu terlempai. Sikit lagi cerita tuai kemana ceman menyak bisi dua ikut diri menyadi ke bernama Ciri Ngau Jampi. Ari siti lebuah maya Ciri Ngau Jampi tu pulai ari ngambuh duku lalu lebuah maya seluai masa lubuk ke disebut lubuk antunya dia seduai lalu tertemu ke bungai nuyang. Ianya tadi siku manuk sabuah keliang ari panggau libau bungai nuyang lalu mai Ciri seduai Jampi tu beruji ke menajam duku lebuah ke buji menajam duku dia bungai nuyang lalu mantap seti batu bak lubuknya lalu ngujung ke batunya tadi terbelah dua. Bekau batu ke ditetak bungai nuyangnya tadi uliah dipedak bak lubuk antu nak jauh ari klinik desa lubuk antu ya kriyatu. Bisik mega siti cerita tuai keri tampuang ari mulut ke mulut lebuah maya jeman konfrontasi menyak beratus siti buam dibuai ari bilon perang kena ngebuam pasar tu semua buam ia keribuai ari bilonnya tadi labuah lalu nuju lubuak ke disebut lubuak antunya tang alit ati siti pan buamnya tadi nak meletup laban kena kesida menuanya tadi enang ya ditulung antu kenguan lubuaknya buam merah lubuak antu. Nagai kita ia kerindu bayar pemanah rampak menua. Wong merah lubuan tu hanya tadi siti arinduar ia kemana. Kena kita ngelantang ke ati. Enti ari pasar lubuan tu nuju ngagai wong merah kita ulen dengan jalai ari sekolah SK lubuan tu lalu nuju ngagai sebuah rumah panjai kedebeli nama Panjai Ruai Atas. Ari panjai Ruai Atas tu pejalai nuju ngagai wong merah ngambil kira-kira 3 jam pejalai enti berdarat lalu 2 jam setengah enti ngena motosikal. Jadi tu luar ia kemana ngagai sidak ia kerindu ngagai pengawak ke pemain motosikal offroad tau ke motocross lalu pia mega ngagai sidak ia kerindu jaga trekking wong merah lubang tutup besi 12 ringkat peninggi ia ngau air ia keciru serta celap manah luar mandi ngelantang ke hati kena kesidak kenguan menua tau air wong merah tu ndak kalah langkang tajak pan kemarau panjai lalu semampai celap belama. Kalau mereka tidak akan muai ke luar tu, bisik tertemu ke bungai refresia. Ianya dari sebangsa bungai yang kemaduk besar bak dunia tu. Tapi yang uang tu terenjan, amai mana ngagai sidak yang kerindu ngagai pengawak main extreme rock climbing. Bak tiap itu ringkat bak uang tu, bisik ngemuan cerita yang pun. Baka air pemandi bunsu darat telanjir, telaga kuman, lubang kusiang, ngemayu haki. Nanti kita udah datai bak tujuang ringkat ke-12 air uang tu, kita uliah terpedak ke rampak menua seberai, ianya tadi menua Indonesia. Bah, aram nemuai ngagai menua kami bak lubuk antu. Penatai kita, endang disambut kami ngau ati gagal.
1: Mayari ke bala angan, ngau besebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung ngau mulut tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
2: Pukul 8 pagi itu tadi peningat semina 3 bengkah pilih menua ajak ia ke ngerikut ke tikas pengamah angin ia ke nak banah ke pengerai ianya Serian Seriaman Ngau Kuching Serian 173 Seriaman 171 Ngau Kuching 134 lalu bagi menua bukainya tadi bagi tikas ia ke jalan pemersi dan tajak pan pihak baca ke pemaduk baru pukul 11 pagi itu.

nampak website DOE. Kucing udah ngerikut ke pikas pengemah angin ke jalan pembersih yang 99 IPU. Sama-sama meh kita sampai ngarap ke IPU tu terus nurun. Ya, lama kita tadi udah nak nyinta angin ya ke bersih. Laban lebuh maya sebuah nasab tu. Langit tadi nyau ndak depeda mata pan berpedik. Semua pengawak ngan jadi dikerja magang ya. Ya, baru kita nemu ni pemesai guna, pemesai reti kita nyaga rampak menua. Laban apa penanggul angin ya ke kamar tu sebun asap tu bisi mega utai ke patut diperhati ke kita atau ke bisi hikmah ya kuno kurang. Baku penanggul sebun asap tu mengajar kita balat lagi betati ke pemersih angin pengawak nyaga rampak menua ngambil ke kita itu tadi nak mendak ngos pihak mata aja atau ke nak ngemerat ke pemersih rampak menua ke ngelamak tu angin kebersih di sinta kita lebih maya sebut nasab tu seput pan pedias ngerja pengawak pan ngai nyadi Arab kemeh dalam kadang 2-3 minggu tu sebut nasab tu nadai lagi ya. Ambil ke kita boleh jelai ke pengawak bakal selama Y912 segi terus merinang kita peningat pagi tu tuju kita ke penuh driba jauh atau ke semak perjalai kita ngarap ke sama belak likun kereta ke mai berengkap pengangkut ke besai luri bas luri kontena kini trailer pagi tu bersampi ke pengikun semua pengawak ke di kerja kita JK Incun mimpi penanggul tua dan lepas tu lagi bawah Y912 Siti Teguh Lama tang sebenarnya tu Maxwell Franklin Saran Y912

Segulai sejalai Gawai FM, bab program 34 Seranyawa. Nintian hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 kali hari, gagai pukul 4 lemai. Randau gau balati ladia bak industri muzik. Pengelaniak jari, ngarang buuk, ngukir, fashion,

0: lebih lagi rumah ya tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Kucing 0.3 FM.

Hari Malaysia 2026 merengat menua Sarawak hari 3 tu ilok peningan 16 hari bulan 9 dekat diatur Bapalan Awam Borneo Kuching BCCK. Lalu merengkah hari hujung minggu tu tadi mega kru RTM, pekerja pengawal RTM dan udah bergempur BCCK nur nyedia ke sekedar hari perengkah kena nabur ke Hari Malaysia live kena malam hari 3 tu ilok ya. Jadi pengerami ngintu Hari Malaysia Renggan Menua Sarawak dekat ditabur ke live tau ke ditabur ke terus ba TV 1 RTM Facebook rasmi upis menteri penyambung ngau pian megak platform digital rasmi. Program itu ialah disadang dekat diguluk Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Bihin Sri Dr. Wan Junadi Tuanku Jaafar ngau bini pian megak menteri besar Datuk Seri Anwar Ibrahim Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Aman Johari ngau pian megak Kepala Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji G. Nur yang kau megak Menteri Kabinet ngau pian megak pemesai pemesai mukai hari serta benua Malaysia ya. Lalu ngenang berkawal dengan pengerami Hari Malaysia tu tu palan yang ke baru di nunda ke kemari dekat di atur bak ndur ya ke terbuka yang diberi dia hari penanggul semua nasab pengerami tu dipindah tau ke ditukar ngagai ndur ya ke betutup ianya bak palan awam Borneo Kuching tau ke BCCK ngarap ke nandai penanggul tau ke pengerami tu mujur diatur lalu ditabur ke live oleh diperendak di serata Malaysia lebuh maya tu ialah ya hari 3 16/9/2026 lalu di menua kita yang megak nang udah di gazet tau ke ditetap ke hari diau hari 3 tu ialah terus bulan kau kami pawai 9/12 peningah tu lagu hari What Rock Kaban Sampai Mati Bawai 9/12.

0: YFM.
1: Aram rangkai ke ngeli ba program Leman Berita.
2: Di menua Kongo depan dia. Bisi isiko ngembia, bengal, agu, nak uleh berjaku, tang ya uleh belagore.
1: Dinting hari 6, pukul 8 pagi.
2: Jadi ulah terduang untuk peninga dini no ya belalai. Dini belalai dalam tanjo cawar kena kena siko laki ku bodoh tidur.
1: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
2: Ya udah diserang bini himpung kena duko. Okey ada pantap tu peninga, ada tempiak kena duko.
1: Begulai ngau Edmond Langi. Tentu ya ba YFM.
3: Lagu-lagu bangsa kita ini bisindur bukai. Tentu ya ba YFM. Begulai sialai.

Dah berasa kita yang ratai bahawa penghujung Y9-12 pagi itu pukul 12 tu lagi nu kami nabur ke berita tengah hari bakal selama nangkan ke berita YFM Sibu dekat bulan ngok kita bawa ngelah tengah hari. Itu mana pengerai diripu lebuh maya gaya hari ke bersebun untuk belinga seliah ke hari aktiviti ya ke tau nambah ke sebun bakal nunu pia mega kita ya ke nadai untuk pengawak keberat di luar nanti uliahnya dalam rumah aja meau anang guai sesuah tau kelamak bak luar laban gayangin tau kesebuannya tadi kena sintak kita tau benar ngeruga pengerai kita yang mensia kau tu beri selamat tengah hari ke kita selamat merarau menuju kita tengah hari itu aku Ken Michael madah ke diri mumpul dulu bye bye.

Aku Norman Ading. Aku rindu meda orang tegemas, bersih, bajir serta sigat. Tang ingat, tajak kamal sigat tak kabajir, nanti mulut nak mana, udu bercai orang kulu kilik, nadai meguna. Sigat tak kabajir makan ikatipan kita, nanti hati nak mana, nadai meguna. Biar kamal nak bajir, tang hati mana. Orang rindu meda, tau kap gulai ngok kita. Pesan dari aku, Norman Ading, enggak YF.

0: Segulai sejalan.
1: Selamat ngarib dengan terus kawa ngelat ngarib gulai ngau pengarik kami hari YFM Sibu.

Ya, selamat tengah hari ke semua balap tengah waktu baru kita ke tengah hari itu dalam awak ngelah tengah hari WFM Sibu. Ya, bakal selama makan ini hari satu dia kita bulan kami di Sibu ya. Mulai dalam awak rentang ngelih hari dia tu nyentuk kayak pukul 3 lemai dia kita dekat bulan aku Nana. Ya, pengaruh hari WFM Sibu bulan kita ke sehari itu. Ya, bakal sama megah dulu ngenatai ke rintai program ya. Ungkup ke sehari itu hari 1, 14, hari bulan 9, tahun 2026. Ya, 12 tengah lagi. 12 tengah lagi Nur kita dikandingkan ke Randau Temuai. Lalu 12.45 Nur Kumai kita mulai dalam program Buah Rundia Rebak Baru. Pukul 1, mulai kita dalam squad trio. Lalu pukul 1.15 Nur kita mulai ngopengari kami di Kapit dalam Sada Tengah Sarawak. Pukul 2 bakal sama Mekah ya. Dia kita kerindu ninga ke program Pendia Penghidup Aku. Dia kita dekat bulan ngopengari kami Lucia Thomas Kasau. Lalu di tangan ngopeng program Senjakir Kopi. Lalu pukul 3 kita dekat mulai baru ngau sidak di WFM Kuci yang dalam rentak ngali hari WFM Kuci. Ianya tadi gaya tusun program ngelah tengah hari kita ungkup ke sehari itu bala pening hari 1.14.2019 tahun 2026 mengucuk ke jam kita 12 minit lepas pukul 12 tengah hari. Ya, nama berita bala pening kita di Serata Menua Sarawak kuliah-kuliah ngau kami di WFM Sibu bakal ke tengah hari itu ya. Ya, semuanya gerai magang manah magang serta mujur magang semua pengawak ke di kerja kita nak milih kita tadi ngerja ke di Rimpu atau ngerja pengawak ke Urah Buka ya. Kita ke benua di rantau aja lah ya. Benua mulai kita ke rumah kini Nur kita ngetuk tengah hari tak ke bawah ambik ke anak pulai sekolah ya anak-anak berjimat ya. Tapi lagi nyangka bisik sekadar akan nandua tadi bisik hujan bakal kami di Sibu hujan ke pagi itu tadi anak-anak berjimat menyekuran tadi belum bahas data yang kita ingin luar ke di tujuh nanti kita dekat berjalan jauh kita tahu menyekuran tadi belalak dulu atau ke mumpuk tumuh ya awak kita tadi nak beruman baban baran tahu jalan. Okey, kena kita ngepun ke program ngelah tengah hari WFM Sibu sudah aku berkongsi ke sekedar berita atau ke pesan-pesan ke bisa diterima kami berpindah kita ngosti lagu lama Rizam Ria Merah kena jaya tubuh nuan.

Okeynya tak ada lagu Aria Zamria Merah Kena Cahaya Tubuh Nuan di kena kita yang ngepun ke ngelah tengah hari kita Rio FM Sibu ke tengah hari itu. Ya ngarap ke lagu tadi udah mulai ke pengingan. Tapi agak gagal malah peningat kita kerindan ingat ke lagu lama. Oke, jadi kita terus nanti ke pesan ke besi terima kami di studio. Jadi pesan tu ditujuk agak kabar belayan di rumah mulai batu dinding, sungai melipis, rumah sigih, rumah hancai, rumah mikai, rumah huntat, rumah rambu di sungai melipis kapit, rumah pengulu Robert, nangga sebatu. Kabar belayan di Nangan Tangai, di Nangan Ibal, api megak kabar belayan di Rumah Remang, Nangan Remawang, Sungai Gad Kapit. Kabar belayan di Nangan Sebetuang, Balai Kapit, serta semua kabar belayan. Di sebarang lain, diau ke ngelalan yang merdan anak maran. Jadi pesan tu, madah ke merdan anak maran. Udah nadai kena ke hari Minggu, 13 hari bulan 9 tahun 2026. Lalu niantu tadi dekat di Sengai Babala Mayuah. Baru rumah satu Malaysia Kapit, kena ke 15 hari bulan 9 tahun 2026. Ini kena kari dua, lalu ni antara dekat Dianjung. Kena kari tiga, 16 hari bulan 9 tahun 2026, bak pendam KDC Kapit. Nganyak sekali lagi, ngenatai ke, tau kenesan ke Bala Kabar Belayan, di rumah mulai Batu Nindiang, Sungai Melipis, Rumah Sigih, Rumah Acai, Rumah Acai, Rumah Mikai, Rumah Huntak, Rumah Rambu di Sungai Melipis Kapit. Tapi yang mengat kabar belayan di rumah pengulu Robert Nangga Sebatu, kabar belayan di Nangga Tangai, Nangga Ibau, kabar belayan di rumah Remang, Nangga Ramung, Sungai Gad Kapit, kabar belayan di Nangga Sebetuang, Balih Kapit, serta semua kabar belayan ke Ngelala di sebarang alai diau, ke Ngelala Merdan Anak Maran. Jadi pesan tu madah ke Merdan Anak Maran. Merdan Anak Maran udah nadai, kena ke hari Minggu 13 hari bulan 9 tahun 2026, lalu yang tu dekat di Sengai, baru Babala Mayuh ya, baru rumah satu Malaysia Kapit. Kena ke 15 hari bulan 9 tahun 2026, hanya kena kari dua, lalu dekat dikubur. Kena kari tiga, 16 hari bulan 9 tahun 2026, bak pendam KDC Kapit. Ngaunya tadi, ngarap ke semua kabar belayan ulih datai ngesah, penusah tu ya. Okay, jadi pesan Siti tu ditujuk ke agai semua kabar belayan ke ngelalan yang ilin cai utak anak ape. Jadi semua bala ke ulih limpeng dipinta datai nyerum bak wak ngetah sulit ke dekat diatur kena ke 19 hari bulan 9 tahun 2026 bak lot 1907 lorong Kiambang 3 Tudan. Jadi apa ngetah sulit yang ilen cai utak anak ape tu dekat diatur pukul 7.30 lemai, lalu temu pengawal kata sulit, pengawal kata sulit tu dekat diintu ngenak cara sembiang. Nganya tadi minta semua kabar belayan ke ngelalan yang ilen cai utak anak ape sama oleh limpang ya, ngau pengawal kata sulit yang ilen cai utak anak ape ke dekat diatur 19 hari bulan 9 tahun 2026 balot 1907 lorong Kiaman 3 Tudan. Jadi pengawal kata sulit dihitung nak cara semiang berengkah di pukul 7.30 lemai. Ya, penerang kesilih ada kita tahu bertelefon ngagai bala anak ngau laki niang nya Willy Jangbo bak lumur 0198919968 tau ke Douglas Cendan bak 0198053858. Okey, jadi pesan Siti tu ditujuk ngagai kabar belayan diniah sekerat niah suai miri merudik bintulu sibu balih kapit bawah burak bawah celum balaisan di ulu kakup ulun tabai. Jadi pesan tu madah ke pemati ajai anak briang ya kudah nadai kena ke 13 hari bulan 9 tahun 2026 lalu niantuk dekat di Sengai serta di Intu Babala Mayuah baru Maharun jalan skim rencangan sepupuk sungai sebatu ni ya kena ke 14 hari bulan 9 tahun 2026 banyak malam hari 1 lalu niantuk dekat di Anjong Penam kena ke pagi hari 2 15 hari bulan 9 tahun 2026. Jadi ngunyak tadi ngarap ke semua kebang belayan ke ngelala niang ajai anak briang kita boleh mengenatai ke diri ngau ngesah penusah tu bak rumah Arun jalai skim rencangan sepupuk Sungai Sebatuk ni ya kena ke 14 hari bulan 9 tahun 2026 dan jadi untuk Babala Mayuh kena ke

hari Sabtu, lalu dekat Dianjong ke Pendam kena ke pagi hari 2.15 hari bulan 9 tahun 2026. Jadi sebarang penerang ke Silia dia kita tahu bertelefon ya. Catherine dan Ajay berlumur 017-486-1694 atau Kedelian dan Ajay berlumur 019-315-1964 atau ke Robin dan Ajay berkusung 19884-9679. Okey, kita terus ke pesan kita ke sekali tu. Jadi pesan tu ditujukan ke semua khabar belayan di Nangga Tada khabar Kenawin, Emperan Muti Iran, Engkabau Ketiba Suang, khabar belayan di Miri, Bintulu, Sibu, Kenawin, Mapai, ngau semua khabar belayan ke Jawah, ngau ke Semak, ke Ngelala, Tinaleh di Rintai, tau ke disebut nama itu. Jadi pesan tu madah ke Dunjung Anang Alang, Dunjung Anang Alang, tau ke ini... Dunjung Anang Alang tau ke okey nando pesan terbaru jadi pesan tu amadah ke baja anak bangat baja anak bangat udah nadai kena ke 12 hari bulan 9 tahun 2026 bak hospital Sibu jadi yang baja anak bangat dekat di Sengai Pembala Mayuh kena ke malam 14 hari bulan 9 tahun 2026 hanya kena ke hari 1 baru mengkamat Nangga Tadak Kenawin lalu dekat Dianjong ke Pendam kena ke pagi 15 hari bulan 9 tahun 2026 menya tadi ya sekali lagi nandu pesan tu jadi pesan tu ditujukan ke semua khabar belayan di Nangga Tadak Kabah Kenawin khabar belayan yang peran muti Iran, Angkabau, Ketiba Suang, Kabar Belayan di Miri, Bintulu, Sibu, Kenawit, Ngau di Mapai, Ngau semua Kabar Belayan ke Ngelala Baja Anak Bangat, Baja Anak Bangat, jadi pesan tu, Madah Kepemati, Baja Anak Bangat, aku dah nak kena ke 12 hari bulan 9 tahun 2026 bak hospital Sibu jadi ini yang baca nak banget tu dekat di Sengai Babala Mayuh kena ke malam 14 hari bulan 9 tahun 2026 hanya kena ke sari tu hari 1 baru mahengkaman nang tada kenawit lalu ni yang tu dekat Dianjong ke Pendam kena ke pagi pergilah hanya hari 2 15 hari bulan 9 tahun 2026 nyonya tadi ya, sebarang penerang kesiliat dia kita tahu bertelefon ngagai lumur ianya kok anak bangat balumur 019-98-00-689 binus anak bangat 014-592-1949 menya tadi ngarap ke semua khabar belayan ke ngelala baja anak bangat boleh ngeratai ke diri ya ngau ngesah penusah tu ke dekat di atau ke ngau ngintuh pematin yang baja anak bangat tu baru mah ngkamat nangat tak ada kenawit lalu ni yang dekat Dianjong kena ke pagi pergi lah 15 hari bulan 9 tahun 2026.

Mujo kengagaya kababelayan ke deskayo ay mujung nangatada ke nawin batarajang kababelayan deskayo ay gat skayo ay balih ngau di nangakain biar mega kababelayan di sungai yuang serta semua kababelayan ke ngelala klinah anak kujat. Jadi ya pesan tu madah ke klinah anak kujat udah narai kena ke 12/9/2026 lalu ni yang klinah anak kujat tu dekat di sungai bak rumah satu Malaysia Pasar Kapit kena ke 14/9/2026 yang kena ke sar itu lalu dekat dikubur ke pagi pila 15/9/2026. Jadi sebarang penerang kesilia dia kita tahu telefon ngagai agasan an gasan nya anani yang balumur 018-978-9506 tau ke tangga balumur 013-3926641 punya tadi ngarap ke semua kabar belayan ke ngelala ni yang klinah anak kujat lalu kita udah ngenatai ke diri ya ngau nyengai pematin yang klinah anak kujat tu baru rumah satu Malaysia Pasar Kapit kena ke sarito yang 14/9/2026 lambat ni yang terdekat dikubur ke kena ke pagi hari 2/15/9/2026. Okeynya tadi antara pesan ke bisa diterima kami di studio ujung ke jam kita 26 minit lepas pukul 12:30 ya sudah aku mai kita mulai dalam program randau temuai kudah dia sedia pengarah kami Lucia Thomas Kasau dulu kita berpindah ngau setiap lagu kudah dipilih aku kena menang kita ke ngalih hari ke tengah hari tu ya setiap lagu hari Penny McLean nuan milih pergi udahnya lagi terus ditangkan ngau program randau temuai.

0: Selamat tengah hari, Duto. Nama berita Nuan.
1: Mana DJ? Selamat tengah hari.
0: Ciao. Jadi, kira-kira hari kenapa tak ada nah?
1: Oh, kira-kira.
0: Oh, nanti kita berarti kutai ke dekat dikenal Nuan tu meruan gerai maya musim bersebut tu. Sebenarnya tuan negok ngau dalam lagi topik kita ke tengah hari tu. Mai Nuan berkongsi ngau bala peningat kita nama utai ke benda ya ti dikumai kita sebun.
1: Jadi sebun tu tak ke jerbu, ya sitik gaya rampak menua lah ti penuh ngau partikel ke alus serta yang nak boleh dipedak ngau mata kasar. Jadi partikel tu yang melepuk bak ruang angin atau ke atmosfera lah ngau tikas pengelikat tinggi tik nyerap serta yang ngelindung pancar panas kita atau ke matahari ngujung ke ngacau penerang utai tik pedak kita.
0: Bolehnya ada dutua kata ke sebun tau tau nyari nah bakal ke dipedak kita dia tau ke benua nuntung buat benua kita dia tau nah.
1: Okey, jadi sebun tau ia nyadi ketegal pengamah angin ia boleh jadi secara semula jadi tak ke hari perkara tik digagak mesia lah. Jadi antik semula jadi ia boleh atai hari debu alus ke terbai abuat tanah gunung berapi tik meletup. Okey, jadi antik hari pengawak mesia contoh ia bakar asap kamah hari kereta atau ke motor pengawak bertunduk ke utai kemudian angus tak ke bahan api pengawak berkilang pengawak nunu sebarang alai pengawak ngemansang ke tanah ngau pengawak berumah atau ke pembinaan ngau pengawak nasau ngau nunu rampak menua bakal hutan lah DJ.
0: Nya antara utai ke boleh ngasu sebun tok tok nyadi nah. Udah nya ketik ke empat sebun tok ngakai kita sekali kari segi pengerai kita tok kutai bukai dutu.
1: Okey, jadi secara rama sebun tok ya tau merek penanggung ngagai pengerai kita lah. Antara empas pengerai ketegas sebun ianya ulah kena asma, sakit jantung, jangkitan bak saluran seput, pedis mata serta simptom pernafasan bakal batuk ngau pedis serkung. Jadi pengawak nginsap megak tau nambah ke empas sebun tu ngagai pengerai kita. Kelimpah harinya sebun megak tau ngeruga penyawah penerang perenang kita lalu tu ulah nambah ke tikas bebadi bak jalan alun. Jadi upis pengerai negeri Sarawak semampai mantau penyakit tik nyadi hari sebun bak klinik ngau hospital ke dipilih lah di selampu negeri. Penyakitnya ianya asma, pedis mata ngau rengak.
0: Au, kelimpah rinduan ke nyebut sidak ke bisik kena penyakit ampus. Tau ke dikumai kita asma tu tadi dutu nah. Nyangkanya bisik kini bakal orang ke kumai kita bisik risiko kebesai nah lebih maya sebun tu nyadi.
1: Okey, antik sebun tok nyadi dalam tempoh kelama, ya sikit dekat merik empas, nak manah ngagai semua orang lah. Tapi kelebih lagi ngagai sidak ke berisiko tinggi. Contoh ya, bakal anem biakmin, urang tik tuai, induk tik bertubuh bisik tak ke ngandung, sidak ke ngembuan penyakit tik raya, bakal penyakit lempuang, contoh ya asma, bronkitis, kembai lempuang, sakit jantung, sakit strok. Ngau bala ke bisik allergic, urang ke bisik kurang daya tahan atau ke rendah imuniti badan, urang ke nginsap, ngau urang tik suah kerja bat luar. Kelebih lagi ke gawat berat lah bakal sidak ya ke bertukang rumah, kerja kem, ngau ke bukai lah.
0: Udah niat tangkan wan ngagai sidak tu tarik dah dulu tu?
1: Okay, jadi bala mayuh ditangkan, ndak suah pansut mayah sebun tu, serta mana hagi lah nanti dia dalam rumah aja. Yang dikurang ke pengawak bekerja berat bat luar rumah kena sengkabung hidung ngau mulut tau ke face mask lebuh mayang ngerja pengawak bat luar kelebih lagi sidak ke ngembuan risiko tinggi tu tadi lah ngau ia ke berkenak ke motosikal. Bala mayuh juga ditangkan ngirup air kusung ngau mayuh kena kita jaga hydration tubuh. Jadi selainnya selalu ataupun seruan nuci jari, nuci muang ngau mandik. Sidak tik ngembuan penyakit bakal batuk, rengak, asma, pedis mata, penyakit lempuang, tik raya, kita dipinta datai ke klinik ngau lengkas untuk penyakit tu majak nyadi. Jadi sidak ke ngenak kereta ke berikun, kita meri nasihat lah ngidup ke ekon dalam kereta, pasang dalam mod angin berputar dalam, bisik buttonnya dalam kereta. Lalu nutup semua jendela kereta lah. Jadi deriba ditangkan hidup ke api kereta, ambil nyamai di pedak, Kita punya main medak jalai kena kita awak kena berbadilah bak jalai luna. Ngau sidak kenginsap tu tadi semampai di tangkan kita ambil baduk nginsap lah. Ngau bala mayu semampai ngiga information ataupun informasi terkini ari media rama serta titih kerja kuat tangkan ari bala sidak tik berkuasa. Jadi last kali bala mayu anti uleh kita uleh ngena ubat titis mata anti mata bisik rasa kering tak kepedik lah ketegal sebun tak tadi.
0: Okay. Ya, terima kasih ke penerang hari Nuan tu tadi Lutur. Berkawal dengan jakut tangkan Nuan dengan mensia mayuh lebih agak kita ke besit ni ke radio tengah hari tu. Bekini kita ngibun tau kenyaga diri dalam timpuah menua ke benua bersebuan dia tau. Udahnya Lutur, yang kan besit ke bala peningat kita api nemu tau kenyamata agak berkawal tu ke dikumai indeks pengamai angin tau ke IPA. Nama kini Lutur?
1: Okay, jadi indeks pengamah angin tak ke IPA tu tak ke Air Pollutant Index API dalam bahasa Inggeris ya. Ianya penunjuk tik ngayan ke kualiti angin kita. Jadi IPA tu ia dikira berpelasar ke tikas purata parameter partikel pepejal tik bersaiz kurang dari 10 mikron tak ke PM10. Sulfur dioksida SO2, nitrogen dioksida NO2, ozon O3 dengan karbon monoksida CO. Jadi nilai APA kena ngelambang ke tikas kualiti angin tu nanti kusung ke 50 ya kualiti angin mana, 51 ke 100 kualiti angin sedang, 101 ke 200 hendak berpengerai, 201 ke 300 balat hendak berpengerai, 301 ke 400 tak merik penusah, 401 ke 500 balat merik penusah, ngau lebih hari 500 ke lalu balat merik penusah lalu dikumai kita darurat.
0: Tau nyak reti ya peningat eh. Udahnya Lutur atau Siti agak kak tanya aku ngau nuan. Awak nama kini cara nyeli ya serta jaga pengerai ti patut dititih kemaya sebun jadi berpelasar ke tikas indeks pengamai angin atau ke IPA ke disebut nuan tarik nah.
1: Okey, jadi bak IPA kusung ke 100, bala mayu nadai ditagang lah ngagak pengawak bakal biasa. Jadi kita ditangkan berjalan ke gaya hidup berpengerai. Kurang ke pengamah angin dalam rumah, engau ndak nginsap, lalu semampai servis aircon lah aniti awak ke tipatut. Maya IPA 101 ke 200, tikas pengamah angin oleh merek empas ngagai pengerai sidak tik berisiko tinggi. Nyalai sidak tik berisiko tak tadi patut ngurang ke diri hari terkena pengamah angin. Engau cara ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Lalu enti nak tau nak keluar kena meh segabung hidung ngam mulut tak ke face mask. Bala mayuh tik bukai enti uleh kurang ke ngagak pengawak atau ke tau ke bermain tau ke bersukan bak luar rumah. Nanti nak tahu ndak keluar rumah kena megak sengkabung hidung ngau mulut tu tadi. Jadi semua pengawak nunu sebarang alai megak ndak dikemendal. Bak sekolah, taska tau ke rumah pengandai tuai, semua aktiviti kurikulum tau ke sukan, bak luar kelas tau ke luar bangunan perlu diketu dulu. Sidak tik gawak benda berisiko tinggi, nyemak bisik penyakit keberat. Patut nanya bala doktor sebedau bekerja bak endunya. Lalu bala bos tak ke manager sidak patutnya dia ke sengkabung hidung dengan mulut. Jadi maya IPA 201 ke 300 tikas pengamah angin tu ya dekat ngenatai ke penanggung agai pengerai bala mayu. Lalu uleh nambah ke agi simptom ke diasai ke sidak ke berisiko tinggi tu tadi. Nya alai sekolah tadika ngotaska ditangkan patut ditutup. Pengawak rami bandu keterbuka megak ditangkan patut ditanduk dulu. Ngagai bala ke gawak kita uleh medak garis panduan bagi perlindungan pekerja terhadap kesan daripada jerbu di tempat kerja ti dipansut ke Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan JKKP. Bagi kegawak kerajaan persekutuan tak ke negeri kita boleh rujuk agai arahan terbaru lah dari kementerian masing-masing. Maya IPA tu datai 301 ke 400 tikas pengamah angin amat tinggi serta tau ngenatai ke penusah pengerai kelimpah hari jakut tangkan ti udah sebut aku tadi sidak ke mai kereta, megak patut ngidup ke api kereta, ambil ulih berjalan dengan selamat. Bala mayuh megak ditangkan berkongsi kereta atau ke carpool lah. Okay, maya IPA bat tingkas 401-500, urang mayuh ditangkan diau ajak di rumah. Kepenudi ya bak baca IPA ti ngeluik hari 500 tu, ia dekat merik penuh satip balat amat, lalu disebut kita darurat. Tikas pengamah angin tik kelalu tinggi, ia dekat merik empas tik raya ngagai pengerai. Jadi bala mayuh dipinta nitih atau ke angkun ke jakok sidak tik berkuasa, lalu semampai nitih ke pengerembai informasi dari media ramai.
0: Ya, penerang kan nyemetek mega hari dutur dikunci ke ngau bala kita ke bisik mending kerana temuai ke tengah hari tu. Udah nyanyu datang bertanya ke penudi itu mega dutur. Bekerni sikok-sikok kita itu milih sengkabung mua tu dah.
1: Jadi secara ramai saiz partikel maya sebuntuk ia keulih ngenatai ke penanggung ngagai pengerai kita ia kurang dari 10 mikron. Jadi bahan-bahan partikel atau ke dikumpul kita particulate matter PM ianya partikel ke melepuk berangin bakal debu utai kamar abus ngau asap ia berbeza saiz dari 2.5 mikron ke 10 mikron. Jadi bahan lain bakal bahan-bahan kimia karbon monoksida, nitrogen dioksida, sulfur dioksida, ozon, nitrik oksida, engau hidrokarbon, aromatik polisiklik. Okay, jadi bahan kimia tik nyadi dari hasil proses nunu tok tadi tik endak menyana tok ke bahan karbon berminyak bakal kayu, arang batu, diesel tok ke tembakau. Jadi bisik mayo jenis sengkabung hidung engau mua bak pasal. Keterubah ya, nombor satu ianya surgical mask tok ke dikumbah kita face mask atau ke 3-ply mask. Ia semina ulian napis 12% dari partikel alus sebun tik bersaiz 2 ke 3 mikron berangin. Ia megak nak lekat bermua tuk ulih ngujung ke angin tik nak bertapis tamak arindu celah-celah antara sengkabung mua ngau mua kita lah. Jadi sengkabung hidung ngau mulut tu ia suah dikenal balak mayu. Ia semina ulian agang partikel ke besar ajak tang segenap tak ke setengah partikel halus hari sebun tu tadi ia agi ulih masuk ngagai salur seput kita. Dalam jakuk bukai ia semina engkeman dikena nagang kita ri ngerampit virus tak kuat bakteria ngagai orang ke dikelilingi kita aja. Jadi jenis yang kedua ianya N95. Jadi N95 tu endang diasuh dikena laban ia bangsa sengkabung hidung engau mulut ti udah boleh pemenda dari NIOSH atau ke Institut Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Kebangsaan Malaysia engau antarabangsa lah. Jadi ia ulian napis abus atau ke partikel kira-kira 2.5 mikron datai ke nyau dekat 95% dari partikel hari sebun tu tadi ia ulis ditapis ngau sengkabung N95 tu. Ia megak lekat bak mua lalu ulis nagang angin tik kamar hari masuk hidung ngau mulut. Laban ia bisik penapis lah tak ke filter.
0: Awak tuan sudah datai bak ujur randau ke tengah hari tu. Jadi minta nuan tu dutu ningau ke jakok ke penudi ngagai bala peningau ke bisik mending ke randau tua tengah hari tu megak.
1: Nyemak kita bisik ngembuan kelaik tak ke simptom lah berpenyakit tik berkawan dengan sebuntuk bakal mata berasa pedih serta beraik kata rekung dengan suar batuk hidung beraik dengan suar angkasik pedis enseput tak ke sendak seput tak ke pedis dada lalu bisik muka tubuh berasa gatal nanti makin teruk kita minta kita lengkas datang ke klinik tak ke hospital tik semak dengan dua kita lah.
0: Ya, ya kok penuh hari nuan ya doktor?
1: Ya betul.
0: Ya, jadi terima kasih ke penatai nuan ngagai studio ke tengah rito berkongsi ke siti perkara ke cukup mana ianya meruan gerai maya musin bersebun to. Terima kasih doktor nah. Ya, mata ada peningar randau ku boleh ngau Dr. Yasmia anak uga ianya pegawai kesihatan daerah Kenawit ke tengah rito boleh ngau kita pada dalam program randau temuai ngonya mupuk dulu pada dalam program tu bertemu baru ba Maya ke dekat datai. Bye bye.

0: Program Buah Rundi yang Rebak Baru di YFM Sibu.
1: Tapi bala peninggal, sekali lagi kita mulai dalam program Buah Rundi yang Rebak Baru. Mulai ngaku Hendriana Usum. Dalam penghidup kita besar sari, mayu hamai kita tidak tentu. Tegak kiruah ke penghidup orang bukai. Nak ngira, yang kebam layan ke tempu telah ke orang kendang nak dikelola. Cara hidup di bakanya kebenarnya mana? Laban uliah dikenal kita nyaga diri empu. Hari kebulungu mayu lalu tusi cerita pasatunya. Lebuah narai utai di cerita lagi harinya. Lalu bisik lah cerita tanah di tempok digagok nyadi ke buah ranau ngapangan diri bawa pengujungnya tau ngatai ke penusah pengudah tanahnya tapai bos ia kempu buah cerita bos tentang tu cukup mana amai meh jalai penghidup ti ngai kiruah kurang bukai nyati kemeran ke kita tang ti nyau ngai kiruah ngau semua utai ti nyadi nyau kira kehidup ke diri-diri narai buah ke nama-nama utai nyadi ngelingi tau ke mai ke kita pengusah bakal cerita kita itu sekali itu ke diberi aku nama Setegal Ngai Kiruah. Dalam hidup sasari sidak meringai sebiliak enak enak tentu kiruah ke orang bukai enak ke sidak sebiliak sumbung laban nanti orang ngeranau sidak ya dekau ke sidak ngeranau tang nanti ranau nya enak meluku mai wah ngakai kenang ke penghidup orang dia sidak sebiliak segi enak betul dia sudah meringai sebeliak, enggak nanai penangi di orang nyipiang sudah ya leban bak sementang penatai belanja stop mengisi tidak nanai penanggul meringai sebuah binia enang orang timuruan begaji sistem mangku pengok usai bak terus perintah ulah enggak perangai sudah meringai sebeliak tinggai kiruah kurang bukai ukai seminak bak rumah penjajak balai kawak enggak bak diri di nindur pan sudah ya sikit bakalnya kalau sekali bini meringai nurun gawok pagi serta ngena kereta empu laban seruai yang meringai kena sawum kereta Tegal tengok palan gawok nak sama jalai paginya maka selama ia nurun pukul 9 pagi sekali datai bijalai tip si tiku dia ya nak muka-muka yang menak siku induk si dia ngena motosikal induknya maka kena dapat angkat Tegal kaki ia kena tinggang motosikal lalu dipelabok ke engkau kaki induknya udah patah. Bini meringai, mina medak pakai nyajak kepai-kepai kindu yang minta bantu tang. Ia ngagak diri nak ibu. Di ujung kia lalu mupuak ninggal ke induk tisidinya. Karena dia lagi inti ia nyaman tu induk tisidinya. Tentu ia dekat kiruah. Lalu hari prinsip ke ngai kiruah meh. Ujung kia kempang ninggal ke induk tisidinya. Pihak aja. Datai bapalan gawa, ia nadai bercerita nama-nama. Sigit bakal, ti nadai tainya di depan mata ya. Nah lama udahnya bisi sida sama gawak kendurnya bercerita mendakap tunggal ya sidin bak jalai lah patah kaki kena tinggang atau sikal yang kebuah ya lau netai ngakai palan gawak paginya laban kenyang anjung petunggal ya ke sidin yang ngakai sepital dulu bini meningai tetap akan meninggal nama-nama randa orang bopesnya tak majak ke pengawak ya lemahnya tembu ngawak ya pulai bakal selama udah cukup jam awak pancut hari upis terus ngagain duka lalu mupuak pulai niti arun nyalai saya sudah temok ngagai jalai menuju rumah penyai udah kerita bini meringai yang temok ngagai jalai ke rumah penyai ke semina dua gemar dia jalainya malat amai terpukul laban kerita ndak kalau ngelamak tu tau bisi kerita main wah terpukul buat jalainya hari simpang usai temok ke jalai rumah penyai nyau kais minat rumah panjai sudah meringai aja tang bisi 12 rumah panjai kebukai nama kebuah jala itu tak sekut kereta sama itu mayu hamai ke musyok itu mayu tu jam ke kotak bini meringai ndak lah mok dia ia bisi medak lampu membulan kekejap datai hari kemudi kereta lalu mensok kereta ya nyak baru bini meringai nemu tentu bisi sidian kepok jalai sidaknya kereta berjalai berubah-ubah lalu lupa mensok nur ke sidiannya baru bini meringai nemu alai sidiannya bawa sentang ya kemda induk si dia ngena untuk sikal pagi tadi Setegal ngai kiruah dia bini meringai lalu mupuak ninggal kendurnya pengudah kereta nak terpukul lagi nak mia nemu bagi siapa orang kementanya ya semina maliak nalama lalu muda kereta sebuah sepiak dah lagi ayan udah tamak dalam parit sebuah kereta bibor dah habis depan ya lalu bisik bangkai orang udah bungkur ngena kain burak kainnya pan udah merah baru darah. lalu laju cerita ini nak sidin sidak ke belandanya kita itu sah berkual leban sidaknya apa nak parai sekedar sidaknya kendak bertinya ribonya wakil kurang lagi kamu siap kembali batas jalan lawan pihak kaputap bini beringai sambil kereta ya terus mendecang laju menuju rumah penyai ndak bersaib dia arifan sebelum silau bala anak surya udah ternah megang ngerti ke diri bayam mumpun ukai sih ngau orang luar deh ngau sidak sepilih pan sidak jarang merandau ngepangan diri nak tentu kira ke pangan tak mai dunia diri anak udah bersai megang tiga iku dua iku indu lalu siku laki ke tuai 20 tahun ke rumah dua 18 tahun lalu ke pengkuan sekali 17 tahun tak jawaban meringai bedau pulai kawak mainnya jam tang bini anak yang ada pengirau lalu jawa ku siati dekat telepon nanya ke kini penunggu ya mayanya jam lalu nak letak di rumah malah anak sikit diajar sebuahnya laki bini ngambil kena kiruh kurang di ujung kebelah anak ya ngembuan ulah bakalnya magang kira pukul 8 malam dia sudah rumah pegau mendak cerita punya sepakil bawa rumah orang rumah penyai lalu belak berangau nyau menyikir bawa makin basah macam peragam sudah yang pemaya punya sekanya nyau nikir ke rumah tetai baruai dia tuai rumah dan nanya nama pejalai pulis nama pejalai sebuah tuan aku tutur rumah kami rumah tu tutur rumah tu kami ngau pulis duikunya kami duai ngigak kabar melayan meringai anak centing laban alamat batingki ya tu kena rumah penjadi tu kosiku pulis kami lalu nyuak ke tingki ngagai tuai rumah au rakyat aku minta tuan bisik bini anak yang dibilik dia lagi ngasuh balau ngangau bini anak dia ngasuh pansur mar sedangnya sikit tapo dalam bilik belum lama ndak tentu ngerana orang nggak mau main meringai deh tuan bisa penyalah ia ditangkap kita ketua rumah bedau nyawut pulis alai bini meringai udah pansut ada bilik udah dikangau orang lalu masang kagai balau tiba nung berdegi buat tengah ruai dia sambil dikelingi sidak serumah setelah ia tadi dia ya penalunannya nama utai tuan nama main laki aku deh mantu bini meringai anak jantian ya tuan nuan ngau kami ke balai dulu bala anak nuan muka baik sekali laban laki nuan meringai benua hospital sidian bedaulang lalu orang pihak hospital ngiga warisnya laban bisi pum dirka disayin kena ngadu ke pomo putuang ke pulis nyinganya nyau lemi asap tuang bini meringai kalaya nyau ke terjelepi nasib ke anak indah ya ketuai sama bisi benurnya kalaya nyau berumban nangkap ya sidam menyenak panlu berumban berkemas rata numpuk kena kereta sudah mampu untuk di untuk kau pulis letai batiku nua meningai kesedihan dia pada lalu ngetu bini meringai pengetu muka pulis lalu madah ke ngagai bini meringai pasal kereta tidak kena meringai sedihan nyak agai bedau berdalam parit bini meringai lalu muda keretanya kialah yang ngesah kenyak amai kereta lelaki ya kereta tidak pada ia lemai tadi tang laban ke ngai kiruah nyak kebuah ia nak berarti benar ke untuk kau nyak sudah lalu mumpuk baru laban pihak hospital buna kesayan waris meringai ngau jampat lutur ngadai udah ngakak nama-nama irau ke bisi tanya di lalu sidak salah ke kabar melayan meringai 20 minit merindur ke sidian ngakai hospital dalam kandang 20 minit ke ngantiknya maka tudah meringai nyawa-nyawa ikan seton tuko bini yaratai bawa wat kecemasan mayanya meh tudah meringai pan madam ke sepuh dia ndak sempat diselamat ke Tegal di lama ngantik waris datai nesal cukup nesal bini meningai ke utai tinga di laban ia lalu ndak ngetu setelah merati kamamai sapo di sidin lemai tadi tindak pia tentu nyawa laki ya uliah diselamat ke tegalanya nanti ia lalu nyerta ambulan ngagai hospital setegah kelalu ngai kiruah ke utai tinga ngelingi sidak ia meh ngujuang kenjal nyau siku laki lalu anak ia lenyau apai makanya meh cerita kita lalu dari itu kita nyarok yang satu hari ajar setelah tempo meringai ternyata ketua ibelia kena ngai kiru ke nama-nama utai ternyata ngelingi ya ujung ke bini ngana ya pan sama ngebuan ulah tiba kenyak sidak sebelia nadai bajar ke pengadiri tang blok sebab ngai kiru kurang yang kau setegal sidak yang ngasai diri sebelia ngebuan penatai pemisi timur wan kedua lebah maya bini meringai mendak siku induk ti si dia berjalan mengaya ya, nurun gawo tang ya nak nulung hidungnya taban kaki ya patah kena tinggal tu kal ti kena ya ya hidungnya benar ramai minta pengasih hari bini meringai tang setegal ngai kiruah ya kebah bini meringai lalu mupuak agak diri mainnya. Maka dia cerita kena meringai bantah engkau cerita bawa bantuan induk jadi pedak ya sidian pagi tadi tegak ngai kedua ngujung ini ya maya kemansa luar nyati yang tak nemu sepa bagi kebantah ya nemu sigi bisi orang mati lepan bisi medak tubuh udah dibungkur kena kain borang keempat udah pulis madah ke rumah maik sidap ini meringai nyana ke hospital setegal tibuna ke sain waris kena meringai pengutung nya baru bini-bini nemu kebelantak lemai tadi ti dipedak ya nang laki empu nak lama amai dokter merik balas ngangkai bini meringai setegal tindak nulung induk kesidian ngena motosikal setegal ulah tengah kiruah nyak meh ngujung kesidak lenyau tuai bilia setegal nak sempat sayan pum kena ngurus ke meringai ti berputurung yaitu kita ngimpul cerita tu okay, semua perkara kita mesti nak kiruah laban saki kita nama manusia dia kita mesti bisi kawal dengan manusia bukai menurut yang ada akhirnya kaya dia sebab dia kita tidak guna orang bukai tegal kita ke misi berpangkat atau berpengaraja laban penyuntua dengan pengusaha siku-siku kita manusia itu nang tak sepakau diberi petara anang maka cerita itu tadi setegal kalau ngai kira nyawa linyau nyawa orang itu cukup disayau harinya tahu kita nak ibuah ke orang dibalat jaku ke orang bukai kin dia tang anang ga kita nyang ngai kiru aku tai amat amat buno bentuk kita nyang ko latai bamaya tu taro kita mega beguna ke bantu orang bukai. Terima kasih.
2: Okey, hanya tadi program Buah Rundeng Rabak Baru ngau topik kita ke minggu tu tegal ngai kiru ah. Lalu mula tadi keterubah tadi nya Randau Temuai boleh ngau pengari kami Lucia Thomas Kasau. Okey, nganya tadi jam kita 2 minit lepas pukul 1 tengah hari dia tahu terus mai kita boleh dalam program Squad Trio ke disedia DJ Margareta.
3: San 20 ini bila betulnya ini bila
4: malu man aku tahu ya tahun 2006 ini sumpeng ya ini dia punya kompeten main lagunya kenyak maya hari kula ke gereja toh
5: semangat peteruti aku ya omnya ini bila lembau aku nanti sebut kata ini sumpengnya patut untai deh tak amat tinggal man ngede ini sumpeng
3: noh ini pandai aku berlagu di ngon dua deh noh
4: Panai deh kuda deh, nyalai mat deh, terkeruke tengah main lagu kenyap eh.
3: Nee, nyalah dua deh. Tuh bula bansol, kemana kedua deh bulan kita ngirik pemerhati hati, ha. Kita sayau ke menua, kemana kedua deh. Aw,
5: nee, bunyi kamatnya nyebut utai, ngai nengai si teh melagu medani temu deh. Nyalah ke wasan 20 wah deh. Nadai, kena salah deh, teh deh upgrade mimin untai betul kata nyuai ini tanya ini bilai upgrade untai adanya.
3: Megeri,
5: yo, ni kena untai kelama, dia kelalu ke deh, neh. Untai deh nemu kemana kena ni, ko deh. Tahu hari bangsa tahun berapa kali tau?
3: Naik ke 70 untai yang ni, nama media.
4: Ba deh, ke 69 tahun hari bangsa tahun tu nemu deh. Nah itu nyebut tengah apa? Tanah ada yang teka betul tersebut.
5: Bak, kakau ini bilai sengapa? Tahun tu lagu tema punya korang nyambut hari bangsa tikas menua. Mana? Lagu katika ya? Aku berjanjinya nama lagu Pizza Tahir. Nih.
3: Kau lagunya aku mana mau? Kalau aku ingat pasal orang beradio.
5: Kena.
3: Aku berjanji.
4: Ni buah ini sumpang, ni buah. Amat maku tu kau mendak hari hujan ngambil ke sebun tu lenyau. Tang, ngai ke nuku dek biar balai ke lagi. Nyok, entek dia terbaik sekali. Nak dai ke kau?
5: Amat, ini bilai ni buah. Kumada kedai, ini bilai. Nalah pada kedai, nyawa yang kejar ini yang dia. Deknya, ini sumpang aku nanya dia nemu dari reti bola bangsa aku dek.
3: Ya kena ke aku tu nak nemu. Bola bangsa tu kumada kesedua dek. Au. Nyentuk ke siapa di dunia tu bisa dengar Bulan bansal tau udah berangkat Sabtu hari bulan 8. Reti sikit sebenarnya bulan 8 ya nyentuh ke hari Malaysia 16 hari bulan 9.
5: Mada radio deh nyu lagu Iban je jo. Je de nemu stai 1 bulan 8 tas tai nya de lagu Petrote ya. Pasal de tiap pagi tiap hari tiap lemai.
4: Amat nyu dah nemu mede tawai ne sompang. Engkau untai ade udah tawas ne. Udah ditasau sampai lama. Hai wai. Ngeno me kudeknya hari Malaysia tu besaya marati. Ingat ke penumbuh Malaysia ba tahun 1963 ke begulai ngau tanah Melayu bersatu biar mereka Borneo Utara. Sabeh ku kita dia tu nya udahnya Singapura ngau mereka Sarawak.
5: Ya betul ini bilai siti dah ge tajak pihak deh. Kita mendarat Singapura tu semina nengkat tahun 1965 aja ya. Udah tahunnya lalu ngati ke dire. Ya, nanti kita pulai baru ngagai mainnya Subak lah. Dia kita mendak 27 hari bulan 5 tahun 1961 di Singapura. Dia ada Tunku Abdul Rahman Putra Arhash. Ia kena di Menteri Besar Persekutuan Tanah Melayu tu. Ia bisa madah ke Pramu dekat umbuh ke Malaysia. Nah ramau dek ke mamau ke amai dek Subak ni dek Sumber dek tinggal ke ya. Nyu amir raya ngelek ya. Baiknya baik ngelek dek kaku ngelek dek ngelek dek
3: siapa ngelek kau
5: tinggal inya nurunya dia sudah ada Subak udah nyak dek nyung ikau lo laki bukai
3: ngai kuning ada nyebuin ni
5: nyak mede tanya jadi ngapai sumpahan dia tau kena agamamu ngaya kau laki tinggal orang nurup perang ya nyum laki dem luar
3: ngai itu rambau nya Subak kumunias deh nyuruh kau pengelikuan kita maya nyok kata ikat deh muka nyok biar dia mida yang dia labang kumunias semakin yang bawanya Subak
4: au oh kena nyekat sedak komunis ba Singapura deh. Ngau Sarawak di tok deh. Nyak meh antara 7 pramu Malaysia tok ke ditumbuh ke.
5: Mayu agak kebukai. Baka ke kene ke baka kena ngadu ke kesinambungan kaum. Ya, retin tadi bangsa ti sama rata, me pupu rata, nade bercipi, nade berpindah yang beribu, angkat kemunyinya, nya ini, tanya, sumpah yang, ngambil ke penyapa mensia mayu, Bumi Putra ngau ukai ke Bumi Putra tu sama bela pukul rata ko kita deh. Bela ngasai kenya deh. Nada risiko lebih, nada risiko kurang tiap bansanya. Nang ira deh Bumi Putra, nak Bumi Putra tu kemunyinya me.
3: Pukul rata me.
5: Nya deh me. Ketika deh hari 100% satu nya ngode. Nada yang urus kunci untek bakal ngode nak sebakang. Kami buka itu berdunia Malaysia sebakang maga untek kami. Ngai. Ya, ini bilen ada ikat sebakang ngode. Ngai, aku tu bayar kunci untek ya. Nah, uli aku bayar kunci untek dan sumpah ya. Ama ada kunci, ngore bela untek ya. Ngai, lebih ya untek kami ngai yang ngode.
3: Kita digom pukul.
4: Ya, dia amat gede. Uduh, temannya uleh. Nya wai nung nang ke penubuh Malaysia nya de wai ne grup dari sukut ekonomi Macau deh labanya ke kena pulai ke sekali nate pemesek ekonomi ngame ke pemansang infrastruktur pian maga sosio ekonomi uliah dia du ke campat age deh kenya ya nya wai ne grup lagi ingat deh ke penubuh Malaysia nya Subak deh. Pada dek bisa utai ke disebut Suruhanjaya Kurbonya pada tahun 1962 dek tek ditubuh ke perintah Komuni Subak begulai dengan Persatuan Tanah Melayu untuk nepi ramaunya Subak dek ke bak Sabah dengan Sarawak ngambil ke uliah nemu penemu rakyat.
3: Aw ini bilai pemadu nemu pemadu pandai dek magi yang tau aku tanya dek kumai dina nemu ko ni asyik hari reportnya berapa aku dek 2/3 rakyat di Sabah dan Sarawak nyukur penumbuh Malaysia rambau yang Subak
5: asyik kena nampak jari tempat dulu jari kasih mah aku mendaun ni nama nau menya ni nada nau tapi aku sedua dek jalan yang patut nama sedua ke sekolahnya hari aku ke nak sekolah tau benar aku kak belajar ngelamat tau sebenarnya tau meh kan nama reti utai kesebut sedua nya tadi dek Sikit nerima mayu timbau me pengawak ti di katakan maya numbuh ke Malaysia rambau nya subah deh banyak nyari dalam menua hari menua luar nya sekedar aja ke sebut sedua yang tadi lemau deh nanti di pelajar ke bas sekolah mendak buat sedua sejarah dua subah nan mungku nebau namanya tok mimik aja sebut udah ngumain hempun dengan sama nak ada nak
4: bisik siti hari bulan ke pemadu yang besar reti kena 19 hari bulan 7 lah 1963 dari dia pengari hari perintah British Persatuan Tanah Melayu biar mengga Sabah Sarawak ngau mengga Singapura kian tidak ya Kelantan kiannya nyain sempekat ke dikumai perjanjian Malaysia tu betul habis ni bautai kami
3: ini bilai tau nya aku mada ke dai ini bilai sebuah MA 63 Malaysia Agreement 1963 nya nya ke MA 63 MA 63 aku mada ke dai
5: hari berjadi ya nya kena 16/9 tahun 1963 udahnya peristirahan Malaysia ketika tapi ambat tahun 1965 ya nak sebakar tahun deh
3: 65 nama deh
5: pengistirahan kena nyebutnya apa ya dia
3: au istirahatnya di Malaysia Malaysia 16/9
5: ya
3: tahun 1965 nya ye ye nya
5: Singapura narik rempau hari Malaysia ketika konflik politik penyarut bab politik nya rete te
3: komplek
5: nya
3: nah komplek komplek ko komplek te kedempau
5: de ke buka belama unta de dinga de jako ke pandai komplek
3: komplek
5: penyarut mah nya ayo
3: kumai kuta dempol putihnya
4: lani amat meh pama udah mau nyinyak deh hai wai permisi kita tiga hari tiga tu deh
3: okay kita tu sikit kumai dah kedai kita tiga tu sikit tu mau kita tu kita tiga tu nanti tanya kumai dah kedai indum mim kita tiga tu
5: nya deh idum mim kami tu sampai mahir pengawak kami tu kai hari besar hari miat bisik mah kami pengawak wai jari ngai jenuh kai komisi kai no ni nama dia
3: kai beri apa lo aku tu ni ngoi info dua dek kalau mai wan boleh tepau mai wan lau tai lu untek ku tau uji di nabi lai tai nama entun ka kobo ku tau alu cabu dia ban ku tau kata kata wai pedi ha mah pedi ku ini sumpah yang ini sumpah yang ini gua
5: Nah dai nya aku nak sibuk nya nyabuk uban dia ngau kepala dia cabut ku lagi anyung ku kai kepala dia nya. Bye bye punya kena bilai bye ngai. Ku tu nai orang pakade nya.
3: Piyo oh.

Akhirnya tadi program Squad Trio ke di setiap pengarah kami Margaretha Remang gau tepi kerandau sedak kasar itu enya kau nge hari Malaysia. Okey, udah lagu tu lagi dia aku terus mak kita mulai ngau pengarah kami di kapi dalam program Sada Tengah Sarawak. Kalau pernah kita ngau lagu hari kelemayan men kelemayan ben anuan perulah.

Tada Tengah Sarawak, Siti Ari program kemai kita mendiang ke berita ke pemaduk baru. Ari kuasan tengah menua Sarawak, Bulengau YFM Sibu, pihak Megak Studio, rakaman.

0: Okey, ngosik tionya tadi dia kita Irka begula dalam program Sada Tengah. So, bulan ngau pengarik kami dia kapit. Kita nguji ngau ke Indodara kapit kita. Hello.
1: Iya, hello orang sibu. Selamat ngalih hari. Selamat tahun baru buat Sada Tengah. Ya.
0: Panyai.
1: Panyai nih. Nalai kem keang nih. Nalai sanggai yang tiba kena spesu bawa langsung.
0: Lu teracat.
1: Halo. Iya.
0: Ada berita kita di kafe jam teman-teman. Bisa hujan gini.
1: Iya. Ayah berita dari impu mana ya? Nyak meh saiku lancar deh tadi nyebut tanya ku aku mana? Laban di kapit hari malam tengah malam tadi hujan guntur nita tu punya deh. Bangat ini kami di kapit untuk ke pagi ini. Nyamai nak sebut asal ya?
0: Celapin dua nih ya.
1: Celap sete, no, dan ya jerbunya berasa nak kurang deh. Iya. Oh, jauh nanti di perhati ke nan mau jam berapa di kapit 960 lah jauh. Nah, ya. Muka ambil sama nyana.
0: Ya, ngarapkan ada ke majer butuh nih, kebu tekesai ya.
1: Betul. Ya, tekesai pula yang magang. Nah, ada ke nih. Ya, kita di sibu deh nama berita.
0: Ya, di sibu asal kurang lebih kayak hari kita di sibu tenti bakal pagi tadi tumpang pagi hujan kami di sibu itu mereka kenurun tadi benar ya banget. Jaga ke keterubah ya ketok

0: saya terlibat dalam hujan. Lama dia nak terlibat dalam hujan deh.
1: Lama nak ngasai kutai bekerja nak deh.
0: Au. Lama nanti ni teh ke IPU sibuk ke tengah hari itu, pukul 12 tengah hari itu tadi deh. Dia ya tadi 79 aja di sibuknya. Di
1: kapit
0: 59 aja. Jauh ya dah
1: nurun. Jauh amat meh. Ngarap ke majak nurun, majak nadai munyi kotor tadi ni. Ngambil ke lebih agak sedap ke kerja atau ke pengawak ke bak luar ni. Nyamai nunggawak biar kaku. Tak bisa aktiviti pengawak ke di luar. Kita nyamai berjalan lagi.
0: Lalu ngagi ngene ke IPU tadi di Serikai 70 lalu di Mukah tadi 63. Ngarap terus nurun ne laban bisa pengawal dekat Datuk di Mukah pun bulan 10 tila mente.
1: Betul.
0: Laban kuda nanti ni teh ke ujung bulan 8 tu tadi enak.
1: Iya, betul.
0: Dengan, bulan 8.
1: Bulan 8. Bulan 8.
0: Dan menyatakan tangguh segal ke gayari ke bersebun, ke balap bersebunnya. Jadi lancar sedang agak bulan ke baru hanya program Sarawakku sayang dekat dia tu berangkat hari 2 ngagak 4 hari bulan 10 di Mukanya di ngagak Mukanya ingat bertemu ngau bala raban hari Sibu FM ba studio mini terima ngau program Sarawakku sayang di Muka polo promo tu ane
1: polo promo betul menya laban namanya utainya lama dah ada antai now udahnya ya di so ke kesini apa yang antainya pelabak kaku mau orang buka napa ya nama tu ninga rita ninga cerita hari no buka iku dah ngatu lebih agak bagi peraduan jadi nyak meh hari kita nyah
0: orang buka nanti ni teh ke punya ke penerang mula sobat dan teh ni ada tu dalam ujung bulan lapas wala lawa peraya si peraduan tidak ya.
1: Nya kakau. Aku tentu le orang muka ngante kan eh.
0: Ni leh meninggal gureng.
1: Ninggal itu. Ni ya sih ninggal itu nanti memang ke bani yang orang kapit berbaik ke motosikal. Orang serikai berbaik ke mas.
0: Motosikal sarjana.
1: Motosikal berapa mayu yang kita sibuk sarjana. Lagi muka nama anak ini. Nah.
0: Kalau asal saya aku bisa kereta.
1: Bisa kereta ni apa? Asal saya itu nak salahnya buat zon tengah kita ini ya.
0: Tengah Sarawak deh. Tidak salah. Jadi kita ke video lansia nyela. Tapi dulu beritanya
1: aku
0: rasa.
1: Dulu. Aku kalau namanya kalau Rino besar bangga hatiku. Kalau mendak orang nyantai ya boleh ada nak. Jadi mensia ke pemandu ya betul eh mia. Ya bak aku kaku.
0: Amat ke ari pemayu orang ke ngau i peraduannya ya sikut tu dek. Ya. Mandang kata dia punya kena nasib ya cukup mana.
1: Kalau nasib tu amang anyo nasib ante kita ngau i peraduan tu. Bingo mayo. Laban kita hanya dipilih ya. Kita pernah nemu siapa orang ke benasib harap ke orang muka ke benasib tang te dena nurun kira out jo menasib tadi dia. Ana dek nai.
0: Ate tu ana nurun nang isai ngorana nama tu. Nah
1: ya. Betul.
0: Kira ke kira ke meda ningang ore aja metua atau tadi lewat tuan nurun.
1: Nada eh nama penyadi deh. Ningang itu aja.
0: Nurun tu
1: lah. Nurun nurun. Ngau i paduan. Laban ente niti ke ya orang kegawok ngau i paduan. Kegawok ngau SKS nya. Nada boleh register ngau i paduan. Ya lain. Enggak agak rempuh lah kawak sama kita. Nanti tak boleh lebu makna. Nanti boleh. Nggak ada yang lebu sekalinya.
0: Okey, kena. Ini bahawa nggak boleh kebesainya. Mereka memiatnya paham. Ini ya.
1: Betul. Tapi ini ada nak. Nanti utai kebekanya. Karena aku ada yang rempuh. Tau, ini sepau mu. Nama apa dia nak aku tu. Nggak lebih dia lansia. Tertemu ke. Tau ke terkena ke dia rempuh. Nggak utai betul. Bekanya ada. Ini nggak mimpi ku aku. Tapi aku kejap. Nana leh, nak buli ya.
0: Amat teh, ni buat hamper kejai.
1: Hamper kejai. Ini kita berkunting, peninggal mayu. Bukan ni aspa yati kita, lebih kita namanya buli hotel kebesar besar ini bagi nyak kaku nae. Kau nak tidur lah banyak no. Kebuat full kereta.
0: Kesal sih dah, karena seminggu nyasai ke segi ketap sih
1: lah. Kita percaya sih dah, nyasai kuamat no, begini nyah. Aku dek bakal nungguan kurang ke bila lansia antara deh. Entik bakal kami di kapit sarinya nah. Karena aku nyebut ni Maya SKS sarinya. Ayah punggak antara salah aku nama ya ne.
0: Oh.
1: Ya keboleh motosikal ya nah. Dan ya Maya hari agrofes. Ya boleh paru peti air. Yes.
0: Dini nak kakak.
1: Aku dini nak pemayu orang kapit. Ya baru boleh ya. Ya, ya tu. Batu nama aku bisa kemuan.
0: Bisa telalat.
1: Ya, me. Cukup untung. Bisa telalat aku dah nak. Apa ni? Biar
0: kurang. Dan tu bisa telalat batu si. Datang sebut mayu.
1: Anak kan nyaja menyebut aman.
0: Anak kan nyaja bidik kok. Aman lah.
1: Amat. Tapi yang ni. Baru yang ni ngot. Temu nyinyok. Oh, ya, me, ante ada dah nyuwong perai ke punya. Nak ke boleh menyekut ada ante nak nurun tu tak ada orang yang nak ngambil bagi tentu ketua nak boleh ya. Nanti ya.
0: Gini yang jak ketua ni ya.
1: Nah, awak me tok me ya, laban tu ada berkongsi ingat kepada peningan mayu ale bagi bak muka nyak ke peludi ban zon tengah kita nanti ya. Mungkin sekian gay lah.
0: Palan ke peludi ba zon tengah kita udah tu lah. Oh, betul ngujung bulan tu nak salah ingat ke nanti.
1: Delok gay ne.
0: Delok gay betul. Dan nyak baru ke muka. Nanti sebab nanti ni dia sebab muka ada muka betul ang tu dulu.
1: Baru betul.
0: Tu dulu ge betul baru ke muka.
1: Tahu, nak dengan awak semua kita magangnya ne.
0: Penutup ya lah di kunci yang penutup ya.
1: Di kunci yang jangka aku tentu ya lepas menua besar mensia apa mayu ge jangka aku lain ge kau tai tu tahu lihat dia.
0: Kau dah besar ni nanti.
1: Nyak kata kau. Alah wo gay nya de de tong ini dulu saya dah ya de mentak nak makin setiap itik dua tu nak sama ya. Apa deh? Saya ya. Nya meh kadang ke SKS bagi menua kami di Kapi LG meh nampung ya noh.
0: Okay.
1: Berpindah dulu. Dan ku deh.
0: Berpindah dulu tu lagu ke dipilih nya lagu hari Philly Feels tu. Dia mah nyebut dah masih dah tau. Ati tu nya di satu kayak kai.
1: Okay, nyamai mana lah?
0: Okay, kenal.
1: Iya, berpindah kita.

0: Oke, hanya Tarenti lagu Ari Philippines. Hati itu hanya di satu ukur ya, kayaknya
1: sama ini. Ya, baru nak nih.
0: Ama yang pada bubungai kati kata mana ya, Mia?
1: Iya, sih jadi satu Mia na.
0: Oh, nah, dua tiga.
1: Oh, nyampe ngarah kata Prina, ngayu lunai na, udah makai nih ngarah radio nyak kebayak kaki ya, Saiko.
0: Oh, mata apa lo layo, Mas Saiko?
1: Ya baru nak nanti dari bawah berkereta penuh mak kuasainya.
0: Senyum kajam-kajam pada tay dek benda ada rumah ni.
1: Tahu dia muda ya puput ikunnya deh. Dengar ada trio lagu muda dayu bukannya ni ni hati dia nak pelantiang. Nukir undiang deh.
0: Si dati lam siapa enggaknya ngupai pada abang-abang mata.
1: Iya, nyampe. Dan tajak pihak ngara ke peningan ke mengkambung lain tu nyentuh kami program. Nampi anak? Ya. Aku mai ke berita hari aku dikapit ke sekali tu nak. Nanti kita medak ni. Dia ujung bulan tu mengkak bisi dia tu. Tapi tu kebenar ya. Bakal program-program kebukai udah hari itu dia tentu nu tangguh ke dulu tarik kita ke tarik insu kita ke tang cikin jadi ke inti je nai tau ianya ekspedisi Bukit Mabuang edisi kedua bertahun 2026 kita ke dekat ngau berpengawak ekspedisi ke sekali itu tu peringan mayu hari kadia tu kena 25 ngamang ke 26 hari bulan 9 hujung bulan tu bagi menua kita area Bukit Mabuang. Jadi peningan mayu kalai ekspedisi Bukit Mabuang tu bisi nama atau kedekumai kita berpikir meh sedak kengau laban barang siapa kengau Amerika banding laban tu bisi dua itu kategori hanya kategori terbuka jadi itu terbuka ngagai semua pesta kengau program ekspedisi Bukit Mabuang edisi kedua tu hanya bah kategori terbuka lelaki ngah mega kategori terbuka Indo. Jadi prize ke mana mega udah di sedia ke ungkup sida kerikak boleh gelar lumo 1, 2, 3 udahnya Saguati lumo 4 nyentuh kagai lumo 10 lah. Udahnya bah sitik dah kategori atau hanya kategori community tunuk bung. Jadi bahas tentang komuniti tunuk tu dibuka anggai induk dengan lelaki ya sidaknya mesti berasa hari tunuk nyampu bagi menua Bukit Mabuang jadi nyak meh anggai sidak ke dekat ngau namanya dua-dua kategori tu tentu kita nyak megak berpengerai batang tupuh sama megak peraya sudah disediakan untuk sidak keboleh gelar lumur 1, 2, 3 udahnya Saguati lumur 4 ngagai lumur 10 nanti bakal tahun ke udah tahun 2025 bak edisi ke terubah ekspedisi Bukit Mabuang tanah dan bukan peningan mayu cukup menerima sambut ke mana jadi kita ngarap ke tahun tu megak sama megak menerima sambut ke cukup mana bahas tentang ekspedisi Bukit Mabuang jadi nyemak kita dekat nemu perkara tu masih lihat lagi tanya ngau nenek lagi kita tahu ngiga ianya AO Encik Jos Anak Janduk balumo 019-227-4428 019-227-4428 tau ke kita ngiga AAO Tony Anak Renggi balumo 017-807-0164 017-807-0164 jadi seraya kita ke dikumpai kita hacking bercalai ngamik ke kita meda rampak menua tunggak ke Bukit Mabuang kin meda rampak pemanah menua kin dina jadi sama-sama meh bye-bye nanti kita akan kediri mai kaban kini utai tu tentu yang renok kati bakal aku meh aku orang kapit nak nemu nak kalak datai tunggak ke Bukit Mabuang kin kenyak ya nanti bisa peluang nanti kita gerai batang tubuh ngau meh numonya kira dudi nyari pemam mayuahnya ngelek kurang ngelek itu rena
0: amat betul ngau
1: ya amat ngau nanti bisa peluang gerai batang tubuh biar aku udahnya berserimai ngau ekspedisi Bukit Mabuangnya mega dia sudah bagi upis bertanam bagi menua kita di kapit bisa mega muka nama aku kitai kuanta ngundung register itani. Jadi tu dekat dia tu kena 25 dengan menggak 26 hari bulan 9 2026 pukul 8 yang kayak pukul 5 lemai ba rumah ajan skim tunuk din. Jadi kita ke bedau ngeregister di rempu nanti kita ke register madah dulu tentu ke kita nya bisik Sarawak pas sebelah kita ngau je neh ngambil ke utai tu nyamai dia tu pihak aku scan dulu utainya ba sistem itani nya ba rumah ajan skim tuno berserimai ngau ekspedisi yang tadi tang nanti nyemak kita nya engko me dini nya leh ketegak ke register itani nya kita nak ngau ekspedisi nung rapai ke puang kekin engko kita nade hari kini nade peluang utai tu meka kita tau ngeregister laban tu dah dibuka labu hari hari 1 nyentuk hangkai hari 5 pukul 8 pagi sampai pukul 5 lemai kita tahu ngenatai ke rempu ngagai upis bertanam betupek bagi menua kapit daerah Bukit Mabung yang ba tingkat 3 komplek kerajaan negeri bagi menua kita di kapit. Nah tentu ke kita ngau register me ba sistem itani ambil ke kitanya nama aku kita yang kau ni nemu bisik utai ke mana utai ke nak ditemu tau ditemu kita tentu yang kita nu pulai ke mana magani na lapan utai ke dia tu ni kita mada semuanya batu jari magan banyak kaku ne ku aku au nya bekau ngau register rempu ba itani ba sistem itani Sarawak diungkup bagai bagi menua kita di kapit. Okay. Beritanya tadi nangkan kenyak mega pagi tu tadi mega pengawal nyak menjelis atau ke pengawal berjadi ke pameran mini Hari Malaysia 2026 peringkat bagi menua kita di kapit mega udah diperjadi ke tu udah diperjadi ke nya Encik Robert Liman anak Deli hanya timbalan residen bagi menua kita di kapit dia tu sida upis pemadah bagi menua kita di kapit out jadi ya sama megak sama datai ketua-ketua upis perintah wakil-wakil hari upis perintah ngau megak ketua-ketua masyarakat pian tadi jadi beslimai ngau pengawak tu bawa tentang peresmian pameran mini Hari Malaysia 2026 dia kempen satu rumah satu jalur gemilang ku ya di dengkah atau ke di tuat ke pihaknya ngamik ke kita itu ngasai kage kita itu nyambut Hari Malaysia jadi kita nak mau pergilah lusa na pihak na nu Hari Malaysia jadi nyak meh utai ke benung tak ke udah diatur pagi tadi pukul 9 lebih pagi tadi dan salahku tinggal 9 bagi menua kita di kapit majlis pameran mini Hari Malaysia di bagi menua kita di kapit nyak kekak pun nak nanti dari penangguh banyak macam program atau ke aktiviti ke dia baik nah lapan kami nu apa kira ke baru angan-angan bisik nyambut sarinya deh.
0: Oh, nyu banyak orang ke pejo.
1: Jelungan wah.
0: Nyu jelungan ke?
1: Oh, nyu me nanya di nanda kong. Oh me pengerai pemadu ya penting atau kebukuna nap ya?
0: Oh, pengerainya kan menyekoran diutamakan. Aku tentu leh kan nyawat deh konte. Batar kuang
1: tentu apa? Batar kuang ngaro, no?
0: Ngaro to. Nyuajak kenderkan.
1: Iya, rekan ke dulu mentabah ke lagu, merek peluang naon rekan ke dulu ne, ngiru ai dulu.
0: Oke, okay, jadi sebenarnya aku mai ninga ke lagu ari Rem Jana tinggal buah kenang gua anjay. Dulu aku mai kita ninga ke nama to promo to ne. Siti promo bekal ngau pameran sambutan Hari Malaysia 2026.
2: Orang ramai dijemput hadir untuk menyaksikan pameran sambutan perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026 bermula 10 hingga 16 September di Plaza Merdeka Kuching serta pameran mini Hari Malaysia di seluruh bahagian di Sarawak. Maklumat lanjut layari portal Merdeka 360. Sambutan perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026. Malaysia Madani Kesejahteraan.

0: Akhirnya nyangkanya udah datang ya. Nasib dia tuh tara menyana ya.
1: Kenangan hati jauh me.
0: Oh, kenangannya lap kati ngicak kepada pendiam ya.
1: Betul.
0: Oke, jam tu kurang ya 10 minit lagi tentu nur ke pukul 2 lagi bisa kita ke kunci nuan di kapiat dia nak.
1: Bisik sitik tu nah bekau ngau jalan ramah medani ke bisik dibuka sedari KPDN bagi menua kita di kapit tu tanya lusa 16/9/2026 hanya dikali tu bak mendika bila bagi menua kita di kapit pukul 9 pagi yang gay pukul 2 lemai jadi 16 tu cuti diau ambil peluang tu ne. Nah jauh tu hari pas kapit ni nak. Nanti kita nyakak ngau bahas tentang pengawal jalan ramah medani bergerak. Nak ingat tau pukul 9 pagi hingga pukul 2 lemai. Datang sampah kaya sampah mai duit kau kena beli tayar ni nak.
0: Nanti tau lemai nama kena tau beli dah.
1: Nyak mak aku. Tak selalu ya nanti bakal bisik sekedar sedak ke ngatu jalan ramah medani ni. Nak ke sedak ke boleh duit sebulan 100 kini, 50 kini bakat tingginya dah.
0: Biasanya 100, biasanya 50. Sedang kerja yang ngasih 50.
1: Au. Kurang kebolehnya. Nanti kita ke beli barang lebih maya jalan ramah berani. Biasanya no. No. Lah semua agak sedaknya dia. Pihak kaku. Sang mayuh ya bisa. Nya no pemanah ya. Kau aku menek. Bahas tentang jalan ramah medani. Hanya kadang-kadang itu hari 3, 16/9/2026. Berita buka ya aku tu nadai tu na. Oh, ngarap ke bisik maik kita. Berita buka itu ke aktiviti buka ke dekat dia tu. Apa bagi tunggu ke menua kami di KPL. Sebenarnya bisik mereka ke diterima kita ke sekali itu berkau ngau mereka setiap program ke bisik dia tu gerempung gereja-gereja Sarawak tunggak ke menua kami di kapit ke ngatur doa perpaduan mereka kena 16/9/2026 pak sentang hari Malaysia hari 3 tu nyalai yang kita ke sama dekat ngau pengawak doa perpaduan tu tau semoga natai ke dalimpu ngagai gereja kita bak pasal kapit bak jalai memora bagi menua kita di KPL buat lighthouse dia hari berapa hari pukul 6 lemai banyak mereka dia tu bersemai ngau doa perpaduan menyambut hari Malaysia okay. Hari gereja-gereja bagi menua kita di KPL nah ke ujung ke berita hari aku di KPL ke sekali tu ialah kita berkongsi baru ke aktiviti berita bukai aktiviti bukai nada yang mengai lah nau ni
0: nantui lah nau
1: nantui lah nau nak nak berasai no bisi baru ke nak boleh nak
0: amat anda ke punya kurang hari kebesaran tentunya majak kurang tentunya dekat mayo hage program bisa diatur deh lah banyak tadi kira aku dah nantu nantu nanggur ke pengerai apa sebagai sebuah tu tadi juga kurang
1: aman ya banyak me okay kapan aku ngingkas drempu hari ini tu nane
0: balak ngingkas
1: pihak me bakal mepek dah kenyang leh teringkas lah
0: teringkas pihak me
1: ante ya melekat tu tadi ya nu nu dah ngai amat nu nama dia bunyi ni nai oh ya ila kita bertemu baru ke peningan mayu ngau berita ke bukai info ke bukai bari ke sebab ke bawa program pada tengah Sarawak okey nah terima kasih mumpu atu bye bye
0: okey bye bye. Enya tadi antara berita-berita ke dikenatai ke pengarik kami di Kapit. Kalau enggak pengawak ke bisa enya di Kapit. Enggak ke dekatnya di Kapit. Enya di menyukai tadi jam kita kurangnya 6 minit lagi dekat pukul 2 ngali hari nur kita boleh dalam program peniaw penghidup aku ke di sedia ke pengarik kami Lucia Thomas Kasau. Enya di berkongsi ke berita kalau enggak jualan ramah madani di Sibu. Enya di jualan ramah madani di Sibu dekat diatur di Sibu Yu Chiong, a food staff distributors Bak Grand Hyatt atau ke Jalan Mantis. Ianya kena ke 16 ngau 17 hari bulan 9 tahun 2026. Ianya hari 3 ngau hari 4. Berengkai hari pukul 10 pagi nyentuk ke pukul 3 malam. Jadi kayak bala mayuh ke Besemak ngau Grand Hyatt atau ke Jalan Mantis. Nada salah kita datai munyi kita ada berbelanja meh berbeli ke barang berserimai ngau jualan ramah badani. Kebisi datu berengkai hari 16 ngau 17 hari bulan 9 tahun 2026. Berengkai hari pukul 10 pagi nyentukkan hari pukul 3 lemai. Okey, sebenarnya kita ngujung ke program Sada Tengah Sarawak Ungkup kita ke Minggu Tok hari 1 14 hari bulan 9 tahun 2026. Aku ngelengkak kita ngau lagu hari Karen Libau Meruan di Kesayau. Udah nyak lalu ditangkan ke program Pendiau Penghidup Aku.

0: duduk kerire ngingat kesika orang tidak kangau kinai. Malik kiba, malik kanan, namunya aku minat bermimpi di siang hari. Namunya inai aku lama udah pergi. Bekau jari nuan inai agak meruan di pedak. Jaku aja nuan semampai di kingat berari. Ricah nyawa nuan di dengar aku berari. Maya aku gawa asai kebesi nuan gembiang batisi. Taya aku udah besai, tengah aku bakal kat nemin besai di andai nuan. Dato inai nuan udah jauh pergi. Bukulah sejalan dengan Tuhan di serga. Sinuk nakal mempunyai hati, cukup nak nyamai ku inai. Buang udu mempunyai nadai mendak nuan lagi. Semina agama nuan agak mangkian di pedak, kena mantup ke pengelengau hati. Maya bisa peluang musuh enggak ku palan ke penudi alai nuan ngenduah. Baik kaku utai kerekat dipakai nuan, keberai gaya mata, cukup nak nyamai aku inai. Bersampai ajak mai aku menuju nuan inai, ngecak ke perjalanan nuan nyamai, bukulah sejalan dengan Tuhan. Di menua seka mulai kita buat program peniat hidup aku nanti hari 1 jam 2 ngalai hari seminar di YFM Sibu.
1: Bertemu baru kita dalam program peniat hidup aku. Jadi kami ngotok di aku datai baru ngau kenang ke Bukai Megak ke bisik di Anjung Bala kita. Jadi aku mula program tu cukup berasa megak. Terima kasih agak kita akan semampai nyukung program peniapu aku. Biar megak semampai nganjung kenang direk bukulai ngok kami dalam program PPA kita Pak YFM. Jadi ke dia tu aku dekat masang dulu siti lagu. Sebedar aku macam kenang hari peringat kita ke Sikok tu buat dalam program peniapu hidup aku.

Terima kasih Aunty Lucia udah ngenatai kesadaran aku sebagai siko anak dalam program pendiau kehidup aku tu. Subah aku nadai endur mantai kesepanah hati. Dintuk aku nyimpan semua utai kuda dipansak dalam penghidup aku dalam hati aku mpu. Harinya tadi aku nadai kak bercerita ngagai semua orang. Biar mega aku nadai berkongsi ngau siapa-siapa pun utai ke dia saya dalam penghidup aku sebagai anak. Ngujung aku tertemu ke platform radio tu buat program pendiau penghidup aku. Lalu aku boleh nulis cerita diri ke dikunci aku ngakai peningah kita ke minggu tu. Jadi peningah, aku nemu badunya tu ukai aku siku aja nerima nasib dari Tuhan. Nerima penghidup nyari orang ke tengah-tengah. Pengudah apai ngoinai aku bersara. Tajak pihak, kita ke sebagai anak nak boleh nyalah ke apai tak keinai kita. Tentu bisik kebua sedua milih jalai berserarak ngopangan diri. Nyangka ngau cara berserarakannya jalai ke pemaduk mana antara seduaya. Mutar ke penangguh ti nuntung ruang bilik seduaya sebedau tu. Nyak bak penemu aku siko. Aku nemu balam adik semua siko-siko kita. Hari ruang bilik ke berpecah belah. Tau ke dikumai orang broken family tu. Bisik ngasai ke pengasai hati ke nak sama. Baik kenya asai hati kenya mai tau ke asai hati ketusah. Makanya megah aku. Aku hari umur 13 tahun udah nada agak bergulai ngapai sedua inai aku. Pengudah sedua ya kesarat subak lalu bisik ruang bilik ke baru ke direk empu. Dia ada aku bergulai ngau akik nguini sepia apai aku. Nyentuk datai kesarat itu. Tajak pihak bisik ke seduai nyengok serta mereka aku belanja dikena aku sekolah. Maya umur 15 tahun, aku dan sikit udah berengkeh di abad budi yang tau ke asrama. Mupuak makung ibu yang dirempu, ngintu dirempu. Aku pun jauh hari akik seduai ini. Nyamat adik ketika aku ke sekolah lalu dia abad budi yang. Sebab seduai yang ngimpun aku lebih maya aku kaget mit. Lebih maya aku kaget dia berumah panjai sekolah pemri. Tengah pengudah ini nantu pengerai. Suah maka ini becik hospital. Dia ini dibaik menyadik inai aku ketuai. Diau ngoya bak negeri. Nyau makin jauh meh antara aku akik ngoy ini. Nyak maya hujung minggu lebuah ke pulai aribu diang. Kadang kedirik aku diau berumah panjai. Ngibun bilik kami bersapu serta ngemas semua utai. Bukai nyamai puas ngenas air mata belalai ke penusia berdalam hati. Anak orang bukai pulai kemisi disambut apai ngawinai. Lebih maya sidak datai berumah. Tang aku, menyadik pun aku nadai. Lembau nusi pengasih hati. Amis pengini yang utai medak penghidup anak orang bukai. Pada aku, ngau orang dan sikit jauh bida. Nama mempenghidup aku berketuk. Bukan sekali dua peningah, nyob lama aku kebukenyak. Sin belanja ke diberit sidaknya meh ke digalau aku. Di kelimat aku kena tambah aku ke kulu kilai. Lebih maya ke misi sekolah atau ke lebih maya aku ke pulai bak ujung minggu. Nanti habis meh ngantik sidak ke merai aku baru. Minta sikit nak aku labah aku tu orang ke pemalu. Aku nyong asai ke sidak bakal orang bukai. Laban ke lama nak ngau bergulai. Ingat aku peningat, maya aku agak bas sekolah sekendri. Tiap kali kemisi panjai, mupuak maku tu sehati. Laban aku nak nemu, kini tujuh pemulai di rempu. Bertali pawun aku ngagai apai. Apai madah ke di rempu, nadai hari ngamai aku. Tamai agak seminggu ya traveling. Nak gi ngasuh aku pulai ngagai ya, nangi keinai baru aku nak nyamai. Bekenyak agak, lebih maya aku bertali pawun ngagai inai aku. Dia ada inai aku madah ke rumah sewa sidak min. Nak cukup laban madri aku ke baru nyumayuah. Nyabai aku peningat sampai aku duga-duga buat pastin sekolah. Puji Tuhan, ayah kejaga sekolah kaminya selalu endur aku mantai ke sepana. Lalu endur aku nusi cerita. Kadang baik tu dah bermalam baya maku kesemalan dua. Dini ke alih aku berpangai baya belama. Tu dah gak bisik apa inai ketuai di impun ya. Bisik magak tanggungjawab ya ke ngibun bini anak ya. Sinu hati ngenang penghidup di rempu. Lain orang, lain katudah aku. Tajak pun pihak peningam. Hari penghidup berkenyak meh. Mayu ngajar aku tentang penghidup di kebenar ya.
Aku yang nemu ngibun di rempo, nemu ngatur singkang diri. Tajak pun, kadang aku mpo asai dunia tu cukup puang, dan aku patut ngeriang kati aku. Hari utai kedai asai aku nya tadi, hari penghidup ke ditujah aku, aku boleh ngepun ke penghidup aku ke di rempo. Tajak pun, aku nak boleh tinggi sekolah bakal nak orang bukai. Ukai aku nak pandai, dan aku nak ada orang Melayu, lebih mai aku ke bersekolah. Aku mupuat pergi kat ke pengawak ngenak siji apa menam. Puji Tuhan, aku boleh mangguk pengawak bak upis pengerai. Tajak pun nak berpangkat besar bakal ngai orang. Puji Tuhan sekali lagi. Harinya aku berterima kasih agar Tuhan bak rezeki kena beraya agar aku. Tajak pun aku lenyau rezeki bak kasih sayau. Bak pengerindu apa isdua inai. Biar megak bak diri sebilik ya. Dan aku dah beri Tuhan rezeki boleh pengawak. Bisik gaji dia kena aku ngepun ke penghidup aku mpu. Tajak pun mayuh berkenai. Utai kenuntung berdalam penghidup aku. Dan aku nadai kala mangkik penghidup orang bukai. Aku nadai kala nyalih kapai indai ngau aki ini aku. Biar megak aku nadai kala muai orang kuda kala datai ngasuh ke jari. Mayuh aku berguna ke bantok. Biar megak aku meruan ngau sabar hati. Lebih mai aku bertunggak ngapuji berdalam penghidup aku. Dia tu beringat nyu bertahun utainya udah nyadi. Aku pun udah bisik penghidup di rempo. Bungulai ngolaki ngawane aku. Ngarap ke Tuhan berkat ke ruang bilik kami dua melaki bini. Lalu aku nyampi ke penghidup bala anak aku meruan belama. Aku ngai bala anak aku ngasai ke pemerintah aku udah disepai aku. Hari aku min. Nyentuk ke datai sarito, aku oleh niri negih ke melegai ke durenpo. Cukup meh pemedis, penghidup ku dah disepe aku putus sebab aku siku ajak. Nak ibu ditampung bala anak aku. Terima kasih maka ngegai laki aku. Ku dah milih aku. Nyadi ke bini, nyadi ke tahu yang berdalam penghidup tu. Terima kasih maka ngegai balan tua. Ngebala ipa serta semua kabang belayan. Ku dah nerima penatai aku berbilik kita. Tajak kita nemu penghidup aku tok berkeni dan pemanih ngau pementas kita ngagai aku meruan dikenang aku belama berdalam program tok megah aku merek terima kasih ngagai Tuhan ke semua utai ku dah diberi yang ngagai aku baik ke penguji ke mana tok ke penguji tik ngasuh hati aku lemik aku cukup berterima kasih ya. Laban hari penghidup ku dah diasai penghidup ku dah ditujah di tengah kerisipi aku. Mai aku jadi orang kecukup sabar. Lebuh aku bertunggak ngu semua penguji ke dekat datai nuntung pada dalam penghidup aku. Terima kasih maga ngagai walaki. Laban nuan nak berbagi hati. Merek pengerinduk nuan ngagai aku. Merek pengasih ngepanyayau nuan ngagai aku. Laban nuan nemu. Hari mit sampai ke dia tau. Aku nang kurang kasih sayau. Jadi aku percaya ke nuan. Jadi orang ke. Jadi tiang sukuang. Badalam penghidup aku. Ngarap ke nuan. Na mudah ningau kaku. Lalu pengerinduk nuan ngagai aku. Belamaya. Ngoto mupu dulu aku buat dalam program beliau penghidup aku.

Dengar nyat nak kita mulai dalam program Peniau Penghidup Aku ke minggu tu. Ngarap kita bertemu baru bak program Peniau Penghidup Aku bak minggu ke dekat datai. Ngotok mumpuk dulu aku. Bye-bye.

Keith Jelma Henti Uliah Aku Aja. Ada sebenarnya tadi kita ya boleh nggak pengari kami yang jalur sihat awas kasa dalam program peniap ngide batu aku. Ya lah pak agak dilihat ke tengah itu nih ya. Oke, ngau tapi ke tau ke ngau cerita ti anak broken family. Ya 12 pukul 2:45 atau lagi di aku dekat mak kita boleh dalam program secangkir kopi dan kita nguji ya berkunci antara berita ke bisa pansuk berserah berita kita ke Sarito ya. Okey, pengawal jadi akan pengguna teknologi pemadu moden di sekolah mesti ditegap kaget dikena nentu ke proses mengajar, ngau belajar atau ke PDP hasti pak ngau pemansang pelajar pak jeman digital. Jadi jakut tu di pansut ke kaban parlimen Tanjung Manisnya Dato Insinyur Yusuf Abdul Wahab. Kalau banditi aku ya pengawal ngena teknologi ukai seminaknya di pelantang ke ditambah atang ya udah jadi elemen ti berguna benda dalam nampak rampak pelajar lebih ngawal interaktif serta setiap nggak utai tik diguna nembiak kemayar itu. Ya jago tu dipansut ya lebuh atau kebekawal nggak inisiatif merek TV pintar ngegaya sekolah dalam sita Parlimen Tanjung Manis nggak tuju dekat ngedekap ke perengkal guna ngajar nggak belajar berplasar ke teknologi digital jadi berangkat ke terubah kok ya. Dia 50 unit TV pintar sharp 65 inci dia agih ngagai 25 sekolah kalai tiap sekolah nerima 2 unit lalu Yusuf berarti ke pengajar ulih ngenak perengkal guna tu dikenak ngemayuh kaget cara ngajar serta nengah cara ngenak kerban belajar digital video pelajar pengawak mantai ke ngau mayuh macam aktiviti kelas interaktif jadi ya berarti ke perengkal guna teknologi ti engkeman ngasuh pengajar ulih ngatur cara ngajar ti kreatif agi seraya ngemendar ke nimbiak ngau diri dalam pengawak belajar dalam kandang endul ti lebih dynamic. Jadi penyulut teknologi jadi ngau jampat lalu sektor pelajar mega endang ndak dikelawang kari ubah tu nyalai ku ya dikena nentu ke sekolah bahkan Tanjung Manis ngembuan perkaguna ti nyukung guna ngajar engau belajar moden. Jadi ni tiap ku ya pengawak jadi ke perkaguna tu sebagai hari komitmen ti seluruhan dipejalai ke dikena ngemansang ke sektor pelajar bak sitanya bersemai engau pengawak ngagih ke insentif engau belajar belanja pelajar. Jadi inisiatif tu ke ya dekat diterus ke dengan renggat kenangkan ketuk yang nyentuk ke tiap sekolah Bak Sita Tanjung Manis nerima 2 unit TV pintar nitih ke kriteria ngau pendetam jadi ngonya tadi ngarap ke pengawak tu tadi ulih ngeremai ke pengawak ngenak teknologi digital dalam kelas lalu harinya tadi ulih mantuk pelajar berjalan ke pelajar ngau lebih efektif serta nampak rebak nembiak ke sedia napik minta rampak pelajar ke profesional ke majak

Okey, terus berkongsikan info KBC Apan Sobat Surat Berita kita. Ya, pengalami main asal Borneo 2026 tetap diterus ke tajapan betapi ngau sebun asam. Lalu pengerai ngau pengelingkun Mesir Mayuh meruan di kemerat ke sepemanyai pengerami nyak diatur. Ya, niti akan penerang oleh Chairman Majlis Pembandaran Sibu Clarence Ding yang tak madah ke gaya sebun asap tu seluruhan di Patau. Ninti yang maya kelimpah nentu ke pengawak ngatu pengerami nyak ngemerat ke garis lalau ngau jakut tangkan rasmi pengawak ngau gaya ke benuang nyadi. Yang maga aku ya berarti ketimpuh program rasmi sengaja dipandak ke ngau ngurang ke pengami formal serta protokol pangau dikena beri awak ngagai mesin mayuh ngasai ke pengami seraya ngurang kaget pengawak ti uliah diseliah ke dalam betapi ngau gaya sebun asam. Ya, berdua hari sebun tu dia saya tadi udah ngurang ke pengawak luar ti nak patut tapi yang mereka mesin mayuh ke ngasai ke terina lantai rawan tau ke milih hendak nguluk pengaminya bisa hak ngagaknya aku ya. Jadi jangkut tu tadi dipansut ke lebuh jadi ke pengamin tutup pengamin main asal Borneo 2026 ti beramai ke jangkut Ecos of Borneo ke diatur pak dataran tun tuntung kebujang malam hari 6 tu tadi.

Okey, hanya tadi antara info berita kedik kunci ku ngabala peningkat kita tang tajap ya pengami main asal Borneo tajap udah dia tangguh kena ke malam hari 6 tang ya gemengkan dia tur malam tu malam ke penudi tajap penadai pengami buat panggau utama atau ke panggau besai tang pengamat berjual ke barang pemakai ngau barang-barang bukai tak ke pengamat bukai mega gemengkan dia tur sari tarik malam ke penudi ndur ngatur pengami main asal Borneo ya. Kita menyekol habis lantang kini apa tanya tadi nada salah kita ngulu bak malam ke penuh itu ya. Okay, terus berinang kita sudah aku mai kita mulai ngau program secangkir kopi Siti lagu hari

0: Ya nama tegaga nuan nyatari apa sunai. Kapa nuan bilak buluahnya?
1: Baya puyo. Medari tu ke hujan belamai. Nyang ujing orang gegak ke bubu. Nyong ini yang gak benar sudah gelau kemari. Uleh ikan main punya. Nyong manahnya. Ikan kelik dacin uleh sidak.
0: Iya. Amat ko nuannya apa sunai. Aku ngai pula bisa mengga orang ampit. Begau meli kan kalai begelau pagi kemarai. Amat mai. Wah kan kalai boleh bubu ya nya. Kadang nak bisa 50 kilo. Kok kau nya? Pedak mata kau pihak yang ngumainya ke 50 kilo.
2: Amat mai. Wah nya na weh. Ya nama aku nak nemu orang begau ke sida gelau. Boleh kan kalai mayuanya deh. Ana weh apa sunai? Ya kini kak kau deh.
0: Eh dini menuanya dekat mu deh puyo. Ya gak kemari, nuan gak ada berumah deh pagi hari. Nuan gak udah nurun ke pasar tumu pagi. Amat tak baru ngelebus sama amat kemudi kereta nuannya kemari. Dia menggelau ngos ruai bini ya, bisa datai pulai hari ngabas bubu.
2: Patu, buat makunan mau.
0: Amat tak seguni ngai ku deh kan kelai ulias doai melaki bini. Rindu, mendak.
2: Amat mayuahnya.
1: Ya, ya. Amat kenuannya nui. Mayuah ke tes rumah beli kemari. Nak lah beli si tes rumahnya juga gelau ke pasar ke kedok kemari. Diangkat anak Cina guannya. Asai kebisi nge 12 kilo bagi gelau ke pasar kemari.
0: Nyampau nak.
1: Nyok.
2: Peh, suki seruai rina nyangku angku. Minyak kemari. Peh, ayah aku apa suai dah. Mau aku muda aku kena dah di rumah.
0: Pasti. Udah dia ngaluk pasang.
2: Kasih ya kau. Wow. Pasang nada yang aku bertemu ngagelang bini ke penjual. Lalu banyak kuda kedangkat kanek uan me. Eh, bisa main meregan ikan kele ke uliah kemari deh. Kebelanja sudah gelau sebili ya deh. Sunai, nawi.
0: Naya.
2: Ya, kau dengar aku dia tahu sekilo 18 ringgit ya. Namanya 30 kilo jual. Kai pampai habis saya 540 ringgit.
0: Kai kena.
2: Ya. Eh, gaji buku lain ada yang saya ingat sepagai ya. Sepagai, kau punya sepagai. Sepagai, bukan sarai.
0: Sepagai aja.
2: Tiap-tiap pagi, sekumai hari hujan tu ya bakanya. Amai, mampek gelaunya ilah. Tauknya nama ya, tau.
0: Nama agak bubu kita tiga deh.
2: Nah, yang itu ya kaya pasal apa-apa. Mabar, berai ngupi, ngemi.
1: Bisik, maksudnya.
0: Enggak ya, dek aku puyo hidup-hidup dia rumah panjang itu. Bukan nak ulih mujur deh nanti yang sike bisa pengerindu deh hati kan ngerja ke ya.
2: Oh tulang ya tanya.
0: Tau nak ibu ke bekuli benar ngeridin ulih main hidup ke diri keadaan lantai agai pihak kau kau lah. Rumah nak ada gak ada kiruah ke nyiwa sambil nak kadeh maya karan ngai aja.
2: Jadi tulang ke aja nyana.
0: Oh tulang tanya. Mama tulang deh buru. Nah dah, mana boleh utai bakal gelau.
1: Itu gaul-gaul aja dia rumah.
0: Bukan seminang boleh ke ikan aja, ke tahu berkebun boleh meh bertanam ke sayur dia jualnya nengai deh maka gelau ngobini ya.
2: Kau aku tadi nawi tulang tanya pengekak ngap pengengainya.
1: Kita itu gari yang nada.
2: Mungkin tu gari yang banyak pesunai. Nama tu kuliah tua deh. Mungkin gari yang aja. Tua ada muda orang aja deh.
1: Ngata yang pagi dan neng kadah ke kasau.
2: Amat pesunai.
1: Amai kenanya nawi. Aku kalau ninggal sidap pias peladang sibu. Maya program Sarawak Mansang. Nyebut aku madah pertanian itu perdagangan. Kau
2: ancai.
1: Asai ke, lini cari nama pegawai induk ke bopi peladangnya. Tinerang ke bakal ni utai ditanam kitai. Uliah jadi ke penatai pemisi berumah panjai. Semua utai tanamnya. Uliah ke jadi ke bisnis kita eminya. Kena ngangkat ke ruang
0: gila. Uliah kalih ketua ngagai duitnya puyo ngai dek.
2: Ya, bahasa dia tau mayu agai. Ku dek, nawi ke dia bopi panjai ku dek. Berduit ke kita ke dia.
0: Amat, wai. Mayu ada petarai ku dek gawak.
2: Eh amat ku deh nyata deh apa sunai bisa gak ku ninga programnya deh. Amai amane amai gak bener yang hari ya pegawai induk kunuanya tadi deh. Maka ya tim ada ke namanya buat teru masam kita nya teru iban kita nya. Nyulih deh gak nyari ke kerupuknya.
0: Aku baru ya meninga teru beh coba nak Arab.
2: Baik ya, baik uji tuan enak weh.
0: Iya lah, tunggu gak ya.
2: Aau, dia nyoba dah baik nyadi ke kerupuk. Eh, gak macam lagi, Mayu. Mau teh ke tanam tadi udah nyadi ke pendatai pemisai deh. Nyak, aku kata ya, pesunai enak weh tuleng. Ya tanya, pengingin, ya tanya. Munyik pesunai terhenti tua dan ingkar deh. Medak, namanya kesau. Sikin ada tuh lihat tua. Eh, Mayu, gak apa kita berubah banyak tuh udah nyuluat deh. Dalam pengawan daga yang lebih agak hasil tanam ke mai pengelan teang deh. Nyak, aku tata ya, nengai. Begitu itu
1: udah nyungkak itu lumayan
2: nyungkak sebenarnya bisa kita deh
0: amat lah mula bunyi kau seru aja pesunai ngepuyun ya asa tulen yang tua tau nak lembau ngerja ketanya sehingga bisa mehasil ya puyo bunyi kesalah aja kau seleka ukai bakal tak berkulit ngau Cina deh makai gaji mati nyampaunya aja
2: amat
0: alih adeknya kita ke gawak berkebun bertupai kerire tua tok kenyari tu ke tua tok mekuli pematuan nak turun gawak nak dai ke tua duit
2: amat
0: untung rugi tua
1: magas dari empu lagi
0: tengah lai tua empu berbagi ngurenda me nyumunya bakal kerangka nge magi udah nge ketuleng tua ke kerja
2: amat
0: saya bala nembiak nyongai gawak berumah panjai ngerja ketanian do bertanam pihak kuah kuah
1: amat
0: dia tok school dia tok biasa namanya
1: tanam,
0: belajar ke pasar pertanian. Nada saleh ganti sida akak ngeremai ke penemu sida ya.
1: Apa tanam
0: ya, bertanam
2: betupai.
0: Au.
2: Nya satu langkah aja nya nawai. Nya ingat suwe deke ane ape satiak baru mah panyanyian.
1: Au ne.
2: Ini eka bernama Sili nya deh.
1: Au indo ke tua ainya kokku.
2: Ke main tinggi pelajarannya. Nya ada teh menua luar dia di sekolah au. Bisa namanya kodinga ko degree ba ngua jadi engineer nya. Gaji ribu sebulan.
1: Au jadi engineer ke sana.
2: Engineer kita deh pengen nawai juta nang. Dan nya mata deh badau e gawa ba company nue gawa au setengah ka ngajak ke kebun cabai ya nya.
0: Amatnya cabai bergamat dia toko dia puyo ya ke bakar dek tau dek bertanam ke cabai puyo berbagahnya ke cabai
2: alaku ne
0: dia katain lah dek
2: eh ngenanya tadi dek terubah yang nanam cabai semina kena yang isi namanya teh masa lepas ya lebih ke kemisi dek sekali udah ya nyau nemu cabai yang tadi cukup laku dibeli orangnya ya tadi lalu ngerjanya tadi ngau dannya benaman tadi bedannya besar
1: hari pengerindu menya
2: hari pengerindu
1: ya bisa ya
2: hari hobi punya kurang deh buli ya bantu hari upias peladang tadi ngasuh nya muju agak ngerja pengawanya ya
0: ini kang Iga.
2: Nya me tadi mutu sate bado gawa bekebeni tajak gajinya bunyi kuna wejutan.
1: Tajak tanam lelak ni ngau orang lepas baru orang gawa.
2: Amat ni kerja kau anak orang yang nak tua tanya mujo belama gawa dan suah mutu ni ngajak kau penyihir nau.
0: Nya kelelah melabahan.
2: Oh dia tahu kerennya nyari tekenya cabai ya ngau mutu ngajak tidak tay belas ya ribu sebulan.
0: Bulannya dari bangka. Ngai kada puyau.
2: Yo tiga lipat ada gaji ya ba company.
0: Nyamai
2: nah tu dah utus santai ku re pada gawa nya. Nya mata dari tega pengingin kita ri tega pengeransi yang ya tadi menya. Nya tadi ngemuju ke ya nya.
1: Yo meh ku suah madah ke belana. Lebo mayat sida ti bekuli ke ngeri ti nandai beliau tai lebo pulai.
2: Nah yo hakap ke nyapa sunai.
1: Ya rusak ke kita ngau. Ku ko ngaduk sida nak limparu tang kunjet di selangi nak ka ditunu. Uji tang kerja tanah alai kebun sayur. Nak ke bisi dijual sebelah pasar. Ya tu rego sayur cukup rego.
0: Timang kilau.
1: Uji mendak buat tak jual orang buat market dia. Tak saya ke 2-3 tangkai je udah berapa 3 ringgitnya
2: benar aku kau kena mimpi lagi dia tahu aw
1: maaf bro kan keuangnya berapa batang ni
2: oh masa kuana nomia
1: ikat uji dia benar tekan
0: ubi nambah keempat puyo
2: oh sekali beli sampai 3 ikat aw bu sekali mana uang
0: mau bentaknya nanti pulai magi yang melanek deh
2: oke
0: nantai nyumas
2: nantai nyakunya
1: dia jabang kelungau nya deh apa nya patian kah aja patian kah kayaknya buat tanam tikau tumbuh mes dah bang ya sanggup ngerja tanah sikit lantang hidup berumah panjai
0: mak tu pesunai nya puyo
2: nyok minta de nawi pesunai sida kan biok kena mangai ku dede dia berumah panjai lalu rindu agi bekulai dia pesunai nawi laban kelimpeh kare bekulai sida megau lihat jalai mena orang sambil sambil ke lalu ngikat tahu yang diri menya ku mai de sida biar biar ku Nya udah teh bumbu kita itu kodenya baru sih dah nemu pengap tam tu pek tulis mereka jalai penghidup di mana ya.
0: Eh ngai gay lo, kau kena gay menyap puyo. Ba aku nyomu puak menebas ujung bilik aku dia dekat dua aku ngaga redas. Alai no aku kap tanam sayur kok jangkut nyata deh. Ente bisa lebih ya, pamo medire empat kerimpo, pamo yang lebih ya jual ke kakak kita ila kita semua tahu me.
2: Cuannya nawi.
0: Ya seruai lah, ni nak beli sayur aku wah.
1: Nai bakiran nurun pasar he lah.
0: Support ensenya kapan dire me, napi ya puyo.
2: Aku sih kan beli kunawi ni rau deh nawi ya pasar sayurnya. Kamunya ke pasunai tadi tidak pasar pun nak kak cimiat amat ke berga 3 ringgit sikat.
0: Nah, aku banget munuh bakal sidak Cina berjual.
2: Ya, betade nawi tanam aja. Ila kami dua pesunai. Kau manual ya. Nya, ada kode pesunai.
1: Kayak kena jual market kan.
0: Nau apa begaun ya?
1: Tak mau.
2: Apa mau bisa kena kita tiga ngira kupai duduk berkedai nya.
0: Kena makan mie kembang.
2: Eh, kamu buat dulu aku bisa kau aku beli ada tadi. Tang mendak pesunai kena duga ngerawat bulu. Bila bubu ya. Nya aku nya ngetau gak ngerana ya. Ulah bau teu kayak kengae deh.
0: Aku piak meh pesunai puyo kak nampung tebas aku bojong bilik dia aku legai nuan dito meh mata ruai ke kita yau
1: oh puak meh seruai puyo nama jimat ke nyak ke ya rusak dekat kita enggak nak ditunu tang kujit di celangit dekat paru piak ke jakut sempama kita iban lebuah ngenang perawak kenang sikit gegah dengan tik dekat kita enggak diri empu hutang ndak dikerja tak pengawal pulih ke bedau temu berkening kaji cukup ke ndak berdengeri yang tetap dikenati
2: awak mak jakob pesunai wai awak pesunai dia mending mata ke rumah kita itu tuh namanya temu puak
1: awak puak namanya jimat ke makai duku
2: okey hanya tadi program sejangkir kopi kena kita ngujung ke program kami hari WFM Sibu atau ke ngelah tengah hari kami hari WFM Sibu ngkup ke minggu tu 14 hari bulan 9 tahun 2026 jadi terima kasih guys semua pola pendengar kita ikut sampai seluruh dan ke penduduk kita boleh kami di WFM jadi udah tu lagi kita dekat terus boleh ngop ngari kami di WFM Kuching dalam berentak ngali hari ngonya aku ngelengkak kita setiap lagu hari Mariana Jara Bujang Ulu Sungai ngonyaku Nana pupuk dulu hari kami di WFM Sibu bye bye.

0: info temuai ari YFM. Jadi sekali tau aku mai kita nemuai tak kerawun bat negeri Sibu nemuai ngagai tua pekong tak ketepi kong yangnya Siti Aripalan kita bilang bat menua Sibu. Kenami mir berkawal ngau tepi kong tau kelebih lagi ngagai kita kebisi hati di dekat nemuai serta endak kalak ngelawak tepi kong tau bat jalai temple tak kadi kumbai orang Sibu Temple Street ngimbai tebing Sungai Raja. Tapi kau untuk megak dikelala engkau nama Sibu Eng Anting Tua Pekong tujuh ringkat tik nyadi lambang negeri Sibu. Pengelamat Tapi kau untuk udah digagak lebih dari 100 tahun yang nyak Tapi kau ke pemadu lama bak menua Sibu. Dulu subak Tapi kau untuk mien digagak ngenak papan. Siti penyelai tukuh Tapi kau untuk yang nyak yang ngenak structure architecture dari menua China. Patung tau ke engkeramba ke digaga ngau diukir diimport dari menua Xiamen China. Pintih ke cerita lama tepi kuntu digaga baktisi Sungai Rajang. Kenal ke cerita leboh maya menua agik sigak keliak penatai raban bangsa Cina dari menua China sangkai ngau diau bak nebing Sungai Rajang. Ngagai bala peningah ke bisi ati nemuai ngagai negeri Sibu serta dekat ngemata ke pemanah mata panas padam tau dipedak hari tepikong tau. Tepikong tu megak bisi ngatur pengerami kebesai yangnya festival topikong tik tau narit temuai hari menua tau empu tau kak temuai hari menua bukai datai nemuai ke Sibu. Festival tau ke pengerami tau yang kaum lebih hari 80 itik contingent hari 70 buah tepikong bak serata menua Sarawak kesama masuk bak festival tau. Bak pengerami tau megak bisik konser mandang kemayuh bengkah main enggau adat asal menua Sarawak enggau bisik megak galeri mandang ke gambar tik ngembuan cerita lama tak ke sejarah lama. Pengerami diatur bak bulan 5 tiap tahun berserimbai enggau pengerami mintu hari Wesak ngagai sidak kemegai pengarap Buddha. Ya bala peninga aram sama datai nemuai ke negeri Sibu.
1: Rentak ngali hari YFM. Rentak ngali hari YFM
2: 101.3 MHz. Terus di bulan program.
3: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik.

apa ke dekat Mike Pulai Trophy Juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joni Ahmad, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu ke dekat ninggal ke pengingat bak sejarah dari juara SCSJ ke-9.

Lagu Aria finalis ACSJ yang ke-9 Diana Sini singgang kena ngemuan ke awak rentak ngali hari kita sehari itu ba Aria 1 Aria ke-14 kita ba bulan 9 2026. Okey, berkenaan ke ba Diana Sini itu tahun nyin kemari ba edisi yang ke-8 dia Diana Sini udah mujur jadi champion ba ACSJ ngau lagu ya selantang timang kacindak kini nak siap ya tahun tu ulih nak kini ya agi ngenan ke penduduk ya jadi champion 2 tahun berjurut-jurut tau nanti nak salah aku nak kena tu sejarah ya ke dalam ACSJ sebenarnya tajuk remawang aja kalau berjurut ngetan ke penduduk sidak ya terubah ya lagu pengrindu nak berbagi ba edisi ya ke-4 lalu ba edisi ya ke-5 dia lagu jempu muju orang ketan ke Raban tajuk ramah untuk nyadi champion. Jadi boleh nak kini sejarah tu digagak baru atau ke berulang baru sama-sama mai kita nganti kena pun bulan 10 tu ila ianya kena 2 hari bulan 10. Okey, jadi lengkap dulu cerita berkawal ngau ACSJ. Jadi selamat mulai baru ngau kami bawa ngerentak ngali hari YFM hari 1 kita ke satu tentu ya segala sialai ngau aku Uncle Stone lalu pihak mega dalam kandang 3 jam sebenar tu tadi kita udah mendiang ke program menggelar tengah hari segulai sejalai ngawa mengeluar program hari YFM Sibu mayu berita ya udah dia kunci ke sidaya ba tengah menua Sarawak di tau kelebih lagi ba bagi pilihan menua Batang Rajang lalu udah kita ke Nanja Air Batang Rajang itu undur baru meh kita ke Sungai Sarawak Pasar Kuching boleh ngaku aku Angus Stone nur nampun semuanya 24 jam YFM nak ngetu merindang segulai sialai ngau kita semua. Okey, jadi sebelum kita berkongsi ke berita yang ke bukai sekali tu agi mai kita berperindang ngau siti lagi lagu yang sudah nyingkang mujur ngagai final ACSJ yang ke ila lalu penyanyi tu tadi ukai orang baru dalam industri tu ke alai agi ba edisi ke dikumbai lagu terbilang iban ti diatur ba Miri Suba dia penyanyi tu kala menang ba kategori vokal terbaik jadi ketahuan tu Winnie Albert nguji nasib yang ngau lagu aku ukai luluang lalu terus segala jalan kami YFM titerang di dengar pingat di bintulu ba frekuensi 97.

0: YFM.
1: Ya, kemudian kami YFM, awak rentak ngali hari ya, kita ke Sarito. Lalu Sarito megah ya, bawa rentak ngali hari kerap saya bertuah dan pengalaman. Udah tu lagi dekat Angkerana Siku megah. Ini tadi marketing manager Arya Koles Laila Tayyip Sibu Puan Debra Adira Mawar. Ini tadi Siku saya Arya Laila Tayyip berkenang ke ba utai ianya tadi ba khusus ya kebisi adi sedia ke ba college Laila Tayyip. Jadi ya ba waktu ke satu ngelalu ke Pratai Puan Debra Adira Mawa. Selamat ngali hari ngagai ya nuan madam.
2: Selamat ngali hari.
1: Au.
2: Nama ta.
1: Ya. Nama Rita. Oh, Rita tu tadi mana ke baka selama. Jadi nama Rita nuan deh tadi madam.
2: Mana kami di Sibu di top pagi tadi hujan.
1: Oh. Jadi ngarap ke enggak hujan tu tadi meja kurang meh tak ke meja berinso meh sebun kita ya di menua Sarawak atau Napia Apuan Debra.
2: Ya, Mat.
1: Jadi atu terus ke enggak randa wah tahu ke kenang tua ke sky top berkawal enggak college Laila Tayyip tu. Jadi puan ya. Jadi mai wah orang kalau ninga nama college Laila Tayyip tu tang nyangkanya tadi enda entu ngelala ngau sema agi berkawal ngau college tu. Jadi uliah kini ya nuana puan Debra nerang ke ngau sile agi berkawal ngau college Laila Tayyip tu tadi puan.
2: Oh. Nah, amat munyi kunwan ya DJ. Tek baka semak kami berjalai promosi mayuh ge mayuh mora nanya nama ti tu. Dini alai college tu. Jadi munyi kunwan tadi. Okey, so college Laila Tayyip tak ke college tak ke KLT tu. Kebenar ya bala peninga udah bisa abak menua Sarawak kita tu hari tahun 1997 hage. Yang maya nyak subak namanya United College Sarawak UCS. Dia ditukar nama ngagai College Laila Tayyip tahun 2010. So maksudnya tadi nanti kita meda daripada tulak tambah tahun lebih ni sampai 30 tahun sudah College Laila Tayyip tu abah menua Sarawak. Lalu bala peninggal megah angka kita nakala nemu atau kebaru nemu College Laila Tayyip tu ianya college salah satu college hari baru Kerajaan Negeri Sarawak ngau Yayasan Sarawak.
1: Oh, jadi ya 30 tahunnya ukanya reti tadi baru kemari ditumbuh kenang ya cukup lama. Nanti bukan kita mensia tu dah nya besai tu wai ke 30 tahun tu tadi ni puan. Okey, jadi ya berkenang ke ba College Laila Tayyip tu inya munyi kepada anuan tadi inya Siti Arya College ya ke baruah kuasa perintah menua Sarawak ngau pihak mega Yayasan Sarawak. Jadi ke sekali tu minta nuan tu madah ngagai peningau ya ke besi mendiang ketua bawa rentak ngali hari tu nama kini penglebih tau ke keistimewaan privilege ya ke bisi ba College Laila Tayyip tu.
2: Au ngagai semua bala peninga semua college tau ke institusi universiti kari baruah Kerajaan Negeri Sarawak ngau Yayasan Sarawak dulu ati semua sama titik aja mantu anak-anak Sarawak kita belajar agi tikas ke lebih hari lebih tinggi agi. Okay. Jadi laban kita semua nemu kat sekolah tinggi tu ukainya murah napa ya? Ni ke berundian yuran sekolah, ni ke berundian yuran asrama, bedau gente terpaksa nyewa luar, kati ngan duit hidup deh, makai, minum nyak ke berundian magai napa ya?
1: Amat ya.
2: Jadi bakal kami ditok ba college Laila Tayyip daripada segitulah kami mantuk, okey. Kami mantuk nemia semada sudah yang ambil sijil tau ke diploma ba KLT kami nyedia ke bantuk di bantuk tu ila akan sponsor yuran sekolah ngau yuran asrama sedak ya. Dan paling penting pala peninga mesti kan mu bantuk tu hanya untuk anak

0: nak Sarawak aja.
1: Nang rukup ke ngagai anak Sarawak kita ya ke dipilih masuk ngagai kolej Salah Tayyab tu nah.
0: Ya.
1: Jadi ngami ke sile agi adi dengar peningar kita nama bangsa bantu pelajar ya ke bisi disedia ke ngagai numbia ke bisi nampuang pelajar ba kolej Laila Tayyab tu perempuan puan Debra.
0: Okey. So, ba kolej Laila Tayyab, kami bisa nyedia kedua itik bantu sekolah. Ianya biasiswa kolej Laila Tayyab ngau berseri kolej Laila Tayyab. Kedua-dua bantu tu tadi, ya sama. Ya sama sponsor yuran sekolah ngau yuran asrama namia. Nama beza ya tadi adalah berkena ya kang uliah ke sama bantu tu. Lebihnya kita cuma akan merek salah satu je ngagai namia. Bala peningan megak wak keterang ngage, biasiswa kolej Laila Tayyab, kita pun nemu ya ningari biasiswa. Jadi kita medak keputusan namia. Keputusannya sama ada dalam SPM atau kari program sijil dari mana-mana kolej, contohnya daripada kolej komuniti atau ke dari kolej yang menawarkan sijil kemahiran Malaysia. Kerti berseri ga kita medak penatai pemisai apa inai sama ada sida hari kategori B40 atau ke M40. Jelas bisa duitek nah. Bisa
1: ditik bantu
0: yang nak sebakar.
1: Ya, amat. Lepas mayu kita itu tadi benar tu terangga berkawal ke utai ke disebut pinjaman ngau biswa. Jadi biswa tu yang tadi scholarship tak perlu dibayar baru. Nampak ya, tadi puan?
0: Betul.
1: Okay, jadi
0: lepas ya. Sponsor.
1: Dah disponsor megang teto tadi. Jadi ngenang ke ba syarat atau tidak ya ke nguji ya minta scholarship tu. Jadi nama syarat kena minta scholarship tu bagi pelajar yang kebisi adi sedia ke ba program kita tu.
0: Okey. Syarat kepala nombor satu lah. Entah nemiak ke minta bantu tu sama ada KLT berseri atau ke KLT beasiswa tu. Paling penting yang mesti belajar abad kolej Laila Tayyab lah. Nah, uliah yang nanti yang minta anggino buka yang minta beasiswa kolej Laila Tayyab juga nak buliah ya.
1: Mahat belajar buka tanya yang kebuka
0: Dua syarat kedua bala nemiak ke kak belajar abad itu mesti boleh putus perasa terlayak untuk belajar ngambil ke mana-mana program yang kebisik abad kolej Laila Tayyab lah. Jadi punya kekumadah keterubah. Jadi dua itiknya tadi adalah syarat utamanya lah. Nombor satu tadi belajar abad kolej Laila Tayyab. Nombor dua mesti bisik putus perasa yang ke memenuhi syarat kemasukan lah mana-mana program yang kebisik kami. Lalu untuk dua itik bantuknya tadi punya kekumadah tadi okey. Apa beza ya beasiswa kolej Laila Tayyab tu? Okey, beasiswa tu kita medak keputusan nemiak. Ante nemiak udah habis ya pom 5 SPM. Paling kurang ya bisa 3 ITA kita akan sponsor yuran sekolah ya penuh. Yuran asrama megak penuh. So maksudnya ante ya bisa 3 A dalam SPM aja. Yuran asrama ya pri, yuran sekolah ya pri.
1: Jadi ya 3A itu tadi ya nama-nama subjek tahu kenya tadi
0: mana-mana subjek. Mana-mana subjek. Kita nak kisah asalkan ya mesti 3 ITA. Ataupun tidak ya kari program sijil. Contohnya ari program sijil college community bagi kami mayuh nama ari college community. Tidak ya basic CGPA tak ke PNGK 3.70 sama megak yuran sekolah dengan yuran asrama kita akan sponsor penuh.
1: Satu peratus
0: yuran free ni kurang. Atas school je. Lalu mega untuk beasiswa tu kita nak meda penatai pemisik apa yang naik out. Nak kisah lah. Ya nak datuk ke menyukur kumalai kena anak datuk ke anak pengulu ke nama kerja apa yang naik nuan ke. Asal kena bisik 3 ITA dalam SPM atau ke PNGK nuan 3.7 dalam program sijil. Kita makan menawarkannya beasiswa penuh. Melainkan yang ngailah. Lah.
1: Yang bukan terima.
0: Ya betul. Okey. Untuk sidak ya ke untuk KLT berseri, bantu KLT berseri yang tu kita medak penatai pemisik apa inai. tidak ya kari keluarga B40 akan diberi sponsor penuh sama mega yuran sekolah, yuran sekolah dengan yuran asrama free. Lalu beasiswa, okey, beasiswa KLT itu kita merek dengan semua anak-anak di Malaysia asalkan bisa IC lah. Dan berseri, dan KLT berseri kita beri dengan anak-anak Sarawak aja.
1: Berarti tadi nanti permohonan area luarnya tadi nak masuk dengan skim beasiswa ke sitiknya nanti tadi ya?
0: Ya, begini tadi.
1: Ya, dari luar Malaysia Sarawak tu tadi. Jangan berarti tadi kolej tu kamu yang dibuka dengan semua. Sebenarnya certain beasiswa yang nak disediakan dengan semua pelajar yang ke UKAI anak Sarawak.
0: Ya, betul.
1: Okey, jadi nyam tadi penerang berkawal dengan syarat dan peminta terlebih lagi sidak ya ke ambil scholarship dia ni puan. Jadi aku sekali tu puan, tua nuan udah nerang ke berkawal dengan nama kolej Lala Tayyip tu pengelama yang udah ditumbuh. Jadi saya aku mayuh mega bala apa indai tak ke bala nembiak ya ke kak nampuang pelajar tu. Kak nemu nama anak kini kuas ya ke bisi adi sedia ke bah kolej Lala Tayyip tu. Ngambil kenyata tadi bisi yang kau tu tadi kini nyebut tu bisi julu hati kau ngambil pelajar tu yang kenyata bisi disedia ke bah khusus kita atau ke bandur kita dia.
0: Jadi bah kolej Lala Tayyip tu kami bisi 10 itik program, 8 itik program diploma, lalu 2 itik program sijil. Program diploma kami tu dia tu kemisik kami tu diguna main-main ke hari dia tu lah pemenua kita. Jadi kami bisik program ukur bahan, quantity surveyor, accounting, architect, interior design, construction management, lalu engineering kami bisik 2 itik mega, civil engineering ngau electrical and electronic engineering. So nanti bakal nombada program tu dia tu nanti nak berandau ke peminta ya gawak segit naik nak irau.
1: Nah, market dari segi lebih sikit di kita Sarawak di tunai.
0: Ya, tu lah diguna. Lebang kami tu tadi hari baru kerja negeri Sarawak. Jadi nama teka-teka program yang ke ditawarkan kami adalah diguna oleh kerja negeri Sarawak kita.
1: Lepas kita akan menuh ke tenaga kerja yang ke diguna perintah mayajam ke dia tu.
0: Amatnya betul.
1: Jadi ketika semua kurs tu tadi bisi MQA kini puan?
0: Mesti bisi MQA nak patut kolej berbaruah kerja negeri Sarawak ngau yayasan ada MQA nak ya. Jadi MQA tu bala peninga nanti kita bersih balanya ke boleh tawaran mana-mana cik dulu bisi MQA kena dai. Laban tu penting kena anak-anak kita gawa tau ke sekolah. Nanti kita akan nyambung belajar, udah sedap ya, habis belajar bak KLT lah. Bentuk akan daripada orang, dia cik orang.
1: Lepas MQA tu, kita nyebut tadi, Kalin Fight, kita nyebut tadi, mana ke persijilan ya tu tadi. Tapi ya,
0: betul.
1: Jadi, kan hanya baru enggak kawal enggak syarat bala nembiak ya ke kak nampuang pelajar atau ke ngambil kurs ya ke bisik disedia ke bak kolej Lala Tayyip tu. Jadi nama syarat ya ke patut bisik dikembuan tiap ekonomi ya ke nampuang belajar bak kolej kita dia.
0: Okey, menyekumadah dulu tadi, kami sudah take program sijil ngau diploma. Okey. Maka nemiak yang kemina untuk ngambil program sijil, paling kurang sitik kredit di dalam SPM kita udah layak untuk ngambil program sijil tu. Okey. Untuk program diploma paling kurang perlu 3 itik kredit atau ketiga itik sijil lah abah SPM. Lalu sidak hari program sijil mesti lulus. Baru boleh nyambung belajar ngambil diploma abah kolej Lala Tayyip.
1: Jadi hanya tadi kira dia ke nak tahu nak dikembuan melebih mereka nguji minta tamak ngaji kolej Lala Tayyip tu nepan.
0: Ya betul.
1: Jadi nyaw baka tak tahu kan aku nanya baru mega berkawal ngau apa nembu sidak ya ke babis pelajar ba kolej Lala Tayyip kini ke yang pendengar sidak ya jemaah hilak tadi ya puan.
0: Ya. Nyak nang selalu nah kami berjalan pun pina nang selalu nanya. Udah anak kami ditok kini kuliah ke ya. Memang penting lah. Okey. Jadi namanya aku dah ambil belajar aba kolej Lala Tayyip. Ambil di sidak ya habis diploma, sidak ya ulih bisa duit pilihan lah. Sidak ya ulih nyambung lagi tikas ke lebih tinggi lagi lah bakal degree. Okey. Tolka sida ya kak gawak. Nama ha sida ya uliah gawak terus sudah diploma. So mayung sampai nai nanya. Nama ha baca ngumai yang tadi mesti nyambung degree baru uliah gawak. No. Okey. Sudah ambil diploma sida ya uliah gawak. Nama ke buah. Okey. Mes dah belajar ngambil diploma. Nama utek di pelajar mes dah belajarnya tadi. Sida ya belajar fokus ngagai bidang program yang empu. Contohlah, bahkan te ngambil quantity surveying. Nama te di pelajar semua tentang quantity surveying aja. Nyak kebue, sida nemie, sida ia ulih gawak terus sudah zamih diploma. Tapi sida ikat nyambung tikas lebih tinggi pen ulih. Lebih lagi bakal dia tau, Raban Sekolah Syarikat Kota kan di baru hari Kerajaan Negeri Sarawak. Jadi kita bisa menyadap universiti kita impo. Maka sudah UTS, sudah Swinburne, sudah ICAT, dengan Curtin. Jadi semua program kebisik kami buat kolej Syala Taib, bisik magam buat semua universiti itu untuk sudah nemia kekak nyambung ngagai peringkat lebih tinggi lagi. Nanti ngai bersudah tu kanggai PTA pen uli ya. Kanggai overseas pen uli ya. Nanti sudah ya ajak, ini sudah ya ke sekolah, tak
1: kegawa. Laban bunyi kau disebut anuan tadi mega laban sijir hari kolej Laila Taib tu bisi MQA nepi ada puan.
0: Ya betul.
1: Okey, jadi tu mega tadi puan deh bahas tentang nembia ia ke habis pelajar tadi lalu deka gawa. Jadi memang mega apa-apa ini tu nyakanya agi tertanya ni ketih sudah tu tanya anak kabil belajar tu bisi sudah tu kini nulung anak kami tu lah biga ke pengawal puang baluar kini hanya selalu ditanya apa-apa ini tu tadi puan.
0: Ya, nyanang amat lah. Bahkan laban kami laban kelama udah habak industri itu dah. Dan kami hari subak memang dah anggap program tu. Jadi kami nak mayu menyekorang putih connection connection ngebala industri. Jadi laban keliar nanti orang kanya vacancy anggap benda sepa nak pihak.
1: Jadi
0: laban kita ni kurang macam mana sepa lah. Jadi orang lebih pada WhatsApp pada internet berkenya. Jadi kami boleh dikatakan tiap bulan segi mayuah company kena vacancy sudah guna ke orang, guna ke fresh graduate, sebab apa ke kagawak. Jadi program, jadi vacancy tu tadi, kami akan akan share yang gaya balan demi ya. Sila ikat apply, tu pulang gaya sidak ya, mah gaya nak patut kita, ikan dulu apply nak ya.
1: Apa mintanya, panggai beda yang pun meh?
0: Iya, laban angka setengah sidak sudah okey. Bakal kami boleh vacancy tu, pengawak tu abak, Johor contoh. Yang ngai Johor ni buat me apply. Saban kami bisik mega bakal company ya ke bisik abah belah Brunei, kemiga orang gawak. Memang kami akan share dengan guys balan dia. Kelintah harinya mega, kami semak mega gawak ngus dak bala pekeso. Tiap tahun sidak ya akan atang kami ngemak bala sidak company untuk ngatur interview ngau balan dia. Jadi terpulang gen dia agilah. Berkenis sedak ya kak namanya ngasuh dari empu tampak di mua bala company-nya.
1: Kiranya tadi jalan nang ya udah dirandang dah dibuka tinggal bala usaha atau effort bala nembi empu ngambil kia tu tadi dipilih mesti siti company ya ke datai nur ngigap pengawaan tadi ini puan.
0: Iya betul.
1: Okay, jadi tu tadi dah mayuh tadi dah dia terang ketuanya di bisi yang kan jadi bala apa indah itu kan biar tu kak terbuka nampung pelajar bal kolej Allied Tep. Jadi maya intake atau ke maya kita tadi muka pengambilan kelebih lagi bala sesi ya ke sekali tu tadi puan. Tentu bala kan nemu berluar ya.
0: Jadi kalau tidak ke berminat, okay. Kami bisa intake dua kali setahun. Ke terubah seringnya bulan 6 lepuhnya. Okay. Lalu yang kedekat datai pula bulan 10. Jadi siapa-siapa yang keberminat, uliah dia tau nanya, tau minta, namanya tau nanya nanti bisa tekat temu lebih hakik, tau minta, tau apply. Lalu mega sepanjang bulan 9 tu, UPS kami buka setiap hari 6, hari jam 12 sampai pukul jam 4 lemai, semak bisa apa inai terdekat datai bertanya ngosili agak tentang program ke atau ke register diri. Lalu mungkin gaya bala hari luar Sibuan ni rau kita. Kami bisa join pameran Sarawak Aku Sayang. Baru-baru MITD atau ke Yayasan Sarawak. Okay, kami bisa buff kami po, kami bisa ngau. Jadi inte kita kak bertanya, kak bertemu kami mainnya, boleh datai, boleh apply. Okay, kalau so, ke kita boleh ngagai namanya website official kami mega www.klt.edu.my. Tapi dia tu balon nemiak tu ke penai nyamai gimana WhatsApp napa?
1: Ya, alaman WhatsApp tu kita itu muntang lagi. Barang banyak kita boleh bertanya lagi.
0: Ya, lagi refer baru ke email saya napa ya?
1: Tahu betul.
0: Jadi tu nombor WhatsApp kami 016-380-9818. Tahu kan teka bertelepon terus pun boleh ya? Kami cakap bertelepon 084-311-888. Semaklah you nak ingat ke petok tadi kan? Nak ingat ke portal. Uliah jak follow kami info social media Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Dia uliah mendak nombor telefon kami, ngigak nombor kami, ngigak alamat website kami. Lalu megak mendak aktiviti bala nemye, tika mendak berkena environment college, ke mendak berkena kayak hostel, uliah semua mendak dia magian.
1: Jadi erti tadi ya cukup menyamai mehndol bala nemia no apa ini tadi refer ke lebih kawan kau college lah tadi tu lepas kita ya kita bisi kerja betul media rama abisi nombor telefon mayu reference no bala nemia tadi berarti ke college lah tadi tu depan.
0: Ya betul.
1: Jadi saya ku ya ke penudi baranau tua ke sekali tu sebelah tua ngelengkap ke ranau tu. Jadi nama jaku ya ke penudi area nuan ya Madam Debra lebih lagi berkawal ngagai bala peninga kau ngau randau tua ke lemah itu lebih lagi pesan ngagai sidak semua baluardian.
0: Siti pesan aku ngagai bala nanek Sarawak kita megak ngagai painai. Aneng hendak cuba ninggik ke tikas pelajar. Aneng nangka SPM atau ke SPM aja. Laban dunia kita mancang maju. Entik dia tok kita tinggal di belakang. Lebih lagi ke dunia rila. Laban dunia tok jameh cari tok kita nak cuba. 5 tahun cuba. Nak mangat pakai dia tok. Nampak? Dia tok nama dah entik nak ada telefon. Lalu jam kita. Berbayar pun nak uliah.
1: Iya, lu tinggal menggambar semua tai.
0: Nya kita dia tahu nak tahu nak ngemansang ke diri. Lalu mega apa inai bala nana ingat dia tahu main pilihan kita TVET program bise, program kemahiran bise. Lalu buat college ala tai. Nanti kita bisa 3 teksi jabat SPM kita boleh nyambung diploma atau ke 1C aja boleh nyambung peringkat sijil buat college ala tai. Nya aja pesan dari aku mah.
1: Jadi ya, terima kasih ya ngagai Hanuani ya tadi Madam Debra Adira Mawar ke Perang kelebih lagi ba college ala taip kita ya ke sekali tahu jadi ya ngarap ke oleh temu baru meh kelebih lagi nur balapa indai kita ya bertanya ngau sili lagi begawal ngau utai ke besi disedia ke kita sama lemai ngagai Hanuan Puan Debra.
0: Terima kasih ya.
1: Okey, jadi ya nyam tadi ngarap ke bala peringal kita ya udah mendiang ke rendau tu lalu bisik berarti ke nama utai ya ke baru aja diterang ke Puan Debra Adira Mawar yang tadi marketing manager area College Laila Tayyip Sibu kawal dengan program ngopem dengan mahasiswa ti bisik dibuka sidang. Jadi terus segulai jalan kami bawa rentak ngalih hari seminar bawa YF.
2: Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia? Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, enak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisa habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyat nyadi, anang penik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, begulai ngau YFM, nyelia managi hari kengerara.
3: YFM, segulai sejalai.

0: Kita gatu menemani yang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze Walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya Breeze Walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM

sebenarnya siapa engkau? Kami bawa rentang kali hari YFM. Lalu jam di studio dia tu kira 16 minit lagi dekat pukul 4 kali hari. Okey, jadi bakal kena temu kita ya. Dia kena 16 hari ya, bulan 9 lusa ya dia. Arya besar kedekat di intua kita ya, di menua Malaysia, di tauiahnya tadi hari Malaysia. Lalu berkenaan ke Arya Malaysia tu tadi, tadi ke tahun tu menua kita ya Sarawak nah ya udah dipilih jadi palan nur ngatur pengalami Arya Malaysia ke tahun tu. Kalai tahun tu dia pengalami tu dekat diatur ba pusat komision Borneo Kuching yang tadi ba BCCK ya, dia berambai jago bersaung ke semangat raban bangsa ngena semangat Malaysia madani. Jadi ramai pengrami tu pula dekat dia tabur ke terus ba TV 1 yang tadi kena 7:30 malam pengrami malamnya ialah lalu kelimpah harinya mega ngaga kita nyangka yang benung baluar nadai mesti berbaik ke TV au nadai kalau rupanya kau berbaik ke TV ini bakal kita mega uliah meda live nur nyambut hari Malaysia tu di adi keluar ke Facebook Merdeka 36 Kusuh. Okey, yang tadi aktiviti hari aku mesti diatur nyerumah ngintu hari Malaysia tu ilah lalu kelimpah hari yang megah ya tiap abengkah menua kita di Sarawak tu naya bisa megah ngatur program dulu kita ingat ke hari Malaysia bakal di miri dia diatur pameran mini hari Malaysia tika semua miri bintang mega mall bakal diatur kena 10 hari bulan tu tadi nyentuh ngagai 16 hari bulan atau ilah kelimpah hari miri pihak mega habis pengawatu besi diatur ba bagi menua Sri Aman hianya tadi ba galeri pameran mini ngawa pihak mega ba dewan suara betuang lalu di bagi menua Serian ianya diatur ba dewan community ya pihak mega di bagi menua Sibu dia pengawal mandang keluar berkenang ke Arim Malaysia tu diatur ke ba sungkah palana berbelik utai di Sibu ngawa pihak mega bisi mega diatur di muka ngau pihak mega padewan masyarakat akapian. Okey, nya tadi luar kita yang ingat ke Arya Malaysia lalu berkenang ke ba Arya Malaysia tu tadi ya ke terubah ya di itu ianya kena tahun 2009 ke alai Menteri Besar kita ikmainya Datuk Seri Najib Tun Razak udah madah ke kena 16 hari bulan 9 nah ninti yang tahun udah digezet jadi alai Nur belelak di selampur menua Malaysia Nur ngingat ke pengawak numbuh ke menua Malaysia ke alainya tadi Negeri Persekutuan Tanah Melayu Bergulai Ngau Sabah Sarawak udah bersetuju numbuh ke menua Malaysia ke Terubaya kena 9 hari bulan 7 tahun 1963 Nur Malaysia Agreement tu tadi udah di sign ba London kelebih lagi sudah kenyain sebekat tu ianya wakil dari Britain Persekutuan Tanah Melayu Sabah Sarawak Singapura lalu pihak mega kena 16 hari bulan dia agreement tu di ikhtiar takut dipadah ke sah lalu Malaysia rasmi ditumbuh ke jadi menua ya ke baru mayanya au ingat sejarahnya au ingat ha, bukan nama SPM tau tu nanti sejarah Malaysia nak kenemu ada yang kenemu cakap ya bukan nama ada bisik gak agi sarup kawal enggau hari bulan 31 hari bulan 8 1957 hingga 16 September 1963. Okey, jadi sebelum tu kita sebenarnya ingat ke hari bulannya 31 hari bulan 8 tahun 1957 di kumbai hari kemerdekaan. Dan berindi hari kita itu sudah ngintu hari Malaysia. Dia hari kemerdekaan di kumbai 31 hari bulan Ogos 1957 tadi dia tukar jadi hari raban bangsa atau ke hari kebangsaan raban sejarah asal kena hari bulannya tadi dia sebenarnya Persekutuan Tanah Melayu aja ia ke udah merdeka hari British tang tajak pia harinya tetap dikingat ke jadi Siti Arya Kebesai mega
dalam Persekutuan Malaysia atau Alaban kita nemu. Bahkan benar-benar yang kebukai meh sidak yang milih Siti Ari Nur Hengenang ke area besar menua sidak ya. Au bakal ngambil contoh di Amerika dia deh. Area kebangsaan tidak ditetap ke kena 4 hari bulan 7 tahun 1776 kali sidak tadi udah bebas area koloni British entang negeri-negeri yang kebuka itu nitiah persekutuan tahu ke negeri persekutu Amerika tu tadi ya nitiah yang kacau ditang hari tu mereka dipilih jadi hari bersaibat tiap itu state ya kebisi dia anggarap kau bertimba bala udah tu beda ya ba hari kebangsaan ngopiam mereka hari Malaysia. Okey, jadi udah tu lagi kita dekat headbanging bawa YFM Rock sebelumnya sikit lagi finalis Asia J ke-9 Rambles Walter merindang kita ngelagu ya Air Mata Bercerita.

YFM Raw. Boleh didengar ke kita pukul 3.30 untuk ngagai pukul 5 lebih. Agi itu, agi Raw. Yeah.

Selamat berkulai baru kita iba awak YFM wrong. Dur kita headbanging ba awak rentak ngali hari-hari satu kita ke Sarito. Lalu tadi lagu kena mungkal awak YFM wrong kita. Ianya Siti lagu ya kemai genre gothic ti di baik Mary Camela. Ianya tadi tujua mimpi. Lalu nama utai ya ke dikumai kita music gothic tu. Jadi ya musik itu tentunya Siti Arya cabang dari music rock. Lalu ciri-ciri ya kebisi ba music tapi irama gothic tu nya itu berarti ba lagu kedibai Mary Carmela ya, tadi lagu tujuh mimpi lagu ya tentu ya bisi Siti Macabre tapi utai ya ke nusi ke Siti Siti cita ti bekawal gawa utai ke misteri. Tapi dari utai ke nakut ke kita, tapi utai dikumai mitologi. Jadi ya utai tu mencari ya ke bisi ba dalam lagu ke dikumai ya tujuh mimpi. Lalu kita berarti ke ba instrumen ya ke bisi di ya kena ba dalam lagu tujuh mimpi tu yang lebih ngagai lagu-lagu ti ngena unsur klasik baka rentak drum yang kena gesti atmosfera yang ke slow-mo tang nakut ke kita biar mega nada-nada aria keyboard ti ngasuh kita nyebut bisi kan nyerenggat bulu mimik kita lebuah maya kita mendiang ke lagunya tadi lalu biar mega gaya vokal ke bisi dalam music ke dikumai kita tadi music gothic ini gaya vokal ya ke dikumai orang Beauty and the Beast. Jadi anti bisi anti bab vokalis Indo kelebih lagi bab sada nyawa ke dia by Mary tepuk tinggal deh lagu ya lebih agak beauty pemanahan nyawa ya ke soprano bisi hal ini boleh ke cukup tinggi tang tinggi ditambah nih nyawa nyawa vokal laki tinggi mah bisi deh laki ya tentu ya kak karau agi nyawanya meh di kumbay orang Beauty and the Beast Siti ciri-ciri top elemen ya kebisi pak music gothic itu tadi. Okey, yang tadi Mimir dah penerang bal lagu gothic kelebih lagi di ABC bal lagu pemuka kita ini tujuh mimpi Arya Mary Carmela ke sekali itu lalu agi lalu ke peninggal semua kemudian ke awak YFM Rock kita ke Sari tahu ABC ngebala ya kedah nemunya kena kita refresh baru lalu ngebala ya ke baru kan nemu nak mau kita ke dikumai music gothic jadi harapnya udah jadi ke penemu nyagai kita nyebutkan kitab rock dalam penghidup

Bayangan Awan, lagu Kedibai Siku Ari, ikon rock menua Malaysia. Siapa nak ngelala nanti disebut awi. Lagu Bayangan Awan tu tadinya dikeluar ke album ya sama kena title tu ianya Bayangan Awan dalam tahun 1994. Lalu lagu tu tadi dia tengkebang Sifu M. Nasir, lalu orang ke nulis lirik ianya tadi Kion. Okey, jadi berkenang ke lagu Bayangan Awan Ari Awi tu tadi, lagu tu genre tahu daripada kita lagu pop or rock. Lalu kalak megah main nama Awi tu datai ba final anugerah juara lagu dalam tahun 1995. Lalu apa yang tahu kenemu Awi udah berjalan ngau cara solo nikel ke diri Ari Raban Wings mayanya sedoya boleh baru meh nang katanya dia tahu nyau nan musapa bagi Wings apa bagi Awi. Okey, jadi ngelansap kita ya ke Bukai kena 12 hari bulan 9 tu tadi ya. Dia Awi ya baru aja udah ngagak city concert dia ke Pandu Kesai Bayang Puing dari Awi Rocking Last Man Standing 2026 ba Stadium Merdeka. Kalau ya berkenang ke ba konsert ya ke Pemadu baru digaga Awi di Stadium Merdeka tu, ya kongsi datai ngulu mendap konsert tu ianya penyampau ya datai ba 20,000 iko. Okey, jadi kelipah hari Awi pu ya kejadi main star ba dalam konsert ya tu bisik bega datai ngau ngaga special tribute tapi tadi ngaga persembahan ba konsert Awi tu ianya tadi era Fazira, Piam Gabisti, Hana Delisha, Amir Mahdi ngau Piam Mega, Raman Wing Mega, bisi tang Wing Kreta tu ianya tadi Wing Arya set tidak Awi yang ke dia tu mehau. Lalu kita nemu sekedar orang saru berkawal ngau line up Raman Wing ngau Piam Mega, Raban Babari jam yang ke dia tu. Lalu lagu yang ke bisi di bayi Awi wa konsen sama tu ti angkat ke vibe malamnya ianya lagu Sayap Ilusi Gemburu Sejati ngopi mega opera hidup. Lalu pihak mega tu engkaunya edisi ke terubah. Lalu Awi mana ke ia mega dekat ngaga konsert ingkat tu kadekat di tampuang ngagai menua Johor udah tau hilang. Jadi lagi berkenang ke konsert tu tadi dia konsert tu penglama yang diaturnya 4 jam aku kerti aku 4 jam kalau si lupa aku ngagak konsert tu tangnya meh ukainya tadi penanggul ba Awi pu saja penemu umur ya tu tadi kiranya udah lunggar tang suara tak kepatah nyawa Awi tu agi maintain agi baka Awi ia ke Subah 35 iti lagu-lagu ti kalak dibaik ya di pantai dia ba konsert ia ke mengayang ke lebih 4 dekad Awi tu pejalan seni ya. Lalu pihak bega hari lagu ti dibaik boleh ngau Raban Wing Subah solo ngau pihak bega Awi tu mengapa si matai ke sekedar lagu ke bisi di ayan ke bak soundtrack film di kalak di lakun dia dalam tanggung wayang. Okey, jadi momen dia ke pemandu yang mulai ya ke pengingat ianya tadi anak empu ianya tadi merah lalu pia mega merah bisi datai nyada ke siti lagu Ari Awi mu lalu lebo maya merah tu tadi lagu nang ya tak bakal copycat apa ya bu maya coba. Ya tadi mimi review apa kawal ngau konsert Awi ya ke baru aja udah diatur kena 12 hari bulan tu tadi. Okey, jadi lengkap ke cerita Awi kita terus headbanging ke sekali tu ngau siti lagu Asaiku ba dini-dini karaoke di menua kita ba Sarawak di Tuna Tunda bala kita berbaik ke lagu tu kena madah diri nemu lagu Cina pun tajak pan yang punan mu nama utai ke disebutnya. Terima meh lagu hari musme featuring Vitali Hatiku Kekal Padamu Ba YFM bro.

Cool Band sa pagi nanti ukai Raban Aerosmith. Raban ia ke fenomena dalam ruang 70-an, 80-an lalu pia mega. Terbilang mega engkau siti lagu ke jadi soundtrack bak film Armageddon. Okey, jadi anda merasai. Kita sudah datang bak awak ia ke penudi bak YFM Rock. Jadi nutup awak kita ke sekali tu. Kita headbagging engkau lagu ia ke sentimental mimin. Simak meh Life House Everything. Okey, jadi bertemu baru kita bawa ia ke Bukai. Ingat, Agi Hidup, Agi Rock. Pukul 5 atau lagi kita mendiang ke berita hari Kota Media, Angsapuri, Kuala Lumpur.

kadar allowan anggota rela dinaikkan. Belanjawan 2027 sektor berimpak tinggi diberi perhatian. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang.

0: Kadar allowan anggota Jabatan Sukarelawan Malaysia Rela yang kini RM8 sejam bakal dinaikkan pada kadar munasabah. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, rundingan susulan akan diteruskan dengan Kementerian Kewangan bagi membolehkan kadar baharu itu dilaksanakan dalam tempoh terdekat.
1: 1,700 adalah kadar gaji minima dengan mereka bertugas selama 24 hari. RM8 satu jam. Kalau 8 jam sehari, 8 kali 8, 64. 64 kali 24 hari, bawah daripada gaji minima. Mulakan, jangan ambil masa panjang, sebaik-baiknya tahun kewangan yang terdekat ini kita laksanakan.
0: Dalam pada itu, Datuk Seri Saifuddin Nasution turut mengumumkan pemberian allowan kepada anggota relasis di universiti dengan pelaksanaannya diminta disegerakan.
1: Saya mengumumkan supaya satu allowan diberikan kepada relasis di universiti-universiti. Yang itu kita segerakan. Jangan tangguh lagi. Dasar kepada peruntukan yang kita kena buat calculation, saya yakin ianya boleh dibuat.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Anak muda perlu dididik sejak awal mengenai bahaya rasuah serta kesannya terhadap masa depan negara. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, kesedaran itu penting agar generasi baharu memahami risiko rasuah yang boleh merosakkan dan memusnahkan sesebuah negara. Katanya, Malaysia sebelum ini berjaya mengharungi era komunis, hasil keazaman serta kesatuan pemimpin dan rakyat pada ketika itu. Datuk Seri Fahmi Fadil. Pelbagai pengisian termasuk persembahan kebudayaan, teater dan konsert membabitkan artis dari Sarawak, Sabah dan Semenanjung bakal memeriahkan sambutan Hari Malaysia 2026 di Kuching, Sarawak Rabu ini. Untuk laporannya, kita bersama wartawan lokasi Debbie Amanda Padan. Silakan.
2: Baik, Diati. Pelbagai aktiviti menarik menanti pengunjung menjelang sambutan Hari Malaysia nanti. Apa yang dapat saya kongsikan, kira-kira pukul 2.30 petang tadi, Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil dan Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah merasmikan pameran Hari Malaysia 2026. Menariknya, pameran ini memberi ruang untuk orang ramai mengenali dan menghayati kembali detik-detik penting pembentukan Malaysia pada 16 September 1963. Bagi menghidupkan penghayatan sejarah itu, pelbagai segmen dipamerkan. Pameran ini turut diperluaskan ke 10 bahagian di Sarawak selain beberapa lokasi strategik di Sabah dan Putrajaya. Pengunjung turut berpeluang menyertai pelbagai aktiviti interaktif seperti pocket show, kuis kenegaraan, Kahoot game dan World of Expression, turut memeriahkan suasana persembahan artis kebudayaan serta artis pentarama. Pameran Hari Malaysia 2026 dijadual berlangsung sehingga 16 September atau Rabu ini bersempena sambutan Hari Malaysia peringkat kebangsaan. Setakat itu saja laporan saya, Debbie Amanda Padan di Kuching, Sarawak. Kembali bersama Diati di Angkasa Puri.
0: Baik, terima kasih Debbie. Penyediaan belanjawan 2027 kini memasuki fasa akhir dengan sektor ekonomi berimpak tinggi termasuk elektrik dan elektronik ENE, semikonduktor, automotif, ekonomi biru serta peranti perubatan menjadi antara tumpuan utama. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, siri jelajah belanjawan 2027 yang dilaksanakan di seluruh negara bertujuan mendapatkan gambaran lebih jelas mengenai perkembangan dan keperluan industri yang menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negara.
3: Ini antara sektor yang kerancaman ekonominya tinggi dan pergerakan untuk meningkatkan penggajian yang ada dalam negara kerana mencipta pekerjaan yang lebih baik di sini. Jadi bila kita datang dalam belanjawan yang jelajah ni, matlamat kita untuk menerima cadangan daripada sektor yang terkesan. Daripada situ kita boleh melihat apa yang kita boleh sambut dari segi kerajaan. Bahagiannya dimasukkan dalam belanjawan. Sebahagian lain kita akan study lagi dan bekerjasama dengan kementerian dan agensi untuk melihat macam mana kita boleh meningkatkan lagi kebolehan kita menyokong sektor-sektor itu di masa depan.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Soal kecukupan gaji penjawat awam perlu dilihat berdasarkan keperluan semasa serta kemampuan kewangan kerajaan. Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Tan Sri Dr. Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz berkata, isu kecukupan pendapatan merupakan perkara subjektif kerana keperluan dan corak perbelanjaan setiap individu adalah berbeza.
4: Tetapi kali ini kita boleh lihat dengan jelas di mana sebelum ini kita telah pun membuat satu penjelasan gaji dalam SSPA, ya. Dan ini tentunya perlu kita seimbangkan dengan kemampuan kewangan kerajaan. Cuma tinggal lagi bagaimana pejabat awam itu sendiri merancang perbelanjaan. Dan dalam masa sama, kita juga sedang mengkaji apa-apa jua perkara-perkara yang boleh memberikan ataupun menambah baik lagi terkait dengan pendapatan pejabat-pejabat awam itu sendiri.
0: Tan Sri Dr. Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz.
5: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

0: Berita seterusnya, laluan lebuh raya utara selatan di sekitar Terowong Menora dijamin selamat digunakan susulan kejadian hakisan tanah di kilometer 263.6 arah selatan pada 11 September lepas. Pengerusi Jawatankuasa Infrastruktur, Tenaga, Air dan Pengangkutan Awam Negeri, Datuk Seri Muhammad Nizar Jamaluddin berkata pemantauan di kawasan berkenaan akan dipertingkat bagi memastikan keselamatan pengguna lebuh raya. Jelasnya, penilaian teknikal oleh PLAS Malaysia Berhad, Lembaga Lebuh Raya Malaysia dan pakar perunding geoteknikal mendapati struktur keseluruhan cerun batuan di lokasi kejadian kekal stabil dan tidak terjejas.
1: Salah satu tindakan dia, kita akan kerapkan frekuensi rondaan itu sendiri. Yang keduanya, kita cadangkan satu stesen di lokasi yang sesuai yang nak pasang CCTV supaya kita boleh pantau melalui CCTV setiap masa 24 jam. Yang ketiganya, kita barangkali lihat apakah tanda-tanda yang sesuai untuk keberhatian pengguna ni. Dan signage itu saya akan bincang dengan PLAS, apakah signage yang paling sesuai di kawasan inilah, kiri kanan dia.
0: Datuk Seri Muhammad Nizar Jamaluddin. Luar negara, dua kejadian gempa bumi melanda perairan di luar pantai Jawa dan Nusa Tenggara Timur Indonesia pagi tadi. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofizik Indonesia, BMKG, melaporkan gempa terkuat bermagnitud 5.2 berlaku di Tenggara Kabupaten Malang, Jawa Timur dan turut dirasai hingga ke Pulau Bali. Manakala satu lagi gempa berukuran 4.9 magnitud direkodkan di Barat Laut Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Setakat ini BMKG merekodkan 15 kejadian gempa bumi dengan magnitud berbeza di seluruh republik berkenaan. Ini pula mengenai usaha menangani kebakaran hutan dan tanah di Indonesia. Sebanyak 53 pesawat ditempatkan dalam keadaan siap siaga. Ini meskipun jumlah titik panas di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat merekodkan penurunan ketara. Demikian menurut Ketua Biro Perhubungan Awam dan Kerjasama Luar Negeri Kementerian Kehutanan Dr. Ristianto Pribadi. Beliau bagaimanapun mengingatkan bahawa ancaman kebakaran masih wujud. Setakat ini 592 titik panas dikesan di seluruh Indonesia, termasuk 197 di 6 wilayah. Sukan bola sepak, pengendali interim Korea Selatan Robert Moreno mempertaruhkan trio bintang Eropah Son Heung-min, Lee Kang-in dan Kim Min-jae bagi memulakan era baharu skuad kebangsaan negara itu. Moreno merupakan pengendali pertama dari Spanyol mengemudi Korea Selatan memikul misi besar mengembalikan semula penguasaan pasukan di pentas antarabangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kadar allowance anggota rela dinaikkan. Belanjawan 2027 sektor berimpak tinggi diberi perhatian. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
2: Jerana, jerita lamak Sarawak.
3: Saritu, 14/9 dalam tahun 1990. Pengrami Nasiah Tanah ke projek ngagak kompleks Bandaraya Kuching Utara di Bukit Siol, Petra Jaya, bisi diatur lalu dipenyadi Kepala Menteri Sarawak, Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tai Mahmud. Projek bungkus RM66 juta tu yang kaum ngagak sebuah bangunan 8 tingkat lalu temugagak dalam tahun 1992. Projek tu undang atur tip saya merti dikenak ngadu ke pemanah atur pengawak serta pemansang Bandaraya Kuching Utara. Bak pengeram itu gambar japin manang ke Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tai Mahmud benung berarti ke contoh bangunannya. Ia disempulang Sekretari Menua Sarawak Tan Sri Dato' Amar Haji Bujang Muhammad Nur bak sepiak kibak serta Dato' Bandar Bandaraya Kuching Utara Dr. Yusof Haji Hanifah bak sepiak kanan. Pengrami Nasiah Tanah tu undang perkara tim saya merti bak pemansang serta tur pengawak Bandaraya Kuching Utara.
2: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
4: Beradak nyawa merdeka, trayus nyawa merdeka, merdeka, merdeka. merdeka.
2: Genap tahun Jeman udah nyaya. Kena 22 hari bulan 7 tahun 1963. Jaya Sarawak Raya, Tanah Pusaka, mula dikelala bisik menua. Meruan bangsa, adat enggau agama, nuat kemenira, tanda merdeka. Lepas hari jaga, tanggam tancang, diperintah orang.
3: Berterima kasih kita, ngagai tuai tuai kuda, Tun Openg dan Sri Ong Ki Hui, dan Sri Kalun, Tun juga. Kedulu muka langkah, nusun sembah, nadai terpeciak setitik darah, ngimah tanah, nguliah kemerdeka, numbuah kemenua, niri kebangsa, ngentak ketiang, sanduang kelingkang, lambang kenyala.
2: Penglepas ngikitai belunas ke perintah demokrasi keamat. Meruan disain, meruan disurat, tanam semputan. Pemerdeka kitai berpelasar geraja keberadat, siro imat kurliat, ngemata kemenua, jaga raya jelata.
4: Aram tan ke kitai Sarawak Raya, nami kemeruan teguh kukuh tegap merdeka. Tan ke ngenap ngawa, ngenak kerja akal daya. Anang semina ngerajaku ngeradak nyawa, ngenap penyumbung panggung pengelawak.
2: Ui, semua bangsa di Sarawak Raya, Melayu, Iban, Bidayuh, orang Ulu, enggau Cina. Di Sarawak, bak sebelas sitak menua, di barat, enggau di timur, di selatan, enggau utara. Aram kitai bersawap, nyait ngeripit, ngeratut nadak tanah Sarawak. Betulung mutiak pemayak nembun pengelikun, bekerjasama nanggam semaya. Ngambil ke tanah Sarawak tu liuk lepa, celap ada lindap belama. Alai semua mupuak ngerenut, ngigak penghidup baka belut ngau raban semut.
3: Aram kita berdarak ke muatu kuda merdeka, begawai ke pemaya penglikun menua batan petara. Aram berbak kita bara berta kemua, pasang ke kita gendang tabuh gagah, diri ke panji menira bangsa lambang mama. Perak ke berta semesainya.
5: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Anang bertinggal, anang bertedah, anang bersiping, berbagi bangsa. Sapa kekait, kita baik tambit dalam seladan. Sapa kebuta, kita berap, mak iring berjalan. Sapa kebagas, nulung ke ngelusu. Sapa kepintar, nulung ke isu. Sapa kekaya, nulung ke mensenak. Sapa kepemisi, nulung ke merisa. Sapa kepandai, nulung ke babal. Sapa kebidik, nulung ke siap.
4: Sapa keberani, ngiring ya ketakut. Sapa ya ketegar, ngembiang ya kelembut. Ati papas en siang kupas buai kerpai. Ati kebenki tuci bersih iar kebukai. Ati kebingki yang juk segi yang tinggal ke di belakang. Ati kebendam tutup padam padu dikenang.
2: Tudah kejai anang dikemeli. Tudah kebagu anang dikemelu. Tudah ketimpang anang dikemenang. Tudah kenadai anang dikelanyai. Sarawak tu pesaka kitai. Merdeka tu lantiang begulai.
3: Tuah limpah belak menggi, pengaya pengraja belak beberi. Untung nasib dibagi belak, jereki laba siru dipedua.
2: Aram sungai kita terus tandai, gambik kaya seruran berupai sebagai nanga meruan muara.
4: Kayu terus kita limbu intu siru, gambik kaya seruran betelinsu mansut ke bunga penampung serau.
2: Tanah terus kita simah, ngambil ke seruran amik manah betuah berlimpah. Manzut ke buah leka merdeka, merik kita tuah nada ke pengeraja.
3: Pajar pagi terus kita seridi, ngambil ke seruran berseri. Merik penyangat, ngasuh sihat, ngerim ke semangat.
2: Pancar bulan terus kita pinan, ngambil kena nyelam keleman saruk sukat, ngasuh kita besar.
4: Kijap bintang terus kita tentang, ngambil kendak lelang saruk tiap, ngasuh kita ilap.
2: Pemayak maik penglantang, penglikun maik penyenang.
3: Pemayak penyukung peruang, penglikun penungkat dunia.
2: Pelasar merdeka,
3: pak menua,
2: penanda bangsa.
5: Merdeka,
3: merdeka,
5: merdeka.
3: Pelandai merdeka, di Tengkebang, mengajar janang siri.

0: tujuan.
1: Aku tiga itu jauh.
0: Kerjauan.
1: Ngaiku.
0: Tidak tujuan dia laki bidah.
1: Nah, tidak.
0: Dia laki bidah.
1: Siapa? Ya, wow.
0: Lah, aku nurun ke pedai kita nemu deh berada deh kulit kau tahu kaya nama yang di teh bakal tuh baik ku ngesan peleko ke teh tadi nemu deh ya belakang punya kera
2: dai tenadai teh skam buat terbaik jago kera-kera ya udah dikulukin
0: nih
2: kaya lenjai nya maya lenjai yang datai nah
0: ya minya lenjai minya nyau sesapa ngoyanya nyau berada deh peniau nya peniau bakianya pip tang mat peniau bakianya
2: mensiaan nya jap
0: mensiaan minya
2: nih kumai ku kemayang jaya tadi dan deh antau
0: eh mpelah deh nya namanya kemayang nama dah deh kaki dua nyak dah deh yang iduang wih dah kok mesainya dah deh mesainya antau seluar kentau muka semuanya
2: abis ini dulu deh
3: satu dua tiga Amazi, so beautiful, so beautiful. What is this thing, ya?
4: This is batu perungsut, my dear.
3: Wow, good. Batu perungsut, good. Badas.
4: Oh, jangkang.
3: Oh my God, ghost water. Oh my God, ghost water.
4: Mati impantu, kerap doikot tu tadi. Seduai nyepiak, binyal muda, perak dek. Nuka luput tu dah ditegas seduai. Passion, my dear, passion. This two crisis is not ghost water, my dear. This is two monkey, is punya imucap. The only bachelor left in this long house.

0: temuan tu airnya.
1: Gama aku tu sigat tu padah ke bakal tu air. Nah, saya kediri nyo bakal tunggul tu. Apa akhir tu nyai berani ini? Ada yang nama aku tu dah beli nomor satu pekit keling gawai mengkun tiang tahunnya kemarin.
0: Ana nempau tai ngapa de nyau nyau tai biak pemre sekol magang ke ngapa ke kate kena nomor satu utai tagib kapok magang kelaban.
2: Hei, udah ke suai betalatnya ah. Dia suai ke nemu tok mengkel hati ku bunya mujab jauh menua ya bak menua tasik din. Apa ni deh? Sikat mas luat?
0: Nyau, ha? Sigat gamal bahasanya pedak de nyau. Utai tu nyau baka papuang kayu rek tawang.
1: Sigat pedak ya menyajap.

0: Aku nanya.
1: Hello friend, what name you?
2: Halo, my name is Mike Kikiwanga.
3: Nama kita dia? Mike Gita enggak? Mike nama kita.
0: Ya, menyau. Mike Gita enggak. Ama nyelagi ini nyau. Nyai. Gini deh ngalah gigi tangga pun nyai. Gini ngalah nyai.
4: Hari mau abut.
1: Mau abut.

0: Anak sesama pok suai dek. Ya tu mana ngaku. Selalu merek aku duit, beli utai kaku. Lusa ke raun naga Paris kami dua. Ha. Berat dek, biar tu beli ya kaku tu. Kena kami dua raun ke Paris sila. Kulit caguk kena orang agak tu. Nemu seduai. Ma tu ah.
1: Ha, ini menua Paris ya, Nyai. Bukai pas nakan dia menua Parisnya.
2: Eh, kini kena disendahkan. Ya, dek buta geografi. Hanya agak ada sepiak menua landan dia nemu dek. Tu Nyai, kamu dah biar dek. Tu tu tu. Mana mai produk tu?
1: Nah ya, aku kan memang nanya ni ya.
0: Eh ya, nak anak mau mong saya kenyak. Ini kacau nya. Anak yang lagi tepi suai nak merapa lah suai lagi anak yang
1: apa namanya cari ya nyau.
2: Aku nemu di
1: nama atau tapi si biji yang babiak tu nyau.
2: Bukai biji yang nya bangka. Wah kandinya.
3: Tidak ada yang kena dia enggak tujuan ke Paris tu lah.
1: Ya.
3: Ya.
0: Ah, dadah.

0: this? Is this that?
1: Are you trying to trick me?
2: No, no, no, no, no, no, no, no, my dear. I can explain to you, honey, with this thing, we can make a lot of money with this thing. We can buy everything with this.
3: Nè nhau, nó mới hút tay cái cà rốt rồi nhà nhau.
4: Tè.
3: Ý đó, gặp nó bị chiang nhà lúc gặp lại à. Cảm sao anh em ai hiểu hả bị chiang được cái đây nhá nhập ayo, nó sẽ đuôi.
4: Tak saya kujap lenjai mana ke diri kamu hai bekal tujuh pisang ke Paris kian.
3: Oh ya, saya ketegak tujuh pisang nyalu kap lah ya, gak sedua ya.
4: Gigi tangga mana ya, tujuh nak tahu bayi ni kiri luan.
3: Oh ya, saya nama tujuh atau bayi ni kiri luan.
4: Gimana deh,
3: gak banyak bau, boleh?
4: Enggak, lagi tanya baru, tanya baru,
3: tanya baru. Nah mau, kita tak layak, gak ada nyai.
1: Punya, mujab, pada kita tes rumah. Mesti atau, mai dadah, ngagai menua kita itu. Nasir, aku nak terpejuang, ya. Alah sedua, dia tahu, lah nak ke rumah kian, pada ngagai ke rumah. Asal ada kepulis. Cepat!
5: Oh, Maidah Dek!

0: Mangiman cool man.
1: Anang tekuah kual dah kia nada kredit. Na kual aram stungkual tua.
0: Yeah. Oh my life. Oh my face. Yeah. Oh my ear. Why are you biting my feet?
2: Kaniat jap, kaniat.
0: My nose.
2: Hidung jap.
3: Anak, pejuah ngakai jatuh ke bungai. Ngai keduan, jadi rayuan dadah belalai. Kesatu, hari wayata.
2: Saya asai kena jamah tua. Kumaya sangat pak tua tu jap. Dia pedih hari jap.
1: Pakak deh. Jakok ja, denya kelebih ya. Kerak. Nama kagak ada dergir ya tadi. Nama dah aku tu nyombang kam. Habis kena kanir gigi tangga tadi. Bukan nemu nyawab denya.
4: Recap Minggu tu. Recap Minggu tu. 10.

Sepejuah lagu hari esnya nalar macam ya ke tiga rentak ngali hari kita es. Hari itu lagu ya ke udah jadi juara bacarta sepejuara tusun ya ke 35 minggu hanyian kemari. Oke, jadi namanya kini nasib lagu tobat tusun ya ke 36 atau ila sama-sama meh kita nganti pemutus ya kena area 5 atau ila. Lalu ngai pala kita buat apa Facebook carta sepejara udah dibuka undi yang kita semua jadi tahu undi meh lagu ti di kerindu ke kita dia. Oke, okay, jadi ya bahwa rentak ngali hari jam ya ketiga bersama dekat berkunci ke info gaya hari kita hari Met Malaysia. Terima kasih ngagai Siti Hawa binti Ismail ya tadi pegawai meteorologi hari upis ting mata ke gaya hari tahu ke dipuntang ke ngau jaku Met Malaysia mua ke lemai tu. Kalau mua ke lemai tu hujan adi sadang nyadi adi ya pelilih menua Kucing Samahan Sreaman kapit ngau pia mega dia miri lalu pelilih menua ya kebukai baka Serian Betuang Serikai Sibu Mukah Bintulu ngau Limbang hari ya di pelabak ke agi mekang bersebuah. Lalu pihak mega mua ke malam tu lagi hujan di sarang nyadi baka kandang menua Sreaman kapit ngau miri lalu di pelilih menua Kucing Serian Samahan Betuang Serikai Sibu Mukah Bintulu ngau Limbang hari di pelabak ke agi apa sebut muak ke malam tu. Lalu berkenang ke bergelombang di Tasia ke Alaya Adab ke selatan di tu Western Sarawak dia angin berpuput hari utara ngau penerasia 10 nyentuh ke 20 km sejam lalu ulih ngujuang ke gelombang batasi atau tadi datai bab peninggi kusuang 0.5 nyentuk ngagai 1 meter peninggi pihak mega babagi utara menua Sarawak angin ia ke bupuput area 10 nyentuk ke 20 km sejam ngujuang ke gelombang di Tasik oleh datai batikas kusuang 0.5 nyentuk ngagai 1 meter peninggi. Lalu berkenang ke Baikas pengangat gayari. Gayari kita di pelabak ke area 24 nyentuk ngagai 35 degree Celsius muak ke lemai nyentuk ke malam atau lagi. Okey, terima kasih sekali lagi ngagai Siti Hawa binti Ismail ke info gayari sudah dikongsi kia ngai kami ba YFM di tu. Okey, yang bakal sama mega kena nutup awak rentak ngali hari kita ke sekali tu aram kita sama mendiang ke Tampuang Panggal Setuai mendiang ke cerita Sidar Rampai Batu Sun ya ke 10 ke

Ya, tapi bala mayuah. Kau semua kita kaman diangkar dia ketika sekali itu. Aku udah teh baru ke studio. Lampan deka nusui tampung cerita rampai ke babini jadi ngebunsu inu antu kok liar. Bak menua sidak kedekumai sungai senanga. Dilengkak ke kita bak tusuan ke dulu agi hari tu bas nontang tua. Kenyau madah dirinya dekat pulai. Laban nyona tan lagi ko ya dia pegulai ngau rampai seruai bini ya di menua. Bunsu antu ko liar dian. Ukai nak tan namanya laban orang ke dia bak menuanya ada tak induk magang-magang. Nyapan ukai no mensia. Baka kita di dunia tu. Tama tak induk ko liar magang. Utai kena segi deknak kot. Ke kita mensia lebih lagi. Ha? Kami ke lelaki itu. Ku cerita semua seda induk yang tadi. Ndang babaji magang. Induk antau kera kata dah. Sida ya semua tetenguak magang. Medak antua. Madah diri sikit dekat jadi nguya. Baka bini rampai ke jadi ngurampai. Tang penyelai ya. Sidanya. Bukai dekat jadi mana. Nguliah kanak. Nguliah keterusa. Tama. Siapa lelaki ke jadi ngau sidanya. Hanya sikit mati magang. Laban perengkah orang lelaki yang tadi. Ianya semua perengkah. Orang laki meh, sikit habis dempak sedaya. Entua, udah parai ku cerita. Lebuh ayak ngayam. Ngagai induk siku, nak jauh hari bilik sedar rampai. Semadi bini rampai tu beruman, ngerampas semangat ya ribala sebayan. Ya kerka ngambil, ya pindah ke sebayan. Nyak baru rampai, namanya tadi. Entua nyulih hidup. Tenak pihak lalu mati mentua nyulih. Tidak ada bini rampai ngidup kia baru. Tua tu tadi dah nak nemu diri ke parai. Ku cerita dah. Maman udah parai mah dah adik. Dua hari nuan ada sepuan. Perengkah lelaki di nada lagi habis dampak indau. Kedekayap di lebuhnya. Tenuan ngumai ke bula adanya dah. Rampainya tanya ya madik dempo. Pihak ko bini rampai, madah kentua sambil merniang lagi rampai. Amanda parai dua hari, madah kia. Dia mati, laban ino kergayap dinya malamnya. Ambil hutai di dempak ya. Pihak ko rampai, pihak ko. Nambah hutai tersebut bininya tadi. Nyulia kentua ina ino, ngamik di pulai kita. Ko rampai, nampung jakuk ya baru. Mudahnya bini rampai lu berjakuk baru dengan tua. Menara mana ku nagang di subah adik. Ni buah ngu kami kita. Ku aku. Tandinya nak boleh tagang aku. Ngai aku nagang lebih harinya. Lepas nuanya macam. Madak diri nak tahu nak ngau kami pulai kita. Okay. Ini aku ditu. Nang tulian nantu magangnya. Mau dek. Nak bakal aku. Aku udah nyadi setengah iban. Agi setengah hantu. Nya kemuah. Menoi rampai uliah bergulai. Pihak ku bini rampai pijak ku. Nya mutudah rampai. Tanya tadi tu dah tua tu dah. Nino endak berenguk. Dengar ku tak kersebut bini rampainya tadi. Ku cerita udah ya keparai. Dia dengan mantua tadi nyau nak mana lagi. Dia nyau nak sigat lagi. Maka kuda subak. Bini rampai madah ke diri. Gaya dengan anu. Tau kenyalah hindu kuda munuh hantuanya tadi. Lebihnya gena pengawal sedaya. Makai perengkau orang laki. Kenyawari keliak munyak dah. Siapa kita kena nemu. Bansa antunya tadi. Nyau sinu ke bini rampai dengan antua tu tadi. Nyau majak minta tolong ya, minta juang pulai ke menua. Tinitiah kati aku, kak. Ku, tua tu tadi. Ngai mah ku.
lama di tonggai tangguh hage ku sike minta anjuang de pulai ngenaka penyampat ku tudan tua madah ke pare ya lubah made anak lalu guae nemu aku maya ke mana halai de tau pulai aku ngai mengasuh de agi lama ari kepatut dia de menua kami ditu ngai ke de tuliah ke penusa baru. Tidak yang kedua kali ke parai adik. Aku pernah menemu lagi hidup ke dek. Dan dek kuasa lagi aku. Dan sudah nuan kepulai. Aku minta nuan. Nak lagi mindah hari bilik tu. Hanya maka kudah. Segi lagi dek nak mindah hari bilik kita itu. Orang nanti berani ngacau nuan. Biar aku ini rampai. Madah kentua. Ah, ya mah, yang kira emas ya yang tadi. Kalau yang ajon tua terpulai dia bini rampai lu jaku baru ngoya. Ya. Tu nuan nyorka pulai. Nama utai dia pinta dia dia aku dah dek. Ngambil kerbai dia pulai ke menua dikit. Pihak aku bini rampai nanya entua. Entua nak lu nyawon, ya nak munyi. Yang kai nak nemu dah. Nak nemu nama utai kepatut dia pinta ya hari par ya bini rampai yang tadi. Tenua nak nemu madah ke diri adik. Awak kaku kan madah ke utai kepatut dia baik dia pulai ke menua dikit. Kau bini rampai. Jadi siti hari utai kerasu aku baik dek. Ianya kayu alun-alun ku jaku kami ditu. Guna ubat tu adik. Yang nemu ngasuh kita ngai tuai. Siti lagi utai kerka aku break kade ianya buah bungai senanga. Buah itu tau kemari ya. Lalu te nuan ngena ya. Dia nuan uliah mendak semua bangsa antu. Nak milih siang ngau malam. Tang ingat deh pentai ya. Bisa pentai ya deh. Nuan nak tau nanya antu kerpeda adenya. Antu kerpeda adenya. Sihik nak mendak nuan. Tanti nuan nanya si daya nyak baru si daya mendak dek. Bunsu antu kejai. Tentu si daya ngai mendak. Ngai dia tanya dek. Tentu si daya nyata dekat nganu tau kengacau dek. Nambah kenyak dek aku dekat megang merik nuannya batu pendiang. Ngambil ke nuan dengan semua jaku utai ngujaku orang. Lalu ya ke penudi aku keberik ke nuananya tambah tepus bungai. Datai dia dia ni lalu tanam dia nya. Tepus bungai itu tahu dia kena dia berjalai. Batang ya tahu dia tancang ke dia batu buah dia lalu. Air ya tahu kena dia berunsur. Jampat dia datai bat luar kergagai dia dek. Masa kena raya lagi utai ke kak aku berik ke dia. Engkau dengai mai tajau manduah ni yang ini kami nyak ke subah. Yang bisimnya dia. Tajau yang tahu alai kita nyimpan berau. Lalu berau ke simpan kita dia. Sikit nak nemu habis tempat kita. Bila aku ngasa rampai dengan juang dia pulai. Lalu ngambil ke bisim dulu yang dia mai kersa. Yang aku dah sebut punya tadi. Pihak aku bini rampai pijaku. Ngaun tua. Au ikak. Mana mentah jauhnya nanti pihak kontua nyama dek baik meh mentah jauhnya dek lapan bisik dua higi ke kami pabiliat tu sigi baik dek ni lu sigi tinggal kami di tu kau bini rampai ke bijakuk kontua tang adek lebuh dek datai di menua kita den tak jauhnya duduk ke atas lesuang. Ana mindah ke arinya. Budinya lalu tu dua ngena kulit tengiliang. Laban lesuang kulit tengiliangnya ke ngasuh ya jadian. Alai kita nyimpan berau. Nak nemu habis dempak. Budinya dek lu madah kerti ngau guna. Tujuhnya ngagi hapai sedoi nai dek. Ngambil kesedain nemu. Pihak kebeni rampai ke bejakuk tadi ngajar tuanya. Aku mereka
Madah maku ngakai sida elak ti aku dah ratai de menua den. Ku tu dan tua nyawon ipare bini rampai. Sita age ade. Semua utai buka ya kedemeri aku kunoan tadi. Dia ana sekali-kali dia madah kurang. Semina simpan lalu kena adik diri. Laban ubat tau ke pengaruhnya sigik diberi aku ke dia aja. Pihak aku bini rampai ke biar aku dia baru. Au Mika nak aku madah kurang dia. Kapa aku madah kurang buka eh. Nyak ke sigik untuk aku. Pihak dah aku. Untuk ya. Nyawun. Ipare bini rampai yang tadi. Nah, lumayan tumu sidak ya ada baik bini rampai tu makai laban ko ya ari siti dia sedua ya rampai dekat ngan yuan tua pulai. Semua kersa kerka ada baik tua. Dan lalu dadu ke sidak ya mamana ngami kenyamai ada baik tua. Kersa kenyala tahu ngeribat ya lebuah kepulainya. Jangka tajau manduahnya makini. Tang ya nak berat ko jerita. Udahnya sedak sebuat palu tindua. Nak bersaing sedak ya tindua hari penyau ketawas. Tumu sedak tani terbaik bini rampai. Ya lu bernah makai paginya. Agi tumu nar. Kira baru dini hari. Udah tembuk bebala makai dah tadi sedak tiga pan lalu angkat. Sepedau sedak ya pansut keruai. Dia bini rampai. Lalu nanya ke bagi menua tahu ke jalai kepatut dekena sida. Ya nya tadi seruai ya rampai dah. Nganyu antua tu pulai. Dai ni jalai kenyamai serta muntah age ma. Ngambe kena lama garindang sebelah jalai. Pihak ku rampai nyawon bini ya. Tapi ya mana kita tiga nengah jalai siti. Tanya-tanya bisi ni ke Bukit Mimin serta lumangai bat tintiang belingau. Hari tintiangnya, mayu menua uliah pedak. Hari tintiang belingau ya. Datai dia nge, baru ku madah keseduai gaya menua kuliah pedak. Hari tintiangnya. Ram, umasnya alai kita tinggal mupuak datau. Pihak aku bini rampai pijaku. Ah, sedak tiga palu pansut keruai. Nya makuk cerita doi, semua induk sedak serumahnya pansut magang keruai. Medak sedak tiga ayah berjalan dengan ruai, lalu udahnya terus ngagai tengah laman. Semina induk ya kudah degaya mentua. Lalu udah magak makai perengkah laki yang tadi. Nak pansut keruai, ngaurang. Laban dianya kudah makai perengkah laki. Ngintuaknya tadi dah menyandik rampainya. Kengujuang kentuaknya parai dengan kita. Ha? Ya, okey nama ianya. Malu pansut. Ku cerita. Nama dia berjalan mesedak tiga ngejang ke menua induk antu kot liar bak sungai Senanga. Lalu menua ke udah disebut bini rampainya tadi ianya Bukit Belingau. Yang tuju siraya. Nak lama siraya berjalan nak berasai. Penuh kaki nyingkang sidak tiga perlu datai bak Bukit Belingau. Serta sidak mangai batintiang dia amat munyi ko bini rampai. Mayung menua ke jauh uliah peda uliah timpai. Ari tintiangnya. Ko cerita batintiangnya tak tawas. Dadai kayu dia. Oh. Tak matu memagang. Sidak tiga perlu mupuak berjalai ke muage. Nyau kelama-lama dia rampai seruai tua. Nyo bisi bersai lelak berjalan. Nyo ikat seruai ya. Tang bini rampai tak nadai nanama. Laban dia sikit kering dah. Nanti kita lagi ingat tak? Subak lebuah sedak kena muai ngagai menua rampai dah. Nak ke bini rampai ku cerita. Maya orang mandi lalu nyawa. Ya nak mai genua maka orang ya. Nak mai labu. Bakai no bukai. Ingat kita nama terbaik ya. Tanya tadi mai sikit tak jauh. Tak jauh sidak rampai. Kebesai dia kena ianya tadi. Mai air ada sungai. Nya mai dia perbuat ke ya. Dia kawak ianya tadi. Sidak.
orang bukainya. Tahu? Betikin dia orang mengkai nak mencang kena tau kelabu. Ya, nak tetap jauhnya. Kena ya. Ha? Ha, dia yang tadinya ingat ke sidak tiga atau sidak perlu berjalan. Jadi, beranau ke sidak ya sambil ke berjalan ya, ikut cerita. Yang kepuas sidak tiga berjalan dengan tintiang belingau. Jadi, tintiang belingau tu, ku ceritanya ke kumai ketiban yang tadi bukit tau ke tintiang kedempai. Dia sidak tadinya rembus bak madang buah. Bak bukitnya. Bak nurnya tak nadai kena dai bansa buah dia ada. Semua bisik memegang bak nurnya. Ditiah ke cerita tuai, buahnya ndang ditanam ura pangau bak nurnya. Udang tai sedak dia, dia bini rampai palu mai sidak tiga yang ngetu. Ya. Kita pan ngetu, sidak tiga pan ngetu dia kenal lama. Kita ngetu nanti debaik ngetu ditu, nanti kita ke mendiang ke tusun teka 17 nang kantu ila au nen tua na dai mo punya din tua nyeni kal baru pulai ke menua laban nak tan dia au de menua antu ko liar nini kita men sai duk tu tadi uliah pegulai ngwan tu tenang cege bisik ke buah ya. Okey, nang katuk dulu kita pegulai ke sekali itu bala mayu ah. Ba program pangau cerita tuai kita cerita tua mulai diri kamu nua udah bekau kena tan begulai ngau menyadi ya rampai kejadi ngau bunsu antu ino ko liar di Sungai Senanga. Au mupuak ko ke sekali tu, bye bye.

0: ด้านละไม Y FM
1: Hello Jang Umang Simpan mengau badas gelemak basinuan ari kemertas Kaban ti disadangon mentas kadang nyak mai kemuan asi kepapas Bak mua mulut yang ngelinut nakak pementas Ari belakang jerita nuan lalunya di ketapas Mimit yang ada ngira kawal seduai tau rintas Amat meya boleh nama pegari badan Nyak meh nadai salah nuan amuk Amuk bersimpan kepenusah diri maya bergelumuk Kancian meh daguk Ari bercerita kati diri si kalak betuk Anang terundak ngau jakuk penyiruk Siruk ya kadang nak bisik undang selepak geruguk Ada nak bisik geramak buat selepak kayu. Anang harap ke Jakub seminok cerita tua dituk. Anang andal ke Jakub sikit nak madah kurang. Kebenar, Jakubnya tau nyipat nuan nyadi tuyuk. Tau megak nyadi pemaluk, ngerdak ke pengiduk nuan nyadi remuk. Arinya, sama berjimat memangnya bergulai ngaukan. Labah lengkik, sikit nak ulih nyadi pisang. Seumang-umang, nak ulih malik diri, nyadi kumang. Ayo kurang, sikit nak ulih ngeriam diri, nyadi tapak.
2: Wai seberai.
3: WAI
2: WAI FM.
3: Ya, baru ngam.
2: Kan?
3: WAI.

0: pengantakan subak yang spraynya kerga subak muda kerga lima ringgit na ambil dua ring na ambil nangkap apa iku dek ngok to bekas anggol subak mau kami subak darah kami subak ngena baju ku dek baka baju serumahnya baik sedek naik bujangnya sedek aku tuai dek kan uang ni kebas anak ngai nyadi kayen to pengantar kami subak nya kami tu subak nadai ano semua ke darah-darah makanya magang nya kurang udah deluak udah lubu numpu semua udah ka, ngau kami tu pindah nai lebih hari ino urang silia bajiak magang kurang ya geburea ya gebajiak laki sigat magang kurang urang kan nanya dini yang ambil peridang kurang
1: Nadai ia kebaru di Nadai Sidaya Kelama YFM Segulai Sejalai.

Ya, lagu ke di baik ni yang ya, Jeffrey nyalui ke lemai tu peningat pengerindu aku tetap meruan. Lagu kenangan pun ke sadar lemai kita lemai tu. Lemai hari 1, hari tu 14, hari bulan 9, 2026. Nyalai selamat lemai. Lalu ke semua pula peningat kita. Ya, kaki terus meniang ke YFM. Terus gulai sejalan dengan kami. Nyentuk dengan ke ujung program kita. Jadi lemai tu kita bergulai dengan aku Melati Badi. Hari pukul 6, lemai nyentuk dengan ke pukul 9 malam tu lagi. Lalu batusun program. Program kita anda bakal selama megak ninting lemah hari 1. Kalau dah tu lagi kita dengar ke Hello Y Limbang. Jadi udahnya lagi pukul 6:30 lemai aku ngatai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ya ke bisik diterima kami buat YFM. Lalu pukul 7 lemai kita dengar ke program Berancau Tikai. 7:30 lemai nabur ke berita lemai hari YFM. Lalu nangkan kenyak lagi pukul 8 malam tu lagi kita hingga ke tanduk program Leman Budaya Iban. Jalannya tusun program kita diungkup ke bawa saudara lemai kita ke gulai lemai hari 1 hari itu 14 hari bulan 9 2026. Jadi itu lagu ke dia pilih aku merindang kita buat saudara lemai kita lagu ke di baik urai udah lawan tua bertemu lalu datuk terus mendiang ke Hello Y Limbang.

ang kakalimang Festival XPRL Regatta Edition 5 2026. Bukada tour kena 16 hingga 20 September tu, abad dataran tebingan Limbang. Sepamanya 5 hari berunggunya, bermacam aktiviti dekat disedia untuk mensiamai. Antaranya bakal Unity Fun Walk and Run, Pekit Pot Laju, Pekit Pot Bidar, enggak Pekit Pot Naga. Kereta harinya mensiamai omega, tau ngelawak bansal berjual ramah, enggak bansal berjual vendor. Di dekat operation, sepamanya programnya ilang. Muak kelemai, bermacam pengawak pemerintang dekat diatur di pandang ke bala artis temuai dan artis menua tu yang kawam Anthony Usan, Ucup Ahmad, Nadira Zaini, Kelly Robson, Ben Kappa hingga Ameng Spring. Yang lain, nama peluang engkau ngercah kaki programi Regatta XPRL Limbang Edition Limbang 2026 16 hingga 20 September pada dataran tebingan Limbang.

Si Mayu ada pinta berarti ke ribulan, dalam luar ku dah ditetap ke, lalu ngerembai ke peneran tu, ngadai penempu kue bukai abak kandang, luar sudah empuk. Kena 15 bulan 9, 2006, kena hari 2, abak rumah Lana, ingka siang, ingka rumah Lota, ingka siang. Ngeramin balap amal 55 tahun, RTM Limbang 2006, Limbang.

Soccer 3-on-3 SIDS Pampang Limbang 2026 terdekat diatur kena 3 Oktober 2026 hari 6 peringkat jam 7 pagi berpalan bergelanggang futsal pekan mendamit. Hanya diatur peketo dibuka dengan kaban SIDS Pampang Limbang aja. Enggak penyerta sitik tim, sitik kandang atau sitik kawasan bayar masuk bisik dikenakan. Aram kita yang recah kaki peketo serayang rapid ke kawal pangan diri nampak ulah lomba enggak main serta ngerapid ke kawal dalam komuniti kita. Jadi penerang tak terang, tahu betelepon ya guys. Cik Cynthia buat nomor 011-251-1808.

Nihil Sarawak, lagu peminta atas stesen tiap-tiap minggu, jam-jam selesai ketika lemai, minat-minat di YFM 5.

0: si Harim Taib itu kelebagi rumah itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Isi, oh isi.
3: Nama Indi.
2: Bekeni kaku kan nulis pesan berat tu ne.
3: Pesan namanya?
2: Pesan pemati. Kak suah ku baca ber radio.
3: Oh, namu ku laban ku sanya bisi nganjung.
2: Bang, madah kaku me.
3: Au, oh, beketu. Pesan nanya patut bisi padah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndur nyengai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Namunan?
2: Oh, bekenya. Bang, bekeni ku kan nganjung ya udah nyak dah. Agi ngenak fake ya kah?
3: Ih, nada lagi ngenak fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngenak email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Namunan? yfmiban@gmail.com.
4: Ya, jadi ada taiba awak andur aku nak taik ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang. Ia ke bisik diterima kami bawa FM nyalai pesan ke terubah tu peninga. Nuju ke pembelayan ke diau bawah burak, bawah celum, rumah unggai di jih, rumah belayung, rumah nyuak, rumah layuh, rumah meluda, rumah bajing, rumah jilan. Gau semua ke pembelayan bukai ke nak ulih di rintai ke di tu magang. Jadi pesan tu, madah ke lurha anak lamat, madah ke lurha anak alamat tau ke wa udah nadai ke 14/9/2026 ba Hospital Bin Tulu. Jadi yang lorha tau ke jadi yang lorha nak alamat tau ke wa tu dekat di Sengkai Balamayuh Bermasayid Simpang Airport Baru Bin Tulu. Jalai Bin Tulu tak tahu jadi yang dekat dikubur ke 16/9/2026 ba Penam Bawah Ulu. Nya tadi pesan madah ke lorha anak alamat tau ke wa udah nadai ke 14/9/2026 ba Hospital Bin Tulu jadi niang dekat di Sengai Balamayuh Bermasayid Simpang Airport Baru Bin Tulu Jalai Bin Tulu tak tahu lalu niang tu dekat dikubur ke ianya 16/9/2026 ba Penam Bawah Ulu lalu kita ke dekat temu ngau sili age berkaul ngau penusah tu kita tahu telefon ngagai badang anak alamat ba 019-567-1421 tau ke Peter nak alamat bak 012-873-7749 yang pesan ke terubah lalu pesan kedua Tup Dinga nuju kawan belayan ke diau berumah mulai batu dinding sungai melipis kawan belayan berumah sigih rumah ancai rumah mikai rumah untat rumah rambut di sungai melipis kapit rumah pengulu robot nangas sebatu kawan belayan bak nangan tangai ngau nangai bau rumah remang nangai ramuang sungai gad kapit kawan belayan bak nangas sebetung balik kapit ngau kawan belayan bukai ia kena ulih di rintai ke di tuk magang jadi pesan tu madah ke Merdan Anak Maran madah ke Merdan Anak Maran udah nadai kena hari Minggu 13/9/2026 lalu niang tu dekat di Sengai Balamayuh baru rumah satu Malaysia kapit kena 15/9/2026 hari 2 lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 16/9/2026 buat pendam KDC kapit nyak pesan kedua madah ke Merdan Anak Maran madah ke Merdan Anak Maran udah nadai kena hari Minggu 13/9/2026 lalu niang dekat di Sengkai Balamayuh berumah satu Malaysia kapit kena 15/9/2026 malam hari 2 lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 16/9/2026 buat pendam KDC kapit jadi ya pesan nangkan ke Tok Peninga nuju Janet berumah ngelambai ngau bala bak rumah bajau rantau kuyang mujuk julau kawan Melayan berumah banyan rantau rusak rumah ikih di liuh kawan Melayan bak dung ngau rantau pitak julau kawan Melayan bak nang ayam nang ijit nang luau nang rayah rumah liba kawan Melayan bak rumah ramba penyakai kai rumah bakar ulu mawung kawan Melayan bak stres julau ubit bak batu lima jalai KJD pengajar Wilson bak nang kota julau kawan Melayan berumah Daud anak Andi kawan Melayan bak rumah rebayah lubuk pas tatau kawan Melayan di Lambir rumah Brorita sungai Stulai Lambir Miri kawan Melayan bak sepupuk Niah ngau kawan Melayan bukai ia kena ulih di rintai ke Dito Magang. Jadi pesan madah ke pengawak ngeta sulit ni yang siman anda unggan, ngeta sulit ni yang siman anda unggan tau ke disebut indai ya jalin ya ke dekat diatur ianya lemai hari 6 kena 19/9/2026 dekat diatur nguan ulit malamnya lalu pengawak ngeta sulit ni yang siman anda unggan tau dekat diatur ngena cara sembiang kena 11:30 pagi pagi hari Siti ya ke pemelayan ke di pesan kita dipindah datai ngagir maindi enam dan baluau 1 simpang SK nanga luau julau lalu penerang ke sili ya. Kita tahu telefon ngagir umur 013-599-8090 jalannya pesan madah ke pengawal ngetas ulit ni yang siman anak unggan. Jadi nangkan ke Tok Peninga pesan nuju kapal melayan ke ngelala ni yang Ellen Chai Uta anak ape kapal melayan ke ngelala ni yang Ellen Chai Uta anak ape. Jadi pesan tu madah ke pengawal ngetas ulit ni yang Ellen Chai Uta anak ape ke dekat diatur ianya kena 19/9/2026 hari 6 pukul 7:30 lemai. Jadi kapal melayan ke dipesan kita dipinta datai ngakir rumah lot 1907 lorong Kiambang 3 Tuda. Jadi pengawak tu dekat diatur ngena cara semiang. Jadi penerang ke sili berkawal ngau pesan tu kita dipinta telefon ngagai Willy Jangbo ba 019-891-9968 019-891-9968 tau ke ngagai Douglas Cendan ba 019-805-3858 nyalainya. Siti Mega pesan ke bisik diterima kami bak YFM lalu untuk di ke Tok Peninga pesan nuju kapal belayan bak rumah curai rumah miri rumah Lucy kapal belayan ia ke diau bak Kapit, Penasuk Sibu, Sungai Pak Sibu, Kawan Belayan, Bak Tinja Baram, Kawan Belayan, Bak Sungai Durin, Sungai Bawan Kenawit, Kawan Belayan, Bak Aup Sibu, Bak Engkalat Sibu, Kawan Belayan, Bak Nangabun, Lubuk Pelait Sibu, Batu 15, Jalai Uyak Sibu, Kawan Belayan ke Ngelala Niang Tok Megak, Kediau di Kuching, Sri Aman, Sibu, Kenawit, Kapit, Bin Tulu, Ngau Bak Sebarang Alai Nudiau. Jadi pesan madah ke pengawal ngeta sulit ni yang Samuel anak Seliung madah ke pengawal ngeta sulit ni yang Samuel anak Seliung galai nguan nulit dekat diatur kena malam hari 6 19/9/2026 lalu pengawal ngeta sulit ngau muen terbalu ianya dekat diatur kena pagi hari Minggu 20/9/2026 pukul 6 pagi berumah Ami anak Antiri tau ke rumah Moses anak Antiri Pasai Bon 2 Batu 11:30 Jalai Oyak Sibu nyalai penerang ke silia berkawal ngau pesan tu kita tau bertelepon ngagai Jacqueline anak Seliung ber 011-364-85-834 tau ke Jasmine anak Seliung ber 013-832-7723 nyalai nyat sekedar pesan ke sempat dia kena taikah ku bawa sadalemai. Sadalemai.

Ya, lagu ke di baik Florence Low merindang ke balap ninga kita ke lemai tu ngau lagu Atin Wan hati aku jadi aku lagi ngatai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ya ke bisik diterima kami bawa FM jadi pesan sekali tu nuju ke pembelayan ke dia bawa selindung bukung danau kandis ke pembelayan benangga kumpang kumpang langgir kumpang pauh ke pembelayan batu berbini atas ngau batu berbini baru ke pembelayan berakut uang panjang pentik ke pembelayan Bak Bunuk Sungai Hantu Sungai Mawang ke pembelayan di Kuching Kantuk Balau ke pembelayan ke Diau Bak Brunei ex pengajar Ganis Bilik Tuai Rabah Bansa Bak Pelilih Menuang Kelili ke pembelayan Bak Skim Sekerang Gau ke pembelayan Bukai ia kena ulih di rintai ke Detuk Magang jadi pesan tu madah ke pengawak ngintu 100 hari 109 ke regang niang ex tuan masih lai anak sandah kalau itu dekat diatur kena 19/9/2026 pagi hari 6 berengkah di pukul 10 pagi nyala ke pembelayan ke di pesan kita dipinta datai ngagai rumah penguang siliak skim baskerang jadinya tadi pesan madah ke ngintu 100 hari serta sembiang keregang yang ekstur masih lain nak sandah ia ke dekat diatur kena 19/9/2026 bak ianya pagi hari 6 berengkah di pukul 10 pagi nyalai kawan pelayan ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumah penguang siliak skim baskerang. Lalu penerang ke sili kita tahu telefon ngagai Tunai Majing anak silai berlumur 019-805-1247 tahu ke Steven Tapas Silai buat 019-3223-272 nyalainya pesan megak ke bisik diterima kami buat YFM lalu nangkan ke Tok Peninga pesan nuju Doroti Ramba berkucing Ramba nak bungkul buat kampung Jungup Mawang biak John Jaya buat kucing Steven Kalimutu buat kucing tuan rumah buat kampung Belimbing Batu Nam Serian Kampelayan Bak Span Balering Kampung Span Baleringin Kampelayan Bak Sungai Awup Sibu Sungai Budut Sungai Bidut Sibu Kampelayan Bak Engkalat Sibu Penasuk Pasir Mas Rumah Jok Sungai Salim Sibu Rumah Kelbin Aku Sungai Belalang Isah Nak Temaga Bak Sengilau Unggup Kampelayan Bak Melugu Suyah Tau Kainai Senan Bak Sabu Sri Aman Kaman Belayan Bak Batu Matup Julau Rumah Bantan Pasai Siung Kaman Belayan Bak Sungai Pak Kaman Belayan di Brunei Miri Bin Tulu Sri Aman Serian Kuching Gau semua Kaman Belayan Bukai ke nak ulih di rintai ke Detuk Magang. Jadi pesan madah ke pengawak ngetah sulit lalu nyuak ke Antabalu Niamuna Anak Malaka tau ke Indai Makril. Jadi pengawak ngetah sulit tu dekat diatur Barumah Bungan Batu 8 Jalai Uyak Lamak Sibu. Kena malam hari 6, 19/9/2026 ngena Jalai Sembiang. Jadi penerang ke siliak kita dipinta bertelefon ngagai lenta anak jalak tau ke Indai Muna buat 019-889-3412 tau ke John Anak Diki buat 013-839-3024 Nyak Siti muka pesan ya ke bisik diterima kami buat YFM ke lemai tu nyalai aku ngarap ke pesan-pesannya tadi terang didinga lebih lagi ngagai pula kita ke bisik dituju ke pesan harap ke sama bisik gulai ngau kami Bak Sada Lemai.

Sapa, dekat Mai Pulai Trophy Juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lah, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joni Ahmad, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kena ninggal ke pengingat bak sejarah dari juara SCSJ ke-9.

0: sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta Sapa Juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.
1: Kami Lori Langgita, Nintia Ngari, bermacam lagu, Yo.

Selamat lemai bala peningah. Aku datai baru bergulai ngau kita buat program berancau tikai baka kelemai tu. Jadi undang-undang kakak dikunci kaku ngau kita bala peningah ianya sambung pasal undang-undang buat kes buli dalam kes Ahmad Ikhwan Ahmad Fauzi versus Muhammad Fahimi Indut in bracket father and next of kin Ahmad Safwan Hanim Muhammad Fahimi in bracket deceased and others and another appeal. Jadi itu nyeratai bertikas ke disebut pemutus federal court. Jadi bala peninggal laban untuk sambung undang-undang pasal kes buli nyalai asal kemana lagi aku mai kita ngelansak pasal undang tu ke disebut buat pemutus High Court. Kudah dikunci kaku ngau kita buat minggu ke dulu hari tu. Jadi saman ke degagak Ikhwan tak ke nyoba kes tu ianya tadi jadi appellant sampai ke atas buat appellant ya buat federal court tu. Jadi saman ianya tadi disebut dalam jaku orang putih for the thought of assault and battery. Reti leka jaku undang-undang tu bala peninggal assault tu pulai kan gai jaku ketiban ianya nunjuk ke mayuh macam pengawak ti ngemba tau ke ngasuh orang bukai bakal tubuh. Lalu leka jaku assault tu megak tau nyengkawam ngena leka jaku ke ngemba tau ke ngerja pengawak ti balat ngembedis ke tubuh orang. Jadi leka jaku bateri itu dalam undang-undang bala peninggal ianya serangan fizikal dituku ke nyadi pengawak ke ngerugak tau ke ngemedis ke hati orang bukai di ngujung ke orang ke kena serangnya pedis dari segi fizikal emosi tau ke mental. Jadi mahkamah tinggi hakim mahkamah tinggi dalam mutus ke defendant nama tu peringkat mbak hari mahkamah tinggi yang disebut defendant sedak ke nyerang Ikhwan tu tadi diputus ke bersalah. Lalu hakim mahkamah tinggi bisi ngena kes bukai dalam yang merih memutus tu ianya dalam kes Muhammad Raihan Ibrahim and another versus the government of Malaysia and others 1980 volume 1 MLRA bak muka surat 10 ngau megak kes Nurul Atikah Mustafa Kamal versus Nur Azlina Suryani Zulkifli and others tahun 2019 volume 2 MLRH 378. Lalu High Court meri pemutus tidak defendant bersalah lalu meri ganti rugi pampasan ketegal pemedias Ikhwan serta pengerosak bertubuh ya. Lalu megak diberi special damages penyampau RM4,634.20 sebenarnya dibayar serta ngau interest. Hakim megak ngenatai ke perintah mahkamah ngasuh sedaya maya RM120,000 sebagai pampasan kena ngukum sedak defendant. Sedak defendant tu dah ialah buat High Court lalu ngapil ngagai Court of Appeal atau ke mahkamah rayuan. Lalu maya buat Court of Appeal sedak defendant tu tadi menang yang sedak ke kena dawa tu menang ke ngujung ke Ikhwan ikinya orang kenawa ke start kes tu hari High Court ngapil ngagai Federal Court. Jadi nama undang-undang bala peningah buat Federal Court tu ke bisik disebut dalam kes Ikhwan tu lalu kes buli tu. Jadi buat Federal Court isu undang-undang ke kita rubah ini the first question of law kekak daripada Federal Court to proof of assaults and battery bisik kena bukti atau ke evidence pasal assaults and battery ianya bisik kena Ikhwan tu amat diserang bisik nyadi atau kena. Jadi buat Federal Court maya kudah merati ke written submission ianya jaku bertulis hari orang kengapil ianya Ikhwan ngau sedak defendant lalu merati ke megak semua alasan-alasan pemutus High Court
serta mega pemutus kode appeal nya Mahkamah Rayuan Federal Court meda mayuh bukti kenunjuk ke defendant nombor 1 sampai nombor 5 bisi nyerang ikuan. Jadi awak ke kita bisi ingat ke siapa defendant nombor 1 ngai nombor 5 tu nya semua nembia kenyerang atau kenyamah ikuan. Jadi buat bukti ke terubah. Bukti ngaku salah buat magistrate court. Jadi bila peninggal yang ikut defendant ke ngaku salah maya ke dituduh buat court dengan section 323 penal court dengan section 34 penal court. Sida lima ikut kenyerang ikuan tu sigi ngaku penyalah sida lu ngau nade di pejal orang lalu pengakuan salah sedanya tadi ke federal court tau diambil kira court laban nyak nunjuk ke sida lima ikut defendant amat bisi nyerang ikuan. Pengakuan salah sedanya tadi okay dikena membuktikan penyalah sida ya bak section 323 penal court laban mayanya bala peningah bak magistrate court sigi nade record sida ngerja jenayah nitiah ke bak section 173A Criminal Procedure Code tang dalam kes tu Federal Court madah section 43 Evidence Act 1950 oleh ketengah court nunjuk ke sida amat bisi ngaku salah. Federal Court medak pengakuan salah sigi amat relevan buat kes tu kena nunjuk ke ikuan tu sigi amat bisi kena serang sida lima ikut defendant tu nyalai ketegalnya sida ia dituduh di mahkamah lalu sida yang ngaku dari empu bersalah bau magistrate court. Jadi pengakuan salah sida tu diperhati ke pada court hanya sida defendant tu nak kalah mantah sida udah ngaku salah maya sida ke dituduh ba magistrate court. Jadi aspek fakta ngau undang-undang ke begitu nadai diperhati ke mahkamah rayuan atau ke court of appeal. Bukti bateri esok ngau bateri tu amat nyadi nya ikuan tu amat dijamah diserang sida lima ikut defendant tu mega ianya bisi bukti sida lima ikut defendant ngaku salah maya tindakan disiplin dipejalai ke pihak sekolah. Jadi sida ngaku salahnya bisi dalam surat sida lima ikut defendant ke malas surat amaran dari sekolah. Jadi dalam suratnya sida ya ngaku pengawal sida kenyerang ikuan. Jadi surat sida ke malas surat amaran dari sekolahnya tadi bisi jadi ke bahan bukti maya ke bicara ba mahkamah tinggi. Jadi dalam maya bicara ke tuntutan sivil ikuan tu tadi ngagai lima ikut defendant. Lima ikut defendant madah ke sida udah nulis surat ngagai sekolah lalu madah ke sida ngaku salah laban udah nya membuli, memukul dan atau menyerang ikuan maya malam mutenya ke nyadi. Jadi itu mega siti hari pengakuan salah sida ya maya ke bicara buat mahkamah tinggi. Lalu jaku sida ya ke atau ke pengawal sida ke ngaku salah tu lalu dikamat ke hari evidence atau ke testimoni hari pengajar sida ya akhirnya di saksi mega ba maya ke bicara ba high court nya pengajar sida ke benau Amir bin ya ngau pengajar sida Zahari bin Abdurrahman ketegal ngaku salah tu sida lima defendant dihukum pihak sekolah. Lalu Federal Court menyebut proceeding disiplin ke digagak sekolah tu semua record sedainya tadi tidak tahu nak diambil kira laban nyak bukti ke kena nyukung dawa ikuan ya amat bisi diserang lima ikut defendant. Lalu bukti ke ketiga sedaya ngaku salah lima ikut defendant tu lebuh maya sedak ke ditanya maya bicara mahkamah tinggi semada sida ia bisi nyerang ikuan atau kenyamah ikuan sida lima ikut defendant tu maya ke ditanya sida ia sigi ngaku bisi malu nampar kuyu mua ikuan serta ngasuh ikuan tu tadi ngagak ketuk ketapi hanya squatting serta defendant ke lumur empat
mega bisi ngaku ia bisi nampar ikuan lalu ngasuhainya tadi squatting tau ke ketuk ke tapi baka kengukum orang ke salah. Jadi nya bukti hari lima ikut defendant ke ngaku sigi amat bisi nyerang tau kenyamah ikuan. Federal court mega bisi mada bukti hari appellant po lebuah maya kebicara bak mahkamah tinggi. Jadi jako ikuan tu ke bak mahkamah tinggi segi dia record lalu bisi mega rakaman audio ya lebuah maya kebicara bak mahkamah tinggi. Jadi federal court madah ke mahkamah rayuan tak patut jampat masuk campur tau ke ngacau pemutus dari mahkamah tinggi laban dari appellant pun bukti sedak kenyerang ia tau ke bukti lima ikut defendant kenyerang appellant sigi bisik. Kelimpah hari bukti kedeberi ketegal ngaku salah hari lima defendant ngau bukti hari appellant pun bisik maka bukti hari dutur banyak saksi bala dutur ke dekangau ke maya kebicara. Jadi bala sedak dutur ke ngubat ikuan udah agak kena serang sidak ia jadi expert witness atau ke saksi pakar. Jadi buat kot nerang ke pemedis dia saikuan lalu evidence-nya tau diperdak nampak evidence kita beri Dr. Azhar Ayu binti Azmi, Dr. Ihsan Syukri bin Zainun ngau Dr. Fairuz bin Muhammad Ibrahim. Jadi sidak doktor tu meri expert opinion ianya penemu pakar yang sidak madah ke pemedis tubuhnya sigi sararis ngau bekau trauma ketegal ke di serang kena objek ketumpul contoh ya kena palu buat bagian pala atau ke ditampar balat amat buat bagian pending. Nyalai federal court madak semua bukti hari sedak lima ikut defendant kenyarang ikuan bukti hari ikuan po serta hari bara lutur sigi udah di pedak court udah dipersa di tasih hakim buat mahkamah tinggi. Nyalai federal court tu setuju mahkamah tinggi kemutus ke appellant tu sigi udah uliah membuktikan kes ia ianya diserang dijamah sedak lima ikut defendant ke dalam kes tu. Jadi nya the first question of law sekali ke bisi bukti tau kenadai ikuan tu diserang. Buat federal court siti agi isu undang-undang. Jadi tu disebut second question of law. Jadi kumai test of reasonable possibility dipulai ke ngagai dalam cakup kita iban lebih kurang ya disebut uliah kena perkara tu nyadi uliah ke nak kes ke begitu disangka nyadi. Jadi lebuah bak mahkamah rayuan nya Court of Appeal. Court of Appeal nak setuju ngau mahkamah tinggi dalam pemutus mahkamah tinggi nya serangannya segi uliah disangka nyadi. Jadi bak tikas mahkamah rayuan atau ke Court of Appeal murid pemutus ianya High Court tu nada ngira fakta ke tau dia ambil kira nama ke buah kes tu nak disangka tau nyadi hanya bawa bagian mahkamah rayuan. Jadi ke buah ya ke mahkamah rayuan laban sekolah nang sigi bisi peraturan dari aspek disiplin lalu ke buah ke kedua ke mahkamah rayuan ianya appellant tau ke ikuan tu nadai minta tolong tau ke mega orang maya ke kena serang serta mega pengawak sedak lima defendant kenyerang ikuan ianya buat boarding school buat sekolah serama jam maya nya ke mahkamah rayuan dang sigi maya bala nembiaknya tadi patut tinduak lalu nak patut kes tu nyadi laban maya nya nembiak buat hostel tau ke asrama patut udah tinduak. Lalu maka kes tu nyadi buat bilik kena dijangka utai tu tau nyadi. Laban bilik kendur kes tu nyadi nya buat bilik kepala pengawas ngau sapit kepala pengawas. Lalu banyak mahkamah rayuan merih mutus appellant tau ke ikuan tak berjaya membukti ke defendant kelumur 6 sampai 9 bisi tanggung pengawak
nyaga sekolah awak ke pengawak begitu nak tahu nyadi. But second issue of law tau ke question of law tu bala peninga tu lebih lagi ngait ke defendant nombor 6 ngagi 9. Jadi siapa sedak nombor 6 ngagi 9 dalam kes tu? Kayaknya penolong kanan hal ehwal murid, pengetua serta Kementerian Pendidikan. Nya ke disebut defendant nombor 6 ngagi 9 dalam kes tu. Jadi ke defendant nombor 1 sampai 5 nya semua bala nembiak kenyamah ikuan. Jadi bawa Federal Court madah ke defendant nombor 6 sampai nombor 9 sigi bisi tanggungjawab nyaga nembiak ke sekolah dia secara kolektif ngau secara individu. Jadi tu termasuk tanggungjawab ngagai parent atau ke ikuan. Maya sudah nembiak sekolah ke buat kompaun sekolah defendant nombor 6 ngagi 9 tu sigi bisi tanggungjawab nyaga keselamatan, nyaga penglikun serta pendiau sidak nimbak sekolah ianya sidak nimbak sekolah dia selamat hari nama-nama tai kejai serta keadaan sekolahnya megak kak dia jaga sidak ya tau ke penglikun nimbak ke sekolah dia pan bisi tanggungjawab dia jaga sidak ya. Jadi ketegal sedak bisi tanggungjawab nyaga sedak nimbak sekolah ke sekolah dia tanggungjawabnya amat bisi ketegalnya dalam jakut reputih special relationship between sedak pengajar ngau nimbak sekolah sedak pengajar ngau pekerja sekolah segi bisi tanggungjawab nyaga penglikun tak ke supervise bala nimbak sekolah maya sedak ya buat compound sekolah hanya untuk tujuan disiplin ngau keselamatan sida ia selalu dijaga. Tang Federal Court besi mengejemput tanggungjawab tu ni nakak tikas ya ngemata ke bala nimbak sekolah dari segi penglikun ngau keselamatan sida ia hanya bergantung ngau setiap kes reti ya kes tu kes basis. Jadi berkini kat Federal Court madah ke sida defendant nombor 6 ngau 9 tu bisi cuai laban ndak berjalai ke tanggungjawabnya. Jadi tu bala peningat Federal Court madah ari fakta serta gaya kes tu. Pengawas sida lima ikut defendant kenyamah ikuan enya buat bilik kepala pengawas ke Federal Court tu sigi dijangka oleh nyadi. Lalu nama kebuah Federal Court madah ke serangannya atau ke pengawas sedak kenyamah ikuannya ulih nyadi bawa bilik ketua pengawas laban Federal Court merati ke bukti risiko pengajar kemadah ke spot check bisik digagak buat sekolah termasuk bilik kepala pengawas nanti spot check digagak tang meh malam kes tu nyadi pengajarnya nak ngagak spot check ngagai bilik pengawas spot check segi dipejalai ke selalu tujuh ya kena memastikan biak sekolah ni tiah ke peraturan sekolah. Spot check mega dikerja sedak bala pengajar atas tujuan awak ke nadai hal disiplin nyadi tau ke bisi nembiak sekolah ngelaban peraturan sekolah. Bi ke cunta ya nembiak sekolah nak tinduak maya jam ti patut tinduak. Jadi Federal Court madah ke mayu tujuh spot check diperjalai ke tang bilik kepala pengawas tu tak patut ditinggal ke maya ke ngagak spot check. Dependen ke umur 8 dalam kes tu bala peninga ianya Ministry of Education. Jadi buat Federal Court Ministry of Education tu tau ke Kementerian Pendidikan basic mantai serta ngelekat ke poster anti bullying buat compound sekolah tu ianya poster ke anti kes bully. Jadi buat senantang tu buat Federal Court tu nunjuk ke sedap Ministry of Education sigi boleh nyangka kes ke berketuk tau boleh nyadi buat sekolah. Nyalai buat Federal Court bala sedap pihak sekolah bakal nombor defendant nombor 8 tu ndak tau madah ke sedap ya nanda boleh nyangka kes berketuk tau nyadi buat sekolahnya. Nyalai buat Federal Court buat penemu sidak ya ketegal kes bully berketuk
Sigi kes tu boleh dijangka oleh nyadi dalam kes tu ianya ikuan dijamah tak diserang lima iku defendant buat kuasaan sekolah. Lalu ngau tu defendant lumur 6 sampai lumur 9 sigi bertanggung jawab kelebih lagi di dalam kes bully kebisi 11 assault serangan ke buat kes tu. Jadi federal court madah ke pihak sekolah buat kes tu nadai berjalan ke tanggungjawab sidak ya ngagai tikas kepatut digagak sidak ya. Jadi isu undang-undang ketiga walau peningah ianya dalam jaku orang putih disebut vicarious liability. Jadi itu ketegal lima iku defendant kenyerang ikuan nyadi buat bilik kepala pengawas pengawas sidak lima ikunya tadi dikerja sidak ya berbilik kepala pengawas lalu pihak sekolah mayanya maya ke spot check.

0: Banyak tadi ngasuh gomon di Malaysia tahu mega bertanggung jawab tahu ke vicariously liable. Jadi dalam isu vicariously liable tahu ke vicarious liability itu segi terang dari pihak sida pengajar ngau sihak Kementerian Pendidikan hanya defendant 6 ngau 8 kena ada berjalan ke tanggung jawab sida ya ke sepatut ya dan ngasuh ya kemai dependen nombor 9 dan yang gomon yang Malaysia pan diputus ke cuai mega ditiah ke prinsip undang-undang sibil dia yang kena sebut aku dulu tadi vicariously liable laban buat federal court penolong kanan hal ewal murid principal ngau ministry of education sidak tu yang wakil gomon of Malaysia dalam konteks tu serta diberi tanggungjawab jadi wakil gomon Malaysia ke berjalan ke pangku pengawal dalam sekolah ke di bawah kuasa gomon Malaysia. Jadi gomon Malaysia tu ke bisi kuasa to manage or oversee sida defendant lumur 6 ngagai lumur 8. Pihak mega kepada court sida defendant nombor 6 ngagai nombor 8 bisi kuasa to manage or oversee sida lima ikut defendant kenyerang ikuan jadi ketegal tu yang kengasuh semua defendant dalam kes tu ditemu bersalah lalu ngaunya semua sidak ya tanggungjawab mayar ganti rugi ngagai ikuan disebut federal court dalam jakur putih ya in the upshot therefore all the defendants at the high court and now the respondent before us are liable. Dari pengudah semua isu undang-undang yang tadi diperhati ke federal court yang ke pengujung ya data hebat bagian ke disebut damages atau ke pampas ke patut dibayar ngagai ikuan jadi federal court setuju ngoh mutus high court yang bersenentang ganti rugi semua defendant mayar ganti rugi khas ngagai ikuan penyampau yang RM422,000 ganti rugi teladan nya exemplary damages penyampau ya RM120,000. Yang diganti rugi khas ianya ungkus ke dikena ikuan nya bisi riset ya penyampau RM4,634.20. Lalu pemutus Mahkamah Rayuan dibuai Federal Court lalu ngena pemutus dari High Court. Lalu Federal Court mega meri pemutus kos kepatut dibayar ngagai appellant senya ikuan dibayar sida semua defendantnya tadi RM150,000. Nyalai bola peringah nya naka asal undang-undang kebisi dalam kes buli kuliah dikunci ke aku ngau kita baka kelemah itu kumeri besai terima kasih ya laban kita udah bergulai ngau aku bawa program merancau tika itu lalu harap ke kita bertemu baru buat minggu terbukai. Terima kasih ya. Buat dulu.
1: YFM Bak Serian 106.9 FM 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita merindang kita ngau lagu-lagu pihak mega berkongsi ke info berita tetap gati kita ninga ke kami YFM segulai sejalai.

Selamat lemai begulai hingga waku melati badi berita lemai YFM lemai hari 1 serita 14/9/2026 lalu ke terubah tu batang berita. Bilu dan kabang dutu terbaik terempas pansiak di kerembai sekedak palan di perhati kebaru. Upis Menteri Pengerai netap ke servis nyaga pengerai rakyat menua pesisir di Sarawak agik di Tanka. Balan Biak patut nyeliah ke penyalah makai suap niri negi ke menua. Jabatan Berita lalu tu isi berita. Pansiak berkawa ngau bilun kabang servis dutu terbaik ke labuh terempas di Lung Lelang Ulu Baram dekat di kerembai ke ngenap pengawak meresah sekedap palan ke bisik kawul. Tu nyerangkum semua kronologi penerbai bilun dan kabangnya kenyau hari pengangkat sida hari miri nyentuk ke palan ke penudi benar lalu tu nyengkawum pengawak tinyerenih rekod penerbai bilun dan kabangnya ngau sekali ke bilunnya bisik ngagak kangau undur madah ke sida bisik penusah. Komisioner Polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdullah madah ketuk endang dikena mansiak sebarang perkara kenyelai tulis nyawup mansiak penusahnya. Gagai ke diatuk nadai sebarang tanda bisik ngayan ke penusahnya nyangka pun dari perkara bukai kelimpah hari penusah kena ulih disadangnya di. Tajak pihak sebarang perkara tetap diperhatika alai nentu ke perkara tu dipansiak enggau silih. Penerang hari 19 ikut saksi sudah direkod ke lalu polis dekat ngangau ke sekedar agik saksi. Berbak ngunyat Datuk Muhammad Zainal madah ke pansiak teknikal tiap berkawal ngau penusahnya udah diserah ke ngagai biro pemansiak penusah berbadi Bak Langit BSKU. Tajak pihak polis diraja Malaysia dekat semampai nyawup nanti semak dipinta nulung nembuk ke pansiaknya. Penglamat nu nembuk ke pansiaknya endang berpanggai bak pemayu bukti tambah ke patut direkod ngau palan ti patut diperiksa baru. Tajak pihak raban sidak dekat nguji nembuk ke pansiak tu ngau nakak penglengkas. Berpun dari penusah kejadi di Long Lelang kenari dua tu kemarin, upis Menteri Pengerai KKM dekat mansiak baru semua kontrak kebisik kau ngau bilun kabang kini kena ngatur servis dutu terbaik FDS. Direktur Jeneral Upis Pengerai Datuk Dr. Mahathir Abdul Wahab madah ke pansiaknya dekat nyeranggum semua perkara ke berkawal ngau kontrak yang kaum perkara ke berkawal ngau servis dutu terbaik mengudah sidak kenerima jakut tersawar yang Menteri Pengerai Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Penyampau elawin surang ke dibayar ngagai raban dutu terbaik megak sama dekat di perundi yang kebak pansiak tu. Kena 10 hari bulan 9 tu tadi, Menteri Pengerai madah ke upis Menteri tu dekat ngatur pansiak ke siliak berkawal ngolangkar pengawak servis dutu terbaik di Sarawak. Berbangunnya upis Menteri Pengerai netap ke pengawak tinggi itu pengerai rakyat ke diau bak menua-menua pesisir di Sarawak dekat majak di pejalai ke tajapan servis dutu terbaik di menua tu udah diketu ke sementara. Penerang hari upis Menteri Pengerai madah ke atur itu nyerangkum 7 raban dutu terbaik tinyedia ke servis bak 85 bengkah nur ke diwan kira 14,830 ikut rakyat menua pesisir. Upis Menteri itu megak benar cakah berarti kebaru program ngintu pengerai bak tiap palan ianya belalau ke akses ngagai sitik-sitik nur gau gaya kandang menuanya. Atur alternatif semina dekat di pecalai ke nanti pansiak tiap kau ngau risiko ngayan ke atur alternatifnya boleh di pecalai ke ngau likun. Penglamak servis dutu terbaik di ketua sementara megak belak berpanggai bak pemutus pansiak rasmi yang upis ke berkuasa lalu upis Menteri Pengerai megak dekat merik kerjasama ngagai agensi ke berkawal. Pemula inumisi Debra Moset ke menua sida ianya kampung Semedang di Pedawan kena 3/9 tu tadi nyadi pengingat ke penudi benar Indaya Renuk Rasas 71 tahun ke niang tu. Renuk madah ke anak keempat ianya pulai ngawati gagal lalu sempat nyumai berserumpuk makai serta bergulai ngaw balanak Semedang niang tu pulai gawak kemiri. Berapa hari udah nyak Debra ge sempat bertelefon ngagai Indaya lalu merambu dekat ngintu hari Christmas gulai gau sidak sebilik bak rumah baru ya. Tajak pihak niatnya nak jadi nyata pengudah ya kebebadi nyawa bak penusah bilun kabang servis dutu terbaik ke labuh terempas di Long Lelang. Debra ninggal ke laki gau dua ikut anak ya.
Diang Dresa Alexan Adit Henry udah dikubur ke Sarito tadi bab 6 Anglican Lambir. Sebenarnya pengawal numerik basa ke penudi benar ngagai niang tu bisa diatur bak gereja Good Shepherd Lutong Miri. Pengawal tu dikemujur ke bika gereja Good Shepherd Lutong pada Pilugumba. Datai merik basa ke penudi ngangubur ke niang tu ianya bini ya Stephanie Isa, dua ikut anak seduaya sidas bilik ke pembelayan gau balapangan. Kita dia tu benar-benar ke berita lemai hari YFM. Sepita lawas ke baru dekat nyawup ngempung ke sebis buat Siti ajak palan ke lebih likun lantang serta kondusif. Sapit Menteri Pengerai Datuk Hanifah Hajar Taib madah ke sepita barunya dekat dikenak nganti sepita ke dia tu te udah 57 tahun dikenak. Sepita barunya megak bisa nyedia kedua itik bilik nur berputung, dapur, makmal teknologi pemadah, ngau communication, 9 perengkar dialisis, ngau 76 itik katil. Tahun Siti tu kemarin, unit penulisan ngenyit ngau trauma hospital lawas bisa nerima 14,083 ikut orang ke data berubat kalau 693 ikut orang ke sakitnya dipindah ke ngagai hospital bukai ianya 440 ikut ke Limbang, 151 ikut ke Miri, ngau 102 ikut ke Kota Kinabalu. Dikenal diri negeri ke menua tu, Balan Nebiak patut berpegarat buat integriti serta nyeliah ke diri dari penyalah makai suap ngau salah guna kuasa. Sedap megak patut nyeliah ke diri dari ulah terlalu terit bab kerabansa ngau pengarap. Menteri Communication Fahmi Fadil megak ngingat ke Balan Nebiak ngau jaku. Tindak ngasuh sidak ngadai meruah ngau penglantang sidak ke Jemahilak ke Tegal Penyendang ke sementara aja. Yang madah ke Balan Biak patut diajar pasal pengerusak ketiga penyalah makai suap, laban ulah tiba katuk tau ngerusak ke menua. Yang maksud ke jakut tu buat program Jiwa Aid Community Hari Kebangsaan Gawari Malaysia 2026, kediatur bergulai ngau kira 500 ekonomi buat Politeknik Kuching. 59 ikut rakyat Indonesia sudah ditan ke Office Immigration Malaysia Sarawak buat Opsapu ke diatur buat 3 bengkah palan di Kuching. Berlabuh hari pukul 10 malam hari 6, nyentuk ke pukul 4.30 pagi kemarin. Penerang hari Office Immigration Sarawak madah ke buat operasi itu, 92 ikut orang sudah diperiksa. Sidak tiditan ke buat operasi itu dipelabak ke ngelanggar Seksyen 15 bracket 1 bracket C ngau Seksyen 6 bracket 1 bracket C Akta Immigration 1959/63 Akta 155. Sama bisa dirampas buat operasi itu ianya 30 itik pasport antarabangsa Indonesia, 5 set komputer, 5 laptop, ngau 12 itik telefon bincang. Dikenang ujung ke berita lemah itu untuk batang berita di Baca Baru. Bilun dan kabang dutuh terbai terempas, pansiak di kerembai sekedap palan di perhati ke baru. Opis Menteri Pengerai netap ke servis nyaga pengerai rakyat menua pesisir di Sarawak agi di Tanka. Balan Biak patut nyeliah ke penyalah makai suap niri negeri ke menua. Yang nak berita kita ke lemah itu peninga, beritanya tadi ditusun Nur Arkila Abain, lalu disalin Jonathan Giri, hari bilik berita RTM di Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Akik cakenya.
2: Kok lo menanam?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
3: Wosu Huaren.
4: Nangira sapa ngau arini penatai kitai? Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumuk. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat bebenar hidup berakup, lalu naka ulih, ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesida ulih ngelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sida. Dan tajak pihak, mensia mayuah mega, bisa penanggul, tahu ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuh, serta benci ke pangan diri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak, dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Anda agi, lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, dingi ke diri, serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nam ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka. Berserakup, mai pemujur.
5: Bersantu Ari YFM.
6: Jerana Jerita Lama Sarawak.
7: Saritu 14/9 dalam tahun 1990. Pengrami nasihat tanah ke projek ngagak kompleks Bandaraya Kuching Utara di Bukit Siol, Petra Jaya, bisi diatur, lalu dipenyadi Kepala Menteri Sarawak, Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tai Mahmud. Projek bungkus 66 juta ringgit tu yang kaum ngagak sebuah bangunan 8 tingkat, lalu temugagak dalam tahun 1992. Projek tu undang atur tim saya merti, dikenang ngadu ke pemanah atur pengawak serta pemansang Bandaraya Kuching Utara. Bak pengerami tu gambar japin manang ke Datuk Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tai Mahmud benung berarti ke contoh bangunannya. Ia disempulang Sekretari Menua Sarawak Tan Sri Datuk Amar Haji Bujang Muhammad Nur, bak sepihak kibak serta Datuk Bandar Bandaraya Kuching Utara Dr. Yusof Haji Hanifah bak sepihak kanan. Pengerami nasihat tanah tu dalam perkara tiba saya merti bak pemansang serta tur pengawak Bandaraya Kuching Utara.
6: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
8: Menua Sarawak ngembuan mayuh palan tinggunan jerita lama ke tanda pengeraja asal bangsa. Nyalai ke sekali tu YFM mai kita demuai ngagai menua tidi kumai panting. Tungak ke Semanggang. Nggak datai sejam pejalai menak perahu ke Ulu Lingga. Ari jauh, kita dekat menak junggur bukit ari atas batang kelau. Atas bukit tu, palandur Iban Banti yang dulu keliak nampai munsuh tidak tengayau nengah batang kelau. Palandur nampai munsuh tu dikumai junggur banting. Suah dilawak temuai ari menua ribai. Banting ngembuan gereja kedua tuai di Sarawak sepengudah gereja St. Thomas Kuching didiri ke dalam tahun 1859 batas bukit menua Banting. Ngelingi gereja tu megak, mayuh penam ngau regang lama ti ngembuan ukir ngau gamal ti mar di pedak kemaya hari tu. Siti hari pendam ti cukup nyelai bak muak ke kanan gereja tu. Ianya pendam ti seminak dikelai ke ngau umbang kerang serta tekuyung hari menua tasik. Tumeh pendam jantil. Ianya siku hari bujang berani hari menua langgir. Tiba bini jadi kanak bujang berani menua tu ianya ijau lang. Nitih ke penerang pengulu beli belasan. Kemegaknya di Lerida.
9: ba gereja St. Paul Banting. Kerubung tekuyung ngau kerang atas pendam janting tunda kalak pungkang tajapan pendam yatu dah lebih 100 tahun. Jerita tuai, madah kebujang berani tu ditulung bunsur mawang. Lalu bunsur mawang tu meh tidak tai nganjung kerubung kerang ngau tekuyung tasiak tu. 2 tahun udah diri ke gereja. Ianya dalam tahun 1961, sekolah primary St. Paul Banting ditumbuh kena jauh dari gereja tu. Tajapan semina berdinding ke kajang ngau kayu tebelian. Tangnyau ke sekayu air batang lupar, nyentuk ke seribas. Bisi bersekolah ke Banting mayanya. Tahun 1905, lebuh siku pengajar ari menua ribai ke bernama Macmillan. Ngajar ba St. Paul Banting. Laki ya ke menggak lutur mayanya muka spital ba atas bukit nak jauh ari sekolah. Kelimpah ari palan pelajar, pengerai. Ngau pengerembai pengerap Kristian mayanya, Banting meganya di palan dur Trinian nyadi padri. Rumah padri didiri ke bak junggur bukit. Laban ura Banting antara iban ke dulu nemu nyurat. Mayuh pemesai datai ari benua tu, bakal kepala menteri Sarawak kedua, ianya Datuk Tawisli, ngau menteri bertanam bertupik Sarawak dulu menyak, ianya Datuk Holistini. Kena 24 hari bulan 10, tahun 1967. Nya hari ti cukup bersejarah ngagai orang di menua Banting. Laban Menteri Besar Malaysia Keterubah Tunku Abdul Rahman ngelawak menua Banting. Lebuh Datuk Tawisli nyadi kepala Menteri Sarawak mayanya. Lebuh berarti kerampak menua Banting ti cukup mana? Ia lalu merik pemendar numbuh ke skim padi paya. Umai skim Keterubah ba Banting ianya bak tahun 1980 ngau bumai 2 kali setahun. Agi mayuh palan pesaka bukai bak menua tu. Siti agi palan tingunan mayuh jerita lama ba Banting ianya Kota Banting. Nampung jerita riserak tubuh hijau lampu bakar anak suring. Tuk meh palan dur ngetan ke menua Banting ari munsuh. Kubu tu digagak ari tanah ngau batu ngelingi bukit menua Banting. Tungak ke ulu Banting, kita tahu ngelawak perahu kayau tikala di depan orang panggau libau. Perahu tu dijaga tuai rumah rujis. Ianya peturun orang ti ngempu perahu tu. Ensera sidak ketuai, madah ke perahu kayau tu, nemu ngayuh ke diri, lalu sigi nak lebu di baik ngayau. Palan bukai ti tahu narir ati temuai bak Banting, ianya batu abi kaki tumbit sempurai. Batu tembang, dur nanda ke gawai bertembang. Batu kudik bak aik cabuk, ianya ulu batang kelawah, serta palan alai jipun keliak ngagak kapal. Mayu jirita tuai ti bedau di serungkai, manah alai nebuai. Pesan tu ari bagi ban, YFM Kuching.
10: Segulai, sejalai,
11: YFM.
12: Sikap ba siko-siko orang maya ringat deh. Bisik sekedaknya tadi terus mantai ke pengeringat diri. Lalu bisik sekedak mega uliah ngelalai ke asai ati tik ringan. Jadi pengeringat tik dilalai tak ke dipendam ko kita. Lebuh udah nguyum serta kelalu mansau. Dia utai tu ulih mai penusah kebesar lagi. Ngujung ke orangnya tadi, ulih ngembuan runding ti nak manah kau kita. Runding ti negatif-negatif aja utai berunding ya. Serta selalu kutap-kutap mereka. Kati aman tu kini?
13: Ya, bak aku penemu aku utai tu aman. Tu nu datang lagi runding ku gambaran ya, bakal gempa buminya. Nah ya, nah ya, lebuah ya, depedak kita itu mana tang lebuah yang meluap kita mendak api apa ya, naka mengak nah ya, lalu lebuah api yang meluapnya ti ngerusak ke nama-nama tinglinginya. Ya, so pengeringat ti bakal tu cukup balat bahaya. Laman lebuah pengeringat nak dipansun, nak diluah ke lebuah ia udah kelalu lama dipendam, nyau udah mansau disimpan ya meletup 100% ya meletup. Lebuh yang meletupnya ti ngancul ke yampu, lalu pihak mega orang ti ngelinginya. Nyak kebuah berguna amat. Baati kita, baati nuan, baati tiap ikut kita, belajar meluah ke perasaan kita. Anang sekali mendam kenyak ke diri. Lebuh nuan dituntung oleh penusa, beranau ngau pastor nuan. Beranau ngau bakih nuan. Ba orang dunia dia tu, dia sidak ya nyebut belanau ngau kaunselor sidak ya. Ya ti alai sidak ya mulih meluah ke nama utai ti nanggul sidaknya tadi. Ya ngemedias kati sidaknya tadi. Anang sekali-kali nyimpannya ke diri. Terbuka ngau pastor nuan, terbuka ngau kaunselor nuan, okay? Terbuka ngau bakih nuan ya ti ketua yagi ti ulih merik penjandi yang penemu ti badas ngagai nuan bekeni ke ulih nyeliah ke pengeringatnya ti ulih ngerusak penghidup nuan. Anang sekali-kali nuan ulih dirusak ketegal pengeringatnya pansuat darinya. Anang mendam kediri, anang murung kediri, anang sekali-kali laban orang ti bekanya dinga tu pedias ya. Nya alai belajar muka dari empu, belajar beranau ngurang. Orang ti tau dikarap kenuan. Anang ngeluah ke sengapa anak beranau ngurang ti nak tau dikarap. Legi ya ti sebebu ke pengawak pengelemik nuannya anang. Tu ukai ukai utai ke betul anang beranau ngau orang ti ditemu nuan deka ngemai nyaduang pengelemik nuannya ngagi orang bukai.
10: Sajurai 6:35. Belasar endul bejurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
11: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
14: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat diatur bak Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggan Final dekat penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safit Premier Sarawak, Kebegat Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat. Penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kaluningkan Betul. Masuk nadai berbayar.
15: Kuching
16: 101.3 FM.
15: Segulai sejalai
16: YFM.

0: Ya, jadi yang beri sama malam ngagai ya, semua balap meninggal kita ke malam tu. Jadi kita bertemu baru bak program Leman Budaya Iban. Jadi bekas lama temui ke di Kangau ke kami bak program Leman Budaya Iban kita nadai bukai ianya pengajar Jimun Tawai. Jadi beri selamat bertemu baru. Nama berita ke malam tu pengajar.
1: Selamat bertemu baru dengan Wana DJ. Selamat bertemu baru muka ngagai balap ninga tu ada luar din dan aku sidak kerindu ke program tu nah udah bersedia dia menyiang ke radio jadi berita dari putu kur semangat geraim ada di sanggum tara ke bauleh datai kita belum itu
0: ya au baik baik menya pengajaran eh laban penggerai tu disebut kita yang tadi sigi jerki ke diniat semua kita laban nanti kita yang tadi gerai udah tentu semua pengawak ke di kerja kita pan mujur magang tapi ya jadi nama gini perkara ke dekat dikunci ke nuan ba Leman Budaya Iban laban minggu jen ke dulu ke hari tu udah biasa tak dikenang tuan eh riris siapa udah puas jadi tu ngepun ke baru engkau topik ke baru jadi ke minggu tu nama bagi topik ke dekat di bantai ke Tuhan.
1: Terima kasih DJ lalu lebih pasang ngagai bala peningat semua dalam program ke dulu hari tu kemarin utai kena kenang kita nyalai amat tengenang utai dia dia menuas pihak nyin
0: au.
1: Mayanya kemarin aku mai bala peninga segau-segau menua sebayan. Berarti aku tak kena di dunia tak nur semangat kita yang kita sudah ninggal ke dunia tu ialah nyak pengawak kita nyak kemarin. Jadi jalan itu di tengah kita kemarin nyak duit itu aku mai kita berarti aku tak kena di tengah cerita tak ditusi tak dikenang bala kasabak udahnya kelimparnya aku moga mai bala peninga berarti ku teknya di untuk kita berarti ku teknya di desbayan di tengah cerita dikenang bak leka di tengah jalur jadi dalam program Leman Budaya Iban ke sekali itu balap ninga jangka aku kita menang melabuh menang utai bukai kak jadi perkara tidak dikenang aku sekali itu ianya pasal tara tau ke laki jaku kena kena kemer tu suah bala orang keman saya nyebutnya Tuhan pencipta meko sida pasalan tu jadi orang putih nyebutnya spirit Iban nyebutnya semangat bisik mega orang nyebutnya roh ngau bunsu-bunsu tai dalam penghidup kita lalu bisik orang nyebutnya deities bisik orang nyebutnya dewa jadi nyak teka dia kenang kita kak lebihnya nak kak berarti kena berkenai kena bisa kawal ngau penghidup ketiban
0: budaya kita jadi buat aku tu pengajar perkara tu perkara kebaru untuk buat kumpul lepas perkara tu ke jarang dikenang kita ngau dalam dari pengajar tersebut pihak ajar asuah ke kita jadi dia pelabak ke aku bala peninggal pan tentu mengatakan nemu nama kebuah nuan milih topik tu dikenang ngisi program kita lemai tu
1: Bakat tau punya DJ dah. Jadi berkawal ngau topik kerkenang kita ya sari tau ya. Hanya kebuah aku milih topik tau. Aku harap kebala peninga berarti ngau dah lama ngau nyak lah. Awak kena mulih nitiah ke pejalai kenang tu atau lagi. Kebuah aku milih topik tu, laban aku ngasai ke, dia tu dah nyuka masuk, udah ujung bulan, ke masuk bulan 4. Lalu, kita nyaman sang semak sesemak ngagi musim gawai. Jadi, maya musim gawai, tentu maya hamat orang kedekak mantai ke piring. Lebih lagi, bala tua ke lagi, angkun ke perkara, nama pengarah lama, pengarah asal kini. Lalu tu, tentu mah tuju sidak ngayan kepiringnya tadi dia kena sidak nyembah petara sidak minta tuah minta limpah hari petara jadi maya kemiringan tadi semengkah hari pengawak ti suah amat de kerjanya, pengawak baka ngujung ya, ngujung ke pengawak miring enya babiau. Ngau besampai. Jadi berujung pengawak sidak miring sidak lalu babiau dah temu biau baru piring tahu diadu ke tahu disimpan dah. Kelimparnya ke lempar itu samping tadi bisa muka orang maya begawai atau bisa dari kegawai besar lebih lagi nyerumak maya gawai daya gawai ke besar kukunya maka bisa orang lagi makai pengarap asal tidak ya maka diri ke panduang tidak ya lalu lebuh tidak diri ke panduang tidak ngasal mama mengap mengap lah ngambil petara ngabang jadi lebih tidak ke mengapnya tadi dalam leka pengap leka sampai nyat tadi selalu ya suah benda kita dengar orang ke mengap orang ke besampi nyebut nama orang ke nyelai-nyelai jadi kok tidak ya nyat nama tara ini ke dekangau ke sida macam-macam bunsu tai bisi kena sebut macam-macam nama antu bisik disebut tidak leka sampai leka biau leka pengap kelimpari bak leka pengap leka main bukai tiale kita suah megak nemu orang nyebut nama petara nama orang ke bisik kuasa tanda depeda dalam penghidup kita ianya bakal dalam leka pelian maneng dalam leka sera leka kana leka sugi nya dia tiada kita suah nar kuninga orang nyebut nama petara. Lalu setiap gig kebuah besar aku milih topik tu leben aku masa itu sudah nyoka lebih 40 tusuan sudah kita bercakap ke tadi. Tiap itik utek terbaca depan si aku selalu mansa pun penatai mayuh macam budaya ketiban budaya kuaku nyak jalai pendiau kita baik ke kita bumai baik ke kita ngayau baik ke kita giga semua pun utinya tadi tak berpun hari ajar petara jadi orang putih nyebutnya kok sidak leka jakut terkena sidak ya based on celestial model kok sidak artinya berpun hari nuna utai kenyadi dalam dunia petara. Jadi nyak kebuah ku milih topik tu kenang isi program tu almai tu.
0: Nyak kebuah topiknya dibantai ke almai tu dia pengajar. Jadi nuan nyebut berkawan kau petara tu. Jadi lebuh kita ke berkenang ke pasal petara tu. Suah kita ningal atau ke ngait ke perkaranya tadi pengajar kau pengarap. Jadi berkeni buat penemu nuan berkawan kau perkara tu dia pengajar.
1: Bisi pengamat penemu nuan utai ke dengar utai ke kalak ada orang tua di dengar nuan berkenang ke pasal nama menyebut nama petara tentu udah kayat ke sidak ngau pengarap lebih ke pengarap pasal ini kita emang jadi rampak perkara atau titau dikenang ya berkawal ngau petara atau cukup luas cukup mayuh sangkung lepas nama petara, nama bunsu tai cukup mayuh dalam budaya ban. Tang dalam program tau bala peninga, aku harap ke kita berarti ke cala jalai aku nya ngerapat perkara tau lah. Aku milih namanya tadi mai bala peninga berarti ke perkara tau hari sukut nanti ngenak yaku baru hari sukut akademik tau ka hari sukut pelajar tau ka kumbai aku hari sukut budaya berarti utai teku akunya tadi ukai aku masuk ke tau lalu mai orang nitiah ke penemu aku harap ke petaraki dari nak kenyaknya tino narap kenyak untung lah nyak serang
0: agenonku
1: aku semina nerang semina nyebut lalu nanti kita harap ke semua utenya petaranya segi nolong kita meh banyak meh acara aku berarti ke perkara tau. Laban aku semampai ingat bak tiap-tiap itik program tau, aku semampai ingat ketuju asal program tu sebab ianya ya berperinang sambil nguliah ke penemu asal Iban. Yang di penemu asal Iban tu di dalam English ku masih dah ya Iban Indigenous Knowledge Kenau.
0: Oh.
1: Jadi hanya menggaya teke kad kena tua lagi dah.
0: Iya, jadi nanti bakal kita ke merauk tu pengajar aku tu tak seminat ke ngemudi ke nuan tu pengajar ni. Nyalai aku terus nyerah ngake nuan terus ke penerang nuan pengajar ni.
1: Oh, terima kasih DJ. Pala peningan semua. Lebih berkenan ke perkara tu. Tentu meh aku nak seminat manzut ke penemu diri ajak deh. Lalu tang belalau ke mayuah macam kerban ngau dokumen kora kara ti udah kalak ditulis ora bukai dulu are kelia kenyawari kelia deh penerang ke kalak udah diberi bala pamansia maka suah maka ndak tentu banget sebaka bergantung bepangai ba orang ketuai kemada kesida tudah ke mansia tudah ke tadinya ke depadah korang lalu nyak meh tulis tudah nyalai nyau beratus-ratus tahun ke udah nya tadi bisi pemansik baru bisi tetemu ke penerang baru contoh lah nya kebuah kadang-kadang jalan nyebut nama utai nama petara nama menua meganda tentu bangas baka baka bekenya mega lebih disebut dalam mayo macam leka mayen ndak agak sebab ndak agak tentu sebaka dak ngau kebak dikenang ba tusut tuai tanpa aku karanya karang met lah sikit gak bakar dah ambil kemana contoh lah leka Jakob petara dia tahu nyo lebat lagi sebuah lagi kita nyebut leka Jakob petara tang dalam tahun 1922 kali ya pemansik siku madah ke leka Jakob dikenak mainnya betara aku sedar jadi pansik sida ya J.N. Richard ngau orang kat sida pada Gomez kelia dalam lagi nyu mansik pasal asal jakuknya hari jakuk Sanskrit sekedar main macam jakuk Sanskrit kada da jakuk tuai lah jakuk kuat tuai mansia dalam dunia orang ke dulu lagi mansang ariban asal kedak jakunya nyokak semak-semak sebakang ngejaku hari kumai jaku Sanskrit kelihat di korang lebih kenyak meh tapi kekar kenal kita tu lagi
0: jadi nanti kita mendak deh berkawan berkawan ngerti leka jaku ke dia sebut kita yang tarik petara hantu biar megang bunsu tai bakal ke dia terang ke dua buat pun tarik dia pengajar jadi dia pelabak kaku bala peninggapan tentu mega adakan nemu reti leka jaku nemu sudah datang ke utai ke sili agi kini ya ke terang agi ngarap ke dua ulih terang kenyak pengajar.
1: Okey, malah peningat nitih ke penerang ti kala ada baca aku nitih ke penemur pada Gomez kelia jadi ku ya pada Gomez risiko hari temuannya rebutih ke ngeramai ke pengarap Anglican di St. Luke lah lalu yang menulis bub bisa nulis bub pasal petara Iban jadi ku ya petara kena ku pada Gomez tu tadi ianya nama aku kita kuasa aku ya kuasa ke semampai merik pemadas semampai berarti ke pemadas lalu nanah ke penurus serta merik pengerai pengelantang penyamai hidup ngagai mensia nyalai lebih maya nanti utai nanya orang carut tu suat nak tentu temu bagi siapa ke patut patah kesalah siapa ke patut dia beri menang menang jadi orang tuai ke lia tadi bisa ngatur pengawak tadi kumai tengah lama air meh sidak ya macam-macam cara lah tahu ke berceluk betul meh kena sidak yang uji jadi sebenarnya dia sampai ke dulu petara segi nanah ya kat orang ke
0: betul
1: ngeriang ke pengamat utai tu betul kak ke airnya tengan korak norea nyepuh ke lengan nyepuh ke jari diri nyengkau batu buat burit periuk nak meyalukus Pinya ko ya. Pinya ko rte ya. Laban mayo saksi ko udah kalah daripada ya.
0: Udah kalah nyadi.
1: Udah kalah nyadi.
0: Mm-mm.
1: Ya bekenya menggaurang ke bambu kebun buah. Induk ke nama yang bersangka ke siapa ke apa ya nak cik. Orang nanti orang yang ngandung nak temu bagi siapa orang kempu patut diambu otak bekenya dah. Nyadi dia dia tenuan tau ke dia tendu ke nengah cara munyek aku tadi bisiknya kalaknya tenglamai kalaknya berceluk betung ya. Jadi nyak tadi petara jadi antu tu leke jaku antu tu bisik dua tip mengambil sitiknya antu badas nyak ya ke selalu nolong kita merik kita pengaruh merik nyompah kita ngasuk kita hidup nyamai ngasuk kita boleh utai lalu sebengkahnya dikumai iban antu jai, jadi antu jai tu pengawak ya, nade pengawak bukai tang sikit semampai ngigak jalai ngemedis, ngerusak tau ke munuh
0: maik penusah ya.
1: Jadi menang ke bunsu tai bala peninga ya bunsu antu tau ke bunsu mayuah macam utai ke nyak kaya dia sebut kita bunso tanya bunso macam utai ke diguna mesia bisik sidaknya badah lalu bisik megak tit jahit pada tu aku tengah ambil hari bob ketulis orang dah dalam budaya Iban semua utai ke bisik bunso ke diri nyalain dalam budaya Iban lagi kita berhati ke contoh lah bisik bunso ke diri Siti erti leka Yakub bunsunya pengulu bala bakal ambil kemana bak bunsu antu bunsu petara ambil kemana pengulu lah ketuai tau ke kepala jadi bunsu utai suah nemu malik diri maka ambil kemana jelu malik dan pun ngagai mensia hanya udahnya nemu ke malik dan pun jadi jelu baru. Jadi perkara tapi kita suah mah ada temu bak serah bak cerita dah. Lama nak aku semayu dua tiga tin serah kak pak tadi tulis di dia aku bisik mansa tak nyalai begini. Mula-mula bakal mensia tang nanti kita nak bersuju ke penemu yang laban penemu yang
0: malik
1: ada, dia ya lu maliknya dia jelo baru bakal kenulia bisik idit sitin serah lumbung karubsi. Dak yang sekumbang lumbung berjalan dengan babas itu tadi bisa terpedak ke rumah orang lalu dia bisa orang ke dia dalam rumah ngasuh ini ke hidup darah tang ya laban ke begawut berjalan madah kerimpun dah boleh aku nike ya ban pengawak aku tu begawut berjalan aku tu gip nyala panjai jadi nak lama udahnya malik ya kata pedak punya balik rumah nada rumah gip pucuk kayu pedak ya jadi utai ke pedak eh tadi bak utai hidup kau seminak utai hidup pedak eh dia besi yang medak peliau jelu peliau sekut di pucuk kayunya
0: itu
1: tadi contoh lah contoh utai ke nama bunsu utai ke nama berbalik kena kuaku tadi lah jadi dalam sampi mio piring mek kemandian kita suah mak dengar orang ke pesampi nyebut bunsu-bunsu utai ke kedang agak piring ambil kemandian bakal sekunder jadi pilihan untuk kena nyambut penatai petara jadi di tahu dekat bunsu tu nyukap akan mensia nolong kita mensia nyambut penatai petara tengah ngau kita ngagai dawai ngagai gawai jadi ambil contoh kumang darah simut ku ya bunsu asik pulut liut dermak ruas lumpang kumang darah dua bunsu sirap tumbuk takang kumang darah demit bunsu klayet ulu nyuluk diungit dan nintang kumang darah simpuk bunsu kapuk kerubung kerang ngal kebakai contoh semua yang tadi ngal orang kepesambi munyinya dah nyak leke abapun nari leke jaku bunsu teko aku tadi lah dalam bob serbar tijaku iban kada keluarkan tujuh foundation bak lambal 877 bala peninga ya leka yaku pesara bisik duite dia terang ke dia dua bidang kena aku nyebutnya bidang laban tiap itiknya tadi bisik erti berbidang apa yang dia ada dan ya kena nombor satu dia terang ke petaranya nya baka kita kemarin tu kenyebut Allah Ta'ala lah Allah Ta'ala lah Tuhan lah ya tunggal ya dia bak menua serga lalu ya pemaduk besai kuasa, pemaduk sirup, pemaduk nemu, pemaduk penyayau. Jadi ya megak ngereng ke pengelurus, ngereng ke penemu ke betul. Nyale nyak kaya ya. Lalu ya ngagak nyaga semua utai dalam dunia tu. Semua utai nyadi.

0: senang lantang gerai nyamai. Siku hari petara ke desai benda kuasa nya bernama Biku Bunsu Petara Pantaninan Jedia. Tau ka Raja Entala. Nya deto ka disebut ba serbar ti je kui banda tadi lah.
1: Oh.
0: Aku menggap bisik mansik ba bok bokai, bisik ga mada ba bok sangla burung ke tulis bendik sandien. Bisik ba kenang pasal pamsair leke jaku entalanya tadi lah.
1: Jadi nanti kita namanya suah ninga orang ke bersebut kata dia pengajar madah ke petara ke disembah kita iban hari keliak tu deh dia uba mayu bengke menua aku sedak ya deh ulih nuan merip penerang pasal perkaranya dia pengajar
0: penemu ke kalak dengan nuanya mega nang bisik pengamat dah di nyak. Kenya warik liak menyak nitiah ke orang kemansiak pasal pendia Iban tadi. Segi sebagai hari cara Iban merti ke dunia sida leban bak penemu Iban ke nyalai petara tu bakal kita ku sida semina ia kelebihan kita leban sida bisik kuasa bisik kuasa ti jauh lebih hari kita lalu leh nulung kita nya aja ke penyelai ya tang peniau perangai sida nyakur lebih maka kita dalam budaya Iban bisik orang madah ke petara ke udu terbilang bisik tujuh ikut nyadi tu bekat terang ko ba bob serwarti nya tadi lalu bob sangla burung mega bisik mengenangnya ba raja durung ba bob ter kumai raja durung mega bisik mengenangnya ba bob ter kumai dasi daya yang ada resa sebonyo kadung ditusun AJ and Richard mega bisik menang perkara tekor lebih sama. Jadi bisik tujuh ya aku tu nyebut dia dia tahu dunia hari inti bisik berpeluang kita ngeremai ya. Dia langit tahu sangla burung.
1: Oh.
0: Ini andan menyaya selempanai gila gundi anda marah sepulang gana jadi itu pada aku bapak serbarti tahu apa daun 8 77 lah jadi berkawal ngau petara dalam tahun 1922 kelia bisik siku pemansia udah kalak mansia pasal pengarap lama Iban ingat deh tahun 1952 lama dah tahun 1922 dah. Ia ngenang pasal religious rights and customs of the Iban or Dayak of Sarawak ya. Hasil pansi ayahnya udah kalah dicelak bak menua Austria okay, Australia ya. Austria ngena nama International Review of Ethnology and Linguistics hanya pasal hal pasal pendiaunya. Tu dia ambil aku hari buat si daya and the races bak daun 175. Kebah aku nyebut nur ku boleh penemu tu. Leban orang aku pelabak ke. Orang ke mendiang ketua dia tu berjaku. Dia tu tadi. Ma, sekedak si dah apa inai ke. Nanti anak nak sempat. Apa inai si dah tentu bisik mendiang ke perkara tu. Lebih lagi si dah tengah ambil kertas je ku Iban bak peringkat SPM. Kita tengah ambil je ku Iban bak college bak opsi. Ya. Bak pusat pematih. Pemait pengajar ya. Nanti tidak akan nemu ngau lebih ya angka tidak ya tahu meda dini no boleh penerangnya lah. Jadi nita ke penemu mazet tahu petara bisik laki bisik mega indo ia mega bisik kuasa tiap berbeda-beda ngau pengendiri jadi kenal ku ya nama antau tersebut aku tu kenal tak tersebut dalam tahun 1922 kelia ya. Bedau perang dunia kedua kelia bedau datang Jepun. Betara ke laki ku ya betara. Betara bisi dua ikut siku nguasa utai de langit lalu siku nguasa utai de atas bumi data tanah. Jadi kelimparnya derintai ke ya nama betara mayanya ke ya ya bertanya borang mah. Ya ke bisi nama sempeta sempanai sempetua. Jadi bak pansi-pansi ke dudu-dudu age arinya sempanai sempetua sempeta nya tadi. Siku orang tajak petik nama ya tiga.
1: Siku orang kesama.
0: Siku orang kesama.
1: Aw.
0: Tajak pen.

0: nanya ya nanya orang ada sempat tak ngagak sempat naik mulai sempat tua ngabuah udahnya baru petara ngelala ya lo ngagak kayak nama Iban bangsa ya Iban. Kelembarnya dalam rintaya mega sik petaranya sik nya pulagana tu sik ko are petara ke derintai ke dalam namanya pulagana ngora Yesua. Nyade tau kuno ku ya anto te nguas bisik kuasa besai ma atas bak tanah. Nyalinti kita reka bumai kita mesti minta menarik petara tau. Nya baru ya kak ngaso kita boleh padi. Jadi cara kita minta tanah nur bumai hari petara tau ianya sebedau nebas babas nur kita kak bumai kita dulu ngerja pengawak miring tidak kumai manggul batananya tanah kena kita minta jadi kenang tau muka bisik kenang pak pak bu kerja durung bisik kenang pak bu sengalang burung kita keminta tau ke penerang ti madah ke pulgana tau besai mekuasa pak
1: tanah
0: tanah. Aku nerus cerita itu dulu. Aku.
1: Aku.
0: Alaman tu ditulis pada tahun 1922 kali ya. Siku dari petara tidak kenang kuya kuya kedep Iban percaya kebisi petara ke bernama Sergene. Jadi Sergene tu kuya nya petara tidak ngaga air lalu magi air tu ngaga mayuh sungai.
1: Aku.
0: Bamnua kita. Udahnya lembarnya bisi siku petara tidak kumai kuang kapung. Jadi kuang kapung tu petara tin ngagak buah ngaso kayu buah. Tang petara aku kapuan tu semina nemu ngaso kayu buah nanti musim ti bisa musim kemarau. Tidak ada kemarau. Nah nemu ngagak buah. Bisa pengurang gitu dah kuang kapuan. Jadi kelimparnya rinta ada rintai kia nama bala bala Iban tu dah balik jadi antau lah yang gak aku jadi petara. Punya balai ban ke dia bawa menua panguli bawa beka keli yang laja bungenu yang punga apa karung besi pau kumpang pali rendah balu gawa puntang medang sulung layang tutung rengan pandak segata sanggul labung pinang ipung ngelai gelayan ngau mayu hage aku buka tato kerintai kesebut aku tau ya kedetulis ya dia. Jadi sidak tau antu badas lalu tau nulung kita mensia ada lebih ke nulung Iban ngaso boleh padi ngaso kita nya berani penghidup kita likun ti kita ngayau kita nak mudah alah laban munsua ya jadi itu dah kelian tu tadi nya tuai rumah tau ke penguluran di mata pangau lalu tutu untuk jadi tuai rumah orang di geluang jadi hanya gaya tak jadi lah kena tahu tahu debrit dalam lagi buat tetap karena tahu di hari ini kan kelimparnya bisa dikenang ya segala buruang jadi pembalam buruang untuk kuya pesai kuasa menjaga utai kenyadi ninjau pendiau kita hari langit lalu ya tu ngemuan pengaruh aku bisa ngenang udah lama lagi tentang segala buruang jadi tu nitih kesebut ya ada tiga tiga ayat aja lah udahnya tu balas tidak antau ke nak berapa buna ke di intu buna ke tunduk bawa kenang anu tu sitiknya antau abu sitiknya sikuknya antau grasi papa antau buyu antau buau nyada antau belabondila antau belang pinggang antau papas antau galau perawan sidak tau ku ya nyak semuanya
1: antau
0: jahit antu jahit lah tang kada-kada bisik kamu ya tu dahnya badas lebih nanti kita nak takut ke alo berkat ngelaban ya kadang nanti kita bisik tamik ke tayari tubuh ya baik ke garik ya buah ya kini tahu ke pengaruh kita ya kita lu disumpah ya mujur di dalam penghidup kenyak ke penyelayan tu tu
1: out ni
0: jadi antu ke indau ke de kenang paman saya tau yang nyaku ya pantan ini andan nilai darah kenang bak panse-panse orang ke dodi bisa mengat nyebut tau pantan ini andan lalu dia di langit ya berkuasa ninyau penghidup Iban hari langit Jadi sampai ke sarito ini anda itu tadi pun lagi mata ke kita leban dalam lekap ngap kada mayu makada baca ku madah ka ini anda itu berarti ke pengurus kita hidup ngerja pengawak bumai petahun. Lalu kita nak tahu ngerja neta sekumbang ngerja pengawak bumai petahun macam berhenti mali tidak tahu dah. Contohlah bakal jadi mali ke tahu ke pengawal orang kena betul
1: mulai jalan menua
0: tak kita tahu ngundi menua nanti ni anda tu mendak utai kita mensian dari limpang hari penghidup ya lu ngelepah ke balas sedap babi sedap manuk ke kurung ya kenau nya nyadi pangau nyadi ciet pipit rusak tetanam kita nya kekuasaannya anda. Di tanah di tu kuasa orang petara ti bisa kuasanya biku windu antu jadi ya tu bisa kuasa enggak lalu ya tu tadi berkuasa ngemata ku teh kenya di atas bumi atau bu atas tanah deh. Jadi dalam air tu petara ti bisa mekuasainya menik bental batu menti darah bunsu jadi ya tu tuai antu ti bisa mekuasa dalam air namanya ya dia dalam menua ya dunia ya dalam mata ke dunia dalam air lah hanya pengawal petara tau deh jadi sikut ke petara induknya darah ramai gruda darah ramai gruda lalu laki ya kumai bernama langgalangan tau bisa kena pansak tua apa kenang ke dulu
1: ke sebetulnya tau
0: bisa orang nyebut dia kumai kelihan kumang sebayan lalu ya tau tua induk dia menua sebayan dia jadi sikut ke enyak kumang jadi kumang tau bini kelihan di lalu dia di menua pengelibau ya kebenar asal ya nya hari keluang menyadai tu tuang kebenar ya
1: kumang tau
0: kumang tang laki ke pengelibau nguai ke keliang lalu jadi tuai induk di menua pengelibau ya ya ke bini tuai rumah orang madup saya kuasa ada pengelibau jadi kelimparnya balas ini menyadai ya beka lu ku ya ku orang tau menyadai bisi orang madah kenyak nak petunggal ke sidat tau beka lulung indah bang mendawang singar puyu sidat tau dah. Jadi sidat tu ngemuan perangai pada selalu nulung induk bak pengawak nakar ngegar betenuan ngembun pengawak sidat ya. Nama kenya kita bisi induk antu tu pertama telanjing. Jadi tu induk dalam babah dia bunsu jelu, bunsu kijang. Kijang ke dia temui ban jadi telanjang. Lalu ya tahu mana tahu jahit lah. Selalu ya telanjang tu. Nanti kalau aku dengar ya jahit nge orang tang. Ti ya mai orang limpang. Ya mai orang tersat. Lepas ya, orang nitiah ke ya badai megama. Jadi nanti lelaki. Lalu nitiah ke ya tersat kita udahnya. Tang ia mega nemu mai kita pulai.
1: Ngigak jalan aja baru.
0: Nganjuang kita pulai.
1: Ngendang ke telanjang tu nama ya tau disebut kita yang tadi ketika kita nya orang tu rindu nitiah ke ya ketegal pemandah gamal ya.
0: Manjak gamal ya. Lalu selalu orang bertemu ngot telanjang tu tadi. Lebo maya ya mandi ba ai wong de kampung puan din. Selalu tepedak ke ya.
1: Lalu ditiah kurang.
0: Ditiah kurang lah.
1: Ya ke ngujung kita saat.
0: Kita itu ngal jalan sebab babah kan. Nanti pun dia tentu kadang-kadang kan ngigak kapan kan ngigak pangan ma kita. Jadinya ketitiah kita sampai ke kita tahu ngujung ke kita saat. Jadi hantu kejai indau tu sitiknya ke pengaduk dia ketakut ke bala laki nya kok liar. Jadi itu dah ya tu nak ngecau induk tang selalu kak ngecau lelaki. Si utai tu pengaduk dia tengok kayaknya lango gai kena ko kaban aku. Ya mengat ingin ke ya ko liar tu.
1: Tayan tu ayan ngapa ke ya nak ngajar? Ayan
0: ngapa? Jadi mayuah nama antu tu nama dia tersebut tadi tahu dah pedak ba si Dayak and other races of Borneo Badawan 175 tau ke peda apa Iban religion dia tulis Eric Jensen ambisit enggak dia jadi jadi jam ke dia tak kuka medak bisik kendak orang
1: betul bisik Oh, jadi lagi belalak benda yang ke penerang pasal petara antu yang mereka engkau bunsu tai ke ada terang keduanya tadi pengajar Arab ke nuan kita nampu orang penerangnya dudi hari lah ya ke nanti lagi kini bakal kita minta nanti kita ninggal ke utai ke dia sebuat nuan tadi ni maka antu kok liar utai kena mana nya tadi ni ya ni mai yang utainya atau pansuut ni mai utainya atau ayan ne
0: selalu ya bakal nanti bakal kok liar tadi antu kok liar nanti kita berjalan dalam babas lebih lagi lelaki nak tahu sekali-kali kita ingat tadi namanya
1: salah
0: jaku tahu ke subuang jaku tahu ke dia lah anak kelalu memunyi dia orang babas leban bekan tu kulir itu tadi ia tahu ayan dalam dua itu cara satu ya tahu ngayan ke bau diri jahit
1: dari segi bau ya
0: ngambil ke kita mantah udahnya baru yang ngagai kita
1: kita kampung tu tersiwam kita ke baunya lalu jaku tu kan ya nama bau kita tu ke tuan
0: ya bau tu tak bau orang nencang kemunyang tau ke nunu dian nunu kemunyan tau ya mega tau ayan dalam bau ti
1: mana
0: bau minyak wangi jadi rebuh kita yang siumnya nama kita muji ya segi ngigak kita
1: kalak kuningan
0: ya okay ya nanti kita muji ya arti kita rindu ke ya lah nyali ya lo ngigak kita
1: dikacau ya orangnya nah,
0: kita nemu ya temu kak munuh kita nanti kita mantah ya segi dikagai lalu kat bunuh lah nanti kita muji ya ya bisa kalau aku dengar cerita orang tadi lalu ngau ya jadi dalam cerita
1: bisa
0: ya udah ya bu udah beranak siku ya lesap baru pulai ngegai biasa suahnya dalam serau tak nyalai
1: bisa gak bekerja aneh lebatnya si te eri utai ke dikena yang uji kita lebuh kita ke berkampung jadi nanti kita berarti ke utai ke patut dikerja kita punya ke tuan nuan tadi pengajar deh apa dini nurpan tuan atau untuk mayu jako ke lebih agak utai ke babas deh
0: lebih agak di menuanya latu ke kita nuan latu Jadi aku lagi nanti tuanya lagi bisa ruang dari tua kenang kanya aku kak mai bala peninggal tadi nambah ke penerang pak sentang satu pasal bunso contoh tai lah nada beda bisa bala beda sempat tu dah yang kak jadi bau jong sekali beda ya jadi bunsu utai tadi tua udah ngenang pasal bunsu namanya sekedak bunsu piring lah bunsu perengkat yang kena agak piring tang ba leka pengap leka timang mayu mega disebut bunsu utai tadi itu aku seminang ambil ke contoh dalam leka timang gawai kelingkang timang gawai kelingkang lebuh maya namanya segala buruang tadi udah nikah rumah kita lalu mai ingin nangak tau kan tu pala tau ke gig balang tau ke nama sudah gig mudan datai ba rumah orang te pegawai tadi disuak kena gay orang kinduk kenyambut
1: untuk palanya
0: tadi dia begau bala sedek ke laki madah kapu bedah makam mau tutup ya mau utai ke baik sengala buruang abang ngusung kita ya pemerik atau padah makam jadi meda orang begau datai siku manang manangnya nama yang manang pak wak igung mana pak genai buarai tak berburai tengah jadi datai kaya madah kaya meda orang begau begau muka tu dah mana detek ya benda ya tadi apa ni utek kepada kita namanya menua yang gerisi yang bakal aku siang ala tunu kuya agak kuya mantahan tadi jadi namanya agak begenggerjang baka mengkang jebalut rau.
1: Oh.
0: Macam-macam dia tak cara lekap pengap. Jadi dengannya tadi anak dia antu palak tadi ya ka lu malek baka enam ya. Ringat lu nyabak.
1: Mm-mm.
0: Nyabak. Tadi meda nyabak punya sanglah burung lalu ngaso sidak kini indok tadi merindang yang ngeniau ke. Ya.
1: Oh.
0: Lalu bak kenteran dekat ima de kumai ngua ngua antu palak.
1: Ngua antu palak.
0: Ngambek ka ya nya tadi rindang. Sampai kesidaknya nemu nama kebuaya ringan berjuang lagi eh? Jadi bala bunsu hantu tebisik ngawa nguaknya tadi inya bunsu kamut jadi bunsu kamut tu bernama kumeng darah isut bunsu kamut putut tekalung akang jadi kamut tu gagak ada kulit tekalung dijahit.
1: Oh.
0: Orang ke ngayau keliau kayaknya bisa biak bekal kita ke dia tau.
1: Mm-hmm.
0: Ya, meh kena sidak mai bekal, kena sidak mai barang.
1: Iya. Yeah.
0: Kak kamut. Lalu nanti sidak boleh hantu palak. Ya, mega nak ngau sidak ngemak. Kelembarnya, ya udahnya dia dewa bunsu landak. Jadi bunsu landak kuman darah radak. Bunsu landak bubulu burak. Tunggal tenggelang. Jadi, udahnya nak bedau ga igi nangak yang tadi rindang agik ga kak nyabak udinya baru dia suah ya bunsu kenyap ke bernama kumeng darah jinap bunsu kenyap buja segat dani ngerjat angkat ngeredanang bedau ga yang ngai agik ga ringan lalu ngas sanggala burung lalu ngasuh balas edak kinduk lalu ngasuh bunsu ati babi dasuh ya ngua igi nangak tadi igi mudannya eh ke bernama kumang darah jinap busu eh hati babi kumang darah mentip ya eh
1: oh.
0: Induk maduk yakuk tuci hati bunsu hati babi lelisi duduk di atas daun sambang udahnya nak gak igi nangaknya baduk nyabak orang lu ngasuh bunsu pedara ke bernama kumang darah riung induk maduk jakut tau tenung bunsu pamping piring tepung ranguang senggulung buah pisang agi ga hantu palak nyangai baduk nyabak orang lu ngasuh bunsu antu raja rabiang nyak nuk sara tumpak gading tatah timah tinjin mandiang bunsu antu raja rabiang betariang juriang baka puting jarum gurang atau orang dalam air tu. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ikut bunsu antu dah saya nguak ingin nangaknya tadi ya baru sidak ya nanya ke kebuah nanya aris ngelah burung pun nama kebuah ingin nangaknya ngai badu-baduk nyabak
1: oh.
0: Jadi sidak ya sanglah burung ada kebuah yang ngai badu nyabak laban dia minta pumai ke kita minta tanam deh awak kayak berbalik jadi benih lalu ditanam orang kayak ngibun ya nyak cerita tadi mengenai pasal bunsu jadi duit di pasal bunsu tadi kak sebut kurita ambil ke mana bakal mayan ugal suama sampai kita mesti masa leka jaku tugal tadi bunsu tugal ya kebetama aku remes reguang bajong dibuang ku ya aku ngangau ke bunsu tugal gurung ni ada lanyong luncik patuang ku ya kaki laka nyingkang batang baka bunsu bangka tugal gurung rengong-rengong munyir mawang neguang dalam lubang ngabang nuan sarit tau ni nuan udah nyak ngangau ku ngangau ke bunsu pintu sintok nudua ni ada kumang darah lemuak nanti duduk malingin siat bunsu sintung penuduk berambil yang timpang nah, mayuh meh bunsu-bunsu tai tengkak ku para orang keningal ketua dien kelebih ke sidak ketua-tua ke rinduk ke leka sampai ku harap ke kenang tu ulih ngelubak ke rundi awak sidak mansiak siti bob besai ulih tulis ke ulih tulis ke kita nanti kita sikit mansiak pasal bunsu tainya ngau kenang pasal rangut leka jakut terkena kita ngenang sedaya Jadi pedak dek nama pedak.
1: Ah betul we say. Jam tu atau ke biasa 14 minit lagi tu pengajaran eh. Aku berarti ke tik tu mendak tadi ne mayu hutai ke dibanding ke nuan nama ke sebut ke tetara. Jadi tu mendak beda antara samping ngobiau ne. Ulih kini diterang ke pengajar?
0: Mana dan tadi aku bisa nyebut ya.
1: Oh. Bisa beda
0: namanya, ya. Namanya kebuah aku tadi berundang ke ngeka jalai nerang ke arti atau ke beda antara samping ngobiau. Ya, Laban suah amat aku dah tanya orang nama beda antara samping ngobiau ya.
1: Oh. Laban orang kena
0: dini ya mana? Sama dini ya sebakang dini ya nak sebakang ngau pengediri.
1: Iya. Yeah.
0: Aku sudah nyale. Bala peninggal semua ya. Dalam pengarap lama Iban, arti sampinya jaku berbuah tidak kena Iban menatai ke peminta ngagai petara ngagai semangat aki ini ke udah lama nadai. Utai kari pinta sidaknya bermacam-macam lah pemanah. Maka minta dari gerai nyamai, minta pengaruh kena mata pengayah, kena mata pengeraja. Jadi sampai ke panjai serta bebatang, semina disebut maya Iban bisiknya ngayan ke piring tau ke maya begawai. Lebuh pesampi, orang ke pesampi ngangau ke maya macam petara yang kaum semangat aki ini ke udah lama nadai. Jadi petara ngau semangat kiri kangau ke sidaknya tadi. Lalu debaik sidak ya sama-sama ngau sidak berami makai lebih sidak datai buat menua sidak ya lebih sidak datai lebih sidak ya dikeluluk ke debaik duduk mah sama ngau makai sama ngau ngiru. Tajak pas sidak nak dipedak ayan yang datang orang ke empu pengawak Arab ke sidaknya tadi bisik datai lalu bergulai ngau sidak ya nanti sidak ya bisik ngayan ke piring atau bala peninggal kau ngau orang kebisik pengarap lah ya udah kemegai pengarap hati ini udah balap taranya ngau semangatnya tembuk makai tembuk ngirup tembuk berami ngau walai ban ke ngintu ngayan ke piring sidak lalu ninggal ke pemerik ngagai orang ke begawai. Jadi pemerik ke deberik sidaknya tadi ianya bakal pengaruh ngau berkat. Yang diutek ke kemaiku pengaruhnya semua macam-macam uteknya nyelai deberik andu baiknya dalam mimpi tau ke bertemu kita ayan bak piriang ke ambil kemendiang ya ibu kita miriang pengai piriang pangai ke kita ya, tak tersang tau ke simpan kita dalam sintuang angkat maya pagi lebo kita mersa piring tadi pedak bisi kita nyelai dan dia bisi tanduk ke bisi tarian ke bisi batu akhirnya kena kumai pengaruh kita nyelai lalu berkat kena kuaku enya hasil dari berkat orang ku udah diintu udah disampi udah ada biau tadi nanti ya sakit ya nemu balik berubah gerai nanti ia sial hidup lebih udah bintu-bintu udah miri yang udah sampai udah pegawai dia penghidup ya bisa berubah lantang berubah nyamai lalu pakai mudah dauliah duit ringgit mudah dauliah nak ruak tau ke tebekan jadi nyok utekan nama sampai jadi tu penderang aku tu bisa megak bisa dah terang ke bakpup serbarti ya ku Iban ketikula ketu juga foundation ngau bub kada tulis dictionary kada tulis AJN Richard ya Anthony Richard jadi arti leka yakuk biau tu tadi bisa dito bisa duit siti nya ngitau ke jari ambil ke mana anang miau-miau ke jari kena mua orang contohlah tau ke kaki mengka tau kena miau juga bual ke sipak kaki aku ke debiau no. Betis aku ka. Ini arti. Tau ka mat udu ngena kayu. Tu kita ke penerang ba bob sabar teh lah. Jadi erti biau ba bidang erti biau ba keduanya jaku bubuah kada kena ngajiah ke pemana pemujur penyenang pengelantang orang kada biau nyau dekat sebaka ngau sampainya tadi mah nyau kat sebaka ngerti ngau tuju sampai
1: tuju sampai
0: jadi lalu erti kedua biau nya jaku tabe jaku basa ti begenteran panjai de kena nyambut tau ka ngelalu ke pengabang ngelalu ke temuai. Ambil ke contoh ya, baka ambil ke mana dah. Biau Melah Pinang. Mm-hmm. Jadi, biau Melah Pinang tuju ianya menyau orang ke baru jadiin tadi. Lalu leka biau ngajih ke orang ke baru jadinya. Tadi hidup nyamai, lantang, senang, boleh anak, boleh tersak, boleh pengayah, boleh pengeraja, boleh pengerai, boleh penyamai, sekumpah seruai berulai. Berulai dengan pengendiri. Jadi, biau pengabayang ambil ke mana. Nyak leka jakup berbuah, ti, ada kena... ang lalu ke penatai bala pengabang ngagai saya sebengkah pengerami. Jadi lekai aku ada tu kunyaut saut tanya non tadi bida antara sampai ngebiang sampai suah disebut pihak ajak nak mesti berpegai kat mano atau ke sebarang tai. Baik kemudian dia baka dia tahu lekai aku sambinya dia kena nyebut lekas sembiang maka ku selalu dengar lebih banyak ke bersembiang orang bersambi kita sebut nada yang mungkin mana nada yang mungkin ngayan ke piring hanya di sambi tahu dia sebut nanti kita mendak utai nyelai dalam babas kita lalu bersambi anak-anak kami dek kami nada ngacau nada ngayan nada berdoa nuan kami tu semina mansa kita mendak bayar ajak ayan ba lubuk wana ngacau anak-anak kami bagi ya kita sama-sama ngegap makai sama nak ajak main dia.
1: Ya.
0: Ya sampai.
1: Pau.
0: Lalu ambil kemana? Jadi biau tadi orang suah ge ke miau nya lemambang. Lalu bapegai ke mana? Atau teh kena ada pegai. Lebih miau yang mesti bisi teh ada pegai. Tau ke kakah lah baka namanya mana ke kena miau.
1: Telauk gini.
0: Ti.
1: Kalau kena telauk. Ti
0: namanya mit. Miau raja mimpi je.
1: Telau.
0: Biau telau tahu tahu ka tok meau orang nembia si terap si labuh ka depan saya orang pulih ke rumah de biau
1: ngena. Telau.
0: Telau. Lalu enti mimpi jai de biau manang lalu manang ke miau tadi ngena pok kumbu. Nepas dia anak met ngena tentu nyamai pendiau pas manang nak ngena mano ai ngena pok kumbu. Betepas. Leban tujuh biau tadi muai teh kejai muai nasid kena betul nak badas. Jadi biau muainya tadi muai empas jai beka ti beka namanya muai mimpi jai punya aku tadi lah. Muai buruan
1: kira jai. Kira beka sebut kita penabar mimpi punya ni.
0: Nak muai muai nepas ngenas ke sini. Nepas lah ngambil kena ngacau kita. Maka mana biau mana mimpi jai tadi. Jadi biau tu suah gitu kena muai ngesai ngepas ngenas tadi. Nyanyinya. Kira ke nyuka semak penyangkai tu apa tentang hal pasal biau ngau sampin tadi nama biau sama besi ngundan apa hal tips disebut bak sampi tang bak lebih maya sampi nak sama nak mesti ya besi mesti mai kakah bakal terkena maya biau
1: jadi, ya, me bida ya, nak mengajar.
0: Me bida ya.
1: Lepas sampai itu, punya kenuan tadi, bas barang maya tu, boleh nyebutnya.
0: Ya, pandai aja tahu me, atau tanya namanya. Iyalah, sampai itu, nak cakup bayar itu, bakal lekas miang. Tahu ke jalan kita, menatai ke asayati, nasai ngagai utai tiba kelingit ngau kita. Alam kita.
1: Ya, meh. Jadi ya biau tu punya kedua tadi mesti bisa utai ke dia pegayan ya sekali ke manuak gini. Buat kumbau punya kedua tadi teluk. Jangan berbeda ya, ne. Jadi kita ini datai bawa pengujung program kita ke lemai tu pengajar. Jadi saya sepi aku bawa penembuk jakut tuan sebab tu pengujung ke lemai mudah bantu ke lemai tu.
0: Terima kasih DJ. Jadi bawa penembuk jakut tadi harap ke kenang lemah itu bisa melobak penemu ngagai mensia mayu berkawal ngau utai itu dipercaya ke iban dalam penghidup sida ya. Jadi apa ni macam utek ada sebut itu lalu cara mengak ngarap kau nyangkung kita semua leban kita itu semina ngenang penghidup mengenang balas sida lalu ngarap tidak semampai nulung kita dalam menghidup. Jadi kenang ujung aja aku harap pala peningat tadi bisik boleh penemu tiap berguna hari penerang tiap diberi ditau. Jadi karena tiap badas hari petara karena tiap bisik pengurang ya, diri penglemah diri mpu. Jadi selamat gerai nyamai, selamat kayu guru ngagai semua bala peningat kayak mendiang ke peguram tau deh.
1: Ya, yeah. Oh, jadi ya terima kasih ya ngakai nuan pengajar sekali lagi lah bana. Udah kata ko kita yang tadi ngelubak ke penemu mah.
0: Penerang
1: jadi ya bab minggu kebukainya asas pe aku balap ninga tua ke nyangka baru ninga ke topik tua lemai tu tak nemu nama teka ditanya lah banyak baru nama teka diterang. Nya lain sedaya. Jadi minggu dudinya ni lah sedia ke tanya.
0: Agak siri dah sekurangnya siti.
1: Aau si teh daging nih. Aau jalan tanya kita nyatau tu baik. Batu sun kenangkan ketok nak pengajar.
0: Aku mereka namanya bunga-bunga ya aja. Minggu udah telak kita berarti ke petara nitiah ke ngok kaban belayan. Sebut ke sengala burung. Akhirnya ni asal ya. Sebut ke sidak keliang bunga nuyang. Hari ni asal ini sidak diau. Siapa sidak serumah. Nama kebuah kita angkun ke pemajak kumang.
1: Ya, au bakal kita nanti kita bersemak ke urindok ke wajik yang tadi lalu kumang ke lakinya tadi lalu keliang nama kebuah utainya degagak berkenyak nak pengajar.
0: Nama kebuah kita harap ke tanduk rusak tahu ke pengaruh. Hari yang jani tahu ke pengaruh. Begini utainya pun yang jadi.
1: Au bakal ramada tanduk pelanduk tahu ke penunduk.
0: Nama kebuah mana yang agak pagar rapi kena pisang. Tapi kini nyelai kini bis dekenang pasak kenang ba lebih maya kenang ke utai di dekarap atau ke petara iban lah.
1: Okay. Nyalai harap ke peninga ia ke bisi mendiang ketua lemai tu atau ke malam tu semua berarti ke utainya men eh ambil ke bisi utai ke kat ditanya kita minggu baru tahu tanya maya nyalai. Nyalai terima kasih ya harap ke kita bertemu baru ba awak ke bukai nangkan ketua ila. We'll be right back.

0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menerima kunjungan hormat Ketua Menteri Keralam VD Satesan dan delegasi sempena lawatan kerja dua hari beliau di Keralam. Pertemuan selama 30 minit itu antara lain membincangkan usaha memperkukuh kerjasama ekonomi, perdagangan dan pelaburan selain bidang ekonomi digital, kesihatan, pelancongan serta pendidikan. Sementara itu, Datuk Seri Anwar turut mengundang Satesan melawat Malaysia sebagai usaha memperkukuh hubungan dan kerjasama dua hala. Pertemuan itu merupakan sebahagian daripada lawatan kerja Perdana Menteri ke India yang turut melibatkan pertemuan dengan komuniti perniagaan Keralam dan pihak berkepentingan utama. Pameran Halal Antarabangsa Malaysia MIHAS 2026 menjadi platform untuk Malaysia mengetengahkan cadangan penubuhan Majlis Halal ASEAN serta memperluas kerjasama strategik dalam pembangunan industri halal global. Di mana Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi memaklumkan perkara berkenaan diputuskan dalam mesyuarat Majlis Pembangunan Industri Halal. Menurutnya, mesyuarat memberi tumpuan kepada usaha memperkukuh tabir urus, meningkatkan pelaburan dan memperluas akses pasaran industri halal Malaysia. Semua pengguna aplikasi kecerdasan buatan AI perlu menggunakan platform berkenaan secara bijak dan tidak menerima bulat-bulat maklumat yang dihasilkan teknologi berkenaan. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, setiap maklumat yang diperoleh menerusi dapatan AI perlu disemak dan disahkan terlebih dahulu bagi memastikan kesahihannya. Datuk Seri Fahmi berkata demikian dalam sidang media Majlis Perasmian Pameran Sambutan Hari Malaysia di Plaza Merdeka Kuching hari ini. Dalam sidang media sama, Datuk Seri Fahmi memaklumkan pengisian Pameran Hari Malaysia 2026 diperluas menerusi pelbagai platform digital dan media sosial agensi bawah Kementerian Komunikasi bagi memastikan kisah pembentukan Malaysia dapat diketahui dan dihayati pelbagai lapisan masyarakat. Menurut Datuk Seri Fahmi, usaha itu selaras dengan saranan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk menjadikan Perjanjian Malaysia 1963 MA63 sebagai satu naratif nasional yang dapat difahami dan dikongsi bersama rakyat. Kadar bayaran perkhidmatan pemeriksaan pertukaran hak milik kenderaan persendirian MV15 di semua pusat pemeriksaan swasta berlesen kekal diseragamkan dan disawal clear oleh Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata, tiada pengendali dibenarkan bersaing dari segi harga melainkan menerusi mutu perkhidmatan.
1: Kita tak benarkan mana-mana pusat pemeriksaan melebihi harga yang ditetapkan. Jadi ini yang pertama untuk melindungi pengguna. Jadi yang keduanya juga kita tak nak kalau persaingan itu dia nak berlumba untuk dari segi harga untuk ke bawah. Jadi ke bawah mungkin kadang-kadang dia akan menyebabkan dia tak viable. Jadi kita tak nak juga sesuatu persekitaran yang tidak viable kepada pemain-pemain industri. Jadi kita tetapkan satu harga tetap supaya dia pergi mana saja harga sama. Tetapi mungkin dari segi persaingan dan perkhidmatan, umpamanya kalau dia sediakan ruang menunggu yang lebih selesa, ada aircon, mungkin ada minuman dan sebagainya, itu terpulanglah kepada pusat-pusat perkhidmatan.
0: Anthony Luke. Ahli keluarga, rakan sekerja dan sahabat andai memberikan penghormatan terakhir kepada mendiang jururawat Jesse Payajuk di gereja BEM Kanada Hill di Miri. Van yang membawa jasad mendiang tiba kira-kira pukul 12.30 tengah hari tadi sebelum upacara penghormatan terakhir diadakan. Selepas selesai upacara tersebut, mendiang Jesse kemudiannya dibawa ke BEM Memorial Park, Lambe untuk disemadikan dan upacara itu selesai kira-kira pukul 4.55 petang. Mendiang Jesse merupakan antara 5 mangsa yang terkorban dalam nahas helikopter di Long Lelang Ulu Baram pada 8 September lalu. Mendiang dikenang sebagai seorang yang prihatin serta banyak menyumbang kepada masyarakat melalui sifat kebajikan dan kebaikannya.
2: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

0: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu 14/9 dalam tahun 1990. Pengrami Nasiah Tanah ke projek ngagak kompleks Bandaraya Kuching Utara di Bukit Siol Petra Jaya bisi diatur lalu dipenyadi Kepala Menteri Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tai Mahmud. Projek bungkus RM66 juta tu yang kaum ngagak sebuah bangunan 8 tingkat lalu temugagak dalam tahun 1992. Projek tu undang atur Tim Sai Merti dikena ngadu ke pemanah atur pengawak serta pemansang Bandaraya Kuching Utara. Bak pengerami tu gambar japin manang ke Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tai Mahmud benung berarti ke contoh bangunannya. Ia disempulang Sekretari Menteri Sarawak Tan Sri Dato' Amar Haji Bujang Muhammad Nur bak sepihak kibak serta Dato' Bandar Bandaraya Kuching Utara Dr. Yusof Haji Hanifah bak sepihak kanan. Pengrami Nasiah Tanah tu dan perkara Tim Sai Merti bak pemansang setatur pengawak Bandaraya Kuching Utara.
0: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Sebun yang majak balak nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kama. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kama masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, masuk mua kita. Laban angin ti kama uliah ngasuah mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyaw majak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

Ia merindang kita pemerintang malam hingga biar malam tu ya 14.9 tahun 2026 3 jam di Konti Inggau Tudah Pangan DJ MA atau ke Tiu ya. Ok, ungkap ya sehari tu malam hari 1 ok 9 nyentuk ke tengah malam lagi ya. Kita mendingkan lagu ke terubah ya, lagu di sada finalis kita ACSJ ke 9 Watt Rock ngau lagu yang terabai. Udah lagu tu lagi, mai kita sama mending ke berita ngelansa atau ke report. Raptai penuh ngintu pengurami hari Malaysia 2026 merenggat kebangsaan Bapalan Convention Borneo Kuching begulai ngau pengari kami nangkan ketu lagi Rogers booking ya. Nanti semua nadai penanggul terus ngau kami kita ke Benung berantau jalan jam ke dia tu ya. Baju-baju mat ba jalan alun terus merindang hati ninga kami di Kota Semarahan Bandar Kuching ngena 101.3 FM.

0: Wardrobe Now, lagu yang terabai. Mari jam kita pukul 9.21 minit malam. Mengikut hadis maya, Tali Alau dia tu dah bersedia. Ya, Roger sebut yang kita dengan natai ke berita ngelansak tak ke report berkongga raptai penuh ngintu Premier Malaysia 2026 di Palan Convention Borneo Kuching. Berandang kau, Roger dulu. Hello, Roger.
1: Hello, salam tiu.
0: Nama berita kita dia, Jess.
1: Berita terimpu mana Giari itu nak ke BCCK tepat mana malam tu tiu.
0: Terus ngagai nuan tu di BCCK Kuching, Rajas.
1: Okey, terima kasih tiu. Jadi terbaya meri selama malam. Menuju semua ke benungnya YFM jam ke dia tu pemerintah malam. Okey, jadi dia tu, aku benung Borneo Convention Center Kuching atau ke BCCK. Ianya Palan Nur Ngintu Pengerami Hari Malaysia 2026 Renyat Kebangsaan Kedekadatur Kena Hari 3 tu ialah ianya 16/9/2026. Jadi sehari tu yang tadi peningnya 14/9/2026 aku gulangnya balakru RTM kebukai nurun kita laban bisi diatur raptai penuh

0: pukul 7 lemai. Jadi pentingnya pengerami hari Malaysia 2026 tu dekat ditabur ke terus ke live bah TV 1 RTM berengkah pukul 8.15 minit malam. Kita megah oleh ninya ngena radio ngau Facebook rasmi Sarawak FM RTM Sarawak. Okey. Jadi malam tu baraptai penuh pengeraming itu hari Malaysia 2026 sama bisi datai enya yang berhormat Dato' Sri Fahmi Fadil enya Menteri Communication kemega Menteri Timegai tanggung pengawa ngatur pengerami hari Malaysia 2026 ke diatur di menua kita di Sarawak itu. Okey, jadi Tio serta malam dengan Mayu pelawa aku nakanya dulu saya boleh dikongsi ke aku hari BCZK malam tu enya malam raptai penuh pengerami ngintu hari Malaysia 2026. Jadi bunyi aku tadi kena hari tiga tu ialah sama-sama mi kita medak ba channel TV 1 RTM hadinya ba radio ngau Facebook rasmi Sarawak FM RTM Sarawak laban pengerami tu dekat ditabur ke terus ba TV 1 ngau Facebook Sarawak FM. Okey. Ya jadi apringnya serta Tio jadinya report aku ke malam tu hari BCCK Kuching boleh baru ngajuan ba konti ke malam tu Tio.
1: Okey, terima kasih Jess. Okay, ya, malam. Berita ngelansar hari pengari kami Rogers Booking abak Palan Convention Borneo Kuching ya berserimbang hingga perawak ke benung diatur malam tu enya raptai penuh ngintu pengurami hari Malaysia 2026 renggat kebangsaan. Okey, kedekat diatur ke bendaria kena ke malam 16 hari bulan 9. Okey, terima kasih terus dengar kami dalam pemerindang malam.
2: Kucing 0.3 FM.

Ya, terus mendengar lagu ke Divai Urai hingga lagu ya Dilah Tanah. Udahnya mending ke main asal kita malam tu Sugi. Pukul 10 kita mending ke berita malam mari kami di YFM. Terus segulai sejalai hingga kami.

Hai, aku Roni Bukong. Kita kediau di Sri Aman oleh Ninga ke YFM dengan frekuensi 89.5 MHz YFM Begulai Sejalai.

Bayako kliang garasi nadi yang bujang gak barani kempang. Da kumai orang dato wau pamadu aga nama mansang nak mi apa aku diinai.

나니 가무니냐 너 인다에리모 달라로 까타와 나랭아가나가냐 니가야 우랑 판가올리바오 파토 파토 누안디아나 아코 수기

Patuatnuan nga na angkat arid lap daon napi patuatnuan angkar beman badiri patuatnuan tunya yang muti yang agaraji arwah tajam nuan ana anya milo tisi di buka bansa tu patut nuan tu nang kiai sabaka ngu kiai anyuam tau nelan daruam besar lundang luntang patut

Batuat nuan ngato di anak namuai mikita anak aku penkang ngau nuan namuai biak ku inairu sugi aku apan ngau nuan dia kak biak ku rimu aku ngau nuan namuai kapan ngau libau lendat ada biau gak nakang isang

Minga munying anya tinyu gaga urang mayu urang banyak temua tinyu rindu magang magang nadai nemu diri bagu lain urang pangau libau pia kurang banyak baru tu nemu diri bagu lain urang pangau libau batuat kita tanya mai sakumbang ya datai tak atai nang parasai ngalui ari urang ngabaratai lantang ya kurang mayu.

Nyeluang darah luluang baruah kuruang para boang pinang di amai sangi bae ulean li nuan di bini lampuang apa ngania nuan ngawaku namu ae de amai semua pangaruh gemar tubuh ubat nan bayi magang magang ngai kanu.

Panyangang nyawang inuan namai apan bayi ule nuan bayi nunamuai kemanua kami danang lentam dendang dagang naban panyangang nyawanya udu daguna kita ide amai ngambi kanuan la alah sanga gabala urang nya ngabaru bayi amai wai amai semua kemas gamagang magang

Taninga munyinga nya lalu dia sugi lalu mai sidak ngemas diri bapa suak kepakaiannya tidak atina muai ka nuruan

bawa sira yang emat ngepan urang manyuah apa nanya kepanya mah nanya kepanya muah apanya nyawa jawah menua kita buat jawah menua kita unggal marda padah keko sugi kar kumai kita jawah tahu semak kak kita ngumai semak enggak tahu jawah di kita nengah jalai apa ya buah dibuat amat iat kumai urang jawah tangsa malam menggaranto jalai di kita eta titik kajalai apa ya apa kumai urang semak ga buat tangnya ga jawah tasapia aga bulan mingkai nyalai aku bajaku munyinya dibuat wayang.

Niyanga tugila loda vliyat kita kciyat tirati gaita kapayenga mi maka para mae mano menang laloda patua katugin karimu waka kelamu jua paketan puang lalu patua kau noa Epek anga paketan pulai gabar langa Lalo pato akka tugi simpai rangki Bakas malau ili nepan Ga ada rangkang Lalu dah lekat ke tugi tinggal ngena tekuak-kuak mangkak

Patut na tugi to anak kangau libau nanya yang mute yang garaji na tajamnya milo tisio ya tadi nang apan baradu sida tiga ya no entabalo entabalang kumai urai nai rimo apan baradu rimu ngui nai apan baradu dia sidampat etama belak kak namuai kapangau libau niat tadi nang lalu pasu kakain turung bayar badas ngabakah

buat nua namuai anang banget lama buat ninggal kemanua kita ia au meko ngatugin dah aku banget lama aku lebih ngai ngarka lebih ngai lama ninggal kemanua diri empu anang kami

tenang nyoba beli ngoripi tiang ngamedang lalu nurun ngatangah tampuan numpuk kapuan.

Anggih abaria ae sungai Siti udah terengkah ngawulu sungai Siti agi bagusah

0: Nunaka panegar-negar tidak tugi tina muai nyoba kau wedda jungkar garuta lalang ya balang tugi tidak empat ya tina muai kapangau libau lendat ada biau genakang isang
1: yang nak kami make kita mending ke main asal kita ke malam tu sugi pukul 10 nak kita isu mending ke berita malam
2: YFM Baksrian 106.9 FM.
1: Jam kita ada di pukul 10 malam. Selamat malam, dengar minabur ke berita malam mari YFM Iban Kuching kena ke malam mari 1 hari tu 14 hari bulan 9 tahun 2026. Sarawak dekat mansik potensi kerjasama strategik ngau company petrokimia Thailand. Perkara tu dirandau maya awam antara Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg ngau pemungkal kemegak kepala pemesai eksekutif global kumpulan Indorama Venture Alok Lohia di Bangkok. Bapak penerang di Facebook Premier. Awamnya numpung agak bidang kerjasama TBC potensi antara Sarawak ngau company pengeluar bahan kimia globalnya. Awam tu megak muka peluang endur nentu ke bidang tiulih nguna pengelandi company tu setipak ngau pemerat ekonomi Sarawak. Ngenang perkara sebaka Haicham setiap company dagang ngau pengeluar bahan kimia hybrid megak bisi meri penerang ngagai premier pasal langgur projek kompaninya di Bintulu. Penerang sentang sejarah ngau jerita penumbuh Malaysia dekat dikunci ke bak media rama rasmi upis pemadah ngau agensi ke Bekaul. Menteri Communication Datuk Sri Fahmi Fadil madah tu dikenal nentu ke rakyat kelebih lagi Raban Anambiak nemu sejarah penumbuh menua ngau sili lagi serta muntang diakses. Yang ambil contoh pasal orang tinggal ga ukir ba proklamasi Malaysia 1963 ti jarang dibantai. Yang masih ke jaketu pengudah jadi ke pameran ngintu hari Malaysia peringkat kebangsaan di Kuching. Pameran tu berambai ke jaku koridor zaman pembentukan Malaysia ke diatur nyentuk ke hari 3 tu ba Plaza Merdeka Kuching mandang ke 5 segmen Bekaul ngau penumbuh sejarah Malaysia. Ngenang perkara tik sama, Datuk Sri Fahmi ngelalau sidat berkenak ke teknologi pemintar tiru AI ngambil meresta dulu pengamat sitik-sitik konten sebedau dikenak tau ke dikerembai ngagai mensia manyuh. Pengguna megapat berhati ke undang-undang ke udah visi laban konten ti dikenatai ke ngena AI nyangka anda betul tau ke ngelanggar undang-undang. Kebuah hal pihak laban atur uliah diletak ngagai konten ti ngelanggar undang-undang belalau keriput TBC diberi ngagai sidak ke berkuasa nyengkau polis di Raja Malaysia ngau upis communication ngau multimedia Malaysia. Aum bak peringkat global megah mutar ke penanggul ti dipelabak ke nyadi ke Tegal Ari AI. Kira 500 orang bisa ngiring pejalai ke penudi Niang Debra Mauset ti berbadi nyawa berpenusah bilun engkabang labuh terempas di Long Lelang berdalamak kudah. Pengawal meribasa ke penudi diatur bak Chapel St. Patrick, Kampung Semedang, sehari itu tadi sebedau dikubur ke bak Tanah Pendam. Menuanya lebih dirandau RTM, laki Niang John Ten Hua, madaki yang bisa berandau ngau binia sebedau penusahnya nyadi. Yang dan nyangka nyak randau ke penudi engkau bini ya ti dikumbaya siku induk tu jalai ke pengawak engkau cukup mana ngagai menua bangsa. Ia megak berterima kasih ngagai sukung ari perintah besar perintah Sarawak serta semua orang tu dah mantuk sidak sebilik bak sepemanjai ngurus pendusah tu. Di miri diri sebilik kaban pelayan, balapangan serta bakih samanggau gawab si datai beri basa ke penudi ngagai niang Jesse Payajok bagroja BEM Canada Hill. Pengudah pengamri basa ke penudi niang tu dibai ngagai BEM Memorial Park Lambir serta udah dikubur ke urup pukul 4.55 minit lemai tadi. Niang Jesse antara 5 ekor orang ke berbadi nyawa bak penusah bilion engkabang Long Lelang Ulu Baram kena ke 8 hari bulan 9 tu tadi. Niang ninggal ke lakia Larry Bilung serta 2 ekor anak. Bagi menuju ke berita malam kita yang ungkap ya, malam tu malam hari 1.14.9.2026. Berita malam di Tusun, Monica, Gary, Disalin, Ailinda Siwil, Ari Bilik Berita, RTM Kuching, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Jerana Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu 14/9 dalam tahun 1990. Pengrami nasihat tanah ke projek ngagak kompleks Bandaraya Kuching Utara di Bukit Siol, Petra Jaya, bisi diatur lalu dipenyadi Kepala Menteri Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tai Mahmud. Projek bungkus 66 juta ringgit tu yang kaum ngagak sebuah bangunan 8 tingkat lalu temugagak dalam tahun 1992. Projek tundang atur tibsai merti dikena ngadu ke pemanah atur pengawak serta pemansang Bandaraya Kuching Utara. Bak pengerami tu gambar japin manang ke Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tai Mahmud benung berarti ke contoh bangunannya. Ia disempulang Sekretari Menua Sarawak Tan Sri Dato' Amar Haji Bujang Muhammad Nur, bak sepihak kibak serta Dato' Bandar Bandaraya Kuching Utara Dr. Yusof Haji Hanifah bak sepihak kanan. Pengrami nasihat tanah tu dalam perkara tibisai merti bak pemansang serta tur pengawak Bandaraya Kuching Utara.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Sebun nya majak balat nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau upis berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. Upis berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar basuh mua kita. Laban angin tikamah, uliah ngasuah mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyawa wajak balat. Asai pedis dada, senak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganju diri berubat, buat klinik tau ke hospital kesemak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
3: Ladies and gentlemen,
4: kita akan tu, benuk, menyekau YFM.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko dulun kadazan rusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Akik cakenya.
2: Kok lo menanam?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
3: Wo si Huaren.
4: Nangira sapa ngau arini penatai kitai? Siti ari utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekak hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumuk. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayu dekat bebenar hidup berakup lalu nakak uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesidak uliah nelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayu mega bisa penanggul tahu ke pengurang yampu ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuh serta benci ke pangan diri kengujung ke perang tau nyadi. Penusah ke begitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh tau ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka. Berserakup, mai pemujur.
5: Pesantu Ari YFM.
6: Pagi Rewind.
7: Lama nak minta kak beli ke kasut. Ambil ke banding tadi ni. Kasut baru tadi. Apa itu? Nak nama kasut kak beli di tadi memang. Yang kalau beri duit. Kalau boleh. Nanti indah itu. Ini nama kasut lama adanya deh. Kini dengar dah. Gimana ya? Genya tadi deh. Kau ya yang ngai sesengapa. Angkah ya pelabak ku indah itu. Bawa pengurusan duit ya. Teriat lagi.
3: Kan nama ada Sam. Laman dia tu tadi. Ngai ngajar anak. Ya tu tadi ruak. Siti lagi kena sampai utanya jai. Yang anak itu belajar nama teka dekat ya. Ulih tekalanya alu boleh ya. Yang anak bekenya deh liri.
8: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
4: Sapa gerdekat mai pulai trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lam, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joniaman, Masterpiece, Kau ke Tanah Bernyang Band. Dibagi lagu kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCS.

gaya angin di menua kita ni tungak ke barat ngau utara Sarawak ya, angin berpuput hari utara ngau penglaju ya 10 nyentuk ke 20 km sejam. Tasik kita ni bergelombang 0.5 nyentuk ke 1 meter peninggi. Kesuah pengangat ngau penyelap di menua kita ni 24 nyentuk ke 35 degree Celsius. Okey, gari kita ni dikeluar ke UPIS Meteorologi Malaysia terbengar daripada kita buat portal rasmi inya met.gov.my. Hari lagu masterpiece menyadi Raban ke sama ngau ngemasu pentas final ACSJ ke-9 di Betung Ilang. Aram kita sama berami. Okey, kita terus mending ke lagu bak jam kedua. Ia ke ditusun aku ungkap ia malam tu Bungai Pinang, Ricky Anderson. Kedua lagi Sita Sirai, Semina Berambil Uliah.

Ya, malam hari satu lebuh ke gawak pemerindang malam sigi ya belala asal lagi kami jakut nih laban kita ke manyuh record program abang jam ke terubah tadi main asal okey menangkan ketua lagi kita si retro 15 ngau Ken Michael okey tajap pior bala kita ke dekat yukung bala finalis kita ACSJ ke 9 tahu peda ya okey poster sidak ya ba FB kami kelimpah kita megak tahu undi bala sidak ya finalis popular ngau lagu popular ACSJ ke 9 bertemu kita di betung 3 hari bulan 10 tila ya. Dua lagi lagu sudah nyerah ke penduduk tu ngagai Ken Michael ngau program ya. Retro 15 lagu di Sada Audika Anthony lawa-lawa dari Sean Evan ngau lagu ya enggai berumpan. Okey malam tu kita berlelak ngau hati ke juga berlantang tindu jenak boleh mimpi ke mana bala kita ke gawak malam tu hai. Okey ngarap ke terus merindang hati diri ni nga kami nyentuk ke ngagai pagi lagi ya. Okey kita bertemu baru lemai pagi lah sada lemai pukul 6 lemai bakal selama pesan DJMA jangan lupa untuk bahagia.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFM segulai sejalai.

Bertemu baru bar retro 15 tusun ke sekali tu. Lagu hari Dido Mungkal Retro 15 malam tu. Lagu ke diberi nama Selamat Tinggal Sulu. Tangan angguai beri selamat tinggal buat nak kita baru aja berengkah mulai bar retro 15. Program ia ke bermain ke lagu-lagu retro, lagu-lagu ke mulai ke nostalgia kita. Ngangai tahun 80-an, 90-an pun tahun 2000. Okay, semutik lagu-lagu lama tang piam ga lagu ya ke mulai ke nostalgia ngagai kita. Lebih lagi kita ya ke nyangkanya nang seruran nitiah ke trend tau ke ubah dalam dunia muzik. Nanti berkenang ke berkawal ngau ubah dalam dunia muzik. Ya, pelabak ku segi nak bias nanti dikenang kita ya. Lagu dari tahun 90-an, 80-an, tahun 2000. Vibe ya penak sebakar. Kita ya keningapan berubah mega nitiah ke singkang dunia kemaya hari. Agi jaman 80-an, vibe yang lain dengan 70-an. Pihak mega tahun 2000. Beda antara setiap lagunya tadi, nang nitih ke trend ubah muziknya. Jadi pelabak aku, jangka umur kita yang tadi yang majak tuai, bunyi-bunyi utainya tadi padanya belak. Bercampur magang dalamnya. Jadi playlist kita ya tadi visit ya, playlist indie, playlist alternative rock, modern. Kita ya ke ninduk ninga ke lagu-lagu lama, lagu klasik, lagu retro. Jadi generasi kita ya ke ninga ke lagu-lagu tu tadi nak sebaka. Pendiang kita tu tadi nak sama. Inah nak baka kita ya ke makai utai, bisik kita rinduk ke utai ke manis, bisik rinduk ke utai ke masam, bisik ya ke makai utainya pihaja. Nak ibu bercampur garam, nak ibu ada break utai buka ya. Empat pihak aja pihak indah dah berkenyak ni ya. Okey, jadi bak retro 15 bakal selama kita bisik 15 lagu-lagu retro, lagu-lagu mulai ke nostalgia kita malam tu. Nyentuh ke penghujung program tu lagi mulai ngau aku Ken Michael. Dalam playlist kita malam tu kita bisik lagu Ari Awi, ACDC, Fugees, Sheryl Crow, Linda, Jerry Kamit ngau mayuh lagi penanyi ke dekat merinang kita ngau lagu-lagu sedaya bak retro 15 malam tu. Kita terus ngagai lagu Yatik kedua bak tusun retro 15 kita ke sekali tu. Lagu tu rilis dalam tahun 1999 dari album keempat Raban tu. Hari genre alternative rock, well jangle pop. Lagu hari Sugar Ray, Every Morning, bak retro 15.

Ace of Base kalau lagu All That She Wants. Di tahun 1992, lalu lagu ya ke bergenre reggae pop tu. Dari album Happy Nation, kalah nyadi fenomena. Lalu pelabakku klub-klub, disco, lebuh mayahnya Zuba. Bapun era 90-an, sigit nadai tahu ndak lagu All That She Wants tu. Lalu sebenarnya terima kasih kita dah ningat ke lagu hari Ning Bai Zura. Sikuk penyanyi ya ke gembuan, vokal soprano. Lalu terbilang bat tahun 90-an Zuba. Nanti kita peminat Ning Bai Zura, tentu kita nemu lagu-lagu ke suah debai dari tebal lagi bergenre pop R&B, soul, ngau jazz. Laman pelabak aku, Nalai Mayu, penyanyi lebih lagi di menua kita ditok kegembuan patah nyawa soprano bakal dengan Ning Bai Zura tu. Lalu ke dia tu, ketemu aku, bedau bisik yang keganti vokal ala-ala Ning Bai Zura. Kelimpah dari Syafinas. Cikgu dah lagi penyanyi. Ia kemegak bakal nyawa Ning Bai Zura tu, vokal soprano. Hari lagu S of Bass, kita terus meniangkan lagu Yati ke lima malam tu. Lagu Ari XPDC. Hari album Brutal tahun 1994. Lagu tu pahabat aku sigi bisik dalam playlist kita. Nanti dalam keritanya kita bisik playlist. Tentu lagu tu bisik. Take a rindu dengar lagu-lagu rock kapa. Cerita lagu Power Ballad. Ia akan menggat terbilang hari Raban Ekspedisi. Hentian ini buat Retro 15. Lalu dah lepas tu lagi kita menggat bisik Sheryl Crow. Ngau Linda buat Retro 15.

0: FM 101.3 YFM.
1: Gus Kalito, YFM mai kita nyerukai sejarah Siti Ari Rumah. Ia ke pemadu lama didiri ke di Pasar Kucing. Ianya kurang lebih 150 tahun ia ke udah lalu. The Old Court House digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing belaburi tahun 1868 maya jeman perintah Raja Charles Brooke lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Begunan kenyadi saksi sejarah penumbuh benua Sarawak. Tukuh The Old Court House digagak belalau ke rumah bangsa Roman. Siti Ari bangsa kedulu terbilang di dunia. Rumah kot tu megak maya dulu menya digagak nyadi upis perintah lalu kalak nyadi palan ndur ngatur awam kaunsel negeri Sarawak nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883 The Clock Tower timandang kejam ditambah kena gemanah ke agi palan tu. Dikena ngingat ke perintah Brooke di Sarawak kena tahun 1924 Charles Brooke Memorial ia ketinggi 6 meter didiri ke bak tengah-tengah laman The Old Court House. Bak keempat pihak memorial tu bisi mandang ke panel engkeraju di ngayan ke bangsal ke bisi di menua Sarawak. Kediah tu ndur tu agi oleh dilawak mensia mayuh bak tengah-tengah Pasar Kucing. Tajak pandur ti ngelingi ia udah jauh berubah berindi ari segi yang pemansang dunia kemai hari. Saya umih ke sejarah ngel cerita asal menua kita. YFM Yukur, industri dagang temuai menua Sarawak.
2: Borneo, more to discover.
3: Kesculiak tau kena biak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah. Bermain berluar rumah tang nak dikemata. Berjalai penekat hati, nak madah ke penunga. Ngau mayu agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang ti nak dikelala. Tengok umpan zidak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

Lagu hari Linda Simai, Dak Ngai Bersuara. Lalu sebedaunya tadi mega kita dah mendiangkan lagu hari Sheryl Crow, If It Makes You Happy. Hari tahun 1996, single kita rubah by album kedua ya. Ia kekalak boleh anugerah Best Female Rock Vocal Performance sebab Grammy Award tahun 97 sobat. Lalu pelabak aku tahu mega nak salah disebut Siti hari lagu rock Indo ya ke pemandu popular bang era 90-an Zuma. Okey, kita terus menyanyi ketiga itu lagu Dagi bang Retro 15 malam tu. Udah lepas tu lagi kita bisa lagu hari Raja Pop kita Ricky Anderson Bintang Hati. Dia mengambil lagu hari Awi Iris tang sebedaunya tu Oasis Don't Look Back in Anger dari tahun 96 hari album Morning Glory.

Terima kasih kita mulai bar Retro 15 malam tu. Tiga lagu ke didengar kita tadi, Ricky Anderson Bintang Hati, Awi dengan lagu Iris serta Mega Oasis Don't Look Back in Anger. Bar Retro 15 malam tu lagu-lagu kemulai ke nostalgia lebih maya kita lagi bercinta. Aku nemu lagu tu sekedar tadi bisa ia ke mangka, bisa ia ke mulai ke pengingat kita ngagai jaman mayanya subak bar era 90-an pun tahun 2000. Lalu ngambil ke nama jam kita terus mendiang ke lagu ke sekali tu. Lagu dari SCDC, Thunderstruck, Bar Retro 15.

Lagu hari Jerry Kamit, Sayau Pemaduk Sayau. Hari albumnya ke dia keluar ke penyanyi tu, kelimpah hari bermain sape. Jerry Kamit mega siku orang yang ke tau di kumai multi talented. Utai ke jarang-jarang di kembuan siku-siku orang pengelandia ya tu nang Siti Utai ke patut benar ngasuh kita itu mega hati. Jadi siku pengari ya ke balat udah mandang ke pemanah main asal dia mega pengelandia bermain sape Jerry Kamit mega bisa masuk ke album. Lalu tu setiap lagu dari albumnya Sayau Pemadu Sayau kelimpah hari Flora ia ke jadi fenomena maka lebih maya lagu tu baru keluar sebab tentang sebenarnya ngelansa cerita lagu Thunderstruck dari ACDC tahun 1990 dari album The Razor's Edge. Lagu tu kebenarnya digagak pengudah komposer lagu tu Angus Young nyau kak bebadi lebuh maya ya nepan bilun ketegal ari kejai nitiah ke artikel ke bisi daripada aku madah ke bilun ya ke di tepan ya nyau kak terempas labuh laban ari kejai ngujuang ke ya tulih ke runding ngagak lagu Thunderstruck. Thunder reti ya nitar kemangka pangka nitar Thunderstruck. Nak mereka ngujuang ke lagu Thunderstruck tu lalu jadi Siti Fenomena. Ba sida ya ke rindu ke lagu ke bergenre hard rock lalu dikeluar ke SCDC rabat dari benua Australia tu ba tahun 1990 subak. Jadi nama rasa kita nyok karatai ba pengujuang retro 15 kita malam tu empat itu lagu kena aku ninggal ke kita. Udah tu kita bisik lagu hari Fugees Killing Me Softly hari tahun 1996. Tajak pan pia lagu asal tu dia pansut ke bat tahun 1970 Sabtu subak tang di baik baru Fugees bat tahun 1996. Lalu pia maka kita bisik lagu hari Jeffrey Nyaloi Kampar di Pelepa Pertemuan Era Fazira. Ninggal ke kita malam tu. Mari selamat malam guys semua. Tujuh jenak. Bye-bye.

0: Să gulai săgeala. Să gulai săgeala.
1: Mata ngai tinua, macam

0: Sapa, berdekat Maikulai, Trofi Pemadut Pilang, Ma Anugerah Carta Sapa Juara ACSK ke-9. Hari 12 finalis ACSK ke-9, Sapa, berdekat Maikulai, Trofi finalis ACSK ke-9, Pemadut Pilang, tau ke popular. Hari 12 titik lagu, Ni Bagi Lagu, berdekat Maikulai, Trofi lagu ACSK ke-9. Memandu terbilang tahu ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSK ke-9 memandu terbilang. Ngau kategori lagu ACSK ke-9 memandu terbilang. Dibuka hari 8/9 ngakai 2010. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, tau Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu, tau finalis ACSK ke-9. Ya saya ke kita patut mai mulai kategori itu.
1: ACSK ke-9, ngelatih ke industri music Iban.

0: Safa dekat Maikulai Trofi Pemadu Terbilang. Pak Anugerah Carta Safa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Safa dekat Maikulai Trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadu Terbilang tahu ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat Maikulai Trofi lagu ACSJ ke-9. Pemandu Terbilang tahu ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9 Pemandu Terbilang. Tahu kategori lagu ACSJ ke-9 Pemandu Terbilang. Dibuka hari 8/9 ngakai 2010. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, tau Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu tau finalis ACSJ ke-9. Biasai ke kita patut mai mulai kategori tu.
1: ACSJ ke-9 ngelatih ke industri Music Iban.

juara SCSJ ke-9. Robles Walter, Donny Lam, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Bernyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah jadi juara SCSJ.

Maya hari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: utai tu nyadi bak ruang bilik kita nang ulih di pedak kita bini kelebih lagi hari laki ko kita aba ruang bilik sedua ya. Nanti kita meda utai tu pastor kebenar ya mayu lagi nyadi aku minta ampun nyebut tu nanti tu salah lebuh laki ko bini tu tadi nanti bini atau lebih lagi berpangkat ko kita ini laki atau baru lagi ya nyak utai tu kak nyadi lagi dah daripada aku
1: betul. Oh betul. Oh, bak tiba nanti tiba satu mega nanti semak lah. Okay, lak bini nyoba pangkat agi tinggi agi. Lalu pihak mega ya mesti nemu peranan darimpu dalam ruang bilik mega. Okay, ruang bilik. Nya alai nak milih heba pangkat atau kena leba pangkat nya status di depan dunia. Tembak ruang bilik lebuh ya bapegai bapranan ya jadi ketua ya ruang bilik jadi pastor ba ruang bilik jadi juru latih ba ruang biliknya tadi ya bini ya tajak ya status setinggi agi ba pangkat dunia tang lebuh ba ruang bilik ya hormat ya pasti hormat laki ya nama kebuah ya medah oh laki tau ya nyak laki ti amat-amat ketua ya ti jadi ke ruang bilik ketua ibak ruang bilik kami dua ya.
0: Jadi retinya tadi ngagai orang ke Indo tu tadi ke bisik pangkat apa dunia sekolah ko kita anda ngemai pangkatnya tadi pulai ngagai rumah
1: na pasti. Nang betul.
2: Plaza Jurai 635. Belasar dua bejurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.12 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Safa, dekat Maikulai Trophy Madut Bilang, Pak Anugerah Carta Safa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9, Safa dekat Maikulai Trophy finalis ACSJ ke-9, Pemadu Terbilang tahu ke popular. Hari 12 titik lagu, ni bagi lagu dekat Maikulai Trophy lagu ACSJ ke-9. Memaduk Terbilang tahu ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSK ke-9 Pemaduk Terbilang. Ngau kategori lagu ACSK ke-9 Pemaduk Terbilang. Dibuka hari 8/9 ngakai 2010 tu. Link undi tahu dipedak bahawa Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, dan Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu dan finalis ACSJ ke-9. Ya saya kita patut main mulai kategori itu.
1: ACSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban.

Ayah hari ke balak angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua. Ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Sapa dekat Mait Pulai Trophy Juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lam, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joni Aman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat buat sejarah nyari juara SCSJ ke-10.

CSJ ke-9 Renggan Final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. CSJ ke-9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Saban. Penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final. 3 hari bulan 10, 2026. Jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato Amar Steven Kaloninkan Betul. Masuk Nadai Membayar.

sebun nyo majak balak nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau upis berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamar. Upis berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Nanti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuk mua kita. Laban angin ti kamar, uliah ngasuah mua kita gatal. Nyemak ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, senak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

CSJ ke-9 Renggan Final dekat diatur bak Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. CSJ ke-9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kebegat Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Saban, Penaung Utama Anugerah Carta Sapa Juara, SCSJ, Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kaloningkan Betul. Masuk Nadai Berbayar.

siapa ke dekat main pulai trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lan, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joni Aman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kena ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke

sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

0: Sapa dekat Mai Kulai Trophy Pemadut Bilang Ma Anugerah Carta Sapa Juara ACSK ke-9. Hari 12 finalis ACSK ke-9. Sapa dekat Mai Kulai Trophy finalis ACSK ke-9. Pemadut Bilang tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu dekat Mai Kulai Trophy lagu ACSK ke-9. Memadu terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSK ke-9 pemadu terbilang. Ngau kategori lagu ACSK ke-9 pemadu terbilang. Dibuka hari 8 dari bulan 9, kakai 2 dari bulan 10. Link undi tahu dipedak bahawa Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, dan Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu dan finalis ACSK ke-9. Ya saya ke kita patut main mulai kategori itu.
1: ACSK ke-9, ngelatih ke industri, music Iban.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFM segulai sejalai.

0: Safa, dekat Mai Kulai, trofi pemadut bilang. Pak Anugerah Carta Safa juara ACSK ke-9. Hari 12 finalis ACSK ke-9. Safa, dekat Mai Kulai, trofi finalis ACSK ke-9. Pemadut bilang, kau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu dekat Mai Kulai, trofi lagu ACSK ke-9. Memandu terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSK ke-9, memandu terbilang. Tau kategori lagu ACSK ke-9, memandu terbilang. Dibuka hari 8/9 ngakai 2010 tu. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Safa Juara, tau Facebook undi lagu Carta Safa Juara. Undi meh lagu tau finalis CSK ke-9. Biasa ke kita patut mai mulai kategori tu.
1: CSK ke-9 ngelatih ke industri Music Iban.

sebun nyo majak balak nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Entik nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamah boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyo majak balat. Asai pedis dada, senak seput, ngau pedis mata. Jampat, nanju diri berubat, buat klinik tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

Maya ari ke bala angat, ngau besebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: Sapa ke dekat Mai Kulai Trofi Pemadut Pilang. Pak Anugerah Carta Sapa Juara ACSK ke-9. Hari 12 finalis ACSK ke-9. Sapa ke dekat Mai Kulai Trofi finalis ACSK ke-9. Pemadut Pilang tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu ke dekat Mai Kulai Trofi lagu ACSK ke-9. Memadu terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSK ke-9 Pemadu terbilang. Ngau kategori lagu ACSK ke-9 Pemadu terbilang. Dibuka hari 8/9 ngakai 2010. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, tau Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu tau finalis ACSK ke-9. Ya saya ke kita patut mai mulai kategori itu.
1: ACSK ke-9 ngelatih ke industri musik Iban.

apa dekat Mike Pulai trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah dari juara SCSJ ke-9.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Până la Buggy YFM.

Penggerak pagi, pukul 6.

0: Selamat pagi Sarawak Tanah Kenyalang. Tentu ya segalai-segalai baru kita bawa penggerak pagi YFM ke Pemuan semaya 24 jam sari YFM merindang kita semua. Sari tahu pagi hari 2 pagi 15 hari bulan 9 tahun 2026. Jadi pagi itu ianya pagi yang kecukup manah nur kita meri terima kasih ngagai diri empu laban ingat meh ni penyawah penjalai kita ti berjalai tersingkang kaki kita lalu dia tu agi mega bertahan laban pergi dua tu ia nada ya minta kita ngadu utai ya ke terus engkeman nyentuk ke sari tu tentang ia minta kita tu ni terus berjalai ke singkang kaki penggawa penuh pengharap di dalam hati. Jadi saya pun nama saya kerja dia kemari baik kerja mujur baik kerja nak kemarinya tau dianggap kita utanya jadi ke pengajar ukainya tadi jadi ke tatiang san ya ke ngemerat kagi singkang penjalai kita ke sarito laman kita nemu ba maya matahari tu tadi nyau merengkah mancar ke panas ya kita nang yang nak ulih kontrol nama utai kedebai dunia ngai kita ke sarito tentang kita itu tadi ulih penjalai terus nitiah ke singkang penekak dunia. Nyak memimik jako peransang pagi hari kita ke pagi tu tik bisik di peda aku bab bakiah chat LGBT kita pagi tu. Harap ke ngawa jako peransang ti diajar chat LGBT tadi uleh ngasuh moral kita moral de moral aku moral nuan moral ya pagi tu tadi regas lagi lalu pihak megak bersedia napi dunia kesari tu. Okey, terima kasih ngagai kita semua laban udah milih YFM jadi ke stesen pemerindang kita ba pagi hari 2 sarito bersama ba jam ya ke terubah tu kita deka segulai sejalai engau aku Angke Stone lalu bakal selama megah ya sebenarnya kita tu nyingkang ke buah lagi ba awak penggerak pagi YFM utai kena tau nak digagal kita ya tiap pagi ianya meri terima kasih ngagai petara labanti udah nampuang seput kita ba adunya injau kita ke pagi tu lalu pihak megah tentu ya kita minta berkat Arya ba pengawal ya ke dekat di kerja kita semanyai hari itu ngarap kenyak lagi nang ya mujur di penjalai ke lalu pagi itu haram kita ya sama diau jenuh na lama belah bersampi dalam hati ya diri di ulu ke Raban Christian Area Gereja Anglika ba sampi pagi YFM pagi area 2 kita ke sarito
1: yang pagi hari gereja Anglika kena ke 15 hari bulan 9 Ketubatu aku dulu dekat meri selamat pagi ngagai semua bala peninga. Kutu Bishop Nelson ugas bulang dari gereja Anglika. Ku kemai kita sama semiang waku nini nur kita jamai itu. Awak kita yang ngepun ke pengawa kita isar itu ngau semiang. Kita patut beri terima kasih ke Tuhan ke pemanah ya ku dah ngintu kita malam ke udah lemai kita medok hari siang hari itu. Kita patut mereka beri terima kasih ke semua berkat ya kuda sambut kita dalam waktu sampai kita. Tuhan Allah cuma ada kuasa apa yang kami beri semua berkat. Kami ini biar Tuhan kami tiada tentu badas muji Tuhan engkau penghabis hati kami. Tegal semua pemadas engkau penelap Tuhan engkau kami. Engkau semua mensio mego. Kami muji Tuhan oleh kami sudah digago sudah diintu Tuhan. Oleh semua berkat yang sudah diberi Tuhan ke kami dunia itu. Lebih lagi dari semua kami muji Tuhan oleh pengerindu Tuhan. Tip madu besar yang sudah nebus dunia oleh Jesus Kristus Tuhan kami. Oleh Tuhan dah beri jalai boleh penyawab. Oleh Tuhan namai kami ngadang menuh serga. Kami minta Tuhan beri kami hati itu peragam ke pengasih Tuhan. Kami kami tahu muji Tuhan. Nukai semina dengan mulut aja tak ngau pengawak kami. Lebih tuai kenuan ngau kerja ti tuci ti lurus selama kami hidup. Oleh Jesus Kristus Tuhan kami terpuji kami dengan warna pai Roh Kudus mego. Belama lama ya. Amin. Baca ribu kudus kita pagi itu diambil aku Injil St. Luke bagi 7 Pernahkah ada baca bu ayat 1? Lepas itu Jesus sudah nyebut semua tanya ngagai orang mayu. Ya lu mupuk ngagai kepaniam. Siku mesai sudah durum bisi siku ulun. Ulunnya balat diksayau keyo. Nyeri ulunnya sakit lu nyau dekat mati. Lebuh mesainya ningo yang pasal Jesus. Ya lu ngasuh sekedok tuai orang Judah temu ngau Jesus. Minta Jesus datai lu ngerai ke ulunnya. Lebuh bala tuai orang Judah temu ngau Jesus. Sida benar amat minta ia datai. Ku sida orang tu patut disawab nuan. Laman ia angkun ke bangsa kita. Lu ya udah ngagok sebuah balai gempuruk ke kami. Jesus lu mupuak ngau sida. Tak lebuh ia nyau ke datai burumahnya. Mesainya lu ngasuh pangan ia madah angkai Jesus. Tuan anang iruah diri. Laban aku ndak cukup badas alai nuan datai. Nyak buah aku danak datai ngagai nuan. Tak sebut aja jaku lu gerai ke nemiak aku. Laban aku umpu megok bekerja di bawah mesai. Lu aku megok bisik seldadu di pagai aku. Aku berjaku ngagai siku mupuak nuan. Lu ya mupuak ngagai siku tibukai. Aku berjaku kituk nuan. Lalu ya datai. Lu aku berjaku ngagai ulun aku kerja tu. Lu ya ngerja tanya. Lepas Jesus nengoknya, ia balat hati, balat alit hati ke pemesai nyok. Jesus nguyang ngagai balau ramayuh ke nitia kio. Lepas jaku, aku madah ngagai kita, nindah dia menua Israel. Dia aku nalai udah kalok, tetemu ke pengarap tiba ketu. Lepas orang ke udah diasuh mai pesan ngagai, pesan pulai ngagai rumah pemesai nyok. Sidok lu nemu uluan nyok, udah gerai. Tu jaku Tuhan, terima kasih kalau talo sampai kita ini. Kalau talo merup kuasa oleh anak tunggal Tuhan Jesus Kristus, nodangalah kap mati lumukok kami pintu ngagai hidup timuruan. Tolong kami awak kari pengasihan Tuhan tibesai tinggi yang kami, nauleng isi hati kami ngoniat di mana, serta megok ada tolong Tuhan kami oleh ngagok kerja tibadas. Oleh Jesus Kristus Tuhan tu dah angkat hidup baru rimati. Setelah hidup lemegai perintah ngenuan dalam penyerkup Ruah Kudus. Nalah talau siku aja dia tu datai ke belamo lamo ya. Amin. Sampai Tuhan Jesus. Baik kami di surga kudus menama nuan datai me perintah nuan. Jadi me penekok nuan bakal dalam surga pinjam kok dalam dunia. Beri kami penghidup tiap hari, ampun penyalah kami, maka kami ngampun orang yang salah ngelaban kami. Itu kami dari penguji, lepas kami dari penyai. Kerana nanti impu perintah, ngau kuasa, ngau mulia, datai ke belama, lama ya. Amin. Tuhan Allah merekat kita, lungitu kita, Tuhan nampak kita, lukasih ke kita. Tuhan derang hati kita, memberi selamat ke kita, kemaya tu datai ke belama, lama ya. Amin. Kena ujung ke sembiang kita pagi itu, kemai kita nanyi pantun 27, bukulai ngebala kuaya, hari St. Thomas's Cathedral di Kuching.

0: Penerak Pagi YFM.
1: Pukul 6, Nagai. Pukul 9 pagi. Seminar di Radio Malaysia Sarawak.
2: YFM.
3: Yeah. Bulan September orang putih, nyak sebaka ngau bulan 4 kita Dayak. Maya bulan tu, kita belanggang tak ke ngerangkai kerban.
4: Jadi pantun bulan dikena kita Dayak, maya belanggang kerban, ianya munyi tu.
5: Aku dekat balagu kita aneng mamunyi nampung singaleng burung hijau burung kanyi umai gak balat merah kayu baru mati tebang gak tidak bujang balat tidak laki umai gak kita desai balat lantang hati. Kaban ke kita langgang 30 hari. Umai ke udah rangkai kayu lama mati. Ke kita nunu api balat menyedi. Marau ke udu nyampau panas 10 hari.

Lumanuan dani pagiari katiasa ti noan namau tay lam runing noan biskenda kita ngasay ati ti lantang may kita dani kesarito tau karinding kita yagi babo nginang tay ti bisin nuntung penghidup kita kita irau kepenanggul dalam ruang bilik kita kita irau kena ada cukup belanja dati ujung bulan irau kebalana melucu tinada tentu meruan pendiau balam nyadi kita inda uleng nagang pengirau masa rundeng kita bak kita tinda uleng nagang inda uleng ngempang burung terbay masa atas palak kita tang kita uleng nagang yati petansang batas palak kita sekurang tiba nama Cory Ten Boom bisa nyebut munyitu worry does not empty tomorrow of its sorrows it empties today of its strength. Pengirau nadai oleh muai penusah kita tayang mencuri masa ti berga tepatu dikenak kita kesarito ia sudah diungkup ke kita kesarito putar ke penanggul ti bisik tapi kita kesarito anang kalu irau ke pegilo anang kalu tusah berkenang kutai sudah nyadi laban ia sudah berkejang ke belakang anam ke tusah kutai ti dekat nyadi pegilo lusa laban ia bedau datai mansa. Siapa tu yang ingin suruh rumah diri panyagi ngenak pengirau kita? Nyalai, anang irau pasal pegila. Laman pegila cukup pengirau ke diri empu. Penusah kesar itu cukup kesar itu. Anang kalau irau kutai tau nyadi, tau kedekat nyadi pegila lusa. Penanggul tinuntung kita kesar itu cukup diputar ke kita kesar itu. Bukarti kita hendak kiruh hendak ibuah dan merat ke pengawal kita dan kita patut nemu tika sutai tiulah ditangkup kita ungkup pengawal tiulah dikerja kita dalam kandang sarinya kita mensian dah uleh ngerunding utai tiulah lumayu naka utai tiulah diputar kita dalam kandang sarinya kerja meya ia tibukai awak kedagih ke kita kari bukai tulis kia batas kertas awak kita nemu nama ripih pengawak tempat duduk kerja kita itu di hari ilo. Ni bagi terpenting lagi kerja meh dulu. Ia tibukai tau datai dudi. Untak kita tau nyadi bingung. Nanti kita ngerunding utai di kelalu mayu. Ngemon runding semapai berbak. Mikir pengawak kita tau ngerampas masa kita. Yang ngerampas masa kita ngau laki ngau bini. Masa kita bergulai, ngau bala anak di rumah. Maya kita ngau anak, laki ngau bini, hanya utiti berga. Maya anak gibia, apa indai mendor sida bertanya, dor sida minta. Nda berasainya besai ke sida? Angkat ninggal kita, baka anak burung diterbai ninggal ke tansang. Anang kita nesal dudi, lebih kita nyau ngasai ke hidup kita ndak nyamai diau ke diri nyau silu-ilu nadagi ningau ketawa sedang nembia betundi ngau pengandiri nadagi dikeligi kita laban semuanya mansak sekali aja kena meh hari kita kesar itu awak kia mai penguntung ngai tubuh ngau semangat kita awak kia nyadi buah kenang kita ke dudiari reta tengkirau oleh lenyau pergila lusak tang pengingat tim manis dekat meruan dikenang kita belamaya bersampi me kita awak kapai kita tidak serga ngagih ke kita naka utai tiulah ditapi kita kesar itu niteh kelekal lagu tibisi nyebut one day at a time Lord Jesus that's all I'm asking from you just give me the strength to do every day what I have to do. Seminat Siti pinta aku Tuhan Jesus. Berikan aku ungkup kesar itu nakak tiulah ditapi aku. Berikan aku pengering kena ngerjau tiulah tepatu dikerja aku kenapa hari. Bala peninga awak kelekal lagu tu nyadi kelekal sampi kita tiap hari. Tuhan merkat ke kita semua.

0: Pagi Rewind.
1: Nicholas sejarah pagi tu dia. Jadi tiap tahun ti sira is rumah nang suang haga krim tu give exchange tu tukar ka dia sama diri serumah. Jadi tiap pintu nang ya sama beli ke present nak ngira mina matang ketebal lagi sira rumah tu tadi beli ke perengkal elektrik ya ngicak ke sama boleh perengkal elektrik megang. Aur ti rumah punya tu dah sekarang punya.
2: Ya.
1: Tang selalu trend itu pada aku sebut perengkal elektrik. Namo te ke datai drone nanti dia beli present.
2: Periuk karan.
1: Periuk karan.
2: Oh, ngede dah tu.
1: Aku sekarang ada buka speaker iriatnya, man. Lepas speaker iriat tu, tanya dia mulai kurang. Entah ujo jadi hak bersama.
2: Ya. Yeah. Baik keruai. Maya manggil meluah baik.
1: Baik luar. Banyak maya kita kan gitu bersih janik dah. Baik ke penaik. Nah, yeah. Dia mulai janik. Sekarang kita keba penaik dia. Uleh baik penaik. Uleh baik kini-kini. Kadang-kadang lebih maya kita tu tadi akhirnya menumbak orang ke pendampan. Uleh dia baik pendam. Kena semiang.
2: Kembali ke pasal lagu.
1: Nah, patut pasal lagu. Kena semiang apa pendam. Ngambil kenyawa pada nyari lagi di ngau.
3: Anda nak mendeng ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
4: Hai sis, hai nun, atuk ya ulat-lat. Dia tu kita dengar program Pengerak Pagi YFM Amanis. Angkayang, harap kita terperindang, anang stres-stres.

Harap ke terang meh mata mudah mendiang ke lagu ti dia bayi Wendy ya pagi tu dara jala pisit bawa pengerak pagi Hawaii FM. Okey jadi ya pagi tu mai kita ngelansam limit berita ya kemsi dia keluar ke kami di bagi ban RTM kemari tu berkenan ke penusah bilun dan kabang ti terempas api nah lama ia ke udah lalu abang pengerak berita kemari ke alainya tadi pansiak berkawal ngau bilun kabang sebis tu terbaik ke labu terempas ba long lelang ulu baram dekat dikerembai ke kena pengawal meresah sekedapalan ya ke bisik kawal ngau kias tau jadi tu nyeng kawal ba kronologi penerbai bilun kabang tu kenyau ari pengangkat sidak ya ari miri nyentuh ke palan ya ke penduri benar luar biluan tu tadi di pedak sebelah ia terempas dengan kawam pengawal sida ia ke ngerniah rekod penerbai biluan nanya ngau sekali ke biluannya bisik ngagak kangau luar madah ke diri bisik penusah mayati terbaik. Ok jadi Komisioner Polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdullah madah ketau enang dikenal mansia sebarang perkara nyelai ti uliah nyawab apaan siap penusah tau lalu ngagai kesai tu nadai sebarang tanda besi ngayan ke penusahnya yang ke berpun ari perkara yang kebukai kelimpah ari penusah ke nak dia sadang nyadi tang tajap ya tiap itip perkara nang ya dekat diperhatika lain tentu ke peratu dipansiak ke ngau sili agi jadi penerang hari ya 19 iku saksi ti udah direkod ke lalu polis dekat nyangau sekedar agi area saksi yang kebukai lalu berubah ngunyak megak ya Datuk Muhammad Zainal mana ke pansiak teknikal tim kawal ngau penusah tu udah diserah ke ngagai biro pemansiak penusah berbadi balangit BSKU tanya pihak polis dari Malaysia dekat semampaya nyawab serta sama dipinta nuluang nembuk ke pansiat tau jadi ya penglama nur nembuk ke pansiat tau nambah panggai bak pemayuh bukti tambah ke patut direkod ngawa palan ti patut dipersah baru tanya pihak harapan sidak dekat nguji nembuk ke pansiatnya ngau nakak pengelekat lalu ngenang berita ya ke bukai berkawal ngau penusah tu berpun hari penusah kenyari balung lelang kena area 2 atau kemari dia UPS Menteri Pengerai KKM dekat mansiat baru semua kontrak ya ke bisik kawal ngau bilon kabang ke dikenal ngatur servis duto terbaik tau ke FAD jadi ya Director General UPS Pengerai Datuk Dr. Muhammad Abdul Wahab madah ke pansiat atau dekat nyeng kawam semua ti berkawal ngau kontrak nyeng kawam servis rutu terbaik dari itu tadi kayaknya berindia adi sida ia kudah nerima jaku tersawari Menteri Pengerai Datuk Dr. Zulkifli Ahmad jadi penyampau allowance ke dibayar ngagai raban Dr. Terbaik mega sama dekat di perundian ke bab pansiat tu ilak lalu Menteri Pengerai madah ke UPS Menteri ya dekat ngatu pansiat berkawal ngau langkar pengawal servis Dr. Terbaik di Sarawak kena 10 hari bulan 9 atau tadi lalu bau biasa pengerai bukan tetap ke pengawal ti ngintu pengerai rakyat ke diau dia menua pesisir Sarawak dekat majak di penjalai ke tajapan servis Dr. Terbaik dia menua tu udah di ketu ke anda lama jadi penerang hari UPS Menteri Pengerai madah ke atur tu anjing kawam 7 raban Dr. Terbaik dekat jadi atas servis 85 Mekah Ndur ti adiwan kira 14,830 ikut rakyat menopsisi lalu UPS tu megak menung cakap berarti kebaru program ngintu pengerai tiap palan ianya berlalau ke akses ngagai siti-siti luar ngau gaya kandang menuanya jadi atau alternatif semina dipejalai ke anti pansiat ti berkawal ngau risiko ngayan ke atau alternatifnya uliah dipejalai ke engau liku jadi pelama sebih Dr. Terbaik diketu ke sementara mega belak berpanggai bab pansiat resmi ari UPS ke berkuasa lalu UPS Menteri Pengerai mega dekat beri kerjasama bab agensi TBC berkawal ngau pengawal tu tadi lalu kemari mega siku ari mansa bilang kabang ia terempas tu ianya niang derisa Alison Adit Henry udah ditumbak bab pendam Anglika Lambil jadi sedau ke ditumbak bagi kemari dia ngomong beri bahasa yang sudi dah diberi ngagai niang tu diatur ba gereja Good Shepherd Lutong Miri lalu pengawal tadi dikemujur ke vikar gereja Good Shepherd Lutong Miri Father
pilu hagumba. Lalu sambara time beriba saya Knudi ngubur niang tau ianya bini niang tempu nya Stephanie Isa ngau biko anak seduai seta bisi mega datai ianya kababelayan ngau pangan niang tau waktu mega beri pinyinu hati ngakai semua mansa hia ke bebadi bab nusah tu tadi hari kami di bagiban YFM. Okey, jadi udah tu lagi bakal selama kami dekat ngatai ke pesan berat ya kebisi dikirim peninggal kita ba email yfmiban@gmail.com ngawa pihak mega ba nombor WhatsApp akunti YFM Iban inya tadi ba nombor 0138628422 ke pagi itu. Jadi ya sedaung natai ke pesan kami terus sampai nang dengar semua bawa pengerak pagi YFM lagu retro kedibai Maxwell Franklin Sala.

0: Isay? Oh, Isay.
1: Namo hindi.
0: Baka ni kaku ka nulis pesan berat tu ne.
1: Pesan namanya?
0: Pesan pemati. Kau suah ku baca ba radio.
1: Oh, namo ku. Laban ku sanya bisingan juang.
0: Ba, madah kaku me.
1: Au, oh, beketu. Pesan nonya patut disipadah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndur nyenggai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganju orang kemati. Ngemunan?
0: Oh, bakenya. Ba, bakeni ku kan nganju orang yaudah nyak dah. Agi ngena fake ya kah?
1: Ih, nada agi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganju ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Ngemunan? yfmiban@gmail.com.
2: Ngetai ke pesan berat yang bisa dikirim peningat pagi hari 2 kita ke sehari itu 15 hari bulan 9 ke terubah itu pesan pemati ke dikirim badang anak lamat ngari ke sena anak ulak nyari pesan tu nuju kabar belayan ya ke dia bawah burak bawah celum pem gak bala ke dia ba rumah ugiah dijiah rumah belayuang rumah nyua rumah layuah rumah meluda rumah bajiang rumah jilan gau indah Jennifer ke dia ba stapang ngau pem gak semua kabar belayan kenalah disebut nama ditu magang ti ngelala lora anak lamat tau ke wahnya dia pesan tu tadi madah ke lora anak lamat Lora Hana Lamat atau ke wa udah nadai kemari hari 1 14 hari bulan 9 ba Hospital Bintulu laru Lora Hana Lamat Lora Hana Lamat tu adeka di sengai ba rumah Syed Simpang Airport Baru Bintulu Jalai Bintulu Tatau kena malam atau lagi malam hari 2 15 hari bulan 9 sebedau ke di Anjung pagila pagi hari 3 16 hari bulan 9 kabar belayan ya ke dipesan dipita sampala data yang sah penusara batu lalu kan musil lagi tau bertanya ngagai badang analamat menombor kusung 19567 1421 tau ke ngagai pita analamat bak nombor kusung 0128737749 nando baru pesan pemati ke datai hari badang anak lamat ke pagi tu ngari kindaya sena anak ula nyadi pesan madah menjadi sida ini tadi lora anak lamat lora anak lamat tau kenya tadi Allah udah nadaya kemari hari 1 14 hari bulan 9 ba hospital Bintulu lalu niang lora anak lamat niang lurha dan lamat tu dekat dia sengai ba rumah Syed Simpang Airport Baru Bintulu Jalai Bintulu Tatau kena malam atau lagi malam Ariah 2 15 hari bulan 9 sebedau ke di Anjuang pagila pagi hari 3 16 hari bulan 9 kita akan musi lagi berkawal dengan penusara batu tahu bertanya ngegai badang anak lamat bernumber kusung 19567 1421 tahu ke ngegai pita anak lamat bernumber kusung 12837 7749 pesan yang kedua setiap pesan pemati ke dikirim pengajar iguah anak merdan jadi pesan tu nuju kabar belayan ya ke dia baru rumah mulai batu nindiang sungai melipis rumah sigih rumah acai rumah mikai rumah untat rumah rambur bau sungai melipis kapit piamga nuju bala ke dia baru rumah pengulu robot nanga sebatu kabar belayan ya ke dia di semanjai nanga entangai ngau nanga ibau bala baru rumah remang rumah ramuang Sungai Gat Kapit Piamga Kablayan ya ke dia menang sebetulang balih Kapit serta ya kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala merdan anak maran isi pesan madah ke merdan anak maran merdan anak maran udah nadai hari minggu tu tadi 13 hari bulan 9 lalu niang merdan anak maran niang merdan anak maran tu dekat di sengai baru mah satu Malaysia Kapit malam tu lagi malam hari 2 15 hari bulan 9 sebedau ke di Anjuang Pagila pagi hari 3 16 hari bulan 9 ke pendam KDC Kapir nano baru isi pesan pemati ke dikirim pengajar iguah anak merdan ke pagi tu pesan madah kapaya ianya merdan anak maran, merdan anak maran udah nadai kena hari Minggu tu tadi 13 hari bulan 9 lalu niang merdan anak maran, niang merdan anak maran tu adakah ada sengai bala maiwah malam tu lagi malam hari 2 baru mah satu Malaysia kapit 15 hari bulan 9 sebedau ke di Anjuang Pegila pagi hari 3 16 hari bulan 9 ke pendam KDC Hekapit. Minta kebelian ke ngelala niang merdan anak maran sampalah data yang ngesah penusah Rabatu. Lalu pesan kita ia ke Siti tu ianya pesan ngetas uliat ke dikirim James anak Jalin tau ke apa ya cucun nya dia pesan tu nucu kebelian kelebih lagi ngagai ibu jeniat ke diau ba rumah ngelamai ngawa balaya ke diau ba rumah bajau rantau kuyang bujuk julau balau ke diau ba rumah banyana rantau rusak rumah ikih liwah ngopim ga bala di deweng ngawa rantau pita julau kebablayan ya ke diau menanga ayam nanga ijit nanga luau nanga rayah rumah liba buak julau rumah ramba penyakai akai rumah bakar ulu mawang gau bala ke diau di stras julau piamga nuju sida ibiat ba batu lima jalai ke jadi sida pengajar Wilson ba nanga kutau julau aki anggang anak puan ke diau ba rumah Daud anak Andri sebaya julau piamga kebelayan ke diau ba rumah rebayah lubuk pas tak tahu bala balambir bekas sida Anil ke dia baru mah Borita Sungai Setulang Lambir Miri ngepem ganduju konselor janti yang sebilik di sepupuk ni ya ngau kabar belayan ia kenalah di rintai ke ditu ti ngelalan yang siman anak unggan tau kunya tadi indai jalin tau ke ini jim pesan madah kepau ngetah sulit ke niang siman anak unggan niang siman anak unggan tau ke indai jalin tau ke ini jim deka di atur barumah Andy anak medan nah luau satu simpang SK nanga luau julau kena lemai 19.19 ianya malamah nguan ulit lalu ulit adeka di ketas kena area city ianya telah diatur bagi gereja Sebede Adventist nanga luau jam 11.30 lemai sila lagi kita tahu bertanya naga nombor 013-599-8090 nandu baru pesan ngetas ulit ke data Ari James anak jalin tau ke apai cucun ba awak kita ke sekali tu madah ke pengawak ngetas ulit ke niang ini ya ianya niang siman anak unggan tau ke disebut indai jalin tau ke ini jim deka diatur kalai kena lemai 19 hari bulan 9 pengawak nguan ulit ke diatur ba rumah Andy anak medan luau satu simpang SK nanga luau julau lalu pengawak ngetas ulit adakah diatur mau cara semuyang bagi gereja Sebede Adventist dan luau julau jam 11.30 lemai ok jadi kita akan nemu sila lagi tahu bertanya ngagaya nombor 013-599-8090 lalu pesan ya ke Siti tu Siti megak pesan ngetas ulit di kirum Douglas Cendan anak Willy yang dia pesan tu nuju kabar belayan ya kengelan yang ilin cai utak anak api ya ke nalah dirintai kenama di tu magang jadi pesan tu madah ke pengawang ngetas ulit ke niang ilin cai utak anak api dekat diatur kena 19 hari bulan 9 Tula balot 1907 Lorong Kiamang 3 tu dan Miri jam 7.30 lemai. Sila lagi berkawal ngatur pengawal Tula kita tahu bertanya ngagai Willy Jangbo bernombor 019-891-1968 tahu ke ngagai Douglas Cendan bernombor 019-805-3858 dan baru pesan kita sulit ke dikirim Douglas Cendan anak Willie ke pagi tu pesan madah ke pengawang kita sulit ke niang indaya hanya niang Ellen Chai uta anak api dekat di atur kena 19 hari bulan 9 tu lah balut 1907 lorong Kiambang 3 Tudan Miri pengawang tu dia tur jam 7:30 lemai lalu nanti kita akan nemu si lagi kawal ngawa pengawal tu tak bertanya ngagai Willie Jangbo bernombor kusung 19891968 tau ke ngagai Douglas Cendan bernombor kusung 19805-3858. Pesan kita ia ke 5 pagi tu ia mesti pesan ngetah sulit ngau muan terbalu ke dikirum seliwang anak limbai ngari ke sidak ia sebiliak jadi pesan tu nuju kabar belayan ke bagi rumah ia ke sama semakai bakal rumah Kernel, rumah Jurai, rumah Mary, rumah Lucy. Kabar belayan ia ke di pesan tinggalan niang ianya pengajar jarau anak tuan sebiliak ke dari kapit ex tuan berawah ke dia bapak nasu sibu pian mega bala menjadi niang ke dia ba sungai pak sibu puan nanyilih sebiliak ke dia ba tinjar baram puan isah sebiliak ke dia ba sungai durian indai matin sebiliak ke dia ba sungai bawan kenawit bala ke dia ba awap sibu bala bangkalat sibu ngopi mega kablayan ke dia ba rumah Lawrence Anna Radian nangabun rumah Doris ngawa ex pengulu Richard Ampi serumah ba lubo pelai sibu pia mega bala ke dia ba rumah Angela batu 15 jalai uyak sibu bala staf sekra Berhad Sarawak ngau pia mega kabar belayan nyari ya kucing seman sibu kenawit kapit bintulu miri ngau ya kenalah dia rintai ke ditau jadi pesan madah ke pengawal ngetas ulit ngau main terbalu ke niang Samuel anak seliwang niang Samuel anak seliwang deka diatur kena 20 hari bulan 9 ianya pagi hari minggu tulak jadi malam sebedau malam hari 6 19 hari bulan 9 pengawal nguan uliat kabar belayan ke dia pesan diminta datai ngagai rumah Ami Anantiri tau ke rumah Moses Anantiri ya ke Subak bapa saya buan dua batu 11:30 jalai uya sibu sila lagi kita tahu bertanya ngagai Jacqueline anak seliwang banumbur kusuang 1136485834 tahu ke ngagai Jasmine anak seliwang banumbur kusuang 1383277 23 nada baru pesan ya ke dikirum seliwang anak lambai ngari kita sebilik pagi tu pesan madah ke pengawang ngetah sulit ngau muain terbalu ke niang Samuel anak seliwang dekat diatur kenyak kena malam hari 6 jula 19-19-9 pengawang nguan uliat lalu uliat dekat diketas pagi hari minggu 20 hari bulan 9 pukul 6 pagi bala ke dipesan kita datang ke rumah Ami Anantiri tau ke rumah Moses Anantiri yang ke Subak bapa saya buan dua jalai batu 11:30 jalai uya sibu sila lagi tahu bertanya ngegai Jacqueline anak seliwang banumber kusuang 13 3648 5834 tahu ke ngegai Jasmine anak seliwang banumber kusuang 13 8327723 jadi pesan kita ia ke situ tu pesan ke dikirum Tony Majiang anak silai jadi pesan tu nuju kabar belayan ia ke diau ba selindung bukuang danau pia mega kabar belayan ke diau ba kandis nanga kumpang kumpang langir kumpang pawah batu bebini atas batu bebini baru rakut wong panjai bala ke diau ba penti nanga bunau sungai antu sungai mawang kabar belayan ke diau ba kucing pia mega nuju kabar belayan ia ke diau ba kantuk balau kedumbi Indonesia ngau pia mega empayu Brunei ex pengajar Gania Sebiliak pia mega bala tuai rebah bangsa dipilih menuang kelili bala ke dia ba genturuang skim sekarang serta kabar belayan kenalah dia rintai ke ditu jadi pesan madah ke pengawak ngintu 100 arista semiang ke regang niang ex tuai rumah silai anak sandah niang ex tuai rumah silai anak sandah dekat diatur kena 19 hari bulan 9 ianya hari 6 tu ila jam 10 pagi. Kabar belayan ke dipesan dipinta datang agar rumah penguang silia skim sekarang lalu silia gib kawal ngawa penguang tu tahu bertanya ngagai Tony Majiang anak silia tempu ba nombor 0198051247 tahu ke bertanya ngagai DJ Steven tapo silai ba nombor 0193223272. Nando baru pesan ke dikirim Tony Majiang anak silai ke pagi tu pesan madah ke penguang gitu 100 hari setelah semiang ke regang ni yang apa ya hanya tadi ni yang ex di rumah silai anak sanda dekat diatur kenari 6 tulah 19 hari bulan 9 jam 10 pagi kabar belayan ke dipesan tong lalu di penjara taing uluk mama tu ya ke dekat diatur baru rumah penguang silia skim sekarang silia lagi kita tahu bertanya ngagai Tony Majiang anak silai tempu ba nombor 0198051247 atau kemnyadi ya yang gay DJ Steven atau silai ba nombor 0193223272 lalu nguyang ngagai pesan kenangkan ketuk pesan ngetas ulit ke dikirim lentah anak jalak atau ke Indaya Muno pesan tu nuju Doroti Rambau ke diau di Kuching Rambau anak bungkul ke diau ba Junggu Mawang pihak megak biak Jun Jaya ke diau di Kuching Steven Kalimutu ke diau di Kuching bala ya ke diau ba Belimbing Batu Nam Serian pihak megak biak Lama Sebiliak ke diau ba Span Balai Ringin Sungai Awap Sibu Sungai Bidut Sibu bala ke diau ba Sungai Engkalat Penasuk Pasir Mas Rumah Jua Sungai Salim Sibu Kembalian ke dia rumah Kelvin Aku Sungai Belalang Isah Anak Temaga ke dia ba Sengelau Undup Bala ke dia ba Melugu Suyah tau ke Inai Senan ke dia ba Sabu Sereman Kembalian ba Batu Matup Julau Rumah Jantan Pasai Siweng Sungai Pak Temburuang Brunei Darussalam Kembalian ke dia di Miri Bintulu Semanggang Serian Kucing Gawi ya kenalah di rintai ke ditu ti ngelalan yang mono anak Melaka atau ke Indai Meriel jadi pesan tu madah ke pengawang ngetas boleh lalu nyuak ke terbalu ke yang mono anak Melaka yang mono anak Melaka atau ke Indai Meriel dekat diatur baru ngah bungan batu lapan jalai oyak lama sibu hari 6 jala 19 hari bulan 9 ok jadi ya kita akan nemu siliak gip kawal ngau pengawak tu tau bertanya ngagi lentau anda jalak tau ke ini muna bernumber 019-889-3412 tau ke ngagi John Anadiki yang tadi laki muna bernumber 013-839-3024 tau ke ngagi Desi Maria Melaka bernumber 016-867-6413 dan baru isi pesan ngetas uliat ke dikirim lentah anak jalak tau ke ini muna ke pagi tu pesan mudah ke pengotak sulit lalu nyuak ke terbalu ke niang mona anak Melaka niang mona anak Melaka atau ke niang Meriel dekat diatur barumah bungan batu lapan jalai uyak lama sibu hari 6 jelak 19 hari bulan 9 ok jadi ya kebelayan ia ke pesan dipindah datai lalu kan nemu silik lagi kita tahu bertanya ngagai lentah anak jalak tahu ke ini muna bernumber 019-889-3412 John Anak Diki atau Kelaki Muna bernumber 013-839-3024 Desi Maria Melaka bernumber 016-867-6413 lalu ke situ tu natai ke pesan ngetas uliat ke dikirim Mike Manggau anak nang hari kesilaya sebiliaknya dia pesan tu nuju balaya ke diau bah sungai Bebangan sungai Tiau nang sekali pulau Sibau bala ke diau bah sungai Melinau sungai Majau sungai Paku sungai Uyan sungai Mujuang sungai Pila Batarajang ngau kebelayan ya kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala niang belantau anak masam ok jadi pesan tu tadi madah ke pawang ngetas uliat ke niang belantau anak masam yang belantau anak masam dekat diatur kenari 6 jela 19 hari bulan 9 jam 9 pagi baru rumah undi nangat tiau. Okey, jadi kita akan nemu sili lagi berkawal dengan pengawal tu. Tahu bertanya ngagai ini bangan ban nombor 0162276320 tahu ke ngagai Mike Manggau tempu ban nombor 0192009893 nando baru pesan ngetas ulit ke datai ari Mike Manggau anak no ke pagi tu ngari ses pilihnya di pesan mereka bawa ngetas ulit ke niang ini yo yang tadi niang belantau anak masam niang belantau anak masam dekat diatur kenari 6/19 hari bulan 9 jam 9 pagi ba rumah undi nangetiau sila lagi kawal ngawa pengawal tu kita tahu bertanya ngagai nebangan ban nombor 0162276320 tau ke ngagai Mike Manggau tempu ban nombor 0192009893. Pesan ya ke 9 pagi tu ianya Siti pesan pemati ke dikirum usun Jo jadi pesan tu nuju kapal belayan ya ke dia ba Long Bedian Ulu Bram rumah tiwat Sungai Stulan Jalai Jepak Kuala Tatau pemga bala ke dia Bandang Abiban pat buah rumah rumah Pual Kibuang Langa Sidang Tatau ke belayan ya ke dia ba Pasir Nangka Nanga Kelabu ngepia mega Nanga Kakus bala ke dia ba rumah Rosa Nanga Buan kebelayan ke dia Sungai Sab Tatau ngawa pihak mega tapang dagang Anau Tatau kebelayan ba Sangan rumah Jelia Nanga Bulu rumah Nomi Sayah Putih Niah ngau kebelayan ia kena alah dia rintai ke ditu ting lala ambau anak ayuang jadi sipsan madah ke ambau anak ayuang ambau anak ayuang udah nadai kemari area 1/14/2009 ba hospital Nyabau Bintulu laluan niang ambau anak ayuang niang ambau anak ayuang tu deka disenggai ba rumah bayang nanga tekaliat atau tahu kena malam tu lagi malam area 2/15 hari bulan 9 sebelum ke di anjuang pagilah pagi hari 3/16 hari bulan 9 ke pendam sungai Begiau Tatau. Kita akan nemu Silia lagi berkawal dengan pesah Rabatau. Tak bertanya ngagai Cecilia anak Grasi. Bandung nombor 0145887123. Nanda baru pesan ke dikirim usun jok ke pagi tu. Nyari pesan madah ke laki ya. Ianya ambau anak ayuang. Ambau anak ayuang. Udah nadai kemari hari 1/4/2009. Hospital Nyabawa Bintulu. Lalu niang ambau anak ayuang. Niang ambau anak ayuang tu deka dia senggai balam ayuang. Malam tu lagi malam hari 2/15 hari bulan 9. Baru mah bayang nanga terkaliat atau tahu. Sebedau ke di anjuang pagi pergilah pagi hari 3/16 hari bulan 9 ke pendam sungai Begiau Tatau. Kita akan musih lagi kawal ngap Nusara Batu tahu bertanya ngagai Cecilia Anagrasi ban nombor 0145887123. Pesan kita ia ke 10 pagi tu ianya pesan pemati ke dikirim Olivia Anajurukan tahu ke Bia tahu ke Indaya Jason jadi pesan tu menuju kapal belayan ya ke dia ba sebawah Bintulu Serikai ngapa mengga bala dimiri sibu kucing ngau kapal belayan kenalah dia rintai ke ritu ti ngala ex tuan rumah jerukan tau ke apa ya bia jadi pesan tu tadi madah ke ex tuan rumah jerukan anak bom ex tuan rumah jerukan anak bom tau ke apa ya bia udah nadek mari hari 1/14 hari bulan 9 lalu niang ex tuan rumah jerukan anak bom tau ke apa ya bia tu deka di intu balamayuh barumah Henry Junior Sungai Tise sebawah lalu maya nganjuang niang tu agi berdawa di tetap ke ditu kita akan nemu sila agi kawal ngawa penusah rabatu kita tahu bertanya ngagai Olivia atau ke Bia atau kena Jason tempu ban nombor 0128979985 tahu ke ngagai Pak Jason ianya barau ban nombor 0132269881 tau ke ngagai Jason ban nombor 0132830582 nombor baru pesan pemati ke dikirim oleh via anak jerukan atau ke via atau ke najisan ke pagi itu. Jadi pesan tu mada kapayah ianya ekstur majrukan anak bom, ekstur majrukan anak bom tau ke apa via udah narik kemari hari 1.14 hari 19 lalu niang ekstur majrukan anak bom niang ekstur majrukan anak bom tau ke apa via tu deka rintu balamayuah ba rumah Henry Junior Sungai Tises bawah lalu maya nganjung niang tu agi bedau ditetap ke ditu kita akan nemu sili lagi berkawal ngawa penusara batu tau bertanya ngegai Olivia atau kebia atau kena jesan tu ba nombor kusung 12 89 799 85 tau ke ngegai Pai Jason yang terbarau ba nombor kusung 13 26 98 812 tau ke ngagai Jason bernombor 013-283-0582. Lalu pesan ia ke penudi ia sempat dikenatai ke kami bawa pengerak pagi pagi hari 2 kita is keserita ianya pesan pemati kerikirum cula anak abo tau ke bini yang manca tau ke indai ngumbang. Jadi ia pesan tu nuju kabar belayan ia ke diau ba ulu anap, tengah anap, muput kiba, bala ba muput kanan, ili anap, ngapai mengga kabar belayan ke diau ba semenjai batang kakus, murdi, bala ba rumah juga anak anyi belasui, rumah nyala anak kediat belasui, ngau semua ti ngelala manca anak lingan tau ke apa yang ngumbang. Jadi pesan tu tadi madah ke manca anak lingan, manca analingan tau ke apa yang ngumbang udah nadai kena hari minggu tu tadi 13 hari bulan 9 lalu niang manca analingan niang manca analingan tau ke apa yang ngumbang tu dekat dintu bala mayuah malam pergilak malam mertiga 16 hari bulan 9 ba rumah niang tumpu di miri sebedau ke di anjuang pagi hari 4 tu lah 17 hari bulan 9 ngagai pendam Dayak Lambir. Kita akan nemu sili lagi berkawal dengan penusara batu tau bertanya ngagai cula atau kena ngumbang tempu bernombor kusuang 111-524-4792 tau ke ngagai Madeline ada boleh nama Bibi bernombor kusuang 13-73-82-668 tau ke Henry double nama Sigau bernombor kusung 111-400-9365 nombor baru pesan pemati ke dikirim cula anak abo tau kenyataan bini yang manca tau ke naya ngumbang. Jadi pesan tu madah lelaki ya ianya manca analingan tau ke apa yang ngumbang udah nadai kena hari minggu tu tadi 13 hari bulan 9 lalu niang manca analingan niang manca analingan tau ke apa yang ngumbang tau dekat dintu bala mayuah malam pergilak malam bertiga 16 hari bulan 9 barumah niang tumpu di miri sebedau ke di anjuang ngagai pendamah Dayak Lambir kena hari 4 tu lah 17 hari bulan 9 kita akan nemu sila lagi kawal ngap nusara batu uliah bertanya ngagai cula atau kini ngumbang tumpu bernombor kusuang 111-524-4793 tau ke ngagai Medlin double nama Bibi bernombor kusuang 13-73-82-669 tau ke ngagai Henry double nama Sigau bernombor kusuang 111-400-9365 jadi nyanakah kami yang natai ke pesan berat bawa penggerak pagi YFM ungkup ya pagi hari 2 kesar itu.

0: besok perlu bagi rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Nama kini atau ti udah ditetap ke Kristus ba orang ke jadi melaki bini serta prinsip kepatut dititih dikena ngemuju ke pengawak jadi melaki bini ba orang Kristian. Pastor.
3: Oh, terima kasih Puan Penny nya topik ti cukup badas nal nama kebuahku nyebut cukup badas nal laban mayuh na ruang biliak ti nak didiri atau kena berpelasal ke pengamat leka jakuk Tuhan mayuh nal ruang biliak ti dekat puntan dekat belah dekat pecah lalu nyak kebuah lebuah kita niri ke rumah tangga lebuah ku ngawin orang leka jakuk temunyi tu utai tu selalu disebut aku ianya seminak pemati aja ti ulih mecah ulih melah kita ulih bagi kita lalu jakuk ti mesatu ianya lebuah kita nyebut au ngagai pengan diri ia mesti kekal belama-lamanya so ba kita jakuk tanya di tu tadi ianya nama padah Bob Kudus senentang melaki bini itu atau keplasal terkena kita. Lekas jakut selalu terkena aku ianya Bob Episus 5 ayat ke 21 terus ngagi ayat ke 29. Nama utai kedepera kita ba ayat ke 21 dia ngat terus ngagi ayat ke 29 tu berjakut ke pasal lebuh kita kat niri ke rumah tangga berjakut pasal berbasa ke pangan diri berjakut pasal rindu ke pangan diri lalu bakal Kristus ti rindu ke kita lalu berkenyak megak kita rindu ke pangan diri nadai siku orang bergede ke tubuh derempu ya mesti rindu ke pangan diri bah tu mah nyadi ke pelasal ti badas dikena kita niri dikena kita negi ke ruang bilik ti kering serta lantang senang jaku orang bahagia pelasal ti betul bakal kita ti ngentak ke rumah ti bisi piling okay? Nyak ruang bilik ti tan serta kering enti rumahnya nadai piling lalu kita ngengkah ke rumahnya lalu lebuah maya ribut datai kabut datai gelombang datai nama penyadi ya dah runtuh maya rubuh maya nak tegap maya nama penyadi dan lebuah runtuh rubuh nakak mah penusah pengrusak datai borangnya nah ya tangbak kita lebuah kita berpegai berpelasal ke leka jakut Tuhan kita dekat medak rumah tangga tidak diri ke kita nya disebut aku rumahku serga aku
4: Plaza Jurai 635 Belasar endur berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
5: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
6: YFM Pengerak Pagi
7: Pengerak Pagi
6: YFM

Tan Sri Industri Hiliran Arigas, Premier Sarawak Dato' Pati Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke pengawak timrana ke Puko Indorama tu bergulai ngau sebuah company Arigi pun didekang mansang ke produk hiliran Arigas di Sarawak. Yang madah ke pengawaknya ukai semina guna hasil gas menua ngau mana. Dan mega ulih ngada ke peluang gawak TBC pengelandia tinggi serta nyukung pemansang industri kurang karbon kelebih lagi di Bintulu. Yang maksud ke jaku tu Maya Gas Stage 2026 di Bangkok. Tegalnya Indorama ngau Sarawak Pechem deka ngatur awam donerang ngau silik pasal pemansangnya. Kalai awam disadeng deka diatur dalam bulan 10 tu. Mengenai perkara kesama, Premier ngarap ke Sarawak di ngau ngambil bagi bak gas stage 2026 dekat muka peluang do mantai ke tangkup pengawak menua bak pemansang ASEAN Power Grid. Yang mada ke Sarawak patut majak mansiak kerjasama energi ngau menua-menua Asia kebukai. Dikenal tentu ke sektor tu meruang relevan ngau ubah gaya energi dunia. Yang mada ke caranya nerima sambut ke cukup mana hari pengari antarabangsa yang kaum hari Afrika ngau Thailand. Kerjasama tu yang ditunggak kuing kena ngemansang ke energi di Asia kelimpah ringatur pemansang ekonomi Sarawak bergulai ngau kaban serantau. Perintah Sarawak dekat Maja cakap berjalan ke projek pemansang di Telang Usan Miri kena pukul infrastruktur di berharga RM3.8 bilion. Sampai Premier Dato' Ahmad Douglas Ugambas madah ke pukulnya dikenal mengangkat ke pemanah jalan ngau akses ngagai perengka guna rakyat. Antara projek besar ianya ngagak jalan Miri Merudik Mulu ngau Long Panai, Long Lama dan ke 3M2L di panjang 142 km. 88 jalai balak ke ndak dikena agi di panjang kira 1331 km megah. Udah dituku upis kerja raya ngambil ke diadu manah ke agi. Yang madah ke pemansang tu megah mengukur pengawak ngangkat ke pemanah 32 jematan min ngena ungkus RM56.86 juta. Yang maksud ke Jakutoba Siti Pengerami di Miri. Pengangkut meraka antara menua deka majak di tegap ke kena ngemudah ke pemindah rakyat ngau barang antara Sarawak, Brunei ngau Sabah. Menteri Pengangkut Datuk Seri Lee Kim Sin madah ke kawal hari darat antara tiga bengkah kandang menua tu berguna benar dikena nyukung pengawal dagang temuai merana ke pokok serta nganjung barang di Borneo. Kelimpah infrastruktur di mana proses bantara menua yang kawan permit dokumen yang meresah patut diadu manah kagi ngambil ke semua pengawal berjalan yang lancar serta jampan. Yang maksud ke Jakutuk bahawa pengawal alai ngelancar ke Cross Border Operational Guidebook ngau kerja jurai mansiak memorandum pemerhati-hati pengangkut darat BIM Iaga di Kuching. Yang nyemetai madah ke pansiannya berguna benar kena tentu ke atur ngau peminta pengangkut meraka sempadan meruan relevan ngau pemansang teknologi serta atur industri. Yang madah kebub lalau tidak dilancar kemegah oleh mantu Mansia Mayuh merti ke dokumen permit ngau company lebih berjalan meraka antara menua. Kita dia tu benar mending ke berita Ari YFM. Hospital baru lawas patut disikap dengan fasiliti serta perengkau tambah yang kawa mesin CT scan kapasiti katil ngau kuartus ungkup raban pengerai. Sampai Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan madah ke Tuk Berguna Benar dikenal negap ke servis pengerai berkandai menua Adab Utara Sarawak. Temuga muka peluang di hospitalnya diangkat menjadi hospital pakar. Yang ada ke fasiliti dicukup oleh mantuk pesakit ngambil nak datai berubat ngagai hospital di Limbang, Miri ngau Kota Kinabalu. Kelebih lagi sidak tiagi diasuh datai berubat baru. Yang maksud ke Jakutu pengudah pengawal nyerah ke projek ngagai hospital lawas.
Berbangunnya Dato' Amar Awang Tengah Madang.

0: ke pengawak nyedia ke kuarter sepatut diperunding berindik hari perkaranya ke nadai di sengkawam bak skop projek hospital nakak ke diatuk. Yang ada ke fasilitinya berguna benar, dikena nangkut peminta pengerja pengawak. Lebuh kapasiti ngau pengelandik hospitalnya diangkat jemah ilah. Hospital lawas diatuk oleh alai 76 katil serta nyedia ke perubat moden yang kaum servis dialisis. Dengujung ke pesakit oleh datai berubat di semai agi ngau diri sebilia. Sidati berkena ke teknologi pintar tiru AI dilalau ngami merasa dulu pengamat siti-siti konten. Sepedau dikena atau ke dikerembai ngagai manusia mayu. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil madah ke pengguna megak patut berhati ke undang-undang kodah BC. Laban konten ti dikenatai kengena AI nyangka nak betul tau ke ngelanggar undang-undang. Yang madah ke atur oleh dipejalai ke ngagai konten ti ngelanggar undang-undang belalau ke report ti diberi ngagai sidak ke berkuasa yang kawam polis diraja Malaysia ngau opis komunikasi ngau multimedia Malaysia. Awam berperingkat global mega mutar ke penanggul tidak pelabak ke nyadi ketegal ari AI. Yang maksud ke Jakarta ba awam media di Kuching. Ba pengerami bukai Dato' Sri Fahmi bisi limpang tak lama bertemu ngau kaban gerempong wartawan bagi menua Kuching KDJA. Tu dikenang rapid ke kawal serta beranda ngau semai agi ngau raban media. Sama bisi data yang nyak Direktur Opis RTM Sarawak Wan Wizana Hasim. Bapak pengerami bukai Dato' Sri Fahmi mada ke pengawak nyedia ke diri ngintuk pengerami hari Malaysia 2026 di Kuching kena 16 hari bulan 9 tu diatuk bak dikas ke mana serta berjalan dengan lancar. Tunjung kaum nyadung barang pemeri ngagai temuai bak sekedar palan antara ya ianya bak waterfront di Kuching. Arus internet megak di Kemerat ngambil pengawak sidak media di pejalai kengau lancar maya pengerami tuila. Ia maksud ke Jakarta ngagai RTM maya tinggolok rehearsal penuh nyambut Hari Malaysia 2026 ke diatur bak palan Convention Borneo Kuching. Pekit golf Sibu Amatur Open ke-23 dekat dipasu lebih 140 pemain dari Sarawak, Sabah ngau Brunei. Terdekat diatur pengelamat 3 hari berlabuh 18 ngagai 20 hari bulan 9 tu. Presiden Club Golf Sibu, Dato' Sri Tiong, Dato' Sri Song Ting Seng mada ke penyampau sidak ke ngambil bagi bisa limit nitiah ke pemesai padang lalu sebagi hari sidak tu agi bak rintai nganti. Yang mada ke pekit ke sekali tu nampak sejarah ngau nyedia ke 6 prize kereta ti bergar lebih RM100,000 sebuah. Bak Rika Penudi dekat dipasuk 36 ikut pemain ke pemaduk mana kelimpah hari bisik kategori induk ngau tetamu jemputan. Pengawal T-Off dekat dipenyadi ke Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak Dato' Sebastian Ting Chiu Yu. Polis ngetan ke sikuk lelaki peranak menua di Kabung pemuda dipelabak ke nyerang pangan induk yang ngenak kayu buat kampung Nyabur kena rimpat tu tadi. Kepala Polis Pelilis Seratus DSP Matthew Manggi mada ke mangsa ke berumur 35 tahun mega dipelabak ke diemba ngenak duko sebedau ke dipalu suspek ngenak kayu pelet. Tunggujung ke mangsa terlih bak jari kibak lengan ngau belakang. Suspek sudah ditangkap baru mahya kena lemai hari minggu tu tadi. Hasil hari penerang manusia mayu. Kes dipansir nitih ke Seksyen 324 ngau 506 Kanun Keseksaan. Kena ujung ke berita tu batang berita baru. Sarawak naga meranak ke pukul 4.07 bilion ringgit. Kena ngemansang ke industri-industri hiliran gas bergulai ngau company Jepun. 3.8 bilion ringgit diungkup kena ngemansang ke infrastruktur di Telang Usan Miri. Pengangkut meraka antara menua diadu manehagi kena negap ke Mobility Borneo. Tunaka kami nabur ke berita Riway FM, berita di Tusun Monica Gary, serta di Salin Ailinda Suil, Ari Bilik Berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Jerana, jerita lama Sarawak.
2: Saritu, 15/9 dalam tahun 1993. Hotel Holiday Inn Miri digagal naungkos RM35 juta sudah dipinyadi Kepala Menteri Sarawak. Berjaku dalam pengeram itu, dia Kepala Menteri madah ke peluang pemansang bak penguat dagang temuai di Miri, Ngau Serata Sarawak dan Besai. Dia megak madah ke Mensia Mayuh bandurnya patut nyedia ke diri napi penatai temuai ari dalam Ngau luar menua tu, laban industri dagang temuai dan nyedia ke peluang gawak bagi Mensia Mayuh bandurnya. Dalam pengeram itu, dia Direktur Operasi Worldwide Asia Pacific Holiday Inn, Mr. John Mark Charpenet, madah hotelnya dekat majak nyukung pemansang menua Sarawak. Berbangunnya, Kepala Insan Sejati Sendirian Berhad, kelalunya diorang tingimpu hotelnya Encik Hamid Haji Sepawi, madah ke penemung mansang hotel tu datai hari Kepala Menteri dalam tahun 1982.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Jaku dalam saritu ianya segenggam rapit. Segenggam rapit. Erti jaku dalam segenggam rapit ianya penyampa utai ti nadai mayuah nyak kebuah nanti digenggam utainya nadaian dalam genggam. Mayang ngena jaku dalam tu ianya munyi tu. Berau dalam tajau sidaknya menyadi seminak tinggal boleh segenggam rapit aja. Dipanduak kebubur pen nak cukup keempat sidak menyadi. Taukah, inai nyerah kemenyadi biar kami ngambil duit dalam tabung manuk, lebuh meresah duit sien dalamnya, tak semina tinggal segenggam rapit aja. Nyanakak jaku dalam saritu ianya segenggam rapit.
1: Jaku dalam saritu tau dipendiang ke kita, nintiang ari dua, ari empat, gau ari enam.

0: beradak nyawa. Merdeka, trayus nyawa. Merdeka, merdeka, merdeka, merdeka.
1: Genap 51 tahun jeman udah nyaya. Kena 22 hari bulan 7 tahun 1963. Jaya Sarawak Raya, Tanah Pesaka, mula dikelala bisik menua. Meruan bangsa, adat enggau agama, nuat kemenira, tanda merdeka. Lepas hari jaga, tanggam tancang, diperintah urang.
2: Berterima kasih kitai, ngagai tuai tuai kuda, Tun Openg dan Sri Ong Ki Hui, dan Sri Kalun, Tun Juga. Kedulu muka langkah, nusun sembah, nadai terpeciak setitik darah, ngimah tanah, nguliah kemerdeka, numbuah kemenua, niri kebangsa, ngentak ketiang, sanduang kelingkang, lambang kenyala.
3: Penglepas ngikitai belunas ke perintah demokrasi keamat. Meruan disain, meruan disurat, tanam sempekat. Pemerdeka kitai berpelasar ke raja keberadat, siru imat, kur liat, ngemata kemenua, jaga raya jelata.
4: Haramkan ke kitai Sarawak Raya, ngambil kemeruan teguh kukuh tegap merdeka. Tan ke ngenap ngawa, ngenak kerja, akal daya. Anang seminak ngerajaku, ngeradak nyawa, ngenap penyumbung, panggung pengelawau.
1: Ui, semua bangsa di Sarawak Raya, Melayu, Iban, Bidayuh, Orang Ulu, Enggau Cina. Di Sarawak, Bak 11, Sitak Menua. Di barat, enggau di timur, di selatan, enggau utara. Aram kitai bersawap, nyayat ngeripit, ngeratut nadak tanah Sarawak. Betulung mutiak pemayak menembun pengelikun, bekerjasama nanggam semaya. Ngambil ke tanah Sarawak tu liuk lepa, celap ada lindap belama. Alai semua mupuak ngerenut, ngigak penghidup bakal belut ngau raban semut.
2: Aram kita berdarak ke muatu kuda merdeka, begawai ke pemayak penglikun menua batan petara. Aram berbak kita bara bertal kemua, pasang ke kita gendang tabuh gagah, diri ke panji menira bangsa lambang mama. Perak ke bereta semesai nyawa.
5: Merdeka, merdeka, merdeka.
3: Anang bertinggal, anang bertedah, anang bersifing, berbagi bangsa. Sapa kekait, kita baik tambit dalam seladan. Sapa kebutak, kita berap, mak iring berjalan. Sapa kebagas, nulung ke ngelusu. Sapa kepintar, nulung ke isu. Sapa kegaya, nulung ke mensenak. Sapa kepemisi, nulung ke merisa. Sapa kepandai, nulung ke babal. Sapa kebidik, nulung ke siap.
4: Sapa keberani, ngiring ia ketakut. Sapa ia ketegar, ngembiang ia kelembut. Ati kepapas, ensiang kupas, buai kerpai. Ati kebenki, tuci bersih, iar kebukai. Ati kebingki yang jauh segi yang tinggal ke di belakang. Ati kebendam, tutup, padam, padu dikenang.
1: Tudah kejai, anang dikemeli. Tudah kebagu, anang dikemelu. Tudah ketimpang, anang dikemenang. Tudah kenadai, anang dikelanyai. Sarawak tu pesaka kitai, merdeka tu lantiang begulai.
2: Tuah limpah belak menggi, pengaya pengraja belak beberi. Untung nasib dibagi belak, jereki laba siru dipedua.
3: Aram sungai kitai terus tandai, ngambil kaya seruran berupai, sebagai nanga meruan muara.
4: Kayu terus kita limbu intu siru, ngambil kaya seruran betelinsu, mansut ke bunga penampung serau.
1: Tanah terus kita simah, ngambil ke seruran amik manah betuah belimpah. Mansut ke buah leka merdeka, merik kita tuah nada ke pengeraja.
2: Pajar pagi terus kita seridi, ngambil ke seruran beseri, merik pengangat, ngasuh sihat, ngering ke semangat.
3: Pancar bulan terus kita pinan, ngambil kena nyelam keleman, saruk sukat, ngasuh kita desat.
4: Kijap bintang terus kita tentang, ngambil kena lelang, saruk tiap, ngasuh kita ilap.
1: Pemayak maik penglantang, pengelikun maik penyenang.
2: Pemayak penyukung peruang, pengelikun penungkat dunia.
3: Pelasar merdeka,
2: pak menua,
3: penanda bangsa, merdeka,
2: merdeka,
5: merdeka.
2: Pelandai merdeka, di Tengkebang, mengajar Janang Siri.

Jus Kalitu YFM mai kita rawat ngagai bandar yang miri di utara menua Sarawak. Terbilang laban hasil minyak ditemu dalam jaman ke-18 miri diberi julur bandar yang minyak di menua Malaysia. Diwan bermacam pupu raban bangsa hari genap gaya pendia ngojalai pengarap miri megah jadi menua kedua pemaduk besai pengudah induk negeri Sarawak ianya bandar raya Kuching. Kedayaan Iban, Melayu, Cina, Berawan, Melanau, Lun Bawang, Kayan, Kenyah, Kelabit serta megamayuh agi raban bangsa tibukai nya antara pupu raban bangsa tinguan menua miri. Dalam tahun 1989, penemu tidakkah merik gelar bandar raya ngagai menua miri dipansut ke. Penemu Tun Harid Ati perintah menua Sarawak. Lalu berduduk harinya, perintah menua Sarawak megaudah ngatur semengkah forum ngau kimpin dikenal ngulih ke buah runding rakyat menua mirimpu pasal langur bermutu. Berkat gempung serta megah sukung hari pemesai ngau bala rakyat, miri diberi status bandar raya kena 20 hari bulan 5 tahun 2005. Tiatu, pengerami dikenal ngelai miri ternyadi bandar raya di intu nintiang tahun. Lalu mayu macam pengerami diatur, bakal pekit ngintik batasi, pekit main futsal, pekit pelagu, pangau pemerindang, serta mayu lagi pengerami tibukai. Hari sukut dagang temuai, menua miri siti arindur di mana ungu bala temuai. Mayu macam dur tindak ngelebuati bala tidatai, sekali ke dekat bebeli barang, tau ke semina dekat nemuai. Gaya penghidup di bandar raya tu di casual, sempulang palan komersial di modern, serta narit artis tidak tidakkan beli tanda pengingat penemuai, bisik mengkap jual ke barang hasil pengadik jari kedebai pulai. Ungkup temuai di rindu kerampak menua asal, serta megah jauh hari pemansang negeri, Taman Negara Gunung Mulu, Taman Negara Nia, Lugan Bunun, serta megah Taman Negara Lambir, nya antara palan di tau ditapat ke. Kelipah hari tai tumbuh serta megah jilusiga, Taman Negara di miri tu, pegak gembuan antara gua asal tiga terubah di dunia kenusui cerita lama pasal penatai mensia bak kandang menua ada ke Asia Tenggara. Grand Oil Lady tau ke telaga minyak tiga terubah ya digagak menyak di menua miri dalam pun tahun 1900. Bepalan bandur tidi kumai Canada Hill, telaga minyak tu di pelabak udah keluar ke lebih hari 660 ribu tol minyak sedau ya tipadu dikenal dalam tahun 1972. Dia tu, palan tu dikuasa UPS Museum Menua Sarawak lalu dikarap ke terus nampuang cerita lama penumbuh menua miri ngakai Icit Wit kita ilah. Mayu palan bukai, ketau ditapat ke di menua miri. Pesan tu, Ari Radio Malaysia Sarawak, YFM.

0: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang akan khas Sarawak. Sarawak, tanggalah begitu baik, begitu maju. Alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: Maya hari ke Bala Angat, ngau bersebun Dato'. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung ngau mulut tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
3: Pagi Rewind.
4: Mayo kada dari dengan lapar utai ke mana-mana. Pun suah di tapat korang enggak bakal aku beli ke gelah pinggai mangkuk mana. Nanti bakal ada tadi dini dengan udah kor dini bisi udah. Tanya ke benar mah kedai 2 ringgit kenya
5: meh. Nanti bakal di empu mena nanti ditambah ke kedai ku bakanya. Kan nama tak kada beli di salu ya.
4: Sikinya meh bakal pinggai mangkuknya. Sikinya utai suah ke tapat ka ku utai ke perengka barumeh. Lagi utainya mudah kualiti apa mana mega. Ya standard kualiti ya.
5: Nanti bakal aku dia nanya aku deh. Nanti bakal tambah kedai. Ya, aku pun muda pinggir mangkuk. Pinggir mangkuk ketiga aku yang lain orang lain saya jarang orang ingat bangsa aku tahu. Tiba ke mangkuk tadi aku ingat ya kamu saja luang. Ya utak narik hati aku. Audanya tadi setiap lagi nanti beli mak semua. Aku pun ingat mak ya ke besar itu lihat lebih hari satu liternya. Nama aku bahu milihnya. Lapan aku tu Siti nanti aku bawa banyak tu ngisi perut diri. Aku ngai 2-3 kali. Nanti bakal ada nasak mie pinggirnya cukup kena sebungkus mie aja. Adanya dia kira pun nasak baru aku ngai. Engkau tadi mesti ke sekali megang kerja utai. Makai pas sekali ngirup pas sekali.
4: Nah, nah patut ke mana mie lo tak sehat ke milo ke dia?
5: Kalah dia mudah. Cuma mie campur milo.
4: Engkau meh, engkau ada ngagak utai kenyelak gara orang bukai. Tepuk mie berjaluang nyalu tak sehat ke milo. Sekali aku deh.
5: Sekali pakai, sekali ngirup. Bukannya dia sekali digulai ke dia.
6: Anda nak mandi ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
7: Sapa gedekat main pulai trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lam, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joni Aman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kena ninggal ke pengingat buat sejarah dari juara SCSJ ke-9.